0: Rupiah tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
0: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Ya, mohon maaf, tidak bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak?
4: Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Ada sadar, Pak?
2: Tidak ada.
3: Dari belakang, Pak, dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, ketakut, Pak, ngomong, Pak.
2: Tidak.
4: Bapak siapa, Pak?
2: Mohon maaf. Ya,
0: Bapak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman Kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi, mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya, Rabu 22 Juli 2026, menjelaskan kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
3: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Apa enggak ting-tong mungkin di itu ya. Nah, ini karena memang begini. Sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program Makan Bergizi Gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
4: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan keenam pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

tergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0811 3040 911.

Pendengar Pro 1 telah Anda ikuti Buletin Berita Pro 3 bersama Pro 3 Jakarta. Dan kita kembali lagi ke Pro 1 RRI Jember. Sesaat lagi kami akan kembali lagi dengan informasi perakiran cuaca bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi.

0: Semangat beraktivitas pendengar Pro 1, karena memang pagi hari ini kita juga disambut dengan cuaca yang cerah. Tentunya kita juga berharap semoga cuaca bakal cerah sepanjang hari, karena ini bisa memudahkan mobilitas atau seluruh aktivitas kita sepanjang hari. Namun kita tetap coba cek bagaimana kondisi cuaca di Kabupaten Jember khususnya dan juga kota kabupaten sekitarnya. Kami telah tersambung bersama Mas Agung Dwi dari BMKG Banyuwangi yang telah tersambung melalui Zoom. Selamat pagi, Mas Agung.
1: Pagi, Mas. Selamat pagi.
0: Kabar baik pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, silakan, bagaimana kondisi perakhiran cuaca edisi 23 Juli 2026 hari ini?
1: Ya, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari BMKG Banyuwangi. Untuk hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026, untuk perakhiran cuaca di wilayah Tapal Kuda meliputi Probolinggo, Situbondo, kemudian Jember, Banyuwangi, kemudian Situbondo, untuk pagi ini terpantau cerah berawan. Untuk diperkirakan pagi hingga siang hari akan cerah berawan, kecuali nanti sore ada diperkirakan akan hujan ringan di sebagian Lumajang, Jember, kemudian Banyuwangi, kemudian Bondowoso dan sebagian Situbondo. Ada sore hari akan diperkirakan ada hujan ringan, kemudian malam hari juga diperkirakan akan didominasi oleh berawan hingga hujan ringan. Kemudian untuk suhu udara untuk pagi ini terpantau cukup sama, yaitu 27 derajat Celcius, kemudian nanti siang juga akan menghangat kisaran 30 derajat Celcius, kemudian malam hari juga akan masih terasa dingin, yaitu bisa mencapai 20 derajat Celcius. Kemudian arah angin juga masih didominasi dari arah tenggara hingga barat atau barat daya dengan kecepatan berkisar 4 hingga 12 knot.
0: Baik, bagaimana kondisi perairan? Apakah aman ini untuk diseberangin, Mas?
1: Ya, untuk perairan sendiri untuk saat ini terpantau cerah berawan. Kemudian untuk pagi hingga siang hari nanti diperkirakan akan tetap

0: 30 knot pada nanti siang. Kemudian untuk selatan Banyuwangi atau perairan selatan Jember, Banyuwangi, Lumajang, untuk tinggi gelombangnya itu kategori yang menengah, yaitu 1,3 hingga 2,5 meter, arah angin sama tenggara hingga barat daya. Kemudian apa itu? Kondisi cuacanya juga cerah berawan, kecuali pada siang atau sore hari dan malam hari ada potensi itu hujan ringan, dan kecepatan angin juga sama, bisa mencapai 25 knot, karena ini juga masih apa istilahnya musimnya yang angin cukup tinggi. Jadi untuk kita himbau untuk masyarakat atau para nelayan untuk lebih berhati-hati.
1: Baik, untuk potensi terjadinya pertumbuhan awan hujan atau awan konvektif sampai hari Minggu besok bagaimana ini Mas, khususnya Kabupaten Jember dan kota kabupaten sekitarnya?
0: Untuk potensi sendiri ini karena masih angin dari timur negara, ini karena ada gangguan yang skala lokal, jadi beberapa hari ini dari kemarin mungkin hingga diperkirakan hingga Jumat atau Sabtu nanti masih ada potensi hujan ringan, dan diperkirakan untuk Minggu nanti sudah kembali lagi periode musim kemarau lah. Jadi angin sudah sama. Jadi diperkirakan akan cerah berawan untuk Minggu nanti.
1: Baik, terima kasih Mas Agung Dwi atas informasi perakiran cuaca edisi hari ini. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Pendengar Pro 1 telah Anda ikuti bagaimana kondisi perakiran cuaca, dan memang tadi telah tersampaikan bersama Mas Agung Dwi dari BMKG Banyuwangi untuk kondisi cuaca dan berpotensi terjadinya fenomena bedinding. Ini masih besar terjadi ya, karena kita masih di peralihan musim kemarau. Oleh karena itu tetap jaga kesehatan, dan beberapa kawasan yang ini memang diperkirakan berawan juga untuk kawasan Sekar Kijang. Jadi tetap waspada dan bisa pantau terus untuk website resminya di www.bmkg.go.id Jawa Timur. Tetap bersama kami.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar Persatu, Anda akan ikuti dialog aspirasi berjaringan Korwil 10 Jawa Timur terkait dengan Hari Anak Nasional. Sudahkah mereka terlindungi? Bersama rekan presenter Sari Julia dari Persatu RRI Surabaya. Selamat mengikuti.

0: berjaringan Sekor Wilno 10 Jawa Timur.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya. Dalam perjalanan Surabaya pagi ini di edisi hari Kamis 23 Juli 2026 pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk berdiskusi bersama dalam program Dialog Aspirasi berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional, tema kita di edisi kali ini adalah Hari Anak Nasional, sudahkah mereka terlindungi? Kami mengundang Anda nanti untuk bisa berinteraksi bersama kami, menyampaikan pendapat, komentar, ataupun pertanyaan Anda melalui line telepon 534-5474 atau WA 081-3314-992. Bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, itu juga ada kolom live chat yang bisa Anda gunakan. Dan terlebih bagi Anda yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya, kolom komentarnya pun bisa Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kita di pagi hari ini. Program Dialog Aspirasi di edisi kali ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun, RRI SP Sampang, RRI SP Kediri, dan RRI SP Tuban. Dan kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber di pagi hari ini yang sudah tersambung melalui Zoom Meeting. Kita coba sapa terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Mas Edward Dewaruci SAMH. Beliau adalah Dewan Pembina LPA Jawa Timur sekaligus pendiri Children Crisis Center, yang akrab kita sapa juga dengan nama Mas Tetet. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Tetet.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sari.
1: Salam sehat tentunya untuk Mas Tetet. Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Ya. Selain Mas Tetet ada juga narasumber saya yang kedua, Bapak Ermindun begitu ya. Beliau adalah Health and Nutrition Specialist UNICEF perwakilan Java Surabaya Field Office. Selamat pagi Pak Ermi.
3: Selamat pagi Mbak Sari, selamat kenal Mas Edward. Ya. Selamat Hari Anak Nasional.
1: Ya, selamat Hari Anak Nasional karena bertepatan juga hari ini ya, 23 Juli spesial tentunya. Kita akan berbincang berkaitan dengan bagaimana sih perlindungan bagi anak-anak bangsa. Karena tentu kita berharap bahwa peringatan ini tidak hanya sekedar sebuah seremoni belaka, namun ada hal-hal yang baik untuk terus meningkatkan berkaitan dengan perlindungan bagi anak-anak bangsa. Jadi bertepatan dengan hari ini, momentum untuk memperingati Hari Anak Bangsa, momentum yang menjadi pengingat begitu ya, bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup, tumbuh kembang, mendapatkan perlindungan, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Namun, di balik peringatan ini, agaknya kita masih punya banyak pekerjaan rumah begitu, Mas Tetet dan juga Pak Ermi begitu ya, bahwa kasus kekerasan terhadap anak, eksploitasi di ruang digital begitu ya, perundungan, bullying itu masih sangat banyak, belum lagi persoalan kesehatan gizi, akses pendidikan, ini juga menjadi sebuah tantangan yang dihadapi anak-anak Indonesia. Merujuk pada tema kita begitu ya di pagi hari ini, pertama saya ingin menanyakan kepada Mas Seta terlebih dahulu begitu ya, bahwa Hari Anak Nasional itu selalu menjadi pengingat begitu ya, bahwa anak-anak itu punya hak yang harus dipenuhi. Dari sudut pandang LPA sendiri, gimana sih Mas Tetet melihat kondisi perlindungan anak di Indonesia hingga saat ini?
2: Ya, sebetulnya dari sudut pandang kami, kemajuan dan juga pemajuan, jadi kemajuan dan pemajuan terhadap perlindungan hak anak itu sudah semakin baik. Hmm. Jadi pemerintah yang sebagai penanggung jawab proses bernegara ini itu juga sudah memberikan perhatian yang penuh terhadap upaya-upaya pemajuan hak anak itu dengan membuat beberapa regulasi yang itu pun juga sudah mulai penegakannya dengan tegas sudah dikerjakan. Mm-hmm. Terus upaya-upaya promosi yang lain misalnya soal kabupaten kota layak anak itu pun juga menjadi pemicu kabupaten kota layak anak itu membuat ruang yang aman, ramah, dan nyaman untuk anak bisa bertumbuh, berkembang gitu dalam rangka proses kehidupannya, sehingga upaya-upaya itu patut dihargai dan juga harus diapresiasi. Namun memang beberapa catatan yang menurut kami itu cukup memprihatinkan, tensi atau tingkat tingkat kekerasannya itu, kalau yang dulu misalnya hanya kekerasan verbal, tapi sekarang sudah mulai kekerasan fisik, misalnya kayak gitu.
1: Mm-hmm.
2: Atau seperti kasus yang terakhir di Sampang, Madura,
1: mm-hmm.
2: itu yang satu anak terus menjadi korban kekerasan seksual 27 pemuda, itu kan juga jadi catatan yang cukup memprihatinkan gitu. Jadi artinya itu juga masih perlu dibenahi lagi. Kemudian kasus-kasus yang ada di lembaga-lembaga pesantren misalnya itu juga di beberapa bulan terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir ini juga trennya semakin banyak, sehingga kebutuhan untuk pesantren ramah anak itu juga harus jadi perhatian khusus, terutama di Jawa Timur, karena Jawa Timur kan jumlah pesantrennya banyak. Yang lain juga soal anak berhadapan dengan hukum, itu tadi karena bentuknya itu semakin memprihatinkan, karena kalau kejahatan anak-anak yang dilakukan anak-anak itu wajar, biasanya kelasnya itu ya kalau pencurian ya mungkin pencurian helm, kotak amal, handphone gitu kan. Tapi ternyata sekarang selain narkoba yang mendominasi juga adalah sepeda motor, apa pencurian dengan kekerasan, perampasan sepeda motor, itu juga banyak kasus-kasus yang terjadi, yang itu juga jadi catatan kami di Jawa Timur. Dan tingginya usia perkawinan anak di Jawa Timur juga masih mendominasi. Jadi banyak hal yang kemudian secara umum kita masih harus banyak berjuang untuk terus mengingatkan. Makanya mungkin Hari Anak Nasional ini adalah memang momen tahunan yang terus digunakan untuk setiap siapapun ya, pemerintah, masyarakat, dan juga orang tua sendiri, keluarga, itu juga harus terus mengupayakan dan juga memberikan upaya-upaya terbaik terhadap penegakan hak anak. Gitu, Mbak.
1: Baik. Ini gambaran begitu ya, bahwa ketika tadi dikatakan upaya mewujudkan perlindungan bagi anak sudah menunjukkan tren yang positif, ada kemajuan dan pemajuan tadi kata Mas Tetet. Namun agaknya masih ada pekerjaan rumah yang besar yang harus sama-sama terus kita kawal. Bagaimana sih mewujudkan lingkungan yang sepenuhnya aman begitu ya bagi anak-anak? Nah, ini kontradiksi tentunya berkaitan dengan upaya menjaga kita banyak wilayah mewujudkan kota yang ramah anak dengan fasilitasnya dan sebagainya. Agaknya di dalamnya juga masih menyisakan sejumlah cerita pilu. Nah, ini apa sih yang menjadi tantangan? Saya geser dulu ke Pak Ermi. Pak, apakah juga sependapat bahwa upaya dari pemerintah sudah sangat baik sebenarnya, namun agaknya PR ya, masih cukup banyak begitu ya, untuk lebih concern lagi, karena tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi bagaimana lingkungan sosial, lembaga pendidikan, masyarakat, keluarga, turut andil juga. Karena kalau sudah ada regulasi, sudah ada kebijakan, sudah ada program, masih ada begitu ya, hal-hal yang tadi disampaikan oleh Mas Tetet. Nah, ini tentu ya harus seperti apa begitu ya, agar benar-benar mereka ini benar-benar terlindungi begitu, Pak Ermi. Apa komentarnya?
3: Ya, terima kasih Mbak Sari. Penjelasan Mas Tetet sebenarnya membuka juga kita suatu apa ya, wacana di mana bahwa untuk membuat anak terlindungi itu dukungan regulasi, supporting environment sudah dibuat, banyak peraturan sudah dibuat, banyak upaya dari pemerintah sudah dibuat, tapi yang mungkin paling esensi buat anak adalah bagaimana mereka punya ranah yang aman dan nyaman. Jadi sebenarnya Hari Anak Nasional ini juga kita bersyukur Mas Tetet dilancurkan juga oleh pemerintah gerakan nasional RANA, ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Sehingga disitulah sebenarnya bagaimana kita menciptakan ruang-ruang untuk anak menjadi terlindungi, untuk disayangi, itu bisa dirasakan. Karena buat anak, kita semua pernah jadi anak. Jadi buat, kalau pengalaman menjadi anak sebenarnya, ruang, kalau kita bawa kembali ke, kalau ditanya kita kembali apa sih yang akan kamu lakukan pada saat kamu kecil, mungkin ruang-ruang atau tempat-tempat yang paling aman dan nyaman adalah kasih sayang orang tua, keluarga, dan lingkungan. Mungkin itu perlu. Jadi karena kalau hal-hal seperti itu kita lupakan semua, kemudian kita hanya bertumpu pada pemerintah dan regulasi, mungkin itu instrumen untuk bagaimana mendukung penguatan itu. Tapi kembali kepada orang tua, guru, pengasuh, tadi disebutkan tentang pesantren yang aman, bagaimana orang-orang di sekitar lingkungan yang lebih luar itu bisa di apa istilahnya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anak. Karena biar bagaimanapun anak itu akan mencari sesuatu yang sangat nyaman di dekatnya, dan pengalaman paling dekat dengan anak untuk mencari kenyamanan adalah kasih sayang orang tua dan keluarga. Sehingga mungkin itu perlu kita kembali lihat, apalagi dengan tantangan sekarang di mana keluarga juga sibuk, tuntutan ekonomi yang apa dan kesibukan yang tinggi, kadang-kadang hal kecil aja, kadang-kadang anak dibiarkan bermain dengan handphone, ibunya atau orang tuanya juga atau kakak adiknya juga bermain dengan handphone, jadi anak akhirnya mencari istilahnya pelampiasan dengan yang lain. Jadi bagaimana menciptakan ruang terkecil yang ada di lingkungan terdekat dengan anak itu lebih nyaman buat mereka.
1: Oke, baik. Ini juga yang sesuatu menarik untuk kita perbincangkan. Ketika mewujudkan ruang aman dan nyaman begitu ya. Kalau tadi dikatakan bahwa masih banyak loh anak-anak yang ada di sekitar kita itu belum bisa mendapatkan haknya, utamanya dalam perlindungan begitu. Tadi dikatakan oleh Pak Ermi juga bahwa untuk mewujudkan ruang yang aman dan nyaman dimulai juga dari lingkup keluarga dan juga lingkungan sosial. Kita melihat ada begitu banyak kasus kekerasan yang menimpa anak-anak begitu ya, itu adalah orang-orang terdekat. Nah, ini apa sih yang sampai hari ini menjadi kendala dan juga tantangan begitu ya, bahwa seharusnya anak-anak ini menikmati masa tumbuh kembang mereka dengan aman dan nyaman. Ya, meskipun kita lihat gitu ya, persentasenya mungkin di wilayah A sangat kecil, di wilayah B juga beragam begitu ya. Tapi apa yang masih menjadi sorotan ketika tadi juga dihadapkan pada fenomena ketika kedua orang tua bekerja, anak-anak juga dibiarkan sendiri, tidak mendapatkan ruang aman, tidak mendapatkan rumah dalam tanda kutip, dan juga kasih sayang. Nah, ini bagaimana juga Pak Ermi?
3: Iya, memang itu tantangannya. Sehingga sebenarnya ini kalau kita kembali, parenting akan kembali menjadi sesuatu yang sangat esensial. Bagaimana tadi Mas Tetet sempat menyebutkan tentang pernikahan dini, tantangan ekonomi dan lain-lain. Sebenarnya hal yang paling penting adalah bagaimana menyiapkan kita sebagai orang dewasa menjadi orang tua yang baik.
1: Jadi penyiapan
3: itu mulai dari hal terkecil sebelum kita sendiri punya anak, kita siap tidak punya anak. Gitu. Jadi penyiapan, apalagi kalau kita ngomong tentang siklus hidup, menyiapkan seorang, kita semua start dari siklus hidup kita, anak bertumbuh mulai dari dalam kandungan, itu sebenarnya sudah butuh perlindungan. Kita tidak melihat dia setelah menjadi istilahnya individu begitu dilahirkan, tapi mulai dari kandungan perlindungan itu udah mulai. Sehingga parenting itu aja bagaimana menyiapkan kita sebagai orang dewasa siap untuk menjadi orang tua yang baik, memberikan kasih sayang, perlindungan. Dan bahkan kalau kita lihat tema tahun ini adalah sayangi anak, lindungi anak, dan bangun masa depannya. Jadi ada esensi kasih sayang di situ, ada esensi perlindungan di situ, sama ada esensi investment di situ. Jadi anak juga adalah investment, bukan untuk orang tua tapi bangsa ini. Sehingga penyiapan itu mulai dari kandungan. Parenting menurut saya penting. Kemudian bagaimana selanjutnya norma-norma dalam keluarga, sosial, agama, kita mulai karakter ya. Karakter kita bangun gitu. Karena nanti setelah dia jadi anak, pasti dia juga akan jadi orang tua. Tapi dia akan start dari kita dulu sebagai orang tua yang sudah pernah jadi anak.
1: Karena kalau kita juga melihat begitu ya, seringkali kita juga berdiskusi bahwa tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Ya mau tidak mau kita belajar sepanjang kita hidup bersama dengan anak-anak begitu ya. Bagaimana menjadi orang tua yang penuh kasih sayang, penuh cinta, bisa memahami tumbuh kembang anak-anak, bahkan tadi memberikan perlindungan. Agaknya ketika ada sekolah atau pendidikan pernikahan itu menjadi poin penting agar di kemudian hari benar-benar orang tua memahami tugasnya ya, tanggung jawabnya sebagai pelindung dan juga pengayom anak-anak. Mas Tetet, bagaimana juga ketika melihat begitu ya, kendala dan tantangan? Kalau misalnya kita melihat perkembangan saat ini ya, kalau di zaman-zaman kita dulu akan sangat berbeda kondisinya dengan sekarang. Orang tua pun juga akan punya pengalaman yang berbeda begitu ya, dengan anak-anak yang mungkin lahir di generasi milenial, mungkin sekarang dengan generasi Z, Alpha ataupun Beta. Tantangannya akan berbeda, tapi upaya untuk perwujudan pelindungannya tetap menjadi poin penting untuk bisa menjamin tumbuh kembang anak-anak. Bagaimana Mas Tetet?
2: Iya, gini Mbak Zari. Dulu kan kita mengalami masa yang tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan digital lifestyle itu juga jadi persoalan.
1: Benar.
2: Jadi apa ya? Artinya orang tua yang bisa jadi orang tua itu tidak hanya orang tua kandung atau orang tua asuhnya itu aja, tapi ternyata anak-anak sekarang itu belajarnya dari Google. dari ChatGPT atau dari Gemini gitu kan. Jadi artinya mereka sendiri itu kebanjiran informasi. Jadi kalau zamannya kita dulu mungkin cari informasi agak lambat ya. Cuman ada TVRI sama RRI misalnya gitu. Sekarang di YouTube kemudian di channel-channel informasi itu sangat banyak, dan itu yang kemudian kadang-kadang membuat anak-anak kita bingung. Nah, dalam posisi ini maka pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua pun juga harus berubah. Nggak bisa kemudian ada pengabaian di sana, tidak bisa kemudian tidak ada proses literasi digital atau bagaimana sih sebetulnya menyikapi banjir informasi yang akan menerpa anak-anak itu. Itu kan juga harus jadi upaya-upaya yang harus dilakukan. Di sekolah sampai sekarang juga tidak pernah ada kurikulum khusus tentang bagaimana literasi digital yang sehat, mendapatkan informasi yang sehat itu seperti apa, terus memilah dan memilih informasi sehat itu seperti apa, kan enggak pernah ada di sekolah.
1: Benar.
2: Sehingga anak-anak itu dengan daya tahannya sendiri, mereka berusaha untuk bertahan sendiri dari informasi-informasi itu. Makanya mungkin di pemerintah sendiri kan sudah mengeluarkan PP Tunas
1: itu. Ya, benar.
2: Nah, tapi upaya-upaya teknis semacam itu mungkin akan bisa lebih efektif pada saat membudayakannya itu, atau cara membiasakan anak-anak itu untuk menggunakan gadget secara sehat itu seperti apa. Itu harusnya ada dari lingkup terkecil, mulai mungkin
1: keluarga ya,
2: di PAUD, atau justru bahkan fenomenanya kan meskipun diikutkan PAUD tapi tetap habis itu ibunya atau ayahnya yang nganter itu tetap masih cara penggunaan gadgetnya juga tidak ada panduan yang seperti kadang-kadang malah dibiarkan kan anak-anak itu pegang. Jadi screen time yang sudah kelewat dari waktu wajar anak bermain gadget itu juga kadang-kadang diabaikan. Nah, itu yang jadi persoalan di era yang sekarang gitu. Jadi memang peradaban yang bergeser kepada peradaban digital lifestyle ini yang juga harus diantisipasi, karena kemudian akhirnya anak-anak juga akan mengalami kebingungan apakah ini dunia nyata, apakah ini dunia maya misalnya gitu. Para pemain Roblox itu, anak-anak kita yang suka main Roblox, main game-game online yang kemudian akhirnya kecanduan dan tidak bisa lepas, terus terjerat pinjol misalnya gitu, itu kan juga jadi masalah baru sendiri gitu.
1: Betul,
2: loh.
1: Jadi betul,
2: itu itu yang juga akhirnya mesti diantisipasi, karena ternyata tren kemarin di waktu ada hari kesehatan mental kalau nggak salah di Rumah Sakit Menur itu, ternyata penghuninya itu banyak anak dan remaja yang
1: benar
2: betul-betul di terapi di sana. Nah, itu yang jadi beban tersendiri untuk orang tua zaman sekarang. Itu bagaimana mereka bisa mengawal dan juga memberikan panduan supaya dalam menggunakan gadget dan juga proses kehidupan bersanding dengan pola digital ini bisa diarahkan kepada yang positif. Itu juga masih jadi perhatian juga sebetulnya.
1: Oke. Kalau kita bicara tentang perlindungan, kan memang tidak hanya dari kehidupan di sekitar kita, lingkungan sosial atau fisik, tapi juga bagaimana mewujudkan perlindungan di ranah digital. Karena kekerasan pun juga agaknya sekarang sudah mulai berkembang, begitu, kasusnya bisa kita lihat di mana-mana, begitu kan ya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan. Tapi skema apa sih yang memang benar-benar harus, begitu ya, dilakukan saat ini untuk bisa itu tadi menyelamatkan generasi muda kita, termasuk memberikan perlindungan, begitu ya. Karena kalau kita bicara tentang hari peringatan, memang ini momentumnya pas. Tapi lepas dari ini, akan kembali lagi gitu ya, dengan siklus kehidupan yang tadi katanya orang tua sibuk, anak-anak juga kemudian terlena juga menggunakan gadget, belum lagi dengan pergaulan-pergaulan yang sekarang ini luar biasa begitu ya, orang tua dihadapkan pada tantangan-tantangan seperti itu. Tidak hanya cukup sebuah regulasi atau kebijakan, toh PP Tunas pun dibuat untuk melindungi generasi muda pun masih banyak begitu yang kemudian abai, bahkan itu tadi tidak memiliki literasi yang baik sehingga menganggap ini adalah sebuah pembatasan hak dan lain sebagainya. Nah, ini harus seperti apa sih Mas Etet agar benar-benar sama ya kita berkolaborasi, karena ini tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tapi juga lingkungan sosial, lembaga pendidikan, keluarga, seluruh elemen masyarakat lah turut andil di dalamnya. Apa yang memang diperlukan begitu untuk bisa menyelamatkan generasi muda kita atau anak-anak kita?
2: Menumbuhkan sikap peduli, jadi anakmu juga anakku, itu harus benar-benar tertanam ya di pikirannya seluruh masyarakat, para orang dewasa, bahkan juga terutama yang kaum pendidik ya. Jadi jangan sampai kemudian tadi ada pengabaian itu, Mbak Zari. Jadi begitu ngeliat ada suasana atau situasi di mana anak itu kita anggap dia akan menjadi korban karena kebiasaan buruknya atau karena situasi yang apa memang harus segera ditangani gitu, terus kita diem aja, nah itu masih jadi persoalan. Tapi kalau semua sudah menumbuhkan, punya tumbuh rasa peduli dan juga menganggap anakmu juga anakku tadi, itu akhirnya mereka pasti akan misalnya di jam sekolah gitu ya, terus ternyata dilihat, loh kamu kok gak sekolah,
1: ada yang bolos sini gitu ya,
2: ternyata bolos atau apa, kan harus bertindak, jangan terus malah terus didiamin gitu. Jadi kalau di Surabaya mungkin karena secara strukturnya itu juga sudah mulai jalan ya, karena apa di setiap kelurahan atau kecamatan itu mungkin Satpol PP-nya kalau waktu keliling lihat anak-anak nongkrong di warkop, main game. Kan kalau warkop itu kan modalnya cuma wifi, wifi gratis gitu kan anak-anak itu ya.
1: Iya. Beli minum segelas gitu ya, udah menikmati wifi gratis gitu ya.
2: Nah, itu kan kadang-kadang terus akhirnya mereka lupa waktu, terus bolos dan sebagainya itu. Terus kalau orang tuanya nggak tahu, taunya berangkat sekolah tapi ternyata ke nongkrong gitu sama teman-temannya, terus Satpol PP atas nama pemerintah dengan apa bekal perda perlindungan anak yang ada di Surabaya, dia bertindak untuk kemudian memberikan pembinaan atau juga mengingatkan ke sekolahnya, itu kan jadi sebuah sistem.
1: Jadi memang
2: membangun sistem perlindungan untuk lingkungan yang aman, ramah, dan nyaman itu memang harus tadi. Jadi selain regulasi, aparat dan strukturnya itu juga bisa bergerak, paham. Terus budaya masyarakatnya memang tadi harus bisa tumbuh soal tadi apa, peduli tadi,
1: empati
2: itu.
1: Empati dan kepedulian ya.
2: Anakmu juga anakku tadi itu, kalau budaya itu ada, maka perilaku-perilaku yang kemudian itu menjadikan anak rentan terus atau anak menjadi korban itu pasti akan semakin berkurang. Karena kan pasti ingat gitu. Kalau misalnya dia tergoda dan kepingin menjadi predator anak-anak, akhirnya apa nahan diri karena punya kesadaran anakmu juga anakku, jangan-jangan nanti anakku bisa jadi korban atau ponakanku atau cucuku gitu kan. Tapi kalau itu enggak ada ya akhirnya
1: benar-benar. Ini sesuatu yang menarik juga. Nanti saya coba tanyakan juga ya kepada dua narasumber, bahwa ketika kita menganggap anakmu adalah anakku, anakku adalah anakmu, ini berkaitan dengan empati dan kepedulian. Seberapa peduli sih masyarakat Indonesia? Karena ini juga salah satu kunci begitu ya untuk tadi bisa mewujudkan perlindungan. Ditahan dulu Mas Etet sama Pak Herumi. Ada pendengar yang juga ingin join juga berdiskusi bersama kita. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Sari.
1: Mas Ramadan, silahkan.
4: Iya, selamat pagi juga bapak-bapak narasumber ya, bapak-bapak, ibu-ibu gak ada ya, bapak ya.
1: Iya, Pak Hermin dan juga Mas Tetet, silahkan.
4: Ya, selamat pagi, salam hormat selalu dan selamat mengevaluasi Hari Anak Nasional ya.
1: Ya.
4: Jadi kalau saya sering kan menonton tentang darurat kekerasan terhadap anak ini di televisi TVRI maupun di televisi swasta dan juga di RRI, itu kan kalau saya mengutip dari catatan KPAI mengatakan bahwa tingginya kasus kekerasan fisik dan psikis dan kekerasan seksual pada anak termasuk di lingkungan sekolah dan keluarga seharusnya menjadi ruang aman ya, ruang aman untuk anak, masa depan lebih kuat bagi semua. Tapi mengapa celah ini masih terjadi dan bagaimana perbaikan sistem perlindungan yang mendesak dilakukan? Kalau saya melihat secara logika bahwa ini juga salah satu penyebab adalah atau pemicu adalah pernikahan dini. Karena bayangkan pernikahan dini kalau suaminya masih di bawah umur misalnya 17 tahun, 16 tahun, mungkin belum mengantongi jasa SMA, bagaimana bisa mendapat pekerjaan yang layak untuk keluarga dan tentang keilmuan lainnya dia mungkin belum kuat. Ibunya juga, istrinya itu belum cukup usia untuk melahirkan sesuai dengan anunya kesehatan ya dari ilmu kedokteran mungkin belum cukup. Nah itu bisa rentan terhadap kekerasan maupun perceraiannya. Jadi harusnya memutuskan mata rantai seperti iklan RRI itu bahwa masih anak jangan punya anak, ya kan? Dan juga undang-undang kesehatan itu kan ada 35 hak anak yang pernah saya baca. Jadi kalau orang tua menelantarkan anak termasuk membiarkan ya nikah dini, apalagi karena dasaran orang tua, ini orang tua tersebut bisa dipidana loh. Itu undang-undang kesehatan. Lalu kemudian perlindungan kesehatan mental juga ya, gangguan kesehatan mental pada remaja dan anak ini terus meningkat menurut KPAI ya, terkait dengan kecanduan gawai dan keamanan di ruang digital. Nah, sejauh mana sistem perlindungan pemerintah pusat dan daerah ini untuk mampu mengakomodasi hak-hak anak atas rehabilitasi dan pendampingan psikologis ya. Terus masalah stunting, begitu juga, itu juga penyebabnya itu pernikahan dini, tumbuh kembangnya masalah stunting masih sangat banyak menurut data yang oleh KPAI itu masih cukup besar, walaupun pemerintah sudah berusaha sebetulnya untuk meminimalisasi, tetapi masih ada, masih kuat, masih banyak. Okay. Bagaimana memastikan hak anak itu tumbuh kembang yang optimal, benar-benar terpenuhi sejak dalam kandungan hingga usia balita dan kemudian remaja ya. Namun yang terakhir adalah implementasi kebijakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Bagaimana ada undang-undangnya itu nomor berapa tahun 2023 itu ya, tentang menjamin hak-hak anak itu di wilayah tertinggal 3T ya. Ya pelayanan, mendapatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan gizi yang merata, harus merata ya. Jadi ya, daerah tertinggal yang biasa kasihan ya, masih kurang perhatiannya ya, karena mungkin infrastruktur yang belum bagus. Infrastruktur baik itu infrastruktur jalan raya, infrastruktur bangunan sekolah, infrastruktur pemenuhan kuota staf pengajar ya, guru itu mungkin masih kurang juga dan sebagainya. Ini bagaimana untuk memutuskan mata rantai ini? Ya terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ramadan. Apa yang disampaikan Mas Ramadan ini berkaitan juga dengan pemenuhan hak anak. Kalau kita bicara tentang hak anak, ini banyak begitu kan ya. Nah ini ada saling keterkaitan gitu ya. Nah bagaimana juga korelasi gitu, antara pemerintah daerah, pemerintah pusat berkaitan dengan sistem perlindungan, perwujudan sistem perlindungan bagi anak. Karena semuanya saling keterkaitan. Kalau tadi pernikahan dini, stunting dan lain sebagainya, itu akan ada dampaknya juga di kemudian hari bagi anak. Saya coba sampaikan dulu ini berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Ramadan. Pak Ermi, apa komentarnya?
3: Ya, terima kasih Mbak Lari. Memang komprehensif sekali apa yang dipaparkan oleh Mas
1: Ramadan
3: tadi. Dan juga kalau kita balik lagi ke tadi informasi dari Mas Tetet tentang harga nas kemarin yang dimenur, di mana di situ ada tema yang mungkin kalau kita angkat, anak harus hadir, ayah wajib hadir ya Mas, sehingga memang di situ kembali ke orang tua. Tapi kalau apa yang tadi dipaparkan oleh Mas Ramadan, kita lihat bahwa sebenarnya anak ini perlindungannya seperti tadi saya bilang bahwa ini mulai dari siklus hidup. Jadi mulai dari konsepsi bagaimana ibu disiapkan untuk punya nanti waktu melahirkan baik, bagaimana setelah anak lahir hak-haknya di atas kesehatan bisa terpenuhi, contohnya tentang imunisasi, gizi dan sebagainya terpenuhi. Kita itu sudah memenuhi salah satu contoh bagaimana anak itu terlindungi mulai dari awal. Kemudian waktu dia di sekolah, bagaimana ruang-ruang sekolah menjadi ruang yang aman bagi dia, perlindungan terhadap akses-akses yang tidak perlu tadi, yang tidak, apalagi akses digital yang mungkin ini kurang-kurang apa namanya, kurang bisa disaring, dan juga bullying di sekolah.
1: Ya,
3: banyak
1: ya,
3: sekali
1: ya.
3: Perundungan yang terjadi,
1: betul,
3: kekerasan yang terjadi. Dari beberapa literatur dibilang bahwa kalau anak menyaksikan suatu tindak kekerasan, itu dia akan 7 kali apa kemungkinan untuk melakukan kekerasan di masa depannya. Sehingga bagaimana terhadap fakta-fakta ini anak bisa terlindungi. Setelah dia remaja, kita kadang-kadang tekanan mental dengan sekarang bagaimana kompetisi di sekolah, tantangan dari apa nama gaya hidup seperti tadi Mas Tetet bilang, itu kadang-kadang anak dengan terlalu apa namanya, ada perubahan sistem sosial atau pergaulan di anak-anak yang lebih ke ruang digital daripada ruang sosial. Sehingga kadang-kadang tekanan-tekanan mental yang dialami itu tidak tersalurkan, padahal dia butuh untuk dapat apa semacam penyaluran di mana ada ruang untuk dia mengadu, siapa yang dia mengadu, teman-teman yang akrab atau orang tua yang akrab membuka diri untuk biar dia bisa apa istilahnya, terbuka jika dia punya masalah. Karena dari beberapa survei yang dilakukan kita lihat bahwa anak-anak usia 13 sampai 17 tahun itu hampir 50% ya, 41,2% itu mengalami kekerasan emosional. Tadi sudah disinggung juga data dari KPAI itu tahun 2025 itu ada lebih dari 2000 kasus pelanggaran hak anak.
1: Okay.
3: Dan yang sedihnya adalah pelakunya orang tua sendiri. 9% itu oleh ayah, 8,2% oleh ibu. Sehingga gimana tadi saya bilang bahwa sayap yang harusnya memberikan kasih sayang atau ruang yang nyaman buat anak terlindungi dan disayangi, itu malah menjadi ancaman buat anak sendiri. Belum lagi tadi seperti dibilang bahwa ancaman dari apa eksploitasi digital terhadap anak-anak. Data terakhir yang kita lihat bahwa lebih dari 24 ribu anak usia 10 sampai 18 tahun menjadi korban eksploitasi sosial di media, dari media sosial. Nah itu menjadi suatu tantangan buat kita dan mungkin suatu pertanyaan yang relevan yang diangkat oleh RRI hari ini. Sudahkah mereka terlindungi?
1: Yeah,
3: yeah. Itu menjadi refleksi buat kita, apakah betul-betul mereka terlindungi? Apakah dengan regulasi yang sudah ada ini bisa menjadi benteng buat dia? Atau malah kita harus lebih banyak menggali seperti tadi Mas Tetet bilang, ayahmu adalah, anakmu adalah anakku. Jadi kita semua menjadi orang tua bagi anak-anak.
1: Yeah.
3: Saya teringat ada satu proverb, peribahasa Afrika yang sampai sekarang saya ingat. It takes a whole village to raise a child. Kita butuh satu desa untuk membesarkan satu anak. Jadi anak itu bukan semata-mata orang tua. Pokoknya kampungnya Surabaya
1: anak
3: lah.
1: Anak semua orang ya.
3: Anak semua orang. Gitu. Yeah. Jadi it takes a whole village to raise a child. Yeah. Itu satu pesan yang sangat sangat mendasar buat kita. Dan itu menjadi ruang-ruang di mana refleksi buat kita. Apakah kita sudah memberikan perlindungan yang baik? Apakah kasih sayang dia butuhkan sudah ada? Dan kembali diingatkan oleh tema tahun ini bahwa anak itu juga adalah investasi untuk masa depan Indonesia emas.
1: Okay.
3: Mungkin dari saya gitu, Mbak Sari.
1: Ya, ditahan dulu sebelum ke Mas Tetet ada pendengar. Kita tampung nanti kita coba jawab satu-satu. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Sari, Pak Esmer, dan Pak Erni.
1: Wira.
5: Dan seluruh pendengar Gopil RRI se-Jawa Timur. Sudahkah mereka terlindungi? Menurut saya untuk mencegah serta mengatasi perundungan atau bullying, sosok ayah yang mengantar jemput anak di sekolah sangat penting dan efektif, karena aktivitas ini bukan sekedar rutinitas transportasi fisik, melainkan sebuah instrumen psikologis yang kuat untuk membangun ketahanan mental anak, karena kehadiran ayah di gerbang sekolah memberikan pesan visual yang jelas kepada lingkungan sekitar bahwa anak tersebut memiliki sistem pendukung dan pelindung yang kuat. Sekian dan terima kasih dari saya.
1: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Wira. Ya, ini juga kemarin banyak didengungkan. Lepas dari masa pengenalan lingkungan sekolah 1 minggu yang lalu di mana Kementerian ini juga mengajak orang tua, ayo hadir, utamanya ayah. Isu fatherless begitu kencang begitu ya, mendera anak-anak kita. Artinya sosok ayah sebagai sosok pelindung yang memiliki mental kuat begitu ya, itu juga bisa ditularkan kepada anak-anak. Nah ini juga bisa menjadi pondasi untuk bisa mewujudkan perlindungan. Tadi dikatakan juga empati, kepedulian, semua, tidak saja ayah, ibu, tidak saja pihak sekolah, tapi bagaimana pemerintah, baik di pusat, daerah, lingkungan sosial, ini menjadikan semua anak yang ada di Indonesia itu adalah anak kita bersama, termasuk kehadiran sosok ayah. Saya ke Mas Tetet, tadi juga diaminkan bahwa kepedulian dari masyarakat ini juga perlu ditumbuhkan, tadi kata Pak Ermi begitu ya, bahwa anakmu adalah anakku, itu menjadi poin yang penting juga untuk memberikan pondasi perlindungan yang jauh lebih kuat. Ini menjadi sebuah bahan perenungan dan juga refleksi untuk peringatan Hari Anak Nasional, tidak hanya sebuah sekedar seremoni atau peringatan belaka. Nah, bagaimana juga menanggapi apa yang disampaikan Bu Wira dan juga Mas Ramadan tadi, Mas Tetet?
2: Ya, kalau Mas Ramadan tadi kan lebih kepada gimana sih caranya memutus rantai kekerasan ya, itu gitu kan. Jadi ya memang harus sekarang saatnya dan tidak perlu ditunda-tunda lagi. Nah, cuman kan masalahnya itu tadi kadang-kadang ada budaya yang kemudian budaya itu masih memberikan toleransi atau pembiaran terhadap kekerasan terjadi. Berlindung dibalik dari apa adat istiadat atau mungkin norma agama atau apapun itu kadang-kadang yang kemudian merubah cara pandang atau merubah paradigma kita yang harusnya mulai sekarang saatnya ini sudah harus betul-betul memberikan perlindungan kepada anak itu menjadi lagi gitu. Karena takut sama norma agama atau norma adat itu itu juga jadi masalah. Sehingga memang menumbuhkan kesadaran bersama yang kemudian itu menjadi sebuah sikap yang tidak lagi ada toleransi terhadap kekerasan itu memang harus dilakukan sejak masa anak-anak itu dikenalkan. Nah, terkadang memang tadi kalau nyambung sama Bu Wira, bahwa memang saya sangat setuju kalau kehadiran ayah itu sebagai bentuk bahwa si anak merasa terlindungi karena ada ayahnya. Nah, kecenderungannya tapi sekarang ini kan jadi masalah itu justru kalau dilihat untuk kota Surabaya aja, tingkat gugatan cerai dalam satu tahun, gugatan dari istri kepada suaminya itu, per tahun itu bisa sampai hampir 12.000 kasus. Jadi artinya memang situasinya sekarang itu banyak secara angka itu juga memang ada angka perceraian yang tinggi yang kemudian menyebabkan single mother itu menjadi fenomena yang kemudian ini akan terus akan jadi masalah. Jadi ibu sekaligus sebagai kepala keluarga dia harus mencari atau menghidupi anak-anaknya, sementara anaknya sendiri akan merasa bahwa ya tanpa ayah tadi itu bahkan secara mental menurut teorinya pun juga ada kebutuhan itu. Nah, sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap anak pun juga kadang-kadang ada faktor anak-anak itu gampang dibujuk rayu oleh pria-pria dewasa itu pun juga karena merasa sentuhan atau kasih sayang ayahnya nggak pernah didapat. Terus akhirnya dia mencari pelarian, apalagi terus dapat hadiah handphone, baju baru dan sebagainya. Itu yang kemudian apalagi sekarang kan kenalannya gampang ya, dari media sosial itu kan langsung bisa kenalan. Nah itu jadi masalah juga. Jadi memang kampanye-kampanye kehadiran ayah itu memang menarik dan patut untuk diapresiasi, untuk diteruskan juga. Tapi buat mereka yang memang keluarganya utuh. Nah tapi untuk keluarga yang tidak utuh itu kan jadi masalah baru juga. Karena kemudian tingkat ketahanan kehidupan keluarga di Indonesia ini dengan kondisi ekonomi yang dia harus kemudian berjibaku untuk menafkahi keluarganya, apalagi kalau yang single mother tadi itu harus segera diselesaikan juga oleh pemerintah gitu. Jadi tidak cukup hanya membangun sistem perlindungan anak, tapi ketahanan keluarga yang di awal tadi Mas Erwin juga, Ermi juga sudah bilang soal parenting di awal sebelum pernikahan tadi itu penting, itu juga harus terbangun. Karena kemudian kayak driver-driver online yang perempuan-perempuan itu kan juga situasinya juga nggak bisa kemudian terabaikan gitu. Yeah. Makanya tingkat upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu dilakukan oleh pemerintah harus terus kita dukung. Yeah, yeah. Jadi MBG itu sangat membantu sebetulnya. Untuk okay. orang tua yang single mother tadi yeah. itu dia akan mengurangi belanja makan siang misalnya gitu. Syukur-syukur kalau kemudian dibantu juga soal transportasi anak ke sekolah itu juga harus dibangun misalnya, sehingga biaya untuk anak ke sekolah atau cicilan motor untuk anak yang sudah SMA itu juga bisa berkurang, atau untuk beli bensin dan sebagainya kalau itu transportasi dari rumah ke sekolah juga sudah ditanggung yeah. oleh negara okay. juga gitu. Tapi kalau semua beban itu ditanggung oleh negara sedangkan situasinya negara itu hidupnya dari pajak, kan jadi masalah lagi gitu. jadi memang agak rumit juga pada saat kita bicara seperti yang Pak Ramadhan harapkan itu. Ada sistem nggak sih sebetulnya untuk membangun lingkungan yang aman, ramah dan nyaman untuk anak itu? Sistemnya berusaha dibangun, dengan itu tadi regulasinya ada, struktur dan aparat penegak hukumnya pemahamannya bagus, terus budayanya juga pelan-pelan kita rubah gitu. Kalau tiga unsur ini bisa berjalan, ya sistemnya bisa terbangun bagus. Cuman kan kadang-kadang itu tadi masih ada lubang-lubang atau kelemahan-kelemahan, entah itu di struktur dan pemahaman aparat penegak hukumnya atau di budaya, karena di keluarga dan orang tuanya sendiri itu tidak memiliki kemampuan untuk menumbuhkan sikap yang kemudian memberikan pemenuhan-pemenuhan anaknya itu terpenuhi di keluarga. Mungkin mereka berusaha, tapi dari segi waktu sudah nggak bisa pagi dari berangkat kerja atau seperti apa, anaknya kemudian dibiarkan main sendiri gitu kan. Itu yang akhirnya kecil-kecil tapi dan itu terjadi di keluarga-keluarga yang memang tidak memiliki kesempatan dia untuk berusaha melakukan pemenuhan-pemenuhan itu. Nah, di sanalah kemudian harusnya pemerintah intervensi, pemerintah hadir. Makanya ada program kayak Puspaga, terus unit pelayanan terpadu, yang kemudian itu adalah akses-akses yang disediakan untuk menutup kekosongan-kekosongan atau lubang-lubang dari sistem yang ingin dibangun oleh pemerintah. Okay. Nah, tinggal masyarakatnya memang mau
1: atau tidak. Oke, baik. Ya, karena kalau kita bicara tentang upaya perlindungan anak ya cukup kompleks ya kalau kita petakan satu-satu tadi permasalahannya. Karena ya pemerintah pun sudah berupaya untuk hadir. Lantas bagaimana dengan kita? Agaknya bisa dimulai gitu ya. Bagaimana sih tadi dengan program-program pemerintah, dengan kampanye berlian bersama lindungi anak, kemudian juga RANA, Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak. Kenapa tidak dimulai dari kita? Misalnya begitu ya Mas Etet ya, dari lingkup keluarga, lingkungan terkecil ataupun juga lingkungan sosial. Menjadikan tadi kembali lagi, anakmu adalah anakku, anakku adalah anakmu. Karena tentu ketika skema itu sudah dibuat sedemikian bagusnya, sistem itu juga dibuat sedemikian bagusnya, namun kalau tidak ada kebersamaan dan juga sinergitas itu tadi ya, dan membebankan hanya kepada pemerintah, kok agaknya sulit ya untuk bisa mewujudkan kata perlindungan yang sesungguhnya bagi anak-anak bangsa. Ditahan dulu, ada penelpon. Selamat pagi.
6: Pagi Mbak Sari.
1: Pak Joni, silahkan.
6: Selamat pagi Pak Edward sama Pak Ermi ya.
2: Pagi Pak.
6: Salam sehat, selamat Hari Anak Nasional. Perlindungan anak di Indonesia ini kan secara hukum telah diatur secara komprehensif ya, melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan diratifikasi melalui Konvensi Hak Anak itu. Secara institusional pun perlindungan anak mencakup beberapa aspek penting ya. Kemudian ada aspek dasar hukum yang kuat, aspek perlindungan di ruang digital, kemudian tanggung jawab bersama. Nah, ini beberapa aspek ini ada kayaknya kurang efektif ya, karena seperti tanggung jawab bersama terutama orang tua ya. Ini ya mohon maaf, kan banyak orang tua di Indonesia yang minus literasi. Lantas perlindungan di ruang digital juga masih belum efektif, karena banyak kasus perundungan, kekerasan, kemudian anak-anak di bawah 12 tahun sudah main judi online, miras dan sebagainya. Ini sangat memprihatinkan. Kemudian ada pengaduan melalui call center, pengaduan SAPA 129. Sejauh apa efektivitas call center tersebut? Sepertinya tidak ada hasilnya sama sekali. Nah, ini jadi perlu ada peningkatan keseriusan ya pemerintah. Kalau orang tua saya rasa masih kurang ya. Pemerintah yang lebih serius memperhatikan ini.
1: Oke.
6: Saya rasa itu aja, Mbak Tunun, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Joni. Ini juga menyasar pada program-program yang memang ini ya, digagas oleh pemerintah. Agaknya tidak semua masyarakat itu tadi memiliki literasi yang baik untuk katakanlah mendidik anak-anak, memberikan perlindungan dan sebagainya. Pemerintah juga diminta turut hadir. Bagaimana juga dengan keberadaan kanal aduan atau call center? Karena kan tentu kalau kita melihat kasus kekerasan yang semakin masif, harus ada upaya juga bagaimana penerapan sanksinya, efek jeranya, agar hal ini juga tidak berulang, menjadi juga poin penting begitu ya, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada begitu. Saya ke Pak Ermi terlebih dahulu, nanti baru Mas Etet menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Joni. Silahkan.
3: Ya. Terima kasih Pak Joni untuk komennya yang sangat komprehensif juga, Mas Etet tadi. Jadi kalau buat saya, mungkin saya melihat bahwa ruang yang aman bagi anak itu berawal dari relasi yang aman. Mungkin ini kata kuncinya dulu. Jadi relasi yang aman ini harus dimulai dari relasi yang anak paling dekat, pondasi dari keluarga. Aman dalam berawal dari hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang dalam rumah tangga, dalam keluarga, tanpa rasa takut anak bisa berekspresi, hak-haknya diakui, kita merecognize kebutuhannya. Kemudian perangan tua bagaimana menjadi teladan dalam komunikasi tanpa kekerasan. Bagaimana mereka bisa didengar atau mendengar apa sehingga memberikan pengasuhan yang positif, yang seperti tadi dibilang parenting itu. Kemudian di ruang sekolah, bagaimana menjadi ruang yang aman bagi mereka untuk datang belajar, tapi bukan hanya belajar dalam sisi pengetahuan, tapi juga hubungan sosial, karena di situ interaksi dia mulai berhubungan dengan teman lebih banyak di sekolah dan daripada di rumah. Kalau pulang dari rumah, kadang-kadang anak-anak sekarang mulai mengunci diri di kamar karena lebih dengan gadget dan sebagainya. Tapi ruang sosial interaksi paling penting itu ada di sekolah. Kemudian kembali ke tadi, dimensi digitalnya, bagaimana literasi digitalnya itu ke orang tua, sehingga orang tua bisa memproteksi anaknya. Karena mungkin buat anak-anak yang masih balita di bawah SD gitu, literasi digitalnya mungkin masih kurang. Tapi itu disitulah peran orang tuanya. Kemudian implementasi dari kebijakannya itu harus apa istilahnya, ya seperti tadi, walaupun pemerintah sudah dibuat aturan-aturan yang banyak, tapi kembali kepada implementasi.

0: terbatas, ada stigma, bahkan mereka takut budaya bullying sebagainya, sehingga pengasuhan dari orang tua guru itu yang baik akan membuka ruang buat anak untuk mau terbuka, sehingga mereka bisa menjadi apa namanya, bisa menjadi ada tempat untuk mengadu kalau mereka punya masalah. Belum lagi kalau dalam konteks bahwa pelayanan kesehatan masih rendah, itu juga apa namanya, kadang-kadang tidak tersedia di sekolah atau di ruang-ruang yang mungkin dibutuhkan. Bagaimana guru-guru BK, bimbingan konselingnya di sekolah itu dikuatkan. Kadang-kadang di sekolah-sekolah guru BK ini, sorry to say, tapi mungkin sangat pelengkap. Pelengkap, padahal sebenarnya mereka itu adalah mungkin garda terdepan untuk mulai mendeteksi apa sih yang terjadi dengan anak-anak kita di sekolah gitu, sehingga mereka bisa mendeteksi. Jadi penguatan-penguatan seperti itu mungkin juga perlu mulai dilihat gitu, karena kadang-kadang kesehatan mental kan sesuatu yang tidak muncul. Kalau kita sakit kesehatan fisik, kita langsung demam, panas, kurang nafsu makan dan sebagainya. Tapi bagaimana kita tahu bahwa anak itu depresi, bagaimana anak itu punya kesehatan mental, bagaimana anak itu butuh pertolongan. Nah, ini perlu mulai digali dari mulai dari lingkungan terdekat, orang tua, kakak, saudara, dan nanti kalau guru-guru kita dan masyarakat lain. Kembali ke tadi apa Mas Edward bilang, anakmu adalah anakku. Mungkin itu tetap jadi apa kita motivasi kita bersama.
1: Oke, baik. Mas Etet, apa ini juga komentarnya ya? Karena ya tentu itu tadi ya, kembali begitu ya, bahwa semua harus menjalankan perannya begitu ya. Kita tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah semata, tapi bagaimana mulai dari lingkup terkecil. Apa komentarnya Mas Edward?
2: Iya, hak anak itu kan nggak cuma hak hidup, tumbuh kembang, tapi
1: Iya.
2: kan ada atas partisipasi
1: Betul. Hak untuk
2: atau
1: didengar,
2: penghargaan
1: ya,
2: terhadap anak.
1: benar.
2: Nah, itu yang memang perlu di apa, perlu dibiasakan lah di lingkungan keluarga itu. Kadang-kadang kan kita sendiri sebagai orang tua itu masih nggak kepingin apa namanya melihat bahwa ternyata anak-anak itu harus manut lah pokoknya sama bapak ibu, ah kayak gitu-gitu, itu kan masih jadi masalah juga gitu loh. Jadi memang harus harus mulailah terhadap penghargaan, terhadap apa penghargaan terhadap pendapat anak itu mulai dibiasakan dan didengarkan. Kok tadi makanya tadi soal guru BK tadi katanya Mas Ermi tadi itu. Itu kadang-kadang guru BK itu jadi malah momoknya anak-anak di sekolah.
1: Ya.
2: Padahal sebenarnya dia kan yang harus bisa lebih mengerti dan apa maunya anak-anak itu mengarahkan kemana gitu. Nah itu yang memang harus bisa dimulai dari sekarang. Karena pada saat kita tidak melakukan upaya-upaya penghargaan terhadap pendapat anak, maka menciptakan lingkungan tadi menjadi agak kecil kemungkinannya bisa berhasil. Jadi misalnya anak-anak itu taruhlah dia di kelas itu kelihatan bandel tapi terus punya keinginan tertentu yang nggak tersalurkan dan dipaksa harus ikut buku apa pelajaran yang membosankan menurut dia, padahal dia pinginnya olahraga atau dia pinginnya menari, itu kan harusnya bisa terfasilitasi gitu loh. Nah, itu kalau itu bisa bisa apa dikembangkan kan jadi bisa lebih. Jadi anak-anak sekarang itu rasanya terkesan dia jadi agak kering gitu loh, Mbak.
1: Karena itu
2: Karena
1: tadi ya, pendapatnya nggak pernah didengar misalnya, atau tidak punya wadah untuk itu gitu ya.
2: Jadi kesempatan dia untuk bisa berekspresi, terus bisa ikut partisipasi, itu akhirnya ruang-ruang itu yang masih kurang gitu, baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya semuanya. Terus apalagi situasinya sudah gadget mania kayak gini ya, akhirnya kan sendiri-sendiri terus kering sendiri-sendiri, jadi kayak apa ya, kalau di film-film itu kayak zombie gitu ya mungkin ya.
1: Ya beda era ya. Kalau mungkin di zaman-zaman saya dulu didikte oleh orang tua akan nurut, tapi berbeda dengan anak-anak sekarang yang merasa bahwa ini membuat saya tertekan begitu, sehingga tadi muncul ada gangguan kesehatan mental, depresi dan lain sebagainya. Karena itu untuk pemenuhan hak mungkin lingkupnya orang tua juga harus lebih luas begitu, bukan hanya perlindungan dari bentuk kekerasan saja, tapi bagaimana hak-hak mereka yang lain begitu ya. Sebenarnya ini momen yang menarik begitu, tapi karena waktu kita singkat begitu, ada begitu banyak urun rembuk dari masyarakat.

0: masyarakat, harapannya itu tadi, kita tidak hanya memaknai ini sebagai sebuah peringatan belaka, tapi ada esensi, ada nilai yang bisa kita lakukan. Itu tadi ya, yang perlu kita garis bawahi. Saya selalu senang mendengar kata-kata bahwa anakmu adalah anakku, anakku adalah anakmu. Karena kalau bukan kita, mau siapa lagi begitu yang mau mewujudkan perlindungan yang benar-benar nyata bagi anak bangsa. Mungkin sebagai penutup atau closing statement gitu ya, adakah pesan yang bisa disampaikan kepada para pendengar, seluruh masyarakat Indonesia untuk peringatan Hari Anak Nasional kali ini yang harapannya itu tadi ya, anak-anak bisa mendapatkan perlindungan, mendapatkan haknya, ya dihargai, dapat tumbuh optimal, didengar, dan pendapatnya juga bisa tersampaikan begitu. Saya ke Pak Ermi, karena kita tahu juga ya program-program dari pemerintah dan teman-teman UNICEF juga sangat baik. Apa ini yang bisa disampaikan?
1: Ya, terima kasih Pak Hari. Jadi kalau tema tahun ini itu anak disayangi, dilindungi, dan untuk pembangunan aset ke depan. Kemudian juga mungkin satu hal yang juga kita lihat adalah kalau kita lihat logo Hari Anak tahun ini ada tiga anak dengan bendera merah putih, itu melambangkan bahwa sebenarnya itu adalah anak itu setara.
0: Oke.
1: Anak itu punya semangat, kita mengharap punya semangat untuk kebersamaan, kreativitas untuk aset kita Indonesia Emas. Tapi juga jangan lupa bahwa anak itu bukan hanya anak yang normal. Ada juga teman-teman anak berkebutuhan khusus, anak disabilities, anak-anak yang butuh dukungan kita semua. Buat UNICEF, anak tidak boleh ada satupun yang left behind. UNICEF mendukung pemerintah di Surabaya, di Jawa Timur, melalui forum anak dan sebagainya. Itu juga salah satu kontribusi kita untuk bekerja sama dengan pemerintah. Kembali saya tetap mengingat satu magic word dari Mas Tetet hari ini, anakmu adalah anakku, anakku adalah anakmu. It takes the whole village to raise a child. Thank you.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih. Pak Ermi, geser lagi ke Mas Tetet. Apa closing statement-nya ini yang bisa disampaikan kepada masyarakat?
2: Ya, tiap tahun kita memperingati Hari Anak Nasional dan mau tidak mau gitu sebagai bahan kita selalu melakukan refleksi dan juga evaluasi ya apa yang sudah kita lakukan. Dan yang paling penting sebetulnya memang orang tua dan keluarga. Jadi orang tua dan keluarga sebagai pilar utama itu harus bisa memiliki kemampuan, dia berdaya untuk kemudian memenuhi hak anaknya. Gitu. Nah, pada saat ada orang tua dan keluarga yang nggak mampu untuk bisa memenuhi, maka negara harus hadir. Negara harus intervensi memberikan program-program terbaik supaya orang tua tetap bisa melakukan upaya-upaya pemenuhan hak anaknya. Mm-hmm. Nah, anak itu anugerah. Jadi jangan dianggap beban. Terus karena dia masa depan bangsa, jadi ya kita perlu lakukan upaya-upaya terbaik dalam hal pemenuhannya. Terus program yang paling penting tadi sebetulnya di Jawa Timur PR-nya terbesar adalah perkawinan anak. Karena itu juga akan jadi penyebab munculnya persoalan-persoalan lanjutan, stunting, kekerasan dan sebagainya tadi itu juga pasti akan muncul terus gitu. Jadi sehingga pemerintah dengan program yang sudah ada dan mungkin juga harus ditambah anggarannya. Karena selalu kadang-kadang untuk program anak-anak itu anggaran yang
0: terbatas dan minim ya.
2: Bukannya diprioritaskan gitu. Jadi memang harus sama-sama lah kita sebagai warga negara kemudian punya kewajiban membayar pajak dan juga punya hak untuk dilindungi dan dilayani. Anak-anak kita juga harus bisa dilindungi dan dilayani sebagaimana warga negara lainnya.
0: Baik, gitu. Luar biasa. Karena tentu kita tidak ingin melewatkan peringatan hari ini sebagai sebuah peringatan belaka, tapi menjadi titik awal di mana kita terus mengingat itu tadi. Satu kata ajaib gitu ya, kata Pak Ermi, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Mas Tetet begitu ya, bahwa anakmu adalah anakku, anakku adalah anakmu. Mudah-mudahan ya, kita bisa mewujudkan mimpi mereka, kemudian kita juga bisa mewujudkan perlindungan yang sesungguhnya. Ya, anak-anak mungkin lupa apa yang kita katakan, tapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana kita memperlakukan mereka. Semoga Hari Anak menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya. Ayo sama-sama ciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan penuh harapan bagi setiap anak Indonesia, karena masa depan bangsa dimulai dari bagaimana kita memperlakukan anak-anak hari ini. Mas Tetet, Pak Ermi, terima kasih untuk sesi diskusi yang luar biasa. mudah-mudahan ini menjadi penanda begitu ya, bahwa masyarakat pun juga turut andil mewujudkan hak-hak anak termasuk upaya memberikan perlindungannya. Sekali lagi terima kasih, selamat kembali bertugas, mudah-mudahan kita bisa bertemu dan kesempatan dengan selamat pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi dan selamat Hari Anak Nasional.
2: Terima kasih.
1: Selamat pagi.
3: Baru saja Anda ikuti dialog pagi berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.id.

Nanti temani Anda pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dalam program Jatim hari ini berjaringan, dan tentunya selama kurang lebih 1 jam kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di lapangan. Sembari tentunya temani Anda melanjutkan tugas aktivitas keseharian di kesempatan kali ini, saya juga akan hadirkan satu komposisi spesial dari Grand Fredly dengan cukup sudah.

0: Nathan. Berkaitan dengan Kelurahan Dampit, Kabupaten Malang, pendengar, dibidik menjadi lokasi pembangunan sekolah nasional terintegrasi pertama dan satu-satunya di Jawa Timur. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang resmi dibidik menjadi lokasi pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT pertama dan satu-satunya di Jawa Timur untuk saat ini. Kepastian proyek strategis nasional tersebut diperoleh setelah pemerintah Kabupaten Malang mengantongi surat dukungan dari DPRD untuk melengkapi 11 item persyaratan administrasi dari Kementerian Pendidikan. Kepala Bapeda Kabupaten Malang, Tommy Herawanto, menyatakan bahwa proyek beranggaran hampir 300 miliar rupiah ini dari APBD dan menerapkan skema berbagi peran. Pemerintah pusat mendanai 250 miliar rupiah untuk konstruksi fisik dan 30 miliar rupiah untuk operasional, sementara pemerintah daerah yaitu Pemkab Malang menyediakan lahan aset milik pemerintah daerah seluas 18 hektar. Pemilihan Dampit dinilai sebagai lokasi yang paling representatif dari beberapa opsi lokasi yang sudah diajukan kepada pemerintah pusat, sekaligus menjadi upaya atau langkah pemerintah dan di luar kawasan lingkar. Kami menjelaskan, SNT dirancang sebagai sekolah non-asrama yang menyatukan jenjang SD, SMP hingga SMA, SMK dalam satu kawasan terpadu. Dan kompleks ini bakal dilengkapi laboratorium dan sarana olahraga modern yang juga dapat diakses oleh sekolah-sekolah yang ada di dalam kompleks tersebut. Biaya pendidikan dijamin gratis untuk warga di 33 kecamatan calon siswa tetap wajib lulus seleksi akademis karena sekolah ini diproyeksikan untuk mencetak lulusan berorientasi global yang menguasai bahasa Inggris dan Mandarin. Skema seleksi tersebut membedakannya dengan program sekolah rakyat yang memang ditujukan khusus bagi warga kurang mampu dan tanpa jalur tes. Mengenai tenggat waktu pelaksanaan, Tommy menambahkan bahwa pembangunan fisik ditargetkan dapat dimulai sebelum akhir tahun ini. Dengan demikian, proses penerimaan siswa baru serta operasional kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat berjalan pada pertengahan tahun 2027. William Nathan melaporkan.
0: Terima kasih William untuk informasinya. Kelurahan Dampit, Kabupaten Malang dibidik menjadi lokasi pembangunan sekolah nasional terintegrasi pertama dan satu-satunya di Jawa Timur.

0: menyadarkan untuk Anda kali ini datang dari Ninda Alivia. Paman di Blitar lakukan kekerasan seksual terhadap keponakan. Polisi lakukan pendalaman. Ninda, silakan.
1: Ya baik, pendengar Satreskrim Polres Blitar Kota. Ini saat ini tengah menetapkan seorang pria berinisial SW, 49 tahun, warga Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar sebagai tersangka dalam perkara kekerasan seksual terhadap keponakan laki-lakinya yang masih berusia 15 tahun. Kasat Reskrim Polres Blitar Kota AKP Rudi Kuswoyo mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti cukup. Saat ini tersangka telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan dua alat bukti inilah yang membuat Satreskrim menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, di mana antara korban dan tersangka ini memiliki hubungan keluarga sebagai paman dan keponakan. AKP Rudi menjelaskan dugaan peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu Maret 2023 sampai November 2025 saat dugaan kejadian pertama berlangsung, korban masih berstatus sebagai siswa sekolah dasar. Menurutnya, penyidik menduga tersangka memanfaatkan kedekatan hubungan keluarga untuk memperoleh kepercayaan korban. Dugaan peristiwa bermula ketika tersangka datang menjenguk korban yang baru menjalani hitan. Selanjutnya tersangka diduga mengajak korban ke tempat yang lebih sepi dengan alasan membantu merawat luka, namun yang terjadi mengalami tindakan kekerasan seksual. Dalam proses penyidikan, polisi menduga korban mengalami tekanan dan ancaman sehingga memilih untuk tidak menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada keluarga. Berdasarkan keterangan sementara, perbuatan tersebut terjadi lebih dari satu kali dan saat ini masih didalami untuk melengkapi proses pembuktian. Kasus ini terungkap setelah keluarga mencurigai adanya perubahan perilaku korban. Kecurigaan tersebut kemudian diperkuat dengan ditemukannya percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang diduga berisi pesan tidak pantas dari tersangka kepada korban. Laporan kemudian disampaikan kepada Polres Blitar Kota pada 2026 setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti, penyidik menetapkan SW sebagai tersangka. Selain mendalami motif, Satreskrim Polres Blitar Kota juga berkoordinasi dengan Rumah Sakit Jiwa RS Cilawang untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap tersangka. Polres Blitar Kota memastikan proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, korban juga mendapatkan pendampingan agar hak-haknya tetap terpenuhi selama proses penanganan perkara berlangsung. Sementara itu informasi dari Blitar, Saninda Alicia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini datang dari reporter selanjutnya ada Angela Reska. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur pendengar mengadakan gelar peralatan 2026 dalam rangka penanggulangan bencana dan memusatkan seluruh kegiatan di Pantai Panjerdor Pacitan. Angela, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mengadakan giat gelar peralatan se-Provinsi Jawa Timur mulai dari Senin tanggal 20 Juli 2026 kemarin hingga esok hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Panjerdor Kabupaten Pacitan dengan melibatkan 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat kegiatan karena merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi, mulai dari gempa, bumi, tsunami, banjir, hingga kekeringan. Deputi Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Andi Eviana menyatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya mengantisipasi bencana. Pihaknya berharap seluruh peralatan yang dimiliki oleh BPBD Provinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur ini betul-betul dirawat dengan baik dan dijaga sehingga bisa difungsikan sesuai dengan jenis bencana yang terjadi. Senada dengan Evi, pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Sumiarsono juga mengatakan, gelar peralatan yang diadakan oleh BPBD Jawa Timur ini merupakan bentuk keterpaduan peralatan dan sumber daya manusia atau personel BPBD sekaligus keterpaduan antara kabupaten kota dengan provinsi. Bobby juga menekankan bahwa BPBD tidak dapat bekerja sendiri sehingga BPBD harus berkolaborasi dengan TNI, Polri, Satpol PP, dan beberapa pihak terkait. Menurut Bobby, melalui upaya yang masif dalam penanganan bencana, dapat meminimalisir dampak risiko yang terjadi akibat bencana, khususnya untuk menyelamatkan banyak nyawa manusia. Dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.

0: aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: juga yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, datang dari reporter Ayu Citra. Bank NTB Syariah menggelar penyaluran bantuan kacamata untuk sejumlah anak sekolah di Kota Kediri. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di kantor Bank Jatim Kota Kediri, di mana saat ini berlangsung kegiatan penyaluran PSK untuk kacamata gratis dari Bank NTB Syariah dalam rangka kegiatan atau memperingati hari ulang tahun Bank Jatim yang pada tahun ini pada posisi ke-65. Dan saat ini pendengar, jumlah pelajar sekolah di Kota Kediri menerima bantuan dalam kacamata gratis dari Bank NTB Syariah, di mana agenda ini dilaksanakan melalui kegiatan serah terima PSA dari Bank NTB Syariah, bantuan kacamata gratis untuk anak sekolah dalam rangka HUT Bank Jatim ke-65. Dan menanggapi hal itu pendengar, tadi di tempat ini saya tersambung dengan Ibu Partini, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kunjang 1 Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Ya, selamat pagi Ibu Partini.
2: Selamat pagi Mbak. Bu, dengan adanya kegiatan hari ini, seperti apa Bu manfaat buat anak-anak sendiri?
3: Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, terutama anak dari lembaga kami yang pada umumnya dari orang tua itu belum pernah atau tidak pernah sama sekali memeriksakan mata anaknya. Karena ini saya sangat antusias. Karena apa? Anak-anak ini pada umumnya sangat senang bermain gawe di malam hari atau di waktu-waktu yang tidak diketahui oleh orang tuanya.
2: Ya. Terus setelah ini Bu, apa pesan-pesan Ibu buat anak-anak?
3: Untuk anak-anak sendiri yang sudah pakai kacamata, saya himbau untuk kacamata ini dipakai setiap hari, jangan sampai dilepas agar keluhan matanya ini bisa tumbuh seperti sedia kala. Jangan dipakai, dilepas. Dan untuk pemakaian gawe atau gadget ini harus dikurangi, bahkan tidak boleh pakai gadget kalau tidak ada kepentingan seperti untuk belajar.
1: Ya baik, pernah ada bagaimana resikat saya dengan Ibu Partini, namun tempat yang sama saya juga berwawancara dengan salah satu wali murid dari penerima bantuan kacamata dari NI Al-Kausar Sorambi dan Kota Kediri, yakni Iin Ali Kalisiasari, yang juga mengaku sangat senang karena memang anaknya ini bisa akhirnya mendapatkan kacamata gratis dari Bank NTB Syariah. Dari Kediri, Ayu Citra. Ayu Citra melaporkan dari informasi disembahkan oleh Bank Jatim.
4: Motivasi hari ini.
5: Tidak perlu menjadi seseorang yang serba bisa. Tekuni saja salah satu bidang yang paling kamu suka. Kemudian, jadilah seseorang yang hebat.

0: Jatim, hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Anda bisa dengarkan siaran kami di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate ya informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Rizky Darmawan mengabarkan program layanan LAIKISIP Pasar Masyarakat Umum lewat desa dan kelurahan di Kota Batu. Rizky, silakan.
1: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu terus memperluas layanan kepada masyarakat melalui program layanan LAIKISIP. Program ini ditujukan bagi masyarakat umum dengan memberikan layanan digitalisasi dokumen penting agar memiliki salinan digital yang aman dan digital yang aman sebagai arsip. Pada tahap awal pelaksanaannya, layanan ini masih dikoordinasikan melalui pemerintah desa dan kelurahan. Mekanisme tersebut dipilih agar proses pendataan dan pelayanan kepada warga dapat berjalan lebih terorganisasi. Masyarakat yang ingin mengakses layanan secara mandiri tetap diperbolehkan mendaftar langsung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais menjelaskan bahwa sasaran utama program ini memang masyarakat umum. Hanya saja untuk sementara pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah desa dan kelurahan agar jangkauan layanan semakin luas dan juga tertata. Program ini juga melibatkan perangkat daerah lain, salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil, dan keterlibatan tersebut berkaitan dengan proses digitalisasi berbagai dokumen administrasi kependudukan yang dimiliki oleh masyarakat. Namun perlu dipahami, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak menerbitkan dokumen kependudukan baru. Peran dinas adalah membantu masyarakat mengubah dokumen fisik menjadi arsip digital. Dengan demikian, masyarakat tetap memegang dokumen asli, sementara salinan digitalnya disimpan dalam sistem arsip digital milik pemerintah daerah. Menurut Abdul Rais, layanan ini bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat apabila sewaktu-waktu dokumen penting hilang atau rusak. Arsip digital yang tersimpan dapat menjadi cadangan data, sehingga masyarakat memiliki salinan yang lebih mudah diakses ketika dibutuhkan. Melalui program layanan LAIKISIP ini, pemerintah Kota Batu berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan arsip pribadi semakin meningkat. Digitalisasi dokumen diharapkan tidak hanya memudahkan penyimpanan, tetapi juga membantu menjaga keamanan data penting milik warga tanpa menghilangkan fungsi dokumen fisik sebagai dokumen utama. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Rosa dengan tegar. Kami juga masih akan terus ajak Anda untuk mendengarkan kabar dari rekan reporter. Kali ini Hanum Oktavia mengabarkan puluhan dosen UB perkuat pembangunan kawasan transmigrasi melalui tim ekspedisi Patriot, begitu ya. Oke, kita masih menunggu sambungan bersama dengan reporter Hanum Oktavia, puluhan dosen UB perkuat pembangunan transmigrasi melalui tim ekspedisi Patriot.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kita sudah tersambung kembali bersama Hanum Oktavia yang mengabarkan puluhan dosen UB perkuat pembangunan kawasan transmigrasi melalui tim ekspedisi Patriot. Hanum, silahkan.
2: Ya, saudara pendengar, sebanyak 25 dosen lintas disiplin Universitas Brawijaya UB Malang terpilih mengikuti tim ekspedisi Patriot 2026, program strategis Kementerian Transmigrasi RI yang melibatkan akademisi untuk memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi melalui riset, pendampingan, dan pengembangan potensi daerah. Melalui program itu, para dosen akan berkontribusi menyusun rekomendasi berbasis ilmiah guna mendorong lahirnya kawasan transmigrasi yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan. Ketua Tim Universitas Brawijaya untuk Tim Ekspedisi Patriot 2026, Taufik Ismail mengatakan, seluruh peserta telah melalui proses seleksi nasional yang melibatkan Kementerian Transmigrasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta sejumlah perguruan tinggi negeri. Dosen UB ini akan ditempatkan di Papua Barat dan juga di Sulawesi Barat. Selain itu, mereka juga dibantu para alumni Universitas Brawijaya yang sebelumnya juga telah menjalani proses seleksi ketat. Menurut Taufik, kontribusi UB difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Pendampingan tidak hanya menyasar peningkatan produksi, tetapi juga pengolahan hasil, literasi, edukasi, hingga aspek kesehatan dan juga berkelanjutan. Program ini akan berlangsung di bulan Juli ini hingga November mendatang, di mana setibanya di lokasi nanti, para dosen akan memulai dengan memetakan kebutuhan masyarakat agar program yang dijalankan sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Evaluasi juga akan dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan UB, Setiawan Nurjaya Sakti, menilai keterlibatan dosen dalam tim ekspedisi Patriot menjadi bukti nyata dari komitmen untuk membuat kampus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: Anda di kesempatan pagi hari ini datang dari reporter Emil Akbar. Januari hingga Juli, 57 kejadian kebakaran di Kabupaten Pasuruan. Kantor Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Pasuruan menghimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan. Emil, silakan laporan Anda.
1: Mulai Januari sampai dengan bulan Juni 2026 ini di Kabupaten Pasuruan, kawan-kawan dari pemadam kebakaran ataupun Damkar Kabupaten Pasuruan mencatat ada 56 kejadian kebakaran di hampir semua wilayah di Kabupaten Pasuruan. Dan ini penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat bagaimana sejauh ini di musim kemarau seperti sekarang ini untuk tetap waspada, berhati-hati, tidak sekali-kali melakukan kegiatan membakar sampah terutama di lahan terbuka dan juga kegiatan-kegiatan lain yang memicu kebakaran.

0: mendominasi ke, apa, kejadian kebakaran di lahan terbuka?
1: Lahan terbuka sekitar 85%.
0: Itu penyebabnya apa? Karena memang masyarakat membakar sampah atau ilalang kemudian dibiarkan begitu saja?
1: Kebanyakan memang karena kesadaran masyarakat. Jadi untuk pembersihan lahan itu banyak yang melakukan pembakaran demikian.
0: Sehingga sampai terjadi kebakaran, apakah ditinggal atau gimana?
1: Iya, jadi ada juga yang kita menemukan orang yang masih di situ. Dan kita juga sekaligus melakukan edukasi kepada mereka. Dan juga yang dekat dengan perumahan, dengan warga, kita juga berpesan kepada warga yang ada di situ untuk tidak membakar sampah. Kalaupun terpaksa harus membakar sampah, harus ditunggu sampai selesai demikian.
0: Untuk kejadian kebakaran di rumah ada berapa banyak selama Januari sampai Juli?
1: Kalau rumah sekitar mungkin 5-6 rumah.
0: Dan dengan kejadian seperti ini kan musim kemarau, musim kering biasanya ya, potensi terjadi kebakaran sangat tinggi. Nah, himbauannya seperti apa untuk masyarakat?
1: Nah, untuk masyarakat utamanya jangan membakar sampah sembarangan. Jadi untuk pembersihan sampah mohon kalau harus terpaksa membakar harus ditunggu.
0: Gitu aja. Okay. Baik, nah sejauh ini untuk petugas dan juga sarana prasarana kendaraan di sini ada berapa banyak?
1: Untuk kendaraan sebenarnya ada 8, cuman ada 2 yang tidak bisa beroperasi karena keadaan. Jadi masih dalam proses perbaikan. Jadi yang ready itu ada 6. 6 kendaraan.
0: Untuk SDM?
1: SDM kita setiap hari ada yang bertugas sekitar 15 orang. 15 orang itu nanti kita bagi sebagai menjadi 3 grup.
0: Dari total berapa banyak petugas pemadam?
1: 50 personil.
0: Dibagi berapa shift, berapa hari?
1: Untuk shift, jadi kita 24 jam satu regu, 15 personil.
0: Baik, terima kasih. Nah, itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan potensi kebakaran di Kabupaten Pasuruan dan juga imbauan untuk masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga melakukan hal-hal yang benar sehingga tidak memicu kejadian kebakaran. Emil Akbar, Pro 1, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih Emil untuk informasinya. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Kita akan jumpa lagi pekan depan juga dalam program yang sama tentunya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya sekaligus. Saya Sari Juli yang bertugas pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0811 30.

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program Satu Hari Jember dimanapun Anda berada, di hari ini hari Kamis 23 Juli 2026, pada pukul 10.06 waktu Indonesia Barat. Saya Putra Wijaya kembali menemani Anda dalam program Dialog Khusus. Dan pagi ini kita mengangkat tema yang sangat inspiratif dan juga membangun peradaban bangsa, yaitu membumikan literasi di Jember. Dan literasi memang bukan sekedar membaca dan juga menulis ya, melainkan juga kunci utama kemajuan berpikir masyarakat kita nih pendengar. Dan untuk membedah hal ini telah hadir di studio ada 3 narasumber, satu lewat Zoom ya. Narasumber kita yang hadir di sini yang membidangi beberapa bidang ya. Tapi khususnya kita akan bahas tentang pendidikan dan juga literasi. Kita sapa terlebih dahulu yang sudah hadir, ada Ibu Lira Praning Tias Tuti, SPD MSI. Beliau adalah penulis dan juga guru SMPN 3 Ledok Ombo. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, agak dekat dikit boleh?
2: Boleh ya, Pak.
1: Iya, baik. Oke, dan berikutnya ada Bapak Dr. Eko Prasetyo MIKOM, Ketua Umum Ikatan Pendidik Penulis Indonesia. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi, terima kasih RRI Jember.
1: Mantap, tegas sekali Pak, habis sarapan kayaknya Pak ya?
3: Habis sarapan dan ngopi tentu saja.
1: Oh, ngopi juga baik. Berikutnya juga di sini yang sudah beberapa kali ketemu saya tapi di acara yang lain ya, Bapak Dr. Iryono MP, pelaku dunia usia. Selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi.
1: Oke, bentar. Pagi Pak.
5: Pagi, nah. Assalamualaikum Mas Putra.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya kalau Indonesia ini pagi.
2: Oh, di kelas.
5: Senang banget ya kayaknya ya.
1: Oke, dan di ujung Zoom ya, ini sudah hadir juga. Beliau adalah pengawas SMP dan pengawas PAI Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Ibu Zuhratul Munawaro, SAG, MPD. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum.
6: Pagi Mas Putra, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Mas Putra saya ya?
1: Jelas sekali, wajahnya juga jelas ini Bu. Nah, kalau agak jauh dikit lebih bagus Bu. Nah, oke, mantap. Ini ada mikrofonnya Alhamdulillah, jadi sangat jelas sekali suaranya. Baik, pendengar, untuk Anda nanti juga bisa bergabung sama kita ya di 0331 336 652. Dan juga di line WhatsApp kita di 0811 3040 911. Kita akan membahas tentang literasi di sini. Kita ke yang sudah hadir di sini, ada Ibu Lira terlebih dahulu. Bu Lira, ini sudah siap dengan beberapa buku-bukunya ya? Sudah. Ya. Masih pastikan semua.
2: Iya, saya pilih ini soalnya mau ditaruh di sana.
1: Oh, boleh, boleh, boleh.
2: Literasi.
1: Mantap sekali. Terima kasih banyak Ibu. Oke, Bu Lira. Ini sebagai seorang guru juga sebagai seorang penulis, ini bagaimana sih kondisi real minat literasi siswa di daerah pinggiran, utamanya kayak Ledok Ombo gitu ya, saat ini gimana Ibu?
2: Terima kasih sebelumnya ya, Mas Putra. Jadi ini berarti boleh curhat ini.
1: Silakan.
2: Ya. Jadi kalau kondisi real ya, memang ini salah satu apa ya, tantangan itu untuk pendidik, untuk guru-guru yang ada di daerah. Saya rasa nggak hanya di daerah pinggiran sih, Mas. Jadi ini tuh sudah menjadi fenomena di mana-mana gitu. Jadi kalau minat apa ya, literasi atau tingkat literasi anak-anak didik kita itu sekarang kalau saya boleh bilang memprihatinkan gitu.
1: Sangat apa sekedar memprihatinkan saja?
3: Perlu penekanan kayaknya.
1: Iya.
2: Saya mau penekanan itu agak takut.
1: Yes. Kayak terlalu berlebihan tapi emang itu terjadi. Ya.
2: Iya, fakta gitu. Ya. Okay. Tapi saya cukuplah ya mewakili memprihatinkan, ya, kata itu mewakili. Jadi kalau misalnya saya nyuruh anak didik saya untuk itu, kamu setiap hari baca nggak? Harus baca ya gitu. Sudah baca Bu? Baca WA, baca Facebook.
1: Oh gitu malah gitu. Ya. Ini ya, kayaknya dampak gitu dari konvergensi ini ya, teknologi gitu nampaknya.
2: Iya gitu. Dulu saya ingat saya itu beberapa tahun yang lalu kan negara kita itu ya apa ya, ada mensosialisasikan gerakan literasi nasional. Nah itu saya sudah menaruh harapan tinggi di dalam gerakan itu. Gitu. Jadi di mana itu ada saat siswa itu sebelum memulai pelajaran setiap harinya itu sekian menit untuk membaca. gitu, membaca gitu.
1: Ya seharusnya menjadi harapan seharusnya. Ya.
2: Iya, gitu. Di awal-awal itu saya sudah bungah lah, sudah seneng gitu, sudah menaruh
1: bunga
2: harapan.
1: Bunga itu apa, Bu?
2: Bunga itu seneng.
1: Oh, itu bahasa gitu, apa? Bahasa Madura ya? Oh, bukan. Jawa. Oh, Jawa. Iya. Saya campuran Pak, saya ini kayaknya sama Zimbabwe ini. Mendalungan betul sekali. Oke, jadi ya meskipun itu akhirnya menjadi satu hal yang kita harapkan barangkali tidak sesuai dengan kenyataan, tapi seenggaknya semangat masih ada Bu ya.
2: Masih selalu ada gitu. Jadi
1: terus buktinya sampai bukunya sudah banyak ini.
2: Iya, dan ini sedang on the way buku anak-anak saya. Siswa-siswa SMP Negeri 3 Ledokombo. Jadi itu setiap apalagi ini kan kepala sekolahnya baru ya, baru Ibu Maisaroh, itu sudah memberikan izin dan supportnya ya, beliau itu support untuk setiap hari Sabtu termasuk kokurikuler. Jadi setiap hari Sabtu anak-anak itu membaca, yang kedua menulis. Nah nulisnya bebas gitu, jadi bisa isi, cerpen, puisi, ataupun yang punya bakat nanti untuk coret-coret, itu membuat posternya. Nanti itu ada koordinatornya. Kebetulan saya salah satu koordinatornya bersama Pak Amir. Pak Amir itu kurikulum, bagian kurikulum.
1: Gitu. Oke, okay, baik. Ya. Oke, jadi itu ya yang terjadi sekarang. Ini dari sudut pandang seorang guru. Ya. Nah, kita sekarang dari sudut pandang yang lain ini ya. Ini ada, sebelum kita ke Pak Irwan dan juga Ibu Suratul. Ini, Pak Eko.
3: Iya, Mas Putra. Waduh,
1: habis ngopi Pak.
2: Pak Eko.
1: Iya betul, Pak Eko ini yang pertama nampaknya ya. Nah, Pak Eko ini bagaimana ini? Bapak melihat perkembangan gerakan pendidik gitu ya, menulis, pendidik menulis di Indonesia, khususnya di wilayah Jember dan sekitarnya. Ya.
3: Saya menaruh apresiasi yang sangat tinggi Mas Putra terhadap upaya teman-teman penggiat literasi ya di Kabupaten Jember ini. Kenapa? Melalui Ikatan Pendidik Penulis Jember, itu kegiatan mereka sangat progresif sejak tahun 2025 lalu. Nah, kita
1: setahun
3: tahu
1: udah progresif banget ya.
3: Sangat produktif, berbagai kegiatan yang melahirkan banyak karya termasuk sahabat saya ini Bu Lira ya di Ledokombo terutama. Nah, yang saya soroti paling utama adalah bagaimana era digital ini mengubah kebiasaan anak-anak kita sekarang ya. Itu misalnya hiburan digital lebih menonjol dibandingkan misalnya budaya membaca buku. Nah, kaitannya apa dengan literasi? Swedia itu menganggarkan 7 sekian triliun rupiah kalau dinominalkan ke kurs rupiah untuk bermigrasi dari buku digital ke buku cetak.
1: Oh, malah ke cetak ya?
3: Ya, kenapa? Nah. Karena ada yang sekarang istilahnya doom scroll ya, budaya scrolling medsos itu kan sangat melelahkan dan bikin anak-anak kita itu seperti kehilangan
1: pola pikir karakternya. Otak juga
3: betul. Jadi kalau disuruh dipanggil oleh orang tuanya atau gurunya, mereka itu dalam bahasa Jawa itu istilahnya enggak ngereken itu. Abai kan?
7: Iya.
3: Nah, apa-apa sebentar gitu. Nah, iya, apa-apa, sekarang, apa-apa sebentar gitu. Nah, ini kan menyedihkan. Makanya dengan adanya teman-teman penggiat literasi di Jember ini, kami sangat menaruh harapan besar bahwa anak-anak didik, anak-anak remaja kita itu terhindar dari budaya tadi, budaya doom scroll. Kita lihat saja berdasarkan penelitian ilmiah yang sudah dipublikasikan, ketika anak-anak kita mengakses media sosial lebih dari 3 jam, 4 jam bermain games online, itu membuat daya pikir mereka itu turun. Jadi mereka itu bahkan sudah masuk dalam bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia itu kata mager.
1: Iya.
3: Malas gerak gitu kan. Iya. Malas gerak. Malas bergerak otomatis malas berpikir. Karena itu kami dari komunitas Ikatan Pendidik Indonesia Pendidik Penulis Indonesia menaruh apresiasi tinggi upaya rekan-rekan penulis dari kalangan guru ini untuk menumbuhkan budaya baca tulis ya. Ya memang literasi tidak dibatasi hanya sekadar aktivitas kedua itu ya. Menulis membaca, ngonten pun juga penting bagi guru sekarang. Kenapa? Karena sekarang Anda mengajarkan matematika, bahasa Indonesia yang menyenangkan lewat konten yang mampu diakses oleh anak-anak kita. Misalnya kan dibatasi ya, anak-anak kita itu lebih cenderung mengakses video pendek 30 detik, 1 menit. Nah, bikin konten edukasi yang bisa dicerna oleh anak-anak didik. Itu sekarang sudah eranya demikian. Jadi meninggalkan kebiasaan guru konvensional ke guru profesional dengan cara lebih ramah teknologi untuk pembelajaran. Iya, begitu betul. Mas Putra.
1: Jadi meskipun sekarang udah literasi secara langsung udah ya orang mengatakan menurun gitu Pak ya, tapi tetap kita nggak meninggalkan yang sudah ada gitu ya. Sekarang terbaru teknologi harus diikuti dan sebagainya ya. Seperti itu tadi konvensional menjadi profesional, nah itu kita garis bawah gitu ya, ya. Oke okay, baik, sebelum kita ke Bu Suratul, sabar Bu Suratul ya. Oke okay, ini kita ke Pak Dr. Iryono MP.
7: Siap, nah, siap Mas Putra.
1: Oke okay, baik, terima kasih Ibu. Nah Pak Iryono, ini dari sudut pandang dunia usaha gitu ya, mengapa literasi masyarakat dan juga tenaga kerja ini menjadi aset penting dalam kemajuan ekonomi daerah ini Pak?
8: Ya, terima kasih Mas Putra ya sebelumnya. Kami memang dari dunia usaha itu, kalau dalam hal literasi ini kan sebatas bagian aplikatif ya. Kami melihatnya bahwa proses-proses di dalam dunia usaha itu adalah proses yang selalu berkembang. Jadi namanya literasi itu bahkan ini bukan hanya harus, tapi wajib yang mutlak bagi seorang tenaga kerja atau karyawan ataupun siapapun yang bergerak di dunia usaha. Karena tadi tuh bahwa pengertian literasi itu pada dasarnya kan bukan hanya baca kemudian membaca ataupun menulis, tetapi lebih pada pembelajaran bagaimana melihat sesuatu itu sebagai aplikatif, dibelajar, dianalisa sampai dengan bagaimana kesimpulan. Nah, disinilah letak bagaimana pentingnya literasi di dalam dunia usaha. Kalau kita tidak bisa mentelaah hal-hal yang terjadi di sekitaran kita, habis dunia usaha itu. Saya pikir di sini justru tempatnya bagaimana memanifestasikan literasi di dalam dunia kerja. Wajib hukumnya semua yang terlibat di dalam dunia usaha itu bergerak literasi, belajar, bukan hanya belajar, karena di situ semua adalah dunia usaha itu belajar inovasi, kemudian belajar bagaimana bersikap, menganalisis pasar. Kalau kita dunia usaha selalu bergerak, nggak bisa kita melihat stay pada suatu tempat, situasinya perubahannya begitu cepat. Kalau kita tidak bisa memahami hal tersebut, maka tamatlah dia wajib dunia usaha. Maka di sini justru kita melihat bahwa dunia usaha itu penting banget. Ini kita tekankan banget ya, kita tekankan banget bahwa dunia usaha itu yang namanya literasi wajib bagi seluruh pelaku usaha. Dalam hal ini mulai dari tingkat-tingkat, mungkin kalau dia ada karyawan sampai dengan pengambilan kebijakan, itu adalah wajib hukumnya kita membiasakan diri budaya literasi itu melekat di dalam setiap apa namanya orang-orang pelaku usaha. Mungkin itu ya secara kilasnya.
1: Tapi saya juga ini Pak mengapresiasi karena dari dunia usaha pun juga sangat ini mendukung tentang literasi gitu Pak ya.
8: Ya, lah. Literasi itu kan karena tadi bagian wajib itu bukan hanya sebatas dukungan, tapi kita mendorong bagaimana pihak-pihak berkolaborasi. Saya ini boleh saya akan ditarik ke sini karena banyak hal yang kemudian ada apa sih di tempat dunia saya yang bisa ditransformasikan ke masyarakat, ke dunia akademis, ke pendidikan. Itu yang kita juga harus kita sampaikan. Ini loh, dunia usaha itu memerlukan hal-hal yang seperti ini, yang dikerjakan seperti ini. Maka bagaimana nih dunia usaha itu kan bagaimana SDM-nya juga bersumber dari mereka-mereka yang belajar pada tahapan dasar sampai dengan tahapan akhir. Nah, di sini fungsi kami juga harus berkolaborasi dengan banyak pihak supaya pada saat kami kesulitan itu sumber daya itu sudah muncul, inovasi-inovasi itu sudah terbawa pada orang-orang yang mau terjun di dalam dunia usaha.
1: Oke, jadi kita dapat korelasinya nih Pak ya. Sangat, betapa pentingnya ya, betapa literasi pentingnya. Ini, waduh, bukan betapa pentingnya scroll-scroll Pak ya. Waduh,
8: scroll itu ini. Bagian budaya tapi yang ada memang harus digigis ya.
2: Boleh nambahin
1: okay, ya? Oke, ya, silakan.
2: Jadi kan kapan hari itu memang kita, saya punya komunitas itu MGMP IPS di Kabupaten Jember. Jadi kami itu kan ingin membuat modul ajar. Nah, itu ingin membuat bahan ajar. Jadi kan yang mau kita angkat rencananya itu adalah pertama itu destinasi wisata di Jember. Kemudian yang kedua unit-unit usaha yang ada di Jember, perusahaan-perusahaan besar yang ada di Jember. Karena saya melihat tuh tembakau itu adalah Jember itu adalah gudangnya tembakau ya gitu. Jadi kami bekerja sama ke kantor beliau ya, ke perusahaan beliau itu untuk ini apa ya kalau bilang itu visit melihat-lihat lah gitu. Jadi itu untuk nantinya dari situ, dari yang kami record gitu,
1: studi visit lah ya.
2: Iya, itu nanti bisa jadi bahan ajar kami. Jadi anak-anak Jember itu harus lebih tahu tentang Jember gitu kan. Tidak, kalau misalnya kita pakai buku yang kita beli di umum ya, di ini kan lebih ke tempat wisata di daerah mana, di luar negeri. Tapi anak didik kita nggak tahu tentang Jember.
8: Iya, nah, kita harus menunjukkan potensi, iya, potensi daerah juga harus kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama Jember itu sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Itu sih bentuk kerjasamanya ya, gitu yang.
1: Oke, baik. Ternyata, waduh, perkembangnya banyak gitu ya.
2: Panjang.
1: Oke, okay, kita ke Bu Zuratul. Oke, okay, Ibu.
7: Yes,
1: oh
7: ya.
1: Iya. Baik, ini Ibu sebagai pengawas ini ya di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Ini bagaimana Bu dari sudut pandang pengawas sekolah, sejauh mana sih literasi integrasi literasi ini sudah diterapkan di Satuan Pendidikan SMP dan juga PAI di Jember, Bu?
7: Baik, terima kasih Mas Putra. Sejauh ini peran kami sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan tentunya sudah ada koordinasi dari pimpinan bagaimana mengimplementasikan, mengintegrasikan literasi di menjadi budaya sekolah ataupun diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Jadi kami sebagai pendamping sekolah ataupun pendamping guru-guru PAI yang ada di Kabupaten Jember memiliki tugas untuk mendampingi dalam mulai dari menyusun perencanaan pembelajaran, kemudian mengimplementasikan dalam pendampingan pada saat pelaksanaan asesmen. Nah, sebagai kami sebagai penyelenggara dari pemerintah daerah, harapannya bisa memaksimalkan bagaimana program prioritas pemerintah Indonesia yang kemudian diturunkan menjadi kebijakan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah penguatan literasi numerasi. Maka kami sebagai pendamping sekolah itu mendampingi, sebelum kita mendampingi dalam proses penyusunan perencanaan, tentunya sebagai pengawas ini mengedukasi, mengadvokasi kepada sekolah ataupun guru-guru pendidikan agama yang ada di Kabupaten Jember. Jadi tidak hanya sekedar mendampingi, tetapi gimana kita mengedukasi. Karena gini, mindset teman-teman bahwa literasi itu seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab guru-guru bahasa. Namun sebenarnya untuk mengoptimalkan bagaimana literasi, capaian literasi khususnya di Kabupaten Jember ini bisa meningkat, harus diintegrasikan dengan semua mata pelajaran. Nah, tentunya ini kebijakan pemerintah dalam hal penerapannya dengan pembelajaran mendalam. Dalam proses pembelajaran itu tidak hanya sekedar memahami, akan tetapi siswa itu bisa mengaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gini, dalam prakteknya literasi itu tidak hanya sekedar anak itu paham, bisa menganalisa tentang informasi, akan tetapi anak itu sampai capaiannya bisa menjadi acuan bahwa apa yang mereka pahami itu menjadi pedoman mereka dalam mengambil sikap, dalam menentukan karakternya dalam kehidupan sehari-hari. Okay. Seperti itu.
1: Tantangannya apa nih, Bu?
7: Cocok sekali temanya.
1: Iya. Tantangannya apa nih, Bu?
7: Temanya sekarang
1: betul-betul. Membumikan literasi di Jember, Bu. Ini betul sekali, ini wajib sekali ya. Ya, semoga nanti ketika membumikan di Jember bisa langsung bertahap gitu ya. Membumikan di Bondowoso, Banyuwangi dan sebagainya, berawal dari Jember terlebih dahulu gitu ya. Atau mungkin sudah ada di tempat lain gitu ya. Oke, ini kalau tantangan terbesar yang sering ditemui para guru dalam membudayakan literasi di kelas di sekolah gimana, Bu?
7: Untuk tantangannya gini. Tadi itu membangun mindset teman-teman yang awalnya bahwa literasi itu hanya menjadi tugas guru bahasa untuk mengembangkannya, mengimplementasikan. Nah, ini agar harapannya adalah bisa membudaya bahkan sampai membumi sebagaimana harapan tema hari ini. Jadi itu semua bergerak, semua guru mata pelajaran bergerak, sekolah pun juga bergerak, seperti yang disampaikan Bu Lira tadi ya. Jadi literasi sudah menjadi budaya sekolah. Di sudut-sudut sekolah ada sudut baca, ada pojok baca. Jadi sudah menjadi budaya sekolah sekaligus menjadi budaya guru-guru pada saat mengajar di kelas, tidak melulu memahamkan, mentransfer ilmu pengetahuan, tapi memantik murid-muridnya itu dengan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi anak-anak itu diberikan kesempatan bagaimana untuk menganalisa sebuah wacana, kemudian membawa dunia real ke dalam kelas. Lah itu harapannya anak bisa literasi, karena tadi disampaikan oleh beliau-beliau narasumber bertiga bahwasannya literasi itu tidak hanya sekedar membaca atau menulis, tetapi bagaimana anak mengamati sebuah kehidupan nyata, kemudian video-video yang dilihat mereka dalam media sosial, kemudian dianalisa, diaplikasikan, seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Zuratul. Jangan kemana-mana, Bu, masih ada nih, Bu. Nanti kita tanya lagi ya. Oke. Saya tertarik lagi nih ya, untuk menggaris bawah lagi nih, Pak Eko. Nah, Pak Eko ini tadi dikatakan oleh Bu Zuratul bahwa emang kalau membumikan literasi ini, ya bagi kita dulu-dulu ya, sebelum ada media seperti saat ini, konversi media dan sebagainya, orang mungkin mengatakan bahwa ini tugasnya guru bahasa nih. Berarti sampai sekarang ini gimana sih, Pak, peran dari Ikatan Pendidik Penulis Indonesia ini dalam memotivasi para guru agar tidak hanya mengajar tapi juga produktif melahirkan karya tulis ini, Pak?
3: Baik, ini menarik ya, pertanyaannya komprehensif. Jadi benar bahwa dunia menulis itu bukan monopoli guru bahasa. Saya ambil contoh begini. Setiap tahun, ini menjelang Agustus, selalu ada tulisan seperti ini, Selamat HUT RI ke-81.
1: Ya.
3: Dalam konteks bahasa Indonesia,
1: itu sudah.
3: Selamat HUT RI ke-81 itu maknanya ada RI pertama, RI kedua, dan seterusnya. Padahal yang tepat, Selamat HUT ke-81. Ambil contoh begini. Nah, korelasinya apa? Korelasinya sama ketika kita mengucapkan selamat HUT pernikahan ke-15. Itu artinya menikahnya sampai 15 kali. Padahal yang tepat selamat HUT ke-15. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kesalahan yang remeh-temeh. Karena menganggap, masyarakat itu kan menganggap kesalahan ini sebagai sebuah pembenaran. Karena tidak ada guru yang mau membetulkan. Ini kan tugas bersama sebenarnya, kita sebagai pendidik.
1: Betul-betul ya. Karena di depan mata, Pak ya.
3: Betul, di depan mata. Apalagi sebentar lagi nih. Makanya saya
9: setiap
3: ingatkan
9: tahun ada lagi ya.
3: Setiap tahun itu kan selalu begitu.
1: Oke.
3: Lagi ini, ada contoh lain misalnya. Di sebuah kawasan, ketika saya berdiri di parkiran, kawasan dilarang merokok. Maka menurut saya sebagai praktisi bahasa, kawasan dilarang merokok, bagi yang ahli hisab, silakan Anda merokok. Karena yang dilarang siapa?
2: Kawasannya.
3: Tapi masyarakat kita menganggap kesalahan tersebut itu sebagai sebuah pembenaran, karena tidak ada guru yang mau. Itu tugasnya guru bahasa. Nah, ini paradigma yang mesti kita ubah. Dari mana kita tahu kalau itu tidak dituliskan? Silakan teman-teman para pendidik, guru itu menuliskan itu agar tidak terjadi kesalahan yang menjadi situasi yang karut-marut seperti sekarang. Nah, dengan demikian tantangannya memang banyak sekali ya. Tapi yang paling digarisbawahi adalah ketika membaca, anak-anak kita itu membaca, mengakses informasi, mereka itu gagal memfilter sebagian besar. Akhirnya apa? Mereka bisa rawan terkena informasi yang palsu, hoax. Ini tantangan besar bagi dunia literasi kita, terutama di Jember ya. Apalagi dengan mengusung isu politik dan sebagainya. Tanpa ada, mereka itu hanya berasumsi, tanpa ada filter. Nah, ini kan berbahaya. Jadi menurut saya ini betul-betul tugas bersama, perlu sinergitas yang kuat antara kami dari komunitas, teman-teman pendidik, dan para pelaku usaha. Betul, usaha pun itu sangat mengedepankan literasi ya. Di era sekarang salah satu keahlian yang dibutuhkan itu tidak hanya hard skill tapi juga soft skill, karakter, dan tanpa literasi tidak bisa. Misalnya ada alumni SMP 3 Lido Ombo mau ke Jepang untuk magang, apakah langsung gelundung semprong begitu aja tanpa kemampuan? Ya nonsense, nggak bisa gitu. Jadi begitu, Mas Putra.
1: Baik. Ini ternyata banyak hal yang remeh, kecil,
2: receh, remeh, tapi itu penting.
1: Saya pun juga sama.
3: Fatal salahnya ternyata ya.
1: Fatal juga. Beruntungnya kalau mungkin di areanya Pak ini ya, Pak Iriono ini aman sekali karena ada beliau yang ini kurang tepat ya. Yang sedikit paham, pasti udah banyak paham tentang literasi gitu ya. Oke, kita ke Bu Lira lagi nih, Bu. Oke, sekarang ke Ibu sendiri nih. Bagaimana buku atau karya apa saja yang sudah dihasilkan oleh Bu Lira nih, by the way, Bu? Nah, ini dan juga bagaimana sih, Bu, proses kreatif membagi waktu antara mengajar dan juga menulis?
2: Kalau karya sih Insya Allah ya, Mas, gitu. Kalau dari saya suka nulis itu emang dari SMA.
1: Jadi, sejak SMA.
2: Iya, kalau suka bacanya tuh dari SD. Jadi minusnya udah lama dari SD gitu. Cuman
1: belum ada HP waktu itu ya?
2: Belum. Majalahnya masih bubur kayak gitu kan.
1: Oh, bubur.
2: Iya.
1: Tahun berapa, Bu?
2: Entah deh, tahun berapa.
1: Lupa ya, Mbak.
2: Tapi memang bagi saya dulu waktu saya kecil, Bobo itu adalah harta karun.
1: Bobo Putra Harapan, Mentari sebagainya.
2: Iya, itu harta karun saya. Jadi hadiah terbesar kalau saya, misalnya saya ranking kayak gitu. Kalau nilai saya bagus gitu tuh, bapak saya itu selalu menghadiahi saya buku, bukan yang lain gitu. Terus kalau karya sih saya, hitungan saya itu lumayan, puluhan lah.
1: Puluhan lah
2: ya, sampai puluhan, sekarang ya. Iya, puluhan.
1: Oke.
2: Okay. Ya, berbagai jenis sih. Kalau apa sih Pak Eko ya?
3: Karya sastra,
2: gitu. Ya, sastra,
3: buku-buku pendidikan, ya, buku-buku ya. Teks kan. Anda juga menulis modul juga. Ya. Jadi modul banyak sebenarnya karya beliau nih.
1: Oh, kecuali komikku ya.
2: Belum bisa. Akan sih, akan on the way.
1: Oke, okay. Gitu. Baik. Jadi kalau kami bisa sama Pak Dino, Pak Dino nanti gabung tentang masalah tembakau.
2: Iya. Cuman ini memang yang terbaru, Mas. Yang kemarin itu yang saya tulis, saya terilhami.
1: Tunjukkan kamera, Bu, coba. Yang terbaru apa itu?
2: Di sebelah mana kameranya?
1: Ini, Bu, ini, Bu. Ya, ini dia.
2: Nah, ini termasuk yang baru. Yang terbaru ada
1: personal branding.
2: Iya.
1: Oke.
2: Personal branding. Jadi guru juga perlu personal branding. Aslinya ini saya terilhami dari gini loh. Suatu waktu saya mengajar gitu itu. Kemudian ini ya namanya guru kan saling curhat kalau sudah waktu istirahat tuh kadang. Ini anak sekarang kok enggak sama sih seperti waktu saya sekolah dulu gitu. Kalau dulu dilirik gurunya aja kan udah takut, udah masuk kelas, udah kalau sekarang kan gurunya harus di leher ini harus keluar kerisnya dulu gitu
1: kan. Uratnya dulu ya.
2: Baru.
1: Itu guru-guru kita semua Pak ya.
2: Nah, kalau saya pikir sih sebenarnya guru ini juga marketer gitu. Okay. Jadi saya terilhami dari para marketer, kemudian mereka kalau apa bisa memasarkan produknya itu kan dengan brand kan. Mereka harus punya brand. Nah, saya rasa guru juga harus punya brand. Gitu. Supaya apa? Supaya bisa diterima sama anak didiknya. Nah, di buku saya ini guru juga perlu personal branding. Jadi kan harus membranding dirinya sendiri guru itu. Jadi nanti harapannya kalau guru ini sudah tahu siapa dirinya, kekuatan dia apa, kelemahan dia apa gitu. Nanti dia kan dengan kekuatannya itu dia akan apa ya? Masuk ke dalam kelas. Dia bisa menjadi manajer di kelas itu, nggak perlu dengan berteriak, nggak perlu dengan susah payah, anak-anaknya udah mengikuti apa maunya.
1: Inilah gitu. Dia the power of literasi juga salah satunya gitu ya. Oke. Baik. Oke, ini kalau membagi waktunya aman Bu ya selama ini?
2: Sebenarnya ya Mas, simple sih. Saya itu nggak suka digibahin nomor satu ya. Semua orang pasti nggak suka digibahin ya. Nah, terus nggak suka ya menghindari gibah. Jadi saya tuh kalau mau rasan-rasan mau
1: menghindari misalnya, ini Bu ya FGD ya.
2: Iya.
1: Forum group discussion.
2: Forum group discussion ya.
3: Alamak-alamak ya.
2: Iya. Jadi saya tuh biasanya tulis jadi cerpen kayak gitu. Jadi mau ngerasain siapa kan kalau ditulis gitu aman.
1: Oh iya.
2: Ya tinggal ganti nama aja.
1: Wah, ini jangan-jangan hasil saran-rasan Bu ya.
2: tapi kan antara saya dan hati saya aja.
1: Oh iya, betul gitu. Sekali. Baik.
2: Aduh, kalau misalnya lagi di posisi yang seneng gitu, lagi roman-romannya kumat begitu, saya biasa puisi dalam puisi.
1: Oke. Baik. Kita ke Pak Irono dulu nih, Pak Irono.
3: Siap.
1: Gimana nih, Pak? Apakah ada program semacam CSR atau Corporate Social Responsibility gitu ya, berbasis literasi atau perpustakaan Taman Baca yang pernah disupport oleh dunia usaha gitu, Pak? Mungkin di tempat Bapak.
3: Kalau terkait dengan bagaimana kita semacam ini kan salah satu kampanye usaha membumikan literasi juga ya.
1: Betul.
3: Kita di dalam corporate social responsibility corporate itu banyak hal bukan hanya memberikan ruang baca kepada teman-teman atau anak, mulai dari anaknya sampai kebetulan saya juga ngajar juga sih. Jadi saya tarik
1: mahasiswa. Oh, masya
2: Allah.
3: Itu kan sesuatu yang energi yang harus ditularkan ya, energi positif yang harus ditularkan. Bagaimana kemudian kita sih jadi provokator akhirnya, provokator kecil ya, tipis sekali. Jadi kalau ke kampus-kampus kita berusaha, loh ini loh di dunia usaha itu juga punya hal-hal yang perlu dibaca, perlu dipelajari, perlu di sampai beberapa karya ke arah sampai mulai dari apa tulisan skripsi, tesis sampai disertasi pun kita buka ruang kepada mereka-mereka yang tertarik kepada masalah-masalah dunia usaha ini. Jadi open benar ya, kemudian bagaimana kemudian kesempatan mereka belajar tentang product knowledge atau belajar itu, kita ada program-program magang juga di tempat kami. Itu juga kita buka kepada mahasiswa apapun. Dan di tempat kami itu memang enggak besar sih ya usaha-usaha kita ya, tetapi hampir di masing-masing tempat kayak kantor itu pasti ada pojok buku.
1: Oh,
3: ada
1: iya.
3: Tulisan-tulisan meskipun itu internal sifatnya, bagaimana nanti
8: apa yang sudah kita hasilkan. Kadang kemudian itu kan memang untuk ada orang kadang-kadang kan nggak bisa by spoke ya, by kata-kata saja. Itu di pojok itu ada hasil tulisan, meskipun tidak by jurnal, tapi mereka bisa melihat hasil tulisan pendek tentang produk-produk knowledge yang di masing-masing bagian. Ini kita sampaikan kepada seluruh stakeholder kita. Bahkan ke masyarakat, kalau kita hubungan dengan masyarakat pun kita open juga bagaimana kalau misalkan program beasiswa itu pasti ya bagi mereka, tapi yang beasiswa kan kita untuk memotivasi bagi mereka yang tentu ada kriteria yang suka baca, orang yang berkarakter, itu kan kita angkat untuk mereka terus bisa belajar.
1: Iya,
8: jadi saya pikir banyak sekali ya program-program kita yang bisa kita kerjasamakan kepada semua pihak. Bagaimana literasi itu benar-benar menjadi bagian sebagai culture, bukan hanya di culture usaha kita, tapi bagaimana culture masyarakat bisa mendukung. Karena penting artinya bahwa hal-hal yang sudah kita ketahui itu bukan hanya untuk kita, tetapi untuk bagaimana masyarakat. Itu terutama kan kalau saya bergerak di tembakau itu, tembakau bukan hanya untuk tempat kita, tapi tembakau untuk Jember dan tembakau untuk dunia.
1: Iya.
8: Seperti event-event juga, ya ini nyinggung sedikit ya, tanggal 31 sama satu kita kan juga bikin Jember Kota Cerutu, menggandeng culture, menggandeng budaya, kemudian bukan hanya produknya, tetapi seluruh bagaimana kekuatan-kekuatan daerah, terutama Jember, itu bisa kesampaikan kepada publik, bisa sampaikan kepada bahkan dunia internasional bahwa kita punya sesuatu ya, bisa kita olah, kita baca, bukan hanya dibaca sih, kemudian dipelajari sampai kemudian bermanfaat untuk semua pihak. Saya pikir itu yang kita bisa bisa lakukan di
1: Jadi
8: Indonesia.
1: Yang penting kalau mungkin kata tadi saya sedikit tergelitik gitu ya dengan adanya pojok literasi, pojok baca, pojok ya, buku, pojok ya, baca sebagainya. Jadi jangan sampai kalah dengan pojok merokok, Pak ya. Ya kadang-kadang ya, lebih banyak itu ya, lebih ramai di situ ya.
8: Kita juga buka juga sih.
1: Iya. Ya.
2: Okay. Karena memang bidang kita ya.
1: Oh, di mana-mana ya. Yang penting jangan sampai di kawasan dilarang merokok. Nah,
8: kawasannya yang dilarang merokok ya.
3: Iya, orangnya kalau ada kawasan yang dilarang merokok, yang ahli hisap silakan aja.
1: Enggak salah itu. Enggak salah. Secara hukum enggak salah, Pak ya?
3: Yang dilarang siapa?
2: Kawasannya.
8: Nah, yang kawasannya. Iya. Tapi artinya kalau gitu kan masyarakat kita benar, masyarakat Baruda tuh. Kalau kita mengukur tinggi berarti harus manjat. Inspirasi macam itu kan berlaku juga untuk sosial culture kita ya.
1: Oke, Pak Eko, ini kalau tadi kita sedikit menyambung-nyambung lagi tuh Pak ya, memang bukan tugas guru bahasa saja, tapi tugas semua guru gitu. Betul. Ya. Nah ini kalau dikatakan sekarang memang ya kita juga tidak memungkiri gitu ya, banyak juga guru yang memang tidak ada waktu, tidak punya waktu, belum punya waktu, atau juga bahkan tidak punya bakat, atau mungkin belum punya bakat untuk menulis gitu ya. Nah ini gimana cara meruntuhkan mental block seperti ini ya?
3: Ya, yang pertama harus saya sampaikan bahwa menulis itu keterampilan, bukan bakat.
1: Oh iya. Yes.
3: Karena ia adalah keterampilan, maka bisa dilatih. Bahkan teman-teman guru yang kami awali dari berbagai daerah di Indonesia itu awalnya nol sama sekali. Tapi kami tanamkan bagaimana kami latih mereka menulis yang paling dasar dulu sampai kemudian tingkatan yang paling sulit, tulisan ilmiah.
1: Okay. Jadi,
3: dengan cara apa? Menulislah seperti kita bicara, ngobrol. Menulis populer. Ya, agar apa? Agar enak dibaca. Karena tulisan guru rata-rata mindset mereka kalau menulis itu pasti ilmiah. Padahal tulisan ilmiah itu kan tulisan yang bikin, contoh aja kalau kita ada buku ya, misalnya
1: bikin boring ya.
3: Nah, ini kan ada bukunya Bu Lira ya, Rindu Yang Menetap, judulnya begini. Bandingkan dengan buku yang berjudul Analisis Teks Wacana. Waduh, berat itu. Orang ngeri bacanya kan?
1: Saya juga ngeri, Pak.
3: Makanya gitu. Ya kan beda halnya karena misalnya Cerutu Membawa Berkah. Ya ini berbeda. Nah, dalam konteks inilah ya, saya kira menulis itu sekali lagi keterampilan. Dia bisa dilatih. Caranya bagaimana? Perbanyak baca, karena nutrisinya penulis adalah membaca. Agar tulisan tidak monoton, bagaimana Pak Eko? Membaca. Untuk apa? Memperkaya kosakata. Kebanyakan tulisan guru sebagian itu adalah monoton karena minimnya kosakata, perbendaharaan itu.
1: Nah, gimana cara untuk bisa membanyakkan kosakata itu Pak, kalau orang
3: membaca
1: bilang, oh, dengan membaca.
3: Membaca.
1: Yes. Gitu
3: ya.
1: Okay,
3: contohnya ya, kalau orang membuat kalimat seperti ini ya, konteksnya ya, Fajar telah menyingsing. Itu kalimat yang standar. Tapi kalau dia sudah membaca banyak karya sastra, kalimatnya akan berubah tapi substansi sama. Contohnya, tak kalau Fajar
9: menanggalkan jubahnya.
1: Oh, keren banget.
8: Yeah. Itu puitis banget ya.
9: Nah, itu substansinya sama tapi kemasan berbeda. Dari mana itu didapat? Dari membaca. Nah, ini yang saya pengen teman-teman guru itu memulai dari dirinya. Kenapa? Karena seorang guru yang baik, ketika dia menyuruh anak didiknya membaca, dia harus membaca. Bukan ayo kamu menulis, tapi dia tidak menulis. Nah, gerakan literasi itu memang harus dimulai dari diri kita. Ya, jadi sekali lagi, yang kedua tadi menanggapi Bu Lira ya, yang paling penting adalah manajemen waktu menulis. Saya kira ambil waktu yang paling nyaman, karena beban administrasi guru itu kan sangat tinggi ya. Mereka harus ikut BIMTEK, ikut pelatihan, ngurus ini, ngurus itu kan.
1: Saya sebagai mantan guru juga merasakan
9: hal yang sama. Maka waktu yang terbaik itu kapan Pak Eko? Menurut saya malam hari. Atau dini hari setelah sebelum subuh, ambil waktu 10-15 menit nulis di situ, curhat, akan jadi buku. Saya kira bisa itu dilakukan, dan ketika ini sudah di mulai dari diri sendiri itu kan mudah sekali untuk ditularkan ke anak-anak didik kita.
1: Ibu-ibu paling enak ya kalau malam-malam bisa bikin tulisan. Ntar suaminya, apa nih kok saya semua?
2: Makanya Corban. Settingnya diganti dan namanya diganti.
1: Oh iya diganti. Oh, okay. Jangan-jangan saya gitu. Oke, baik. Bu Zuhratul masih di sini Bu ya. Sayangnya Bu gak di sini Bu, gak bisa ketawa di sini Bu. Oke, Bu Zuhratul ini bagaimana sih Bu? Apakah ada semacam kebijakan gitu Bu ya, atau program khusus dari Dinas Pendidikan Jember, atau mungkin provinsi, atau mungkin juga dari kementerian gitu ya, untuk mengukur keberhasilan budaya literasi di sekolah ini Bu?
7: Baik, terkait dengan bagaimana apa yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, itu menindaklanjuti protes dari kementerian bahwa penguatan literasi numerasi itu adalah salah satu program prioritas kementerian, dan itu juga harus diturunkan oleh dilanjutkan oleh pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan. Hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah ini tentunya sudah mengkoordinasikan dengan semua bidang, pengawas, kemudian sama sekolah. Satu hal contohnya, terkait dalam penyusunan anggaran, karena pengawas sekolah itu kan tidak hanya mensupervisi akademik ya, ada tugas supervisi manajerial, terutama dalam pendampingan untuk menyusun anggaran sekolah. Nah, dalam menyusun anggaran sekolah ini harus berbasis data. Sekolah itu mengacu dari capaian hasil rapor pendidikan. Di situ ada salah satu indikator yaitu literasi numerasi. Di mana kalau capaian sekolah indikator literasi numerasinya itu turun ya, apalagi turun merah warnanya, kuning atau hijau. Lah di situ harus ada skala prioritas. Jika turun, maka apa program sekolah untuk peningkatan literasi numerasi? Dan itu harus ya, harus dianggarkan di dalam perencanaan bantuan operasional satuan pendidikan. Itu salah satu contoh yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan. Selain pendampingan untuk peningkatan kompetensi guru, dalam hal ini adalah implementasi pembelajaran mendalam seperti yang saya sampaikan tadi di depan. Harapannya semua guru ini wajib mengintegrasikan bagaimana praktek literasi dalam pembelajaran, baik itu implementasinya di kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi selain pembelajaran tidak monoton, memang harus memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Tadi hari ini memang lengkap Mas Putra, ada pelaku usaha, di mana tadi harapannya adalah dunia nyata dibawa di dalam kelas. Tadi Bu Lira sudah memberikan contoh praktek baiknya dengan memasukkan materi-materi kearifan lokal perusahaan tembakau yang ada di Jember, kemudian dijadikan materi pembelajaran. Nah, idealnya seperti itu sebagai guru. Nah, praktik baik Bu Lira ini sangat luar biasa sekali. Beliau dulu salah satu binaan kami di Kecamatan Ledo Ombo ya. Jadi memang beliau itu sangat kreatif sekali, dan harapannya ini juga menular di semua guru mata pelajaran lain. Apa yang belum dieksplor di Kabupaten Jember itu dimasukkan di dalam sebagai sumber pembelajaran semua guru mata pelajaran. Di Jember ini kan lengkap ya, paket lengkap. Ada wisata religi, juga ada sebagai acuan untuk materi pembelajaran PAI. Kemudian perusahaan-perusahaan di Jember juga banyak, praktek ekonomi di Jember banyak, untuk pendidikan juga banyak referensinya. Lah ini harapannya menjadi sumber referensi guru-guru dalam melakukan pembelajaran di kelas. Tidak hanya satu-satunya buku guru, tidak hanya satu-satunya buku siswa yang menjadi sumber belajar dan pembelajaran di kelas. Begitu. Ada satu hal Mas Putra yang menjadi perhatian kita, karena dampak dari rendahnya literasi ini akan berdampak secara mengglobal. Satu contoh, penyebab tingginya ATS itu adalah salah satu minimnya literasi. Karena kan tadi saya sampaikan di depan bahwa untuk memahami satu wacana, harapannya dengan anak ini sampai menjadi bagian dari untuk pengambil keputusan. Ketika anak itu literate, artinya memiliki literasi yang tinggi, apapun keadaan di dalam rumahnya, kemudian minimnya ekonomi, tetapi anak memiliki semakinnya tinggi bahwa pendidikan ini akan bisa merubah masa depannya dengan terus belajar. Nah, kalau anak ini tidak memiliki literasi yang tinggi, maka dia akan mengambil keputusan yang singkat, ya nggak usah ruwet, kita nggak mau sekolah, tidak mau melanjutkan sekolah, ya cukup dengan capaian yang dia miliki, seperti itu. Dan itu juga menjadi salah satu dampak kemiskinan di Kabupaten Jember karena minimnya literasi yang dimiliki oleh generasi kita.
1: Baik.
7: Itu Mas Putra.
1: Iya, baik Bu Sarah. Waduh, mantap ini ya. Padat sekali nih. Lagi dan detail. Nah, ini kita akan coba di sini ada beberapa komentar yang ada di sini yang akan kita coba bacakan ini dari Samel 9011. Siap Mas Putra. Waduh, kok siap ini. Ada Cindy Hasana, saya suka baca juga tapi novel. Ada juga Atika Nurul Masruroh ya. Ibu, bagaimana ya cara kami sebagai pemula untuk menerbitkan buku? Saya minat tapi takutnya ribet. Nah ini, Kemudian, belum ada lagi ya. Menurut Bapak atau Ibu, ini bagaimana cara membuat perpustakaan menjadi tempat yang lebih menarik bagi pelajar dan juga anak muda? Nah, kalau tadi yang tentang pemula untuk nerbitin buku, monggo silakan Bu Lira dulu.
2: Terima kasih.
1: Pengalaman ya.
2: Awalnya dulu saya cetak buku tuh sendiri mas, jadi untuk kepuasan aja, jadi itu hasil tulisan saya itu kayak apa sih gitu, kan kita yang baca sendiri ya, waktu itu gitu, jadi oh ternyata aku kayak gini kalau nulisnya, gendernya tuh kayak gini gitu, terus habis itu ketemu dengan komunitas, salah satunya itu dengan beliaunya di IPP Jember, gitu di IPP Jember, kalau menurut saya pokoknya kita punya karya dulu, kita pokoknya keluar dulu lah dari zona nyaman lah, dari
1: itu dia zona nyamannya.
2: Keluar dulu 10 menit lah minimal ditaruh gadgetnya gitu.
1: Ngetiknya pakai gadget?
2: Oh iya, kalau nggak pakai gadget, kalau saya nggak makan apa?
1: Oh lebih pakai laptop.
2: Iya karena tergoda mas, kalau pakai ini saya tergoda untuk scroll yang lain.
1: Wah gitu. Pakai laptop bisa pakai Netflix ya? Masih ada aja.
2: Jadi kemudian? Ya taruh dulu. Pokoknya sempetin lah dalam waktu 24 jam itu untuk tulis, menulis. Nanti lama-lama kita gak sadar loh mas. Kalau saya ya sekarang sudah di tahap sehari itu harus ada satu tulisan.
1: Ya, berapa lepas. Banyak Bu? Berapa banyak?
2: Satu
1: tulisan berapa banyak? Satu tema kali ya mungkin ya?
2: Satu cerpen. Ya bebas sih gitu. Minimal saya itu satu cerpen. Minimal lah saya satu cerpen atau satu puisi. Jadi pokoknya ditumpuk aja mas.
1: Juga.
2: Iya ditumpuk aja. Nanti ini contohnya.
1: Nabung lah ya.
2: Nabung. Nanti pas di event-event tertentu, contoh misalnya Hari Ibu kayak kemarin itu, saya pengen kasih hadiah buat ibu saya apa ya gitu. Itu dari tulisan saya tuh saya pilih yang keibuan yang mana. Nah, habis itu saya jadikan buku. Jadi pas waktu Hari Ibu murah kok. Nanti bisa menghubungi IPP Jember. Begitu ya, Pak. Pokoknya murah dan dibantu. Termasuk editingnya gitu.
1: Terjangkau.
2: Dan apa ya, kalau bagi saya itu kepuasan tersendiri yang gak bisa kita beli.
1: Itu dia. Baik, ini kita ke pertanyaan tadi yang dari Cindy Asana lagi yang suka novel gitu ya. Nah ini bagaimana Bapak membuat perpustakaan menjadi tempat yang lebih menarik bagi pelajar dan anak muda. Kita ke Pak Iren dulu, baru nanti ke Pak Eko dulu, baru ke Pak Yono. Nih, Pak Yono kan nanti langsung nih kepada para karyawan ya. Kalau Pak Eko silakan.
10: Jadi saya pernah menemui perpustakaan di sebuah sekolah di Jember. Itu perpustakaannya besar, koleksinya banyak. Tapi ada dua yang membuat saya agak khawatir. Yang pertama, perpustakaannya itu hanya berisi sebagian besar buku mata pelajaran. Yang kedua, raknya itu ada sarang laba-laba. Jadi nggak pernah disentuh. Ya. Nah, iya kan. Itu kan berarti kan jarang disentuh.
1: Suci siapa? Masih pak ya?
10: Masih iya. Berdebu dan bersarang laba-laba itu untuk saking suwene kan nggak disentuh. Artinya apa? Sediakan bacaan yang memang disukai oleh anak-anak kita. Yang menarik itu apa? Yang mendorong mereka itu bisa punya kreativitas dan berimajinasi ya, karya sastra, novel. Anak-anak kita jadi novel itu akan membuat anak-anak itu mampu menyelami dunia tertentu, kemudian dari situ mereka mulai mencintai aktivitas membaca. Jadi sediakan bacaan yang disukai dulu.
1: Oke. Okay. Ya,
10: bukan buku mata pelajaran, buku teks itu otomatis kan enggak sesuai dengan mereka. Jadi ini bukan sekadar soal

0: yang ada di kantor, orang-orang kan udah lelah, waduh dikasih gimana nih?
1: Ya, menarik ya, terkait dengan bagaimana untuk bisa menarik sebanyak mungkin orang yang bisa duduk di pojok baca ya. Kalau di tempat-tempat kerja, memang idealnya bukan hanya rak yang ada ya. Pasti harus ada meja, harus ada kursi. Kemudian kalau orang kerja itu biasanya harus ada bagaimana menyiapkan perangkat kalau kita baca itu biasanya sambil minum kopi. Itu ketika tempat kerja iya, biasanya dia. Seperti itu. Memang menariknya ada meskipun itu swalayan ya, artinya memang buat sendiri atau sendiri. Itu lebih menarik kepada teman-teman atau tempat pekerjaan kita, karena memang perusahaan kita enggak besar, tapi ketika ada di pojok, ada tempat baca, kemudian ada hal-hal yang bukan hanya tentang bukunya tadi. Kalau saya sepakat bahwa itu bukan hanya tentang bukunya yang bisa menarik, tapi buku itu kemudian bagaimana bisa menjadikan alat peraga produknya. Kalau di kita pasti ada produknya juga. Ada tulisan, ada produk, kemudian bagaimana kemudian orang menarik. Kita menatap pun itu harus apa namanya? Bagaimana melihat produknya eye catching ya. Bisa melihat dengan itu segala orang itu tertarik begitu nyampe di situ, oh aku mau baca itu. Oh, aku mau lihat itu. Itu menjadi hal yang menjadi pertimbangan kita bagaimana kita membuat suasana ruang-ruang atau pojok-pojok baca itu lebih menarik.
0: Yeah.
1: Tapi yang jelas untuk karyawan pasti kopi teh itu menarik. Cemilan itu karena ya harus ada teman pairingnya ya, harus teman pairing yang bisa
0: dikit
1: sebagai ini. Stimulan lah, paling tidak stimulan untuk mereka bisa duduk baca menikmati, paling tidak bisa hal-hal kemudian itu bisa terbaca dan apa namanya dilakukan dengan nyaman itu pasti untuk teman-teman. Ya.
0: Oke, baik. Ini sebenarnya pingin sekali ya membahas lebih panjang lagi gitu ya. Tapi ya, memang waktu yang sangat terbatas sekali, yang akhirnya tidak bisa banyak gitu ya. Oke, ini ada lagi nih. Dari Pak Arya Sukaryadi nih. Selamat pagi, jelang siang Pak Arya nih. Luar biasa, bagaimana masa depan buku konvensional menghadapi buku digital di mata para penulis buku. Bapak, Pak Eko, silakan.
2: Iya, terima kasih, ini menarik ya. Di era digital seperti sekarang, patut dibedakan buku cetak dan koran cetak. Kalau koran cetak memang sudah memasuki masa senjakala kan, lonceng kematiannya sudah keniscayaan. Tapi buku cetak itu masih akan sangat dibutuhkan, masih everlasting. Kenapa? Yeah. Karena fungsinya itu tidak hanya dokumentasi, tidak hanya arsip. Ketika kita membaca buku cetak 100 halaman dengan membaca buku digital 100 halaman, itu secara psikologis berbeda.
1: Capek yang elektronik ya.
2: Capek yang elektronik. Iya, betul. Mata saya minus nambah karena sering dengan layar kaca gitu kan. Ya kan? Minus nambah terus. Nah, buku cetak itu punya ada kenikmatan sendiri membaca itu. Ya. Itulah mengapa Al-Qur'an itu akan dijaga sampai kiamat. Karena tercetak.
3: Iya.
2: Dibaca cetak, di murojaah dihafalkan di luar kepala. Banyak sekali, ya kan begitu kan?
3: Iya.
2: Nah, jadi dari sini menurut saya sekali lagi buku cetak itu akan terus dibutuhkan, beda dengan media cetak ya. Karena kalau media sekarang sudah banyak sekali bermigrasi ke media online. Saya kira itu masih dibutuhkan.
0: Oke, baik. Kita hampir sudah ada di penghujung, tinggal beberapa menit lagi. Kita beri kesempatan masing-masing 1 menit untuk memberikan pesan-pesan kepada para pendengar kita. Dari Bu Zuhratul Munawarah terlebih dahulu, Bu. Silakan, Bu. Ada pesan apa kepada para pendengar kita tentang literasi ini? 1 menit. Silakan, Bu.
4: Terima kasih. Literasi adalah kunci peradaban. Jadi untuk membunyikan literasi di Jember ini, kita awali dari hal-hal kecil. Satu buku, satu murid, satu kebiasaan di sekolah, satu buku kita sediakan di rumah. Jadi intinya kebiasaan untuk literasi itu diawali tidak hanya di sekolah tetapi dalam keluarga. Terima kasih.
0: Oke, luar biasa, Ibu. Kemudian Pak Dr. Iryono dulu, silakan.
1: Ya, kalau saya sebagai pelaku usaha, bagi teman-teman yang pelaku usaha, itu saya pikir literasi itu adalah sebuah keniscayaan, dan bangun literasi sebagai budaya, karena dari situ akan menemukan inovasi, jiwa-jiwa inovatif yang bisa memperbaiki kinerja usaha kita. titik. Itu aja. Okay,
0: baik, Bu Lira Pening Tiasuti, silakan.
3: Terima kasih Mas Putra. Saya dari sudut pandang penulis ya.
0: Iya.
3: Meminjam apa ya?

0: kata-kata suhu saya yang melekat, pokoknya nusuk di hati. Itu kata-kata begini, yang terucap itu akan lenyap, yang tertulis itu akan abadi.
1: Wah, gitu.
0: Nah, itu saja titik.
1: Itu
0: juga
1: judul buku saya. yang terucap, yang tertulis akan abadi.
0: Tapi okay, memang itu benar.
2: Iya, oke.
0: Itu saya rasakan benar.
2: Oke, okay, baik. Nah, pamungkasnya ini Ketua Umum Ikatan Pendidik Lulus Indonesia, Bapak Dr. Eko Prasetya, silakan.
1: Today a reader, tomorrow a leader. Sekarang kita membaca, besok kita memimpin.
0: Amin. Benar-benar closing ya.
2: Iya, betul. Waduh, saya mau mengutip yang tadi dikira slogannya buku ntar. Oke, baik, selagi terima kasih banyak. Luar biasa perbincangan kita pada kesempatan kali ini di program Dialog Khusus kali ini. Terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Ibu Lira Praningtyastuti. Juga terima kasih banyak Ibu Zuhratul Munawaroh di Zoom. Tapi masih sangat semangat ya untuk memberikan edukasi kepada para pendengar kita. Juga Bapak Dr. Eko Prasetyo, terima kasih banyak. Bapak Dr. Iryono, terima kasih banyak Pak. Sibuk-sibuknya masih sempat di sini.
1: Oke. Okay. Demi literasi ya, demi literasi ya.
2: Betul. Mantap sekali. Sekali lagi terima kasih semua narasumber kita atas segala ilmu, inspirasi dan juga gagasan luar biasa yang telah dibagikan. Jadi membumikan literasi adalah tugas kita bersama dari sekolah, keluarga hingga dunia usaha. Juga terima kasih kepada seluruh pendengar setia program Satu Rejember yang sudah by WhatsApp juga komentar. Masih ada satu komentar belum kita bacakan karena waktu yang terbatas sekali gitu ya. Akhirnya saya Putra Wijaya pamit. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

telah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya, Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1-0 di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: We've got a chance here.
5: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
4: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
5: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
5: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17 and I was
2: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
3: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
2: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
3: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
2: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U12, U23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Anik Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City. U13 pasir masalah pembesar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini MCM 8 ya, U17 tanggal 8 di minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita penyebutkan, masih agak capek dari barang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini gue agak Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua hari kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak lokal.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba ngepush diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih ngepush lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai ke
1: tiga. Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
2: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
1: Contohnya?
2: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
1: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
2: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Oke.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Peringat, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk kali ini kita sudah sampai di 35 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya RRI Jember mengumandangkan panggilan sholat duhur untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan zuhur untuk Jember dan kawasan yang sewaktu. Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan zuhur untuk Jember dan kawasan yang sewaktu. Allah.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Setiap kali kita memilih untuk membeli sayur di gerobak depan rumah, atau sekedar jajanan kopi di warung tetangga sebelah, atau membeli buah dari keranjang pikulan yang sudah dibawa keliling dari pagi-pagi buta. Di balik transaksi itu ada cerita yang jauh lebih besar. Kita tidak hanya sedang menukar uang dengan barang loh. Kita sedang membantu seorang ayah membayar uang sekolah anaknya. Kita sedang membantu seorang ibu menjaga dapurnya tetap mengepul. Kita sedang menyambung asa dari seorang anak. Mungkin bagi kita itu hanya sekedar recehan. Tapi bagi mereka itu adalah nafas, harapan, dan alasan untuk terus berjuang esok hari. Mari gerakkan ekonomi dari yang paling dekat. Belanja di pedagang kecil. Karena senyum mereka adalah kebahagiaan kita juga.
1: Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.

bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0811 30

Pawarta Basa Jawi dinten menika Kamis 23 Juli 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sedherek, ketahanan pangan menika mboten tansah dipun wiwiti mboten tansah dipun wiwiti saking program ingkang ageng wonten ing desa Pundung Sari Kecamatan Tempur Sari. Upaya menika malah dipun wiwiti saking tulodo ingkang sae, salah satunggaling piranti desa sekretaris desa Pundung Sari Bapak Abdul Rahman ingkang migunakaken lahan ingkang rumiyin ing kirang kaprawatan dados kebun lombok ingkang produktif. Sakmenika kebun menika mboten namung nyengkuyung perekonomian keluarga nanging ugi dados papan pasinaon tumrap warga saha paring inspirasi tumrap ngrembakanipun budidaya lombok wonten ing lingkungan desa. Wonten ing satengahing kalenggahanipun paring pelayanan dhateng masyarakat, Bapak Abdul Rahman menika tansah tasih saged nyisihaken wekdal kagem saged ngrawat kebon wiwit tabuh setengah 6 enjing utawi tabuh gangsal langkung 3 menit sadèrèngipun tindak dhateng kantor desa. Kagiyatan menika dipun lanjutaken sasampunipun kondur saking nyambut damel dumugi sonten. Kebon ingkang mapan wonten ing Dusun Sukosari, Jalur Dangko gadah wiyaripun kira langkung 3000 meter persegi. Prospek ekonomi komoditas lombok ugi tasih dipun wastani njanjekaken ada dasar data regi komoditas wonten ing portal Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Kabupaten Lumajang. Kali likur Juli 2016 reginipun lombok rawit ijo wonten ing tingkat petani kecatet tasih 16.000 saben kilogram. Dene wonten ing tingkat pasar ngantos 3.7 saben kilogram. Kawontenan menika nedahaken mbok bilih budidaya lombok tasih gadah kalodangan ekonomi ingkang sae menawi dipun kelola kanthi optimal saha saged nyungkuyung kesinambungan pasokan lombok wonten ing tingkat lokal. Miturut panjenenganipun pengalaman menika saged dados modal wiwitan tumrap desa kagem ngrembakaken program ketahanan pangan ada dasar budidaya lombok. Tulodo ingkang sae menika ingkang dipun tuduh akan dening Bapak Abdul Rahman menika saged mbuktekaken bilih pembangunan desa mboten namung tuwuh saking kawicaksanaan utawi kebijakan nanging ugi tumindak nyoto ingkang saged ngrekakaken masyarakat saking salah satunggaling kebun lombok ingkang prasaja.

Para sederek, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember menika tansah ngupayakaken ningkataken kualitas sumber daya menungso lumantar maneka warna program pelatihan keterampilan. Salah satunggaling inggih program pelatihan jahit ingkang lanjut tingkat lanjut ingkang dipunbiayai saking dana bagi hasil cukai hasil tembakau utawi DBHJHT. Pelatihan menika dipunlampahi wonten ing lembaga pelatihan kerja LPK Prima Jember kanthi dipun ikuti dening 16 peserta sak lebeting 12 dinten. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Bapak Adi Mulyono ngandharaken mobil sedaya peserta ingkang nderek pelatihan menika minangka alumni pelatihan jahit ingkang tingkat dasar wonten ing taun kepengker. Lumantar pelatihan tingkat lanjut menika para peserta dipun ajab gadah keterampilan ingkang langkung sae saengga saged ngasilaken produk kagem nyengkuyung kebutuhan keluarga utawi miwiti usaha mandiri. Miturut panjenenganipun Kepala Dinas Tenaga Kerja Bapak Hadi Mulyono, Dinas Tenaga Kerja mboten namung paring pelatihan kemawon nanging ugi gadah komitmen kagem dampingi para peserta supados saged ngakses maneka warna kalodhangan makarya saha program peningkatan kompetensi sak sanesipun. Program menika antawisipun magang nasional tumrap lulusan diploma 3, diploma sekawan saha sarjana ugi pelatihan keterampilan saha bahasa saking Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tumrap para siswa lan alumni sekolah. Ada dasar hasil evaluasi tenaga kerja program pelatihan ingkang dipun biayai DBHJTHT menika sampun paring paedah ingkang nyoto kathah peserta pelatihan jahit tingkat dasar wonten ing taun kepengker ingkang sak menika sampun wiwit mbikak usaha piyambak wonten ing lingkungan papan panggenanipun piyambak. Cekap semanten pawartos basa Jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember. Kula Retno Palupi matur nuwun lan suk.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Inggih katuran wonten ing 0331336652. Kados mekaten lho para sederek. Dados pundi? Mugi-mugi nggih saged sehat sedaya, saged mlebet sedaya.
1: Sugeng siang
0: Pak Hadi. Niku wontenipun nguing-nguing nyuwun sewu dipun pejai sekedap ngaten radio nipun.
1: Sampun.
0: Nah. Menika.
1: Terus pundi pawartos panjenengan?
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat. Panjenengan kados pundi?
1: Nggih, panjenengan. Pinaringan wilujeng mugi panjenengan ngapunten.
0: Niku wonten swanten napa to, Pak?
1: Nggih menika. Sampun pejah radionipun.
0: Oh, nggih to.
1: Nggih, nggih. Sesuni sampun
0: mboten
1: RRI menika pejah sampun.
0: Namung
1: HP to ingkang
0: niku kados tase wonten Rumejo-rejo wonten ngriku jane napa to, Pak?
1: Ha?
0: Wonten kados wonten karnaval ngaten wonten ngriku.
1: Nggih menika sampun mboten wonten.
0: Pun aman. Nah.
1: Nggih.
0: Sampun, Pak.
1: Gendingipun menawi saged.
0: Nggih.
1: Kula dipun paringi janjiku.
0: Janjiku.
1: Inggih.
0: Janjiku janjine sinten? Janjinipun panjenengan kagem sinten? Ngaten, Pak.
1: Inggih. Kagem sedaya kemawon. Semanten ugi kagem panjenengan. Kagem sugeng ayah jejibahan ngantos mangke purnaning adicara campur sari laras-laris. Tabuh setunggal siang.
0: Oke deh.
1: Semanten ugi salam kula. Katur. Bu Lili Suryani. Kagem Mbak Borneo. Kagem Bu Yaya. Kagem Ting Yeni. Yang Yeni, kagem Pak Gandu, kagem Pak Maskur, kagem Pak Sukadi, Ceman Tenugi, kagem Pak Mariono, Mandur, kagem Manburawi, Mbok Ponira, Ceman Tenugi, kagem Mbok Mutia. Iki sedoyo kemawon ingkang dereng kasebat nyuwun guming pangapunten mboten kata lumpen kagem Putra Madura.
0: Putra Madura.
1: Inggih semanten iki kagem Pak Iskandar utawi Putra Maginda. Semanten iki kagem Yuk Melong. Sugeng ayah jujiban yuk melong. Mugi-mugi laris manis. Usaha nipun. Semanten kemabon. Sing Retno Palupi. Nuwun-nuwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Lakon ingkang dipun kersakan inggih menika janjiku. Ngaten. Kula janji napa nggih kalih panjenengan nggih para sederek. Monggo pinara campur sari laras laris. Lagi
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat guys.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah. Kacung Bapak mungkin tambah sehat, Pak.
0: Inggih, insyaallah.
2: Inggih, kacung sekarang menika.
0: Menapa?
2: Nanti Bapak Blanko nyuwun janji itu nggih. Kula badhe nyuwun nggih janji.
0: Niki sedayanipun kok urusanipun kalian janji.
2: Janji.
0: Janji
2: kemawon.
0: Niki janji.
2: Kula badhe nyuwun janjimu.
0: Niki janji.
2: Niki janji. Salamipun. Tumut Bapak Blangkon. Bagian kula badhe nanggahi sedhik kemawon. Bagaimana aku lo langkang wonten Banyuwangi Putu Sudiarto kalian Bapak Mansurawi kalian Bok Ponira sakeluarga Bapak Paedi Bapak Isogi Pak Saedi ya jeng langkang wonten Lumajang niko jeng
0: Pak Paedi
2: Mas Gandu
0: nggih Mas Gandu
2: Pak Saedi nggih Bapak Mas Gandu Lumajang wonten Bapak sinten menika kang wonten Kalimantan
0: Kalesin Pak Rusdianto
2: Pak Purnomo
0: Pak Purnomo Kalim Sulawesi
2: Oh Sulawesi Sulawesi Bapak Rusdianto Bapak Purnomo Pak Bapak Mario Bapak Mariono menika lajeng Mas Mol kalian anak kalian pendamping yang empu kalian di Holili jeng kasem itu jailani kasem senten kemawon kan terima kesempatan yang aku tenang kata kan siapa nyalam itu lo dalam kontrol sisi kulo kasem jenengan sisi nya sisi bahas atas atas mangkayan kontrol tidak akan sibuk kontrol kemawon
0: kali
2: senten sama nih kasem
0: kali kulo piamba Lagi terlaris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagih janji, janjiku, janji manis, lali janjine. Napa malih nggih, Cobi. Aduh niki sinten. Kok ucuk-ucuk. Aduh, nguing-nguing. Monggo dipun alitaken swanten radio nggih. Sinten menika? Lah, putus. Terus pundi to? Dipun tampir rek. Ujug-ujug ical aten. Niki. Cobi sinten niki? Campur sari laris-laris, Bapak Ibu.
3: Gitur laris.
0: Nggih, Pak Teguh.
3: Siap.
0: Niku swantenipun radi nguing-nguing niku.
3: Kan boten. Boten pun boten nguing-nguing.
0: Nggih, pun. Nene ku tasik gema-gema.
3: Tak kunci bawa tak panjenengan. Mbak cantik. Melo-melo Mbak anu Mbak Lili sih.
0: Nggih.
3: Mbak Marno.
0: Dalem.
3: Yen kepareng kan badhe nyuwun sekarang nggih. Kok ate tekon sekarang apa ngono Mbak?
0: Nggih, menapa Pak?
3: Gugur gunung, Mbak.
0: Gugur gunung. Oh, Pak niku Pak nguing-nguing, Pak.
3: Loh. Sama nggih?
0: Nggih. Lah niku ta sing nguing-nguing.
3: Nggih.
0: Gugur gunung nggih.
3: Nggih. Kabe ada Pak Rumien. Tentang Sunda, Kang Surai, Mbak Yuli Suryani. Kang Pindane kalian Mbak Retno Purnio. Mbak Supema di kalau yang melong. Lajeng Kasem Mas Gandhi. Mbak Diana sang keluarga. Terus yang siap. Mbak Retno itu mendung ya Mbak Retno?
0: Mendung Pak.
3: Oh berarti enggak ya Rinda? Rosak remes. Ada Mbak Masur, monggo Mbak Masur. Ya tuh. Ya Mbak Sitongkat.
4: Kagama trendy Mas Opi nggih. Terus Mbak Bunga kang wonten Udin iku Mbak, Mbak Bunga
0: niku.
4: Tupe lho niki.
0: Mbak Bunga
4: Mbak Bunga wonten anu Mbak Bandara.
0: Sugeng
4: siang.
0: Sugeng siang.
4: Nggih, kacang Putra Madura. Wonten malih kalian Mbak Arman kang wonten Situ Bondo. Sugeng Sia.
0: Sugeng Sia. Nggih.
4: Wong teng ngajeng griyon Pak tadi kok di sapa ne wong to.
0: Yo alah.
4: Teng griya.
0: Nggih no. Nggih.
4: Wis sanu Mbak santap wis kontur ben Pak nggih.
0: Siap, siap. Awak
4: dene kok wedale ke rupane kaya mepet-mepet. Kalau mendung
0: nggih. Nggih, sami. Terima
4: kasih dah malih matur nuwun.
0: Sami-sami
4: Pak. Sugeng Bunda Muti ya, monggo kulaturi Pratenggo.
0: Nggih, nek no.
4: Mbak Rosa Purnio Pratenggo pindah. Dipun pareng kirang langkunge ngampun tengah kata. Mumpung rong diusur mundur dhisik.
0: Gugur gunung ngaten nggih.
4: Kepareng lah ngampun kata. Campur karo lere.
0: Lagi terlari.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangkaten nggih. Nggih, menawi mangkaten katuran. Monggo. Kita midhangetaken rumiyin lelagon ingkang dipun kersakaken kalian Pak Hadi Blangkon menawi mboten kelentu wae. Janjiku.

0: irama gamelan, gong dijuluki sebagai pamurba irama, pemimpin atau penanda utama siklus irama sebuah gending. Meski tidak dimainkan terus-menerus, setiap gong berbunyi menjadi penanda penting berakhirnya satu putaran irama yang dikenal sebagai satu gongan. Itulah mengapa para penabuh selalu memperhatikan kapan gong akan dibunyikan. Suara gong menjadi acuan agar seluruh permainan tetap selaras. Proses pembuatan gong tidaklah sederhana. Gong dibuat dari campuran logam yang ditempa berkali-kali hingga menghasilkan bunyi yang nyaring, dalam, dan sesuai dengan nada yang diinginkan. Bahkan, setiap gong memiliki karakter suara yang berbeda. Semakin besar ukuran gong, semakin rendah nada yang dihasilkan dan semakin panjang dengung suaranya. Suara khas inilah yang membuat gamelan memiliki nuansa megah dan menenangkan.
1: Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini. Karena bisa jadi, itu lebih melekat dari yang kamu kira.

0: Nggih janjinipun menika sampun kula puteraken dumateng Bu Yaya ingkang ngersakaken lelagon menika. Sampun nggih Bu, niku wau nggih janji. Campur sari laras laris. Duh, dereng to. Campur sari laras laris.
1: Legi terlari.
0: Legi terlaris. Saget to, saget to, saget to.
1: Alhamdulillah nih kita suci saking anu nih. Saking telatah hawe. Puasa langsung kita suci lo nyoba nyoba. Mau ngirangaken teng biko kulo teng Jepang. Teng berapa terang biko. Pemeriksa langsung suci. Terus ngirangaken teng dia. Tak cepat mengusik ngomong sedurung jemput nih. Pas akhir lepas, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat ni ceng.
0: Sehat.
1: Wah, alhamdulillah. Sinten yang lepas mau ni?
0: Sinten?
1: Sinten yang lepasan mau ni?
0: Mbak, sinten ni kau.
1: Kalau perjalanan keng ngeler ni.
0: Oh, sangat ngeler.
1: Tinggi keng Jepang di kau langsung dengan Riki. Oh. Langsung dengan Riki kalau cetak cetuk. Kok jendengan suan tening
0: ya nggih pun milai
1: kan berubah masalah ini channel nih.
0: Oh iya dos pundi meniki siaran milai wau ngantos mangke. Oh ada
1: ngeten nggih kok nyuwun lagu gedok mawon
0: gedok
1: asale teko telo
0: asale teko telo
1: ora kepeduk
0: ya Allah. Iku tandane apa
1: jangunu aja jangunu pun ngoten mawon nggih
0: nggih
1: nah kula atur salam mang kagem mun Burawi Pak Teguh Mas Deni terus Bu Bunda Mutia, Bu Jailani, terus Kalini Suryani, Kali Sinten Beling ya, Putra Mahenda, Pak Rusbianto, Mamuju, Mamuju nih gitu loh, kalau
0: kesempatan Pak Pur, Pak Pur, kalau ingin
1: Pak Pur, Pak Pur,
0: ingin,
1: ini nggak ada kuda nih loh nih. Kan nenten kuda ya teng leri ini kata si, teng leri nopo teng pun dina nih.
0: Li saes tu.
1: Dia kan kata tu saya nenten gambar kuda nih.
0: Mila to.
1: Ingge saes tu nih. Iku lo kalau semerap ngastau itu teng meriko meriko nganten. Kalau sering modal mikus sih kan. Tadi gitu uang buat
0: ngalih. Pak Pur, engkang wonten ngeriko Sulawesi ngeriko rek.
1: Kok Pak Pur sih?
0: Lho nggih nek kan Pak Purnomo wonten Sulawesi ngriku.
1: Nggih, sing mriki lho, sing Mamuju niki lho.
0: Pundi ta?
1: Majang-majang niku lho.
0: Pak Gandu.
1: Jalan-jalan sing ajeng teng bambu.
0: Pak, oh Pak Mustofa.
1: Ah, Bapak Mustofa kesupen iki lho.
0: Lah,
1: Bapak Mustofa niku sing gak ada kudang ya,
0: kesupen. Pak Mustofa rek.
1: Lah niku kok gak klintu niku. Nggih, pun ngoten mawon.
0: Siap, siap.
1: Agem jenengan sedeng ayo jijiban nggih.
0: Nggih, nek
1: Mas Bro, Mas Bro.
0: Menapa?
1: Agem Mas Bro meneh ya.
0: Mas Bro, Mas Bro.
1: Mas Gandu, anu, Mas Gandu.
0: Sugeng siang, Mas Bro.
1: Wis seduo ya ing dereng kula sebab ngapunten nggih.
0: Nggih.
1: Waktune hampir anu telas niki. Kula jenenge jemput mantun niki ya. Mantun mirengaken lagu langsung berangkat.
0: Oh, nggih atas-atas nek no.
1: Iki ngaten matur nuwun nggih, kagem jenengan sedaya ya.
0: Nggih.
1: Mugi tansah pinaringan sehat, murah rezeki.
0: Amin.
1: Sayang keluarga.
0: Nggih, siap.
1: Matur nuwun nggih.
0: Sami-sami. Nggih, nggih nek no.
1: Campur sari laras laris.
0: Legi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aja ngono kuwi mekaten. Lelagon pamungkas mangke nggih mugi-mugi saged kita puteraken ingkang dipun kersakaken kalian Pak Teguh wau ngersakaken gugur gunung ngaten. Nanging kesempatan panjenengan badhe nderek pinarak inggih tasih wonten. Sugeng siang. Sinten menika?
1: Siang sami-sami. Niki ning dina.
0: Oh nggih.
1: Pripun kabare Mbak Santi?
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillah barakallah. Kula ngetik gending saking Waljina nggih.
0: Waljina, sampun mboten napa, Mbak?
1: Suweh ora jam.
0: Oh nembe kemawon iki wau gethuk. Ah, ten rek. Suweh ora jamu malian.
1: Suweh ora jamu. Jamu kadang
0: tewa.
1: Iya ora ketemu.
0: Temu pisan kawe kelo. Nangke nek nutut kula puterakan nggih.
1: Nggih. Salame enten Pak Rudianto. Wonten Bunda Mutia, Bunda Yaya, Mak Jo, Mbak Lili. Enten Bapak Gandu. Bapak Sejanten pun.
0: Nggih.
1: Enten Mas Habibi Maleh.
0: Nggih.
1: Pokoke boten enten sing ketinggalan.

Pamireng sadaringipun kula aturaken lelagon terakhir wonten ing siang menika. Ngaten nggih, suwe ora jam nutut apa ora niki. Wonten informasi dumateng panjenengan sedaya menawi badhe ngurus perubahan dokumen kependudukan, sakmenika sampun langkung gampil, langkung cepet, transparan, ndamel program pasti mapan. Program kasil kolaborasi Dispenduk Capil Kabupaten Jember sesarengan kalian Pengadilan Negeri Jember menika nuwuhaken layanan terpadu wonten ing setunggal lokasi one stop service, sidang perdata permohonan lan ugi penerbitan dokumen kependudukan ingkang sampun diperbarui saged dipun selesaiaken wonten ing setunggal rangkaian pelayanan. Ingkang menarik, program pasti mapan menika ugi nerapaken transparansi biaya. Pemohon mangke saged angsal pengembalian sisa biaya perkawis ngantos 300.000 utawi cashback. Sedoso sedua ya transaksi dilakukan kanthi mandiri.

damel bank BTN sesuai kalian mekanisme engkang telah dipun validasi kalian Pengadilan Negeri Jember. Pasti mapan pelayanan administrasi pendudukan engkang langkung gampil, tuntas, transparan lan ugi paring kepastian kagem masyarakat. Jangan lupa manfaatkan layanan menika wonten ing Dispenduk Capil Kabupaten Jember. Kula kedah pamit rumiyin wonten ing siang menika, gunging panuwun ingkang kathah dumateng panjenengan sedaya. Para sedherek sugeng siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar, buletin siang RRI Jember untuk hari ini Kamis 23 Juli 2026. Kejaksaan Negeri Jember telah berhasil mengungkap dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan di Bank Plat Merah Jember. SBMI Lumajang menggelar sosialisasi dan edukasi perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita. Pemkab Bondowoso menyiapkan ratusan lahan pertanian organik. Dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Retno Palupi. Saudara, kita akan awali dari berita pertama untuk siang hari ini, di mana Kejaksaan Negeri Jember atau Kejari Jember telah berhasil mengungkap perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan di salah satu bank plat merah Jember. Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dengan potensi kerugian negara mencapai 3 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Yadin Palebangan, menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti yang cukup melalui serangkaian proses penyidikan dan ekspos perkara. Yadin menjelaskan 2 dari 3 tersangka langsung menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Jember.
1: Yang kita tetapkan juga sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur pada tahun 2023 sampai dengan 2025. Melalui serangkaian proses penyelidikan-penyidikan, kemudian penetapan tersangka pada hari ini, untuk YASB telah kita lakukan penahanan. Kami telah lakukan penahanan, dan juga kepada NDP kita lakukan penahanan di rumah tahanan negara Kabupaten Jember, terhitung 20 hari mulai tanggal 22 Juli 2026 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2006. Kami tim penyidik telah melakukan koordinasi dengan BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait dengan metodologi perhitungan kerugian keuangan dan telah mendapatkan surat tugas terkait dengan perhitungan dari teman-teman BPKP, dan alhamdulillah dalam proses berjalan proses perhitungannya tuh estimasi nilai kerugian kurang lebih 3 miliar.
0: Sementara itu, satu tersangka lainnya yang berinisial MZL merupakan oknum satpam, saat ini tengah menjalani hukuman pidana penjara di lapas atas kasus pembakaran dokumen kantor bank yang terjadi sebelumnya. MZL sebelumnya telah divonis 4 tahun 6 bulan penjara usai nekat membakar dokumen kantor pada 29 April 2025 yang lalu demi menghilangkan jejak kejahatan atas perintah oknum penyelia dan teller. Adapun modus operandi yang digunakan oleh para pelaku adalah penggelapan dana kas termasuk milik nasabah melalui rekayasa transaksi internal. Kejahatan ini melibatkan kerjasama terstruktur antara oknum penyelia, teller, dan satpam di kantor BPD Cabang Kalisat. Beralih ke berita lainnya, Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Lumajang bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Kabupaten Lumajang serta TNI menggelar sosialisasi dan edukasi perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di kantor Desa Ledok Tempuro, Kecamatan Randu Agung pada hari Senin 22 Juli 2020. 6. Selengkapnya Karya Antoni melaporkan.
2: Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Lumajang bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang serta TNI menggelar sosialisasi dan edukasi perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia. Kegiatan itu berlangsung di kantor desa Ledok Tempuro, Kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang. Acara tersebut merupakan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa yang menyasar peningkatan pemahaman masyarakat terkait prosedur kerja ke luar negeri secara resmi. Hadir dalam kegiatan itu Koordinator Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Malang, Komandan Kodim 0821 Lumajang, Kepala Disnaker Trans Lumajang, Camat Randuagung, para Kepala Desa Sekabup Kecamatan Randuagung, serta warga setempat. Dalam pemaparannya, Koordinator P4MI Malang menjelaskan skema penempatan kerja ke luar negeri sesuai prosedur pemerintah. Beberapa negara tujuan dengan skema government to government yang dibuka antara lain Jepang, Jerman, dan Korea Selatan. Ia juga menekankan adanya program kerja ke Malaysia untuk sektor informal khususnya pekerja rumah tangga perempuan yang telah diterapkan tanpa biaya dan tanpa potong gaji. Sementara itu, Ketua DPC SBMI Lumajang Madiono mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, edukasi ini penting untuk melindungi pekerja migran Indonesia dan keluarganya dari resiko perdagangan orang serta penempatan non-prosedural. Selain aspek prosedur, kegiatan ini juga menghadirkan materi mengenai jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan memberikan informasi tentang perlindungan bagi calon pekerja migran aktif, purna pekerja migran dan keluarga mereka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 22 Juli 2026, yaitu hari Rabu, DPJS BMI Lumajang turut ambil bagian dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi perlindungan calon pekerja migran Indonesia yang diselenggarakan oleh Disnaker Lumajang bersama dengan TNI Manunggal Membangun Desa. Kegiatan berlangsung di kantor desa Kedok Tempuro, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang. Acara juga dihadiri oleh Koordinator P4MI Malang dan Dim Lumajang, Kepala Disnaker Lumajang, Camat Randuagung, dan para kepala desa seluruh Kecamatan Randuagung dan masyarakat sekitar Desa Kedok Tempuro. Koordinator P4MI Malang menyampaikan skema penempatan pekerja migran, yaitu pekerja luar negeri, yang ada 5 skema dan prosedur untuk pekerja luar negeri. Salah satu skema program dituju ke Jepang yaitu Jerman, Korea. Untuk pekerja ke luar negeri, khusus ke Malaysia, untuk sektor informal yaitu pekerja rumah tangga, khusus wanita adalah gratis tanpa potong gaji. Sebagai Ketua SPM Lumajang, saya mengapresiasi bahwa kegiatan ini memiliki arti yang penting dalam upaya melindungi calon pekerja migran Indonesia maupun pekerja migran Indonesia dan keluarganya dari risiko perdagangan orang dan penempatan non-prosedural. Selain itu, apabila berangkat secara prosedural, maka akan mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Saya berharap informasi dan pemahaman yang diperoleh dari kegiatan ini dapat disebarkan kepada masyarakat oleh peserta yang hadir. Kegiatan ini merupakan komitmen dari Disnaker Trans Lumajang dengan TNI di Lumajang. Sekian.
2: Madiono juga berharap peserta dapat meneruskan informasi yang didapat kepada masyarakat luas di Kabupaten Lumajang. Dengan begitu, kesadaran untuk bekerja secara prosedural meningkat sehingga hak hukum dan jaminan sosial ekonomi pekerja migran dapat terpenuhi. Pihak Disnaker Trans Lumajang bersama TNI menyatakan komitmennya untuk terus membuka akses peluang kerja ke luar negeri sekaligus memastikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran dan keluarga di daerah. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menyiapkan ratusan lahan pertanian organik yang siap mendukung untuk keberlangsungan serta kualitas hasil sektor pertanian pangan. Tidak hanya itu, pemerintah setempat juga mempersiapkan tenaga pendamping hingga sarana pendukung agar program prioritas yang selaras dengan program pemerintah pusat ini bisa terrealisasi. Informasi selengkapnya M. Samsudi melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mendorong pengembangan pertanian organik sebagai salah satu upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian sekaligus meningkatkan kualitas hasil produksi petani. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Bondowoso, Mulyadi, mengatakan saat ini terdapat sekitar 105 hektar lahan di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, yang telah menjadi lahan pertanian organik. Pengembangan lahan organik juga dilakukan di sejumlah wilayah lainnya, diantaranya Desa Sulek, Kecamatan Telogosari, seluas 100 hektar, dan Desa Gading Sari, Kecamatan Binakal, dengan luas sekitar 40 hektar.
5: Untuk yang di Lombok Kulon ini sudah ada kurang lebih sekitar 105 hektar ya, yang sudah menjadi lahan organik pasti, terus ditambah nanti ya dari Desa Sulek, Kecamatan Telogosari, dan juga Desa Gading Sari, Kecamatan Binakal.
4: Berapa? Menurutnya, komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan pertanian organik juga diwujudkan melalui regulasi. Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen mempertahankan kawasan pertanian organik yang sudah ada, bahkan memperluas areanya. Mulyadi menyebut, tahun ini pemerintah daerah telah melakukan perluasan lahan pertanian organik sekitar 40 hektar di Desa Lombok Kulon. Perluasan itu menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mempertahankan keberadaan pertanian organik di Kota Tape. Selain pengembangan lahan, hasil pertanian organik Bondowoso juga telah dipasarkan ke luar daerah. Menurutnya, pengiriman produk pertanian organik ke Kalimantan maupun Papua bukan hal baru dan telah dilakukan beberapa kali. Namun, untuk mendapatkan status sebagai lahan benar-benar organik, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui oleh kelompok tani dan anggotanya. Proses itu membutuhkan waktu hingga sekitar 2 tahun. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Saudara, Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso telah melakukan survei untuk jalur menuju kawasan Ijen mulai dari Desa Gardu Atak, Kecamatan Tapen hingga Paltuding, Kecamatan Ijen pada hari Rabu 22 Juli 2026 kemarin. Survei tersebut dilakukan untuk bisa menginventarisasi kebutuhan sarana keselamatan lalu lintas, mulai dari rambu, marka jalan hingga penerangan jalan umum. Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Dishub Bondowoso Rubianto mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melintas menuju kawasan Ijen. Menurutnya, kawasan Ijen ini merupakan salah satu destinasi wisata nasional sehingga aspek keselamatan dan kelengkapan infrastruktur lalu lintas perlu menjadi perhatian. Beralih ke berita lainnya, Saudara, Polres Situbondo, Jawa Timur kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan negara dengan meraih 2 penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bondowoso. Penghargaan ini yakni dalam kegiatan fokus group discussion evaluasi pelaksanaan anggaran semester 1 untuk tahun anggaran 2026 dan stakeholder day 2026 yang berlangsung di aula KPPN Bondowoso pada hari Rabu 22 Juli 2026 kemarin. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik hadir di acara tersebut didampingi oleh Kasih Keuangan Aibtu Iswahyudi, menghadiri langsung kegiatan yang diikuti oleh seluruh kuasa pengguna anggaran KPA Satuan Kerja Mitra KPPN Bondowoso. Dalam kesempatan tersebut, Polres Situbondo telah berhasil meraih peringkat 2 kinerja IPA atau indikator kinerja pelaksanaan anggaran terbaik kategori satuan kerja dengan pagu anggaran besar serta peringkat 1 untuk transaksi kartu kredit pemerintah terbaik untuk pelaksanaan anggaran semester 1 di tahun anggaran 2026. Saudara, buletin untuk siang hari ini disiarkan oleh Program Mas 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA di Kabupaten Situbondo hingga saat ini baru mencapai 50% lebih. Untuk mempercepat progres program tersebut, pemerintah setempat telah melibatkan lembaga pendidikan, jenjang pendidikan anak usia dini, serta keseluruhan informasi selengkapnya yang akan disampaikan oleh Diana Dinar.
6: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempercepat cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA yang saat ini masih 58,27% dari 143.442 anak. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Situbondo, Tri Cahyaningsih, mengaku terus berupaya meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA dengan harapan anak mulai dari usia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari sudah memiliki KIA.
7: Harapannya ya semua masyarakat usia pemilik KIA 0 baru-baru lahir sampai 17 kurang tahun. Satu hari, okay. Ya, 17 tahun kurang satu hari, itu dapat memiliki KIA dan memproses otomatis dengan memiliki KIA, adminduknya sudah tepat, sudah terdata, sudah punya NIK.
6: Tri Cahyaningsih mengaku, untuk memperluas cakupan kepemilikan KIA, pihaknya bekerjasama dengan Himpunan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau HIMPAUDI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI, dan Posyandu. Sekolah dan posyandu itu diharapkan bisa ikut memfasilitasi anak untuk mendapatkan KIA. Selain dengan HIMPAUDI dan IGTKI, Dukcapil juga bekerjasama dengan pusat perbelanjaan seperti Roxy dan Telasi. Anak yang punya KIA dan menunjukkan saat berbelanja akan mendapatkan potongan harga, termasuk saat bermain game. Kata Tri Cahya, Kartu Identitas Anak adalah bentuk perlindungan dan penguatan layanan publik terhadap anak, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan layanan lainnya. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Saudara, instalasi pengolahan air limbah menjadi fokus utama dalam pengawasan bagi tim Satgas Makan Bergizi Gratis di bawah komando langsung Bupati Situbondo Yusuf Rio Prayogo. Dalam kegiatan inspeksi mendadak dan pertemuan secara langsung bersama dengan SPPG serta mitra MBG, Bupati menekankan kewajiban adanya IPAL di seluruh SPPG maupun mitra MBG. Informasi selengkapnya, Diana Dinar kembali melaporkan.
6: Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kabupaten Situbondo mengingatkan seluruh mitra MBG untuk menyediakan fasilitas instalasi pengolahan air limbah sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional. Ketua Satgas MBG, yakni Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, di hadapan mitra MBG yang terhimpun dalam asosiasi Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas atau HMD Germas, mengingatkan soal IPAL yang harus sesuai standar dari Badan Gizi Nasional. Bahkan Bupati merencanakan akan memfasilitasi petani penghasil pupuk organik cair dengan pihak SPPG untuk memberikan sampah dapur SPPG kepada petani sebagai bahan dasar pupuk organik cair.
8: IPAL, ya, IPAL diperbaiki supaya tidak ada ruang opini negatif dari masyarakat. Dan kita juga akan membuat kesepakatan juga antara SPBG yang punya sampah dengan petani yang menggunakan sampah tersebut, gitu loh.
6: Kata Bupati, jika isu lingkungan atau persoalan IPAL kembali diangkat ke permukaan dan menjadi sebuah persoalan akibat kelalaian mitra yang belum menyediakan fasilitas IPAL yang standar, maka program nasional ini akan terancam gagal. Namun sebaliknya, program MBG akan sukses ketika persepsi publik soal MBG positif. Pendengar, MBG merupakan program prioritas nasional untuk menekan angka stunting, memenuhi gizi balita, anak-anak, dan ibu hamil, agar angka stunting, gizi buruk, dan lainnya bisa terus ditekan. Sementara itu, pendengar, Ketua Asosiasi Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas, HMD Germas Kabupaten Situbondo, Roni Sugiharto Susiawan, yang juga salah satu pengelola SPPG di Situbondo, mengaku telah memiliki IPAL sesuai standar Badan Gizi Nasional, karena telah menjadi kewajiban mitra selaku pengelola SPBG. Roni menegaskan semua pengelola dapur SPBG di Kabupaten Situbondo telah menyediakan fasilitas IPAL sesuai dengan yang distandarkan Badan Gizi Nasional, karena itu merupakan syarat mutlak pengelolaan dapur makan bergizi gratis atau MBG. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK Jember yang mewilayahi kawasan Sekar Kijang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, dan Lumajang mendukung program Forsa UMKM Pemkab Situbondo. Kepala OJK Jember Aris Budiman mengaku OJK akan memberikan kemudahan untuk akses pinjaman modal usaha melalui perbankan, yakni Bank Jatim dan BTN sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM di Situbondo. Selama ini, ribuan pelaku usaha kecil dan menengah telah mengeluhkan sulitnya dalam mengakses pinjaman modal usaha melalui program Forsa UMKM karena terkendala sistem layanan informasi keuangan. Menurut Aris Budiman, para pelaku UMKM ini perlu dibekali dengan literasi agar memahami cara meningkatkan kapasitas usaha, mengelola keuangan secara bijak, dan mengelola bisnis secara sehat. Kejaksaan Tinggi Kajati Jawa Timur telah memeriksa sejumlah perwakilan kelompok tani atau poktan dari beberapa wilayah di Kabupaten Bondowoso. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pupuk atau NPK non-subsidi 15-15-15 pada Direktorat Serealia Kementerian Pertanian Kementan RI di Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2024. Informasi mengenai pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Kejaksaan Negeri atau Kajari Bondowoso. Kasih Intel Kajari Bondowoso Adi Harsanto mengatakan pihaknya diminta untuk bisa membantu meneruskan surat pemanggilan kepada sejumlah kelompok tani yang dipanggil untuk bisa menjalani pemeriksaan. Baik saudara, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
9: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Saudara, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie telah melangkah ke babak 16 besar untuk China Open 2026. Jojo, panggilan akrabnya, mengalahkan tunggal Jepang Yudai Akimoto dalam permainan 3 set 21-17, 6-21, dan 21-13. Pertandingan berlangsung selama 66 menit di lapangan 3 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok yang merupakan pertemuan ketiga untuk kedua pemain dan kemenangan kedua untuk Jojo. Selanjutnya Jojo akan berhadapan dengan Loh Ken Yu dari Singapura. Ia mewaspadai pola permainan Loh yang terkenal dengan serangan. Saudara, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita dalam buletin untuk berita siang, kita akan ikuti komentar RRI dengan topik Selamatkan Hutan Mangrove dengan Tindakan Nyata yang disusun dan dibacakan oleh Hidayat.
10: Setiap peringatan Hari Mangrove Sedunia yang jatuh pada 26 Juli selalu dipenuhi narasi indah tentang pentingnya menjaga pesisir. Mulai penanaman bibit yang dilakukan, kemudian foto-foto dipublikasikan, komitmen kembali diucapkan. Namun, setelah seremoni usai, kenyataan di lapangan seringkali berbicara sebaliknya. Hutan mangrove masih terus terancam oleh alih fungsi lahan, pembangunan yang abai terhadap daya dukung lingkungan, pencemaran pesisir, hingga lemahnya penegakan hukum terhadap perusak kawasan pantai. Mangrove seolah-olah hanya dihargai sebagai simbol kampanye lingkungan, bukan sebagai benteng utama yang menentukan masa depan kehidupan masyarakat pesisir. Ironisnya, ketika dunia menghadapi ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, kita justru masih menganggap mangrove sebagai lahan kosong yang siap dikonversi menjadi kawasan industri, tambak yang tidak berkelanjutan, pemukiman, hingga proyek-proyek pembangunan yang mengabaikan keseimbangan ekologi. Padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem penyerapan karbon paling efektif di dunia. Kemampuannya menyimpan karbon jauh melampaui banyak jenis hutan daratan. Menghancurkan mangrove bukan sekedar kehilangan pepohonan, tetapi juga mempercepat pelepasan emisi karbon yang memperparah krisis iklim. Lebih dari itu, kerusakan mangrove berarti mempertaruhkan keselamatan masyarakat pesisir. Mangrove berfungsi sebagai benteng alami yang meredam gelombang besar, abrasi, intrusi air laut, hingga dampak badai. Ketika benteng ini hilang, garis pantai semakin mudah terkikis, tambak rusak, pemukiman terendam, dan mata pencaharian nelayan pun semakin terancam juga. Kerusakan mangrove bukan lagi persoalan lingkungan semata, melainkan persoalan ekonomi, ketahanan pangan, hingga perlindungan sosial bagi jutaan warga yang tinggal atau hidup di wilayah pesisir. Sayangnya kebijakan perlindungan mangrove masih sering berjalan setengah hati. Di satu sisi, pemerintah menggalakkan rehabilitasi, tetapi di sisi lain, izin pemanfaatan ruang pesisir yang berpotensi merusak ekosistem masih terus bermunculan. Penanaman jutaan bibit tentu patut diapresiasi. Tetapi keberhasilan rehabilitasi tidak dapat diukur hanya dari jumlah bibit yang ditanam. Yang lebih penting lagi adalah tingkat keberhasilan tumbuh, keberlanjutan pengelolaan, perlindungan kawasan yang masih utuh, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga ekosistem tersebut. Masalah lainnya adalah lemahnya konsistensi pengawasan. Tidak sedikit kawasan mangrove yang telah direhabilitasi kembali rusak karena minimnya pengawasan dan rendahnya komitmen berbagai pihak. Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan juga kerap belum memberikan efek jera. Ketika keuntungan ekonomi jangka pendek lebih diutamakan daripada berkelanjutan lingkungan, maka kerusakan akan terus berulang dalam siklus yang sama. Hari mangrove sedunia harusnya menjadi momentum evaluasi, bukan sekedar agenda tahunan yang dipenuhi seremoni. Perlindungan mangrove harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional dan daerah. Tata ruang pesisir harus benar-benar berpihak pada keberlanjutan, bukan semata-mata pada kepentingan investasi jangka pendek. Pembangunan ekonomi memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan ekosistem yang justru menjadi fondasi kehidupan masyarakat jangka panjang. Di tingkat daerah, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan pesisir didasarkan pada kajian lingkungan yang ketat dan transparan. Dunia usaha juga harus memikul tanggung jawab yang nyata melalui praktik usaha yang ramah lingkungan, bukan sekedar menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat simbolis. Sementara itu, masyarakat juga perlu diberi ruang lebih besar untuk menjadi pelaku utama konservasi, karena merekalah yang merasakan langsung manfaat maupun dampak kerusakan mangrove. Kita tidak sedang mewariskan hutan mangrove kepada generasi mendatang. Sebaliknya, kitalah yang sedang meminjamnya dari mereka. Jika hari ini mangrove terus dibiarkan rusak demi keuntungan sesaat, maka yang akan diwariskan bukan hanya garis pantai yang terkikis, tetapi juga krisis pangan pesisir, meningkatnya bencana hidrometeorologi, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga beban perubahan iklim yang semakin berat. Saudara pendengar dan pemirsa RRI Jember, peringatan Hari Mangrove Sedunia harus menjadi pengingat bahwa menjaga mangrove bukan sekedar kewajiban moral, melainkan investasi jangka panjang bagi keberlangsungan bangsa. Sebab ketika hutan mangrove hilang, yang lenyap bukan saja hanya pepohonan di tepi pantai, melainkan benteng terakhir yang selama ini diam-diam melindungi kehidupan kita semua. Sekian komentar

Tuntas sudah untuk informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk siang hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan tim yang bertugas, ada Anis, Febri dan Risman serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: solusi pelepas penat.
1: Anda suka lagu dangdut?
2: Aku suka banget.
3: Wow, dangdut adalah kita.
0: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
4: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Siap suntikan semangat.
5: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
0: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Lita Arsita. Aduh, lagi flu nih. Bareng Lita Arsita di program-program kita Gentang-gentang Joss. Pendengar dimanapun Anda berada, yang gabung Anda nanti boleh gabung 336652 situ Bondo Bondowoso Lumajang dan Jember sekitarnya. Ini sekarang hari Kamis ya. Ya, hari Kamis. Lagu-lagunya lagu dangdut etnik campur deh sama lagu yang ini, yang dangdut ya. Oh, tadi udah di kasih lagu sama Bang Willy tadi, Satru. Wah, Satru ki gak wawuh gitu ya. Udah, jangan dong, jangan gak wawuhan. Di program adalah kita Gentang-gentang Joss buat semuanya.

Di Pradangdut Dangdut adalah kita gentak-gentak Jos. Yang telepon udah ada Pak Teguh di Banyuwangi. Ada juga Pak Rianto. Pak Rianto katanya pengen dapat nomornya yang di situ Bondo. Kayak kemarin saya salah mencatat gitu ya. Assalamualaikum, halo Pro Dangdut, kentak-kentak Jos, saya Pak Rianto di Purnas Patrang, minta tolong dong lagunya Sarmila. Salam sehat untuk Bunda Yaya, Yuk Melong, Pak Rahman, Situ Bondo, Pak Doni, Putra Magenda, Putra Madura, Manburawi, Pak Holili, Pak Rusdianto, Mbak Bunga, Mbak Mutia, dan semua tetap sehat dan penyiarnya semoga dalam lindungan Allah SWT, amin. Bentar nih. Ini gara-gara kemarin saya minum es nih ya, jadinya seperti ini. Di Pro Dangdut adalah kita kentak tak Jos. Nanti saya terima telepon di jam 2 ya, di jam 2, karena saya kasih dulu beberapa lagu untuk pendengar dimanapun Anda berada. Sebentar dulu, ini saya kasih yang ini deh buat semuanya. Di Pro Dangdut Dangdut adalah kita gentak-gentak Jos buat semuanya. Sabar Siti gitu ya, Mbak, sabar Pak Teguh ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dicek fakta edisi hari Kamis 23 Juli 2026 beredar di medsos TikTok. Berisi narasi mengklaim menyimpan nasi dalam penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Ahli gizi Dr. Tan Sotien menjelaskan menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Resiko nyata ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan nasi dihangatkan menjadi atau memicu kanker. Sementara itu keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes. Di cek fakta siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ngopi masih. Aduh, ini kenapa nih ya? Selamat siang yang sudah gabung di akun live TikTok. Ada siapa ini? Bentar, ada 9% hall ya. Assalamualaikum, radio mana nih Kak? Di Radio Pro 1 RRI Jember. Request lagunya Feni Nur dong, enggak ada hujan, enggak ada angin. Enggak ada hujan, enggak ada angin. Ada Widi Made, request lagunya enggak ada hujan, enggak ada angin. Dan Widi Made ini lagi nonton live TikTok-nya Pro 1 di Tokyo. Wah. Apa kabar di Tokyo? Tokyo baik-baik aja Mbak Lita. Mbak Lita saya selalu terima kasih Mas Widi. Kapan nih Mas Widi pulang ke tanah air ya? Saya yakin Mas Widi atau memang menetap di sana atau lagi bekerja atau lagi sekolah ya. Terima kasih sudah nonton dari Tokyo jauh-jauh ya. Ada lagi Mbak Siwiswan, Siswan. Halo Mbak Siwi, apa kabar? Semangat ya Mbak? Semangat juga, terima kasih. Selamat sore Pro Dangdut. Iya, siapa lagi nih ya? Sebentar. Lagi flu ini ya, jadi mohon maaf sekali. Ada Revi, selamat siang untuk Revi. Silakan, aku langsung terima teleponnya di 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta Jos, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Man Burawi, gimana kabar?
1: Alhamdulillah, selalu sehat walafiat senantiasa.
0: Alhamdulillah.
1: Selalu setia mendengarkan suaranya non-kita.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Irungnya kok abang, pilek lah.
0: Iya, saya kemarin tuh habis olahraga siang-siang itu saya langsung minum es.
1: Nah,
0: esnya itu sebenarnya air putih ya, air putih. Tapi mungkin saya ngambil yang dingin ternyata.
1: Nah, itu jadinya kena flu sekarang. Eman-eman.
0: Eman-eman, Hangdi, eman-eman. Rujak soto, jangan-jangan.
1: Ya bukan, itu kan maksudnya. Mari minum es terus kena flu itu eman-eman.
0: Gak apa-apa.
1: Eman-eman ayune.
0: Iya, oke. Terima kasih loh.
1: Lagu.
0: Lagunya apa?
1: Tembang Trisno, ada cowok ono ndak?
0: Hah?
1: Tembang Trisno.
0: Ada.
1: Ya. Salam ya. Ada Pak Rianto tadi ya?
0: Iya.
1: Selamat siang. Terus ada Pak Paijo. Terus ada Mbak Iyo. Ada Pak Rahman. Tutup nasi naik nyedot.
0: Udah jangan bilang gitu. Ayo langsung aja.
1: Ada yang punya Indonesia ya. Terus ada Pak Rahman ya. Ada Bu Yaya. Ada Cak Rendi. Ada Mbak Diana juga ya.
0: Yo. Oke.
1: Kesemuanya ya kesakno jenengan aku. Nyedot.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa lagunya? Aduh Man Burawi, lagunya kok susah banget. Tadi Adi, ini aja Man Burawi langsung tulis di TikTok aja ya lagunya. Iya, ada. Oke, apa? Oh, video ya. Makasih. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Rita.
0: Iya, gentak-gentak Jos.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mbak Rita lagi flu toh?
0: Iya.
2: Itu loh Mbak. Makannya tuh pakai sayur sop ayam.
0: Sayur sop ayam.
2: Kan ada bumbu merica toh Mbak. Itu yang bikin sembuh.
0: Oh, yang mericanya itu yang bikin sembuh.
2: Iya. Mbak Rita minta lagu ya.
0: Lagunya apa?
2: Gelang Alit yang dari Mbak Ika Nurjana, bisa enggak Mbak?
0: Gelang Alit itu versi yang bahasa Indonesia ya?
2: Iya.
0: Oh, yang versi bahasa Indonesia, coba aku tak cari dulu ya. Tak cari dulu lagunya, baru nanti bisa saya puterin. Mau spesial buat siapa?
2: Salamnya untuk semuanya deh, tanpa terkecuali Mbak Rita ya. Selamat sore dan salam tampak kanan cewek. Spesialnya buat yang di Gorontalo. Makasih teleponnya.
0: Iya, terus.
2: Dan untuk Mbak Rita. Selamat sore dan selamat bertugas.
0: Aduh, makasih.
2: Tambah cantik ya untuk Mbak Rita.
0: Iya, oke. Makasih ya.
2: Berdandut
0: adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Produk.

0: pendengar dimanapun Anda berada, ada salah satu informasi dari Dispenduk Capil Jember. Ini mengurus perubahan dokumen kependudukan kini bisa dikatakan semakin mudah dan tidak ribet ya. Mudah, cepat, dan transparan melalui program Pasti Mapan. Program hasil kolaborasi Dispenduk Capil Kabupaten Jember ini bersama Pengadilan Negeri Jember ini menghadirkan layanan terpadu dalam satu lokasi atau one stop service. Sidang perdata permohonan dan penerbitan dokumen kependudukan yang telah diperbarui dapat diselesaikan dalam satu rangkaian pelayanan. Yang menarik dan menariknya, program Pasti Mapan juga menerapkan transparansi biaya. Pemohon akan menerima pengembalian sisa biaya perkara sebesar Rp30.000 atau cashback. Seluruh transaksi dilakukan secara mandiri melalui bank BTN sesuai mekanisme yang telah divalidasi oleh Pengadilan Negeri Jember. Pasti Mapan, pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah, tuntas, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat Jember. Jangan lupa manfaatkan layanan ini di Dispenduk Capil Kabupaten Jember. Nah lo, transparan toh, mudah dan gak ribet dan juga gak antri. Dan ini di satu lokasi atau bisa dikatakan one stop service. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita tak ketak jo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana kabar balita?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oh baik ya. Lupa balita sama saya ya.
0: Siapa ya?
1: Aduh balita, Pak Kaciro Lili kok.
0: Ya enggak lupa. Jangan main tebak-tebakan. Pak Kaciro Lili bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Tapi cuaca masih mendung, Mbak Lita.
0: Iya, mendung.
1: Iya, di Jember ya. Bagaimana, Mbak Lita?
0: Di Jember ini tadi panasnya, weh, cementar panasnya. Tapi lewe sore bengi sobo iku ya Pak Holili. Aduh, dinginnya minta ampun.
1: Minta ampun.
0: Tenang.
1: Salam-salamnya dulu ya, Mbak Lita. Ya, masih ada Pak Rianto yang ada di Perumahan Petelang ya. Mm-hmm. Terima kasih Pak Rianto, salamnya. Semoga sama-sama sehat Pak Rianto. Amin. Yang dari Haji Ulili ya. Mm-hmm. Juga ada Pak Rahman itu yang ada di situ Bondo itu ya. Mm-hmm. Bunda Yaya. Mm-hmm. Juga ada Yuk Melo. Mm-hmm. Putra Maginda dengan Putra Madura. Mm-hmm. Mas Doni lagi ya. Mm-hmm. Juga ada Mbak Bunga. Mm-hmm. Juga ada siapa tak lagi? Cak Madun. Mm-hmm. Sama Cak Rendi itu lagi. Mm-hmm. Ya sudah semuanya Mbak Lita. Mm-hmm. Di belakang mungkin banyak yang nungguin ya.
0: Iya, lagunya.
1: Iya, lagunya Mbak Dukun. Mbak Dukun.
0: Mbak Dukun. Jampi, iya. Jampi kan aku.
1: Tak kasihan sama Pak Rahman. Ya sudah, terima kasih. Yo,
0: terima
1: Mbak Lita.
0: Kasih.
1: Tunggu Mbak Lita. Semoga sehat selalu, panjang umur yang barokah. Murah rizkinya ya Mbak Lita.
0: Amin.
1: Ya, sama-sama Mbak Lita. Juga yang terakhir, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari sama Mbak Lili Suryani di Trenggalek ya, buat semuanya dan juga

0: Jadi Gelang Alit ini sebenarnya lagu Banyuwangi, tapi sama Ikke Nurjanah itu diversikan bahasa Indonesia gitu ya. Selamat siang untuk Pak Heri yang lagi apa ini? Minta lagu yang suka lagunya Kentuk Layar dong. Iya, untuk Pak Heri bisa request lagu enggak? Semoga Pro 1 tetap jaya di udara. Terima kasih. Selamat siang untuk Pak Ngurah yang lagi dengerin Pro 1 RI Jember. Lagunya mintanya Pamer Bucu. Oh my god. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita genta-genta jor.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak?
0: Alhamdulillah Bu? Kabarnya baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Kayaknya kawasan selatan cuaca mendung Mbak.
0: Iya, lagi mendung. Tapi enggak sih.
1: Mudah-mudahan enggak hujan Mbak ya. Katanya lagu hujan tak berarti, mendung tak berarti hujan.
0: Mendung katanya tak berarti hujan gitu.
1: Request lagunya dulu Pak ya.
0: Apa request lagunya?
1: Nyalakan mimpi.
0: Hah?
1: Nyalakan mimpi.
0: Nyalakan mimpi. Lagi dengerin di frekuensi berapa nih di Bondowoso ini?
1: 91,6
0: Ah, bagus gak penerimaannya di Bondowoso?
1: Ini apalagi saya pakai calon aktif, Mbak.
0: Terus?
1: Saya menggelegar, Mbak. Bersih, sebersih hatinya, Mbak Lita.
0: Si Putra Magenda, ini Nyalakan Mimpi nih kok enggak, bukan lagu dangdut ya?
1: Dangdut itu, Mbak.
0: Punya siapa Nyalakan Mimpi nih?
1: DJ siapa gitu,
0: Mbak. Adakah yang lainnya?
1: Yang lainnya... Istri butuh healing.
0: Hah?
1: Istri butuh healing.
0: Istri butuh healing.
1: Iya.
0: Oke, sebentar ya.
1: Oke. Sambil salam-salam, Mbak.
0: Yuk, boleh silakan. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya barusan ada Pak Haji Holili. Terima kasih salamnya. Semoga bahagia. Juga baru tahu umur dan lancar rezekinya. Tak ketinggalan, mumpung ingat nih ada Pak Rianto. Mudah-mudahan sehat selalu, bisa berkumpul sama keluarga.
0: Amin.
1: Dan pulih kembali seperti semula.
0: Amin.
1: Juga saya tunggu gabungannya Pak Rohman di Situbondo. Juga ada Pak Teguh dari Bud. Terus juga ada Putra Madura, tak ketinggalan juga ada Kang Madun, Mankurawi, Bunda Yaya yang lagi di Kalisat, saya tunggu gabungannya. Terus juga ada Mas Gufron, lama ada dengar suaranya. Omai ramanya Jember juga.
0: Iya, oke.
1: Terus juga ada... apa ya Mbak Lili Suryani tadi Mbak ya, Mbak Bunga juga, Mbak Ritno di Borneo, Mbak Mutiah, dan ke semuanya Mbak ya.
0: Ya ke semuanya aja ya.
1: Iya yang belum disebut mohon maaf.
0: Iya oke.
1: Untuk Mbak Lita, terima kasih waktunya. Selamat menjalankan tugas.
0: Makasih.
1: Semoga sukses bersama RRI. Yuk melong mumpung ingat Mbak.
0: Iya, makasih ya Putra Magenda juga. Ya.
1: Iya. Oke, terima kasih waktunya. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Putra Magenda. Salamnya ke semuanya gitu ya. Jadi ini lagu dulu ya. Saya mau kasih lagu dulu untuk Pak Ngurah yang lagi dengerin nih ya. Ini lagunya Pamer Bojo. Sebenarnya lagu ini penyanyi aslinya ini adalah almarhum Didi Kempot ya, yang udah benar-benar ini penyanyi yang menciptakan banyak sekali lagu-lagu yang spesial, dan sampai saat ini pun lagu-lagunya masih dibawakan oleh artis-artis lainnya. Ada Pamer Bojo buat semuanya, Pro Dangdut untuk Anda semuanya.

Tuh kan, pamer bojo anyar ning ngarepku. Oh no no no no no. Iya deh, pamer bojo anyar buat semuanya. Sebentar, lagunya yang udah dikasih sama Pak Heri yang lagi ada di Jember. Tak sawang-sawang sok dewa. Iya, bojonya itu di sawang-sawang gitu ya. Prodang dulu terakhir kita, gentaan tak joss.

Pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi lagi dari Dispenduk Capil ya ini ya. Ini terkait mengurus perubahan dokumen kependudukan. Nah, dokumen pendudukan ini dalam pengurusannya ini lebih mudah, lebih cepat, dan tidak terlalu lama, dan transparan melalui program Pasimapan. Dan program ini pendengar, ini hasil kolaborasi bersama Pengadilan Negeri Jember yang menghadirkan layanan terpadu dalam satu lokasi one stop service dan sidang perdata permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang telah diperbarui dapat diselesaikan dalam satu rangkaian pelayanan. Menariknya, ini program Pasimapan juga menerapkan transparansi biaya. Pemohon akan menerima pengembalian sisa biaya perkara sebesar Rp30.000 atau cashback. Seluruh transaksi dilakukan secara mandiri melalui bank BTN sesuai mekanisme yang telah divalidasi oleh Pengadilan Negeri Jember. Pasimapan, pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah, tuntas, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat Jember. No, buat semuanya, pro dangdut adalah kita, Gentak Gentak Jod.

Aduh, lagunya kalau jam-jam segini dikasih tak sawang ngesawang. Terima kasih buat yang sudah gabung di akun live TikTok Pro 1 RRI Jember. Tapi sebelum saya terima telepon, tak kasih dulu dari alam untuk ada semuanya. Apa itu? Ada Mbak Dukun buat semuanya.

Di Pro Down adalah kita kenal Majos. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Terima kasih untuk rekan saya Mbak Retno Palupi. Terima kasih untuk Bang Willy. Kapan datangin bintang tamu lagi? Terima kasih buat semuanya. Besok jangan lupa ya, hari Jumat. Besok pasti rame di Kabupaten Jember. Dengan yang benar-benar yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia gitu ya. Ya deh. Pastikan momen Anda bersama keluarga Anda menjadi momen yang paling spesial. Jangan lupa menebarkan kebaikan, berdoa dan berusaha. Jangan lupa untuk

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Celoteh, prasangka, menuduh tanpa data, berbicara dengan terkah. Hati-hati. Karena sebagian prasangka adalah dosa. Hati-hati, ghibah sama dengan memakan bangkai saudara. Jangan mudah menyimpulkan jika tak paham landasan. Jangan juga menilai sesuatu dari pemahaman yang terbatas. Ingat, diam lebih baik daripada berbicara yang tidak-tidak. Dalam menjaga lisan, kita patut mencontoh sang teladan umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam." Saudaraku, bila suatu ucapan cenderung pada keburukan, maka hendaklah seseorang yang beriman menahan diri untuk berbicara.

Masih di Pro 1 RR Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya Sandy Wira yang temani Anda di perjalanan Jember sore ini. Kali ini di edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Dan untuk kebersamaan kita di sore hari ini, kami akan hadirkan beranda Asta Cita Nasional bersama dengan RRI Manado, RRI Wamena, RRI Merauke, dan juga RRI Samarinda. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: pemerintah yang kami awali informasi pertama. PT MRT Jakarta bersama PT Kereta Api Indonesia menyiapkan integrasi antara stasiun MRT Monas dan stasiun Gambir. Rencana tersebut dilakukan melalui pembangunan jalur penghubung yang bertujuan memudahkan perpindahan penumpang antar moda transportasi di kawasan pusat Jakarta. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik yang semakin terhubung. Informasi selanjutnya, Sekolah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAPP Jakarta Timur menggandeng sekolah, puskesmas, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah kekerasan terhadap anak sejak dini. Melalui kolaborasi tersebut, sekolah didorong menjadi garda terdepan dalam mengenali tanda-tanda kekerasan. Sementara puskesmas dan instansi terkait memberikan dukungan dalam edukasi serta penanganan kasus. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak di Jakarta. Sekian kelas berita putar 15. Untuk informasi lengkap lain, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
1: Kita ikuti kelas berita di 91.2 FM, 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: internasional pertama ini dari Erni Manado dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
0: Salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Randa Astacita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah, agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kulibu bersama narasumber Koba Leonard

0: sih bu. Mungkin itu sebagian sebagian kecil.
1: Kamari manfaatnya.
0: Ya, benar-benar.
1: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20 bahkan itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Bahani itu kalau dari 100 anak kamu ada 20 anak yang mungkin untuk menerima manfaat yang tadi yang diberikan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, karena kemudian pemerintah itu dengan gaji ini yang kerap selamat.
0: Betul.
2: Sí, a todo el mundo se va a romper.

Indonesia atau GAPI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai.

Chita.

0: pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Sebenarnya kami berangkat dari iman kami bahwa Allah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu berangkat dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami harus bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi rumah baca Hunebene ini, katakanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
1: Tentang membangun fondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di rumah baca keluarga Hunebene ini?
0: Saya berangkat dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saat kita buat apa, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mamanya ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama. Ya, dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi.
1: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya? Dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
0: Oke, terima kasih. Kami bersama ini sudah 20 tahun. Ya, 20 tahun ya. Tidak ada memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara ya, dulu sekolah mau jadi imam. Ya, menjadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
1: Ibu Maria Christina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia? Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, nah, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana. Ada kecurigaan atau tidak? Tidak ada. Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu? Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya. Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, rumah baca keluarga Hunebene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di rumah baca Hunebene ini?
0: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Hunebene, itu memang kami konsep bersama. Ya, untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani, setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan bos kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunebene ini, ini satu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalani itu bukan saya atau mama jalan dengan senyum, dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, saya minta anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama, langsung kita sudah siapkan dari pagi ke hari Selasa, hari sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan itu, dan kami siap semua anak-anak datang tidak mau belajar mengganggu atau suasana kami sekeluarga seperti tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titikkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati seperti yang ada beban untuk kami. Kita memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa, besok ada bene dan anak-anak, jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh termasuk untuk modal dan segala macam itu. Nanti mama, kita langsung pagi mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini, walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat perkataan dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
1: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
0: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat, dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya. Jika mereka datang, ada anak kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana ya, atau yang menggunakan kamar mandi WC dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam proses ini itu anak kami, dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mereka sampai mereka punya ingus, terus ada yang anak-anak besar itu yang anak perempuan itu yang kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka ketika sudah besar nanti kita seperti ini. Saya rasa macam ini bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir pun lebih ada terus setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak sekitar 60 sampai 70 satu kali pertemuan.
1: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honeywell ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
0: Untuk anak-anak yang hadir sini tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja, ada anak-anak yang tidak tahu atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sekarang kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja gitu, tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan, dan saya usahakan anak ini saya memasukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
1: Ibu Maria Christina Monge, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama? Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR. Mungkin dari sekolahnya baru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, orang kasih tahu, mama kita punya PR, oh, mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak, besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu, saya senang. Yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan tidak mandi, langsung datang, jadi datang ke sini, sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita arahkan sabu, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabu, sampo, sikat gigi, oral. Dan kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
0: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Sudah baca sudah bagus, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Baik sudah, yang harus saya bentuk mereka supaya mereka mengerti apa yang mereka lihat. Dan itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu mereka tuh mengerti lah dengan hidup mereka. saya kira itu cukup. Kalau mereka menjadi anak yang prestasi di sekolahnya, itu intinya saya di sini.
1: Kita masih kenan, tapi kita di Estacita Papa bersama membangun fondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
0: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini, mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu intinya dari kami. Bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutup untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA atau SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami, dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
1: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita. Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
0: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, berkreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan apa seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak. Sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat bahwa itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapak saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya perkataan itu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Dan kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalaman ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Interaksi rumah meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami harus tersenyum dengan landasan itu, berkatku adalah suriaku.
1: Terima kasih untuk Bapak Beratus Lebar.

진짜.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Tanda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga terkait dengan pendidikan. Saat ini saya sedang berada, ketika saya sedang bersama Bapak Abdul Rahman. Bapak Abdul Rahman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ya, sangat penting sekali ya untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan, utamanya masalah pendidikan. Ini sangatlah merupakan kebutuhan serta kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu mungkin 20-25 tahun belakang itu kayaknya masalah pendidikan tidak perlu diperhatikan, tapi alhamdulillah untuk saat ini kalau selanjutnya kita terus sini di lingkungan kami. Ini pendidikan mulai dari SD sampai SMA semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren. Sehingga ini kami coba siap semua ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak provokasi sama sekali. Berarti sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi mulainya seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita yang sama, terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, rumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, pas tahun mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga, kita bayangkan bagaimana nanti terus menerus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus kemudian dia menerus pendidikan anaknya, ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita harus mengecewakan kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, sahabat satu meminimalis kepentingan keluarga. Yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Nah, alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Supaya orang tuanya pun gak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya. Itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja, biasanya lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah mawaddah warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya kebajikan taat kepada negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi. atau tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau. Punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu punya sukses, bukan yang lain. Tentang penting banget lah.
0: Oke, ya, Pak Abdul Rahman, peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa yang pentingnya?
1: Sangat-sangat penting. Jadi orang tua itu disamping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran itu yang area-areanya sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan apa. Jadi kita katakan kalau berbahat letur saya berbahat, jadi kaum perempuan itu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes anak-anak gak mau kemana, pasti lurus. Gampangnya seperti kita optimis, selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, cara-cara yang benar, terus insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Nah itu realita, realita mas itu.
0: Ya kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng saja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi ini Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup itu kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Karena kita dilahirkan itu ya ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan mereka beruntung, orang tuanya, orang tuanya sukses, hartanya baik dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu kita enjoy saja. Nah kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi dari mereka, apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya. Tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak, cuma enggak seperti itu semuanya. Bukan dari kalangan menengah ke bawah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan robek lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, katanya bisa seperti itu. Nah, sehingga kerumitan-kerumitan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Dalam Al-Quran dikatakan amlasa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan, dia sedang terjadi atau lain sebagainya. Ya kita banyak membaca, banyak berpikir kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia kita berkait dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntut. Soalnya di sana dikatakan ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
0: Oke, ya bahkan kita tahu saat ini adalah era globalisasi di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga ini Pak?
1: Subhanallah, kita harus waspada terutama orang tua dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua nggak bisa hanya merasa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Nggak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masa perkembangan zaman, dunia IT dan sebagainya. Itu orang tua tentunya orang menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Nah sehingga kita nanti sangat-sangat terbantu, sangat terbantu, dan kita sangat membutuhkan segala tahap. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Tapi di sana dikatakan sebab menyalahkan gereja untuk jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Nah, sehingga kita siapkan jadi pemuda-pemuda sama sekarang itu, anak-anak sekarang itu, kita siapkan

0: sekecil.
1: Seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Arcacita Perjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau KENTING, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN, Kemenlubanga, Provinsi Kalimantan Timur.
2: Ya, Pak Dr. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang terdengar seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Sejak kembali bertugas di Bumi Epan, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya. Penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya, pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional dari 2006 diperingati setiap tahun 29 Juni ya, Pak ya. Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Pak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini, Pak?
2: Bapak, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
1: ya
2: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi dengan saya Sunarto, Kepala Kemenlubanga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara. Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting, karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini apa kan? Nah, kemudian kami Kemenlubanga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup persidangan ini sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyadi. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.

0: hampir teknik banget. Jadi kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini loh. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini yang penting. Nah, kalau dibilang tadi itu, Bang Paden, harganya tahun ini harusnya menjadi alarm. Menjadi alarm nih. Bonus demografinya harus kita tangkap dengan baik. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini ada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada pendapatan. Nah, kaitannya apa dengan genting ini gitu ya? Dengan genting ini tentu gerakan orang tua asuh cerdas stunting. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak, proaktif bergerak gitu. Dan namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko, gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, bekalkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah, gitu ya. Pendonor. Investasi akhirat. Jadi orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Oke. Nah, di 2025 program genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itu ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif. Nah, kita geser dia ke sensitif. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama yang di desa 1, desa 2, dan desa 3. Di masa depan keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawaddah warahmah, hidup dalam kemaripah loh jinawi tentang kartora harco, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarganya adalah keluarga yang bahagia.
1: Rau 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dan di mana saja Anda berada, demikian beranda Asta Cita Perjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Fadil mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian beranda Asta Cita Perjaringan Nasional berikutnya.
2: Sajian beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita.

0: program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Itu tadi kita sudah bergabung bersama dengan RRI seluruh Indonesia ya, pendengar Pro 1 untuk beranda Asta Cita Nasional. Dan kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini bersama saya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kita akan bersama-sama bergabung dalam Warta Berita Pro 1 Jakarta.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Urip Sumarjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
3: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
2: Kemendagri mendorong penguatan kelembagaan pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu melalui sinergi lintas sektor.
4: Kemendagri mendorong penguatan kelembagaan pemerintah daerah untuk persiapan sekolah rakyat Sampang hampir rampung melalui sinergi lintas sektor.
2: Kemendagri mendorong penguatan kelembagaan pemerintah daerah untuk persiapan sekolah rakyat Sampang hampir rampung.
4: Inilah Info Prima selengkapnya Kamis 23 Juli 2020 bersama saya.
2: Sendir Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep melakukan gerakan pengendalian atau gerdal untuk menekan penyebaran bakteri layu pada tanaman cabai. Berikut laporan Rukaya Zain.
5: Gerakan pengendalian atau gerdal penyakit bakteri layu pada tanaman cabai dilaksanakan di kelompok tani Bukem Jaya, Desa Sendir, Kecamatan Lenteng. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil pengamatan lapangan yang menemukan sejumlah tanaman cabai mulai terserang bakteri layu. Gerda dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit agar tidak semakin meluas dan menurunkan produktivitas tanaman. Penyuluh pertanian lapangan Desa Sendir, Kecamatan Lenteng, Aris Tiawati Wulandari mengatakan kegiatan tersebut melibatkan PUPT dan seluruh penyuluh di Kecamatan Lenteng untuk mendampingi petani dalam melakukan pengendalian secara tepat.
6: Seperti pada pengamatan pertama kemarin, didapatkan hasil terdapat tanaman yang terkena bakteri layu pada tanaman cabai. Di sini kita bersama dengan Pak Doni PUPT dan rekan-rekan PPL Kecamatan Lenteng akan mendampingi kelompok tani untuk melakukan gerdal.
5: Sementara itu, PUPT Wilayah Kerja Kecamatan Lenteng Doni Nur Hidayat menjelaskan pengendalian dilakukan menggunakan agen hayati yang diaplikasikan dengan cara dikocorkan ke pangkal batang tanaman. Ia mengimbau petani melakukan aplikasi secara berkala serta memastikan alat yang digunakan dalam kondisi bersih agar efektivitas agen hayati tetap terjaga.
7: Ini paling efektif sebenarnya digunakan pada saat sore hari. Langsung dikocorkan ke batang-batangnya. Paling efektif juga sebenarnya pada saat sebelum tanam itu sudah dikocorkan. Kemudian aplikasi ini tolong diulang setiap 2 minggu untuk pencegahan. Tapi yang sudah terserang upayakan setiap minggu.
5: Petani diharapkan menerapkan pengendalian secara rutin agar penyebaran bakteri layu dapat ditekan sehingga produktivitas tanaman cabai tetap terjaga dan hasil panen tidak mengalami penurunan.
2: Dari Sumenep kita bergeser ke Sampang. Persiapan sekolah rakyat Sampang hampir rampung. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memastikan seluruh sarana dan prasarana akan selesai beberapa hari ke depan. Ima Fadila melaporkan.
8: Sekolah Rakyat Terpadu atau SRT Kabupaten Sampang dipastikan siap beroperasi dan memulai kegiatan belajar mengajar pada 31 Juli. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa saat meninjau sarana dan prasarana SR di Kecamatan Camplong, Sampang. Kofifah optimis pengerjaan fisik yang kini dikerjakan dengan sistem 3 shift akan rampung 100% dalam 4 hari ke depan. Dengan demikian, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dapat dimulai serentak untuk jenjang SD, SMP hingga SMA pada akhir Juli.
9: Kabupaten Sampang luar biasa bisa menyiapkan area terluas se-Indonesia untuk sekolah rakyat terpadu. saya rasa kita tadi juga sudah mencoba rubber untuk jogging track yang nanti akan dipakai untuk antara lain di situ untuk bola. Nah, artinya bahwa ada asrama, ada ruang belajar, ada masjid luar biasa, dan ada tempat olahraga yang juga luar biasa. 4 hari lagi insya Allah sudah 100%.
10: Amin.
9: Ya, kita komandannya Pak Dimas. Semua sudah terukur, saya rasa kawan-kawan, karena kerjanya ini 3 shift.
8: Sekolah Rakyat Sampang mempunyai sarana yang sangat lengkap, berdiri di atas lahan seluas 8,4 hektar, terdiri dari asrama dan ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, SMA dengan kapasitas sampai 1.000 orang. Selain itu, SR Sampang juga dilengkapi dengan 1 lapangan upacara serbaguna, 1 area olahraga dengan standar memadai, terdiri dari lapangan sepak bola lengkap dengan arena lari, 2 lapangan basket, serta fasilitas ibadah berupa sebuah masjid megah. Selain kesiapan fisik, pengerahan sumber daya manusia juga telah berjalan. Jabatan kepala sekolah sudah ditetapkan, sementara rekrutmen tenaga pengajar seluruh jenjang juga telah disiapkan oleh dinas pendidikan terkait. Untuk posisi wali asrama dan pengasuh, pemerintah melibatkan para relawan dari unsur SDM PKH, Tagana, serta TKSK. Selain pendidikan formal, SRT Sampang juga dibekali dengan kegiatan pembentukan karakter dan keagamaan, termasuk program penghafal Al-Quran Tahfidz yang didukung oleh guru mengaji binaan Dinas Sosial. Gubernur berharap kesiapan dan keberadaan sekolah rakyat terpadu ini dapat menjadi sarana pencetak SDM unggul di Jawa Timur, sekaligus menyambut visi Indonesia Emas 2045.
2: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, Malang, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, serta Sampang. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silakan Dio.
11: Terima kasih, Refka. Kemendagri mendorong penguatan kelembagaan pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu melalui sinergi lintas sektor dan kebijakan yang lebih efektif. Hermina Jain melaporkan.
12: Kementerian Dalam Negeri menggelar talkshow bertema penguatan kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu di Surabaya hari ini. Kegiatan ini menjadi forum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu melalui tata kelola kelembagaan yang efektif serta koordinasi lintas sektor. Kepala Subdirektorat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kementerian Dalam Negeri, Reza Pranatama mengatakan, pemerintah menekankan bahwa penurunan angka kematian ibu tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan daerah, penguatan kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta kolaborasi lintas perangkat daerah.
13: Oleh karena itu kami mendorong daerah melakukan upaya inovasi-inovasi bagaimana bisa kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, melalui pendanaan dari mereka untuk mendukung program dengan target penurunan angka kematian.
12: Sementara itu, Direktur Bina Kesehatan Reproduksi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Dr. Ruri Mutia Ikhwan dalam kesempatan itu menyampaikan komitmen BKKBN mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui pendekatan terintegrasi berbasis siklus hidup. Salah satunya mengoptimalkan program makan bergizi gratis MBG 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
14: Itu juga membantu melakukan distribusi MBG 3B, yaitu untuk bumil, busui, dan juga untuk balita. Nah, dengan adanya distribusi, maka ini sasarannya adalah bumil, yang dimana memang menjadi sasaran utama untuk penurunan angka kematian ibu.
12: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kematian ibu di Indonesia mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup. Besarnya angka kematian ini masih di atas target rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN yang mematok 183 per 100 ribu kelahiran hidup. Padahal angka ini sangat jauh dari target tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs yang menetapkan angka kematian ibu harus di bawah 70 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2030. Adapun target jangka panjang dalam RPJPN 2025-2045, pemerintah mematok angka 16 per 100 ribu kelahiran hidup di tahun 2045. Ermina melaporkan.
11: Kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dana operasional Kebun Binatang Surabaya berkomitmen menghormati proses hukum yang berjalan sembari menyiapkan permohonan penangguhan penahanan. Faris Yanbo melaporkan.
10: Tim kuasa hukum Khoirul Anwar, tersangka dugaan kasus korupsi dana operasional Kebun Binatang Surabaya, Edward Dewaruci menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan dengan tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah. Dalam pemeriksaan, Khoirul diketahui memanfaatkan dana operasional senilai 10,2 miliar untuk kepentingan pribadi. Seiring berjalannya proses penyidikan, pihak kuasa hukum berencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi kliennya dalam waktu dekat. Edward menilai seluruh tindakan yang dilakukan oleh Khoirul Anwar selama ini telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kendati demikian, pendalaman atas materi pemeriksaan masih terus dilakukan untuk menyiapkan bahan pembelaan.
15: Jadi proses ini harus dilalui dengan mengedepankan praduga tak bersalah dan mudah-mudahan memang kejaksaan mampu membuktikan apa yang dia sangkakan. Sejauh ini klien kami menganggap bahwa yang dilakukan sudah sesuai prosedur. Hanya memang nanti ke depan seperti apa pemeriksaannya akan dijalani lagi. Dalam waktu dekat kita juga akan minta penangguhan penahanan. Seperti biasa, itu adalah hak dari tersangka.
10: Pihak kuasa hukum berharap kejaksaan dapat mempertimbangkan permohonan penangguhan penahanan tersebut secara objektif. Mengingat upaya paksa ditengarai tidak terlalu mendesak untuk diterapkan, sebab kliennya telah kooperatif menjalani rangkaian proses penyidikan yang berlangsung. Faris Yerbo melaporkan.
11: Usai viral kasus pengeroyokan, Satreskrim Polresta Tuban amankan 8 tersangka anak di bawah umur. Witra Adila melaporkan.
16: Satreskrim Polresta Tuban berhasil meringkus 8 orang pelaku pengeroyokan dan penganiayaan yang mayoritas menjerat anak di bawah umur. Aksi kekerasan ini dilakukan di 4 lokasi berbeda di wilayah hukum Kabupaten Tuban pada Minggu 19 Juli 2026 dini hari. Kapolresta Tuban Kompol Supian menjelaskan jika kasus ini bermula ketika sebuah kelompok yang menamakan dirinya sebagai geng pukul menggelar kopi darat atau kopda di sebuah warung kopi kawasan Kecamatan Plumpang pada Sabtu 18 Juli 2026. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 100 orang anggota. Namun di tengah acara yang berlangsung malam itu, salah satu peserta berinisial RND memantau siaran langsung di aplikasi TikTok yang menayangkan kegiatan tasyakuran sebuah komunitas lain. RND kemudian memprovokasi massa untuk melakukan aksi penyisiran atau sweeping. Dalam aksi tersebut, para pelaku memukul, menendang, bahkan menggunakan sarana penganiayaan berupa selang dan kursi untuk menghajar para korban. Akibatnya, 7 orang korban yang sebagian besar masih di bawah umur ini mengalami luka lebam serta lecet di sekujur tubuh mulai dari wajah, kepala, tangan hingga badan.
17: Ada komunitas di grup namanya geng tadi lagi melaksanakan kopi darat. Nah, saat melaksanakan kopi darat tiba-tiba salah satu dari komunitas itu yang mana setelah kita lakukan penangkapan ialah sebagai inisiator. Lihat di live TikTok ternyata ada sekelompok pemuda yang mereka secara berkelompok itu menggunakan sepeda motor mengarah dari Kecamatan Sidin ke arah sana, arah ini Melaura dan Kecamatan Kumpang. Terjadilah peristiwa ketersinggungan dan kemudian sampailah terjadi semacam lain dan itu terjadi pengeroyokan.
16: Atas perbuatan tersebut, para tersangka terancam hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
11: Memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, SDN Sawunggaling 1 Surabaya menggelar deklarasi Hari Anak Nasional 2026 di halaman sekolah SDN Sawunggaling 1 Surabaya hari ini. Berikut laporan Faiz Putra.
18: Memperingati Hari Anak tahun 2026, SDN Sawunggaling 1 Surabaya menggelar deklarasi Hari Anak 2026. SDN Sawunggaling 1 Surabaya menggelar deklarasi Hari Anak Nasional 2026 di halaman sekolah SDN Sawunggaling 1 Surabaya hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Acara dihadiri oleh beberapa stakeholder terkait dan juga orang tua wali murid serta siswa kelas 1 yang baru saja masuk. Melalui kepala sekolah SDN Sawunggaling 1 Surabaya, Muhammad Taukid, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan, tantangan yang ada di ruang lingkup sekolah saat ini yakni menciptakan ruang belajar yang aman bagi anak dan jauh dari perundungan dan bullying. Yang menambahkan fokus lain yang menjadi poin utama pihaknya saat ini, yakni memberikan pendidikan yang imbang pada aspek digitalisasi dan praktek langsung di lapangan. Menurutnya, pembelajaran di dunia nyata dengan pengembangan digital yang mumpuni akan mempercepat proses peningkatan SDM anak.
19: Intinya poin yang perlu digarisbawahi untuk kegiatan Hari Anak Nasional sesuai dengan temanya sayangi anak, lindungi anak, dan bangun masa depan anak, supaya anak-anak ini terbebas dari segala macam bentuk kejahatan. Jadi intinya kami memberikan anak-anak kebebasan dalam segala hal, menentukan masa depannya masing-masing, dan juga kita senantiasa membimbing dan mengarahkan, dan juga memberikan kesempatan anak-anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui kegiatan-kegiatan positif.
18: Sementara perwakilan siswa Nasya Putri berharap kepada pemerintah untuk mempermudah akses pendidikan yang masih belum terjangkau bagi seluruh siswa di Indonesia pada momen Hari Anak Nasional tahun 2026 kali ini.
20: Nah, jadi harapan saya anak-anak Indonesia di lingkungan pendidikan, saya harap teman-teman semua dapat belajar lebih baik dengan dan juga membangun teman yang juga belajar.
18: Sepanjang acara, para siswa mendapatkan materi terkait bahaya perundungan dan dampak negatif dari hal tersebut. Pemateri yang hadir pada acara tersebut diantaranya Bunda Paut Kelurahan Sawonggaling, Kecamatan Wonokromo, Komnas PA Kota Surabaya, Babin Kaptipmas Polsek Wonokromo, serta stakeholder terkait lainnya. Faiz Putra melaporkan.
11: RRI Surabaya memperingati Hari Anak Nasional 2026 dengan menggelar edukasi pembuatan menu sehat bagi anak untuk mendorong pemenuhan gizi keluarga. Berikut laporan Farida Husnia.
21: Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 berlangsung meriah di RRI Surabaya. Perempuan dan wanita karyawan RRI Surabaya mengikuti tutorial membuat menu sehat anak. Mewakili Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Surabaya, Sekretaris DWP LPP RRI Surabaya, Purbandari berharap kegiatan ini bermanfaat untuk para ibu yang saat ini banyak yang sibuk bekerja.
22: Karena kalau kita lihat sekarang ya, banyak ibu-ibu atau bahkan orang tua mereka juga bekerja dengan kesibukan, artinya dengan kesiapan yang sangat-sangat praktis, kemudian tidak memakan waktu lama, tapi semua gizi terpenuhi di dalam bahan-bahan yang mereka membuat sandwich.
21: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus mentor dari tutorial membuat menu sehat anak, Oggi Tiara mengatakan, para ibu di era saat ini sudah menyadari pentingnya makanan sehat untuk anak mereka.
23: Jadi mereka itu kebanyakan nyari yang waktunya itu lebih simpel untuk bikin makanan. Jadi kalau saya lihat itu kebanyakan justru malah ibu-ibunya yang lebih memperkenalkan makanan sehat untuk anak-anaknya. Jadi dari ibu-ibunya kan juga sudah mulai modern kan ya Ibu ya. Jadi mulai lebih maju lagi, mereka sudah lebih mengetahui makanan sehat apa aja yang mengandung untuk mengandung gizi-gizi yang baik yang dikasihkan untuk anaknya. Yang bagaimana pengolahannya itu kan kalau makanan sehat kan minim pengolahan ya. Jadi kayak kalau bisa itu yang fresh, yang benar-benar real food istilahnya itu ya.
21: Pelaku UMKM sekaligus mentor dari tutorial membuat menu sehat anak, Oggi Tiara memberikan edukasi kepada perempuan dan wanita karyawan RRI Surabaya dalam membuat roti lapis dan lumpia Vietnam. Dalam dua menu tersebut terisi sayuran guna menunjang kebutuhan gizi pada anak-anak. Farida Husnia melaporkan.
11: Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga terus memperkuat kualitas pendidikan melalui kolaborasi global guna mencetak lulusan yang siap bersaing di tingkat internasional. Oni Arianto melaporkan.
24: Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga UNER Surabaya terus memperkuat kualitas pendidikan guna menyiapkan lulusan yang mampu bersaing hingga tingkat internasional. Penguatan tersebut dilakukan melalui kolaborasi global, pertukaran pengetahuan, dan pemanfaatan hasil penelitian dari berbagai negara. Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, UNER Surabaya, Profesor Yuni Sufyanti Arif, Kamis siang mengatakan calon perawat harus memahami kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat agar mampu menjawab tantangan di dunia kerja global.
25: Penyiapan lulusan untuk berdasarkan global ya. Oleh karena itu, dengan kita memahami bagaimana kebutuhan pelayanan masyarakat internasional terkait dengan pelayanan keperawatan. Kalau kita tidak melakukan suatu bertukar pendapat, bertukar informasi, hasil-hasil penelitian, mungkin ketika kami meluluskan lulusan, tapi tidak bisa mampu untuk memenuhi kebutuhan yang ada di internasional.
24: Sementara itu, Dinda, salah satu warga masyarakat, menilai pelayanan dari perawat di fasilitas kesehatan saat ini sudah berjalan dengan baik. Menurutnya, perawat telah bekerja sesuai prosedur dan memberikan pelayanan yang memuaskan.
0: Udah lengkap semuanya, udah sesuai prosedur.
1: Berarti kualitas perawat tidak?
0: Ya, kualitasnya udah cukup baik.
24: Perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek pelayanan dari keperawatan. Karena itu, tenaga kesehatan perlu terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi agar kualitas layanan kepada masyarakat semakin meningkat. Oni Haryanto melaporkan.
11: Sambut bergulirnya kompetisi championship, rumput Stadion Surajaya dipercantik dan disterilkan selama bulan Agustus. Farin Regi melaporkan.
3: Menjelang bergulirnya kompetisi pegadaian championship, kondisi permukaan rumput Stadion Surajaya yang tampak belang dan belum merata menjadi perhatian. Pemkab Lamongan memastikan proses pemulihan lapangan terus dilakukan secara intensif agar stadion siap digunakan pada awal musim kompetisi September mendatang. Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, Fauzan Badri mengatakan kondisi rumput saat ini merupakan bagian dari proses pemulihan setelah lapangan digunakan dengan intensitas tinggi untuk sejumlah agenda pertandingan dan turnamen. Selain itu, cuaca panas dalam beberapa waktu terakhir turut mempengaruhi pertumbuhan rumput.
4: Untuk rumput, kondisi rumput yang sekarang memang ini bagian dari proses perawatan. Butuh waktu untuk pemulihan memang karena kemarin intensitas penggunaan lapangan cukup tinggi. Tapi nanti saya bisa pastikan pada saat liga dimulai, kondisi rumput lapangan sudah dalam kondisi yang baik dan maksimal. Ya, rencana nanti di bulan Agustus ini kita kosongkan dan fokus untuk perawatan rumput. Selain itu, sebagai tindak lanjut dari surat kami ke PT Wika, kemarin memang ada beberapa item yang kami laporkan mengalami kerusakan. Ya, diantaranya ada plafon, pagar luar. Harapan kami nanti mudah-mudahan bisa segera ditindak lanjut.
3: Dengan kondisi rumput yang lebih prima dan fasilitas yang semakin representatif, Stadion Kebanggaan Masyarakat Lamongan diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi pemain, ofisial maupun para supporter saat kompetisi resmi dimulai. Varian Raki melaporkan.
11: Demikian informasi dari RRI Surabaya, pendengar dan pemirsa RRI. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun, sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silakan.
6: Terima kasih, Dio. Sejumlah ruas jalan provinsi yang melintas Kabupaten Ngawi mendapat pemeliharaan jalan. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
7: Sejak tahun lalu, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Ngawi resmi mengalami perubahan status. Jalur-jalur yang sebelumnya berstatus sebagai jalan nasional kini telah diturunkan menjadi wewenang penuh Provinsi Jawa Timur, di antaranya Jalan BB Sudirman Ngawi. Saat di Ngawi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistian Tordardak menyampaikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur tengah melakukan pemeliharaan rutin. Perbaikan kali ini dilakukan dengan metode pengupasan aspal sedalam 5 cm dengan bentang yang cukup panjang demi kenyamanan pengendara.
26: Kami sekarang langsung melalui Dinas PU Bina Marga Provinsi mengurusi jalan ini. Nah, sehingga ini ada pemeliharaan rutin. Jadi kita kupas 5 cm, ya, kemudian bukan hanya, biasanya kan kalau lubang atau pothole itu ya cuma paling satu kotak kecil-kecil, kalau ini agak panjang, bisa lebih dari 5 meter, ya, sehingga bagi pengguna jalan juga lebih nyaman, nggak belendung-belendung.
7: Senada, Kepala Bidang Bina Marga di PUPR Ngawi, M. Fauzi Amir Rahman, menjelaskan kondisi awal jalan-jalan tersebut mengalami kerusakan kecil seperti retak buaya dan lubang-lubang minor. Pihak provinsi sebelumnya telah melakukan tahap leveling atau perataan jalan. Tahun ini direncanakan akan masuk ke tahap pelapisan ulang menggunakan aspal.
27: Jadi nanti alhamdulillah kemarin kita sudah ada kunjungan dari Wakil Gubernur juga dan juga sudah ketemu sama teman-teman dari provinsi. Waktu itu memang sudah mengerjakan masih leveling dan nanti mau di overlay aspal. Pekerjaan di overlay aspal nanti kemungkinan ada 3 ruas, ya, ruas Jalan BB Sudirman, Suryo, sama Hayani. Nanti tahun ini mau dilaksanakan perbaikan dengan menggunakan
7: Fauzi Amir merinci, ada 5 ruas jalan di Kabupaten Ngawi yang statusnya kini menjadi jalan provinsi. Harapannya dengan adanya perbaikan dan pelapisan aspal baru, maka akses mobilitas masyarakat serta distribusi industri di Kabupaten Ngawi dapat berjalan lebih lancar, aman, dan bebas dari jalan bergelombang. Imam Malik, RRI Madiun.
6: Dari Ngawi, kita bergeser ke Pacitan. Saudara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mengadakan giat gelar peralatan yang melibatkan 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Dan seluruh kegiatan dipusatkan di Pantai Pancerdor, Kabupaten Pacitan. Angela Reska melaporkan selengkapnya untuk Anda.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur mengadakan giat gelar peralatan se-Provinsi Jawa Timur mulai dari tanggal 20 hingga 24 Juli 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Pancerdor, Kabupaten Pacitan dengan melibatkan 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat kegiatan karena merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga kekeringan. Deputi Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Andi Eviana menyatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya mengantisipasi bencana, mulai dari kesiapan peralatan hingga kesiapsiagaan para personil.
5: Oleh karena itu kami sangat berharap semua peralatan yang dimiliki oleh BPBD baik provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia ini, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Timur, ini betul-betul dirawat dengan baik, dijaga, kemudian bisa difungsikan sesuai dengan jenis bencana yang terjadi. Yang pertama, yang kedua, kami sangat mengharapkan mudah-mudahan sumber daya manusia ini sudah terlatih dengan baik sehingga ketika akan melakukan pergeseran peralatan ke lokasi bencana, operator-operator dari sumber daya manusia yang ada di BPBD ini sudah sangat handal.
2: Andi Eviana atau yang akrab dipanggil Evi tersebut menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya BPBD. Kegiatan ini juga menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat kolaborasi dan kapasitas daerah. Evi menilai, gelar peralatan bukan merupakan ajang untuk menampilkan peralatan yang dimiliki, namun untuk memastikan bahwa peralatan tersebut siap digunakan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
6: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Sandy, silakan.
8: Terima kasih, Prita. Disnaker Jember terus meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan menjahit lanjutan yang didanai DBHJHT. Program ini diharapkan mampu menciptakan SDM yang lebih terampil dan mandiri. Berikut laporan Anggi Widya.
9: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan yang didanai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Salah satunya melalui pelatihan menjahit lanjutan yang diikuti 16 peserta di Lembaga Pelatihan Kerja Prima Jember selama 12 hari. Kepala Disnaker Jember, Hadi Mulyono mengatakan, seluruh peserta merupakan alumni pelatihan menjahit tingkat dasar pada tahun sebelumnya. Melalui pelatihan lanjutan ini, peserta diharapkan memiliki keterampilan yang lebih baik sehingga mampu menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun membuka usaha secara mandiri.
12: Tentunya kami akan selalu mendampingi seluruhnya ya, seluruhnya bukan hanya peserta yang mengikuti program pelatihan, mendampingi seluruh SDM yang masuk angkatan kerja. Jadi di Jember sebetulnya angkatan kerja kan ada sekitar 1,53 juta warga Jember.
9: Ia menyebut berdasarkan evaluasi Disnaker, program pelatihan yang didanai DBHJHT sudah memberikan manfaat nyata. Sebagian besar peserta pelatihan menjahit tingkat dasar tahun lalu sudah mulai membuka usaha di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Selain keterampilan menjahit, peserta juga dibekali kemampuan menghitung biaya produksi dan menentukan harga jual agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas, efisien, dan memiliki daya saing. Disnaker akan mengusulkan program pelatihan serupa dilaksanakan kembali pada 2027 melalui dukungan pendanaan DBHJHT maupun sumber anggaran lainnya. Menurutnya, peningkatan kompetensi SDM ini menjadi salah satu komitmen Pemkab Jember dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
8: Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember kembali menggelar Smartani 5 sebagai forum berbagi hasil riset dan inovasi pertanian. Kegiatan ini diikuti puluhan peneliti dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kia Debora melaporkan.
21: Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember kembali menggelar Smartani 5 sebagai wadah berbagi gagasan, hasil penelitian dan inovasi di bidang pertanian. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan harapan mampu mendorong pengembangan sektor pertanian yang lebih maju. Rektor UNMU Jember Dr. Hanafi MPD mengatakan Smartani diharapkan menjadi agenda rutin yang mampu melahirkan ide-ide baru terkait perkembangan pertanian.
10: Dengan adanya Smartani ini diharapkan agar tercipta ide-ide baru dalam pengembangan pertanian, terutama yang ada hubungannya dengan perkembangan di universitas. Sehingga ke depan acara semacam ini diharapkan rutin dilakukan, terus kemudian menjaga kerjasama terutama dengan sesama perguruan tinggi dan pemerintah, dan akhirnya nanti berguna bagi masyarakat.
21: Sementara itu, Ketua Panitia Smartani 5 Danu Indrawardana STPMP menjelaskan bahwa kegiatan Smartani tahun ini diikuti oleh puluhan peserta.
13: Untuk total pendaftar itu ada 92 peserta yang terdiri dari internal Universitas Muhammadiyah Jember dan juga 15 dari universitas di luar kampus Universitas Muhammadiyah Jember, baik dari Jawa maupun di luar Jawa. Ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan maupun dari Sulawesi. Total jumlah sekitar 77 abstrak yang sudah masuk. Nanti mereka akan memaparkan hasil penelitian maupun inovasi yang telah diciptakan dari hasil penelitian tersebut, yang akan dipresentasikan pada room-room Zoom nanti. Begitu nanti harapannya hasil inovasi tersebut maupun hasil penelitian tersebut bisa berdampak bagi petani maupun nanti bisa berdampak untuk pengembangan pertanian di Indonesia.
21: Kedepan diharapkan kegiatan Smartani 5 dapat memberikan dampak untuk petani sekaligus mendukung pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Kiari Bora, RRI Jember melaporkan.
8: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Ruli Suprayuga. Silakan Ruli.
14: Baik, terima kasih Sandy. Pemerintah dan DPRD Kota Batu menyepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Rizky Darmawan akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
15: Pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu menyepakati rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan bersama tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batu di kantor DPRD Kota Batu. Rapat paripurna menjadi tahapan akhir dari rangkaian pembahasan yang telah dilaksanakan antara DPRD dan pemerintah Kota Batu. Proses tersebut mencerminkan sinergi kedua lembaga dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Juru bicara pendapat DPRD Kota Batu Saifuddin menyampaikan, pembahasan Raperda telah melalui sejumlah tahapan sesuai mekanisme yang berlaku.
16: Sisi pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.617.996.879 realisasi sebesar Rp1.092.983.525.25.48
15: Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan apresiasi atas proses pembahasan yang telah berlangsung bersama DPRD Kota Batu. Menurutnya, berbagai masukan dan rekomendasi menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
17: Yang telah melakukan kajian yang dari tahun ke tahun belum nampak progresnya.
15: Melalui persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, Pemkot Batu bersama DPRD Kota Batu menegaskan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Persetujuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Sekian informasi dari Malang, selanjutnya kita akan kembali ke RRI Sumenep bersama dengan Aisyah. Aisyah, silakan.
0: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima RRI Sumeneb jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Siti Aisyah, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali ke Pro 1 dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di sore hari ini terpantau cukup mendung ya. Tapi memang akhir-akhir ini beberapa hari di sore harinya mendung ya. Tapi juga belum turun hujan ini ya. Kira-kira berat turun hujan atau enggak nih kalau dari pendengar ini. Yang pasti pendengar, di sore hari ini kami terus temani Anda di perjalanan Jember sore ini. Tentunya dengan beragam program dan juga informasi yang telah kami siapkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa juga bagi Anda yang sedang di perjalanan, kami mengucapkan tetap hati-hati di jalan dan juga semoga selamat sampai dengan tujuan. Kami hadirkan dulu beberapa lagu untuk temani Anda semuanya beraktivitas.

0: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Kita perlu tahu. Pernahkah mencoba kedelai berpeluang besar yang merupakan produk unggulan Kabupaten Jember? Kedelai edamame, camilan khas Jember yang menyehatkan, yang menjadi favorit warga Jepang. Edamame berasal dari bahasa Jepang, eda berarti cabang dan mame berarti kacang. Jepang merupakan pasar ekspor dan konsumen utama edamame produksi Indonesia. Sekitar 23 ribu kilogram kedelai hijau ini dikirim ke negeri matahari terbit per bulannya. Meski sayuran ini sebenarnya berasal dari Jepang, rupanya mereka sendiri tidak sanggup memenuhi permintaan edamame yang sangat tinggi. Jadi, tak perlu ke Jepang untuk menikmati cita rasa edamame berkualitas dunia.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengaitkan lonjakan kasus human immunodeficiency virus penyebab acquired immunodeficiency syndrome atau HIV/AIDS dengan kelompok lesbian, gay, biseksual, ada juga transgender. Unggahan tersebut mengklaim bahwa penyumbang HIV terbesar adalah kaum LGBT. Faktanya, klaim dengan narasi yang menunjuk LGBT sebagai penyebab lonjakan kasus HIV adalah tidak benar. Orientasi seksual bukanlah penyebab penularan HIV/AIDS, namun diturunkan melalui perilaku seks yang berisiko dan penggunaan jarum suntik yang tidak aman. Perilaku seksual merupakan segala bentuk tingkah laku seseorang berdasarkan seksual, baik dengan lawan jenis ataupun sesama jenis, di mana berisiko jika salah satunya berpotensi menularkan HIV/AIDS.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Peringkat persatu dimanapun Anda berada di perjalanan Jember Suwiri, kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan tema Bersyukurlah bersama dengan Ustadz Muhammad Rafi Syahid Putra. Selamat sore dan selamat ikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Para pendengar RRI yang saya cintai, ketika kita berbicara tentang nikmat, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kita? Mungkin sebagian dari kita akan terbayang akan kekayaan, banyaknya harta, banyaknya uang, rumah yang mewah, atau tentang jabatan, posisi yang terhormat. Lalu ada yang membayangkan tentang kesehatan, ada yang membayangkan tentang kebahagiaan, dan masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang terbesit dalam pikiran kita. Banyak sekali manusia di dalam dunia ini terus berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan kenikmatan, baik itu kenikmatan dunia ataupun kenikmatan akhirat. Dan ternyata nikmat yang didambakan seluruh manusia ini itu ternyata bisa hilang, bisa dicabut, bisa diangkat, sehingga seseorang bisa merasakan bahwa ada yang hilang dari kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian mensyukuri nikmatku, maka sesungguhnya aku akan tambahkan nikmatku. Dan jika kalian mengkufuri nikmatku, ketahuilah bahwa azabku sangatlah pedih. Maka di kesempatan ini kita akan bersama belajar sebab-sebab yang membuat nikmat itu dapat hilang, nikmat itu dicabut, nikmat itu diangkat dari seseorang, dengan tujuan kita dapat menghindari perilaku-perilaku ini sehingga apa yang Allah berikan kepada kita tetap berada di dalam diri kita tanpa harus merasakan kehilangan ataupun ada kesusahan yang dirasakan. Perilaku yang pertama di antara sebab-sebab hilangnya nikmat adalah orang yang menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat. Tentu Allah memberikan kita tubuh yang sehat, Allah memberikan kita harta yang banyak, Allah memberikan kita banyak sekali nikmat, supaya kita bisa tahu bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesadaran bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita memiliki semangat untuk bisa terus beribadah kepada Allah sebagai rasa syukur kita. Tetapi di antara manusia-manusia ada yang justru menggunakan nikmat-nikmat ini untuk menjadi hamba yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menunjukkan rasa syukur kepada Allah sebagai pemberi nikmat yang mereka nikmati saat ini. Justru mereka menggunakan nikmat tersebut dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ada orang yang dia dititipkan harta yang banyak, tetapi dengan harta itu dia tidak menyantuni anak yatim. Dia tidak memedulikan orang-orang yang miskin. Dia tidak menggunakan hal tersebut untuk kepentingan umat Islam, tetapi dia menggunakan harta-harta yang banyak itu untuk dia bermaksiat, untuk dia membeli hal yang tidak bermanfaat, dan dia gunakan uang itu untuk berkumpul bersama orang-orang yang sudah melekat dalam hati mereka keburukan-keburukan, sehingga nikmat ini tidak membuat dia menjadi hamba yang dekat kepada Allah. Justru nikmat tersebut semakin menjauhkannya dari kebenaran. Maka disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُتْمَئِنَّةً يَأْتِهَا رِزْكُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ. Maka Allah sebenarnya telah memberikan contoh dalam Al-Quran bahwa ada sebuah desa, ada sebuah pemukiman yang dulunya desa itu diliputi dengan rasa aman dan juga ketentraman. Allah telah berikan kepada penduduk desa itu berbagai kenikmatan, berbagai rezeki dari semua tempat yang ada di desa tersebut. Tetapi apa? Para penduduk itu mengkufuri nikmat Allah. Mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat, rezeki-rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka diliputi oleh rasa lapar, kesusahan, rasa takut, karena mereka telah mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di antara sebab nikmat itu bisa hilang dari seseorang adalah orang yang selalu membandingkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dalam suatu hadis, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian, yaitu kondisinya yang tidak sebaik kalian. Dan janganlah kalian sering-sering melihat orang yang berada di atas kalian, yaitu orang-orang yang lebih banyak nikmatnya. Kenapa? Dengan tujuan supaya kalian tidak menganggap remeh nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Karena dengan berbagai macamnya fitnah yang ada di zaman ini, banyak manusia tidak merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Contohnya, dengan adanya sosial media, kita bisa melihat kehidupan orang yang bahkan tidak kita kenal, atau bahkan dia tidak mengenal bahwa kita itu hidup di satu zaman dengannya. Tetapi kita melihat dia memiliki rumah yang mewah, dia memiliki anak yang banyak, dia memiliki gaji yang lebih besar daripada kita. Maka nikmat-nikmat yang dia perlihatkan kepada orang-orang di sosial media itu membuat kita lupa dengan nikmat yang kita miliki. Banyak manusia yang seperti itu. Mereka merasa kehidupannya itu tidak jauh lebih baik daripada orang-orang yang mereka iri dengannya. Padahal jika mereka sadar nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka itu belum tentu semua orang bisa merasakannya. Seperti pekerjaan, belum tentu orang bisa menemukan lingkungan kerja yang baik seperti mereka. Atau seperti makanan, belum tentu orang itu bisa makan di hari itu seperti apa yang mereka makan di hari itu juga. Karena membandingkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini tentu merupakan hal yang menunjukkan rasa tidak tahu terima kasih. Bayangkan kita memberikan bantuan kepada seseorang berupa uang supaya dia bisa membeli makan. Lalu orang itu tidak menunjukkan rasa terima kasih kepada kita. Maka otomatis kita akan merasa enggan untuk membantunya. Itu hanyalah sebuah contoh bahwa sesama makhluk saja, jika kita tidak menunjukkan rasa terima kasih, maka orang akan enggan untuk membantu kita. Maka begitu juga dengan nikmat. Jika kita tidak mengakui nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak mensyukuri nikmat yang kita miliki karena kita membandingkan nikmat orang lain, maka kita akan merasa kehilangan ketika nikmat itu hilang dari kita, nikmat itu diangkat dari kita. Dan perilaku yang ketiga adalah orang yang berpikir bahwa nikmat yang saat ini dia nikmati itu murni dari hasil kerja kerasnya, bukan dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku ini sudah diriwayatkan, sudah diabadikan dalam kisah yang sangat terkenal, baik dari orang-orang yang pernah belajar sejarah, baik dari orang-orang yang sering mentadabburi Al-Quran, atau orang yang membaca kisah-kisah Nabi, pasti mereka pernah mendengar kisah ini. Kisah salah satu kaum Nabi Musa yang dikenal dengan namanya Korun. Dulu Korun adalah orang yang serba kekurangan, tetapi dia dalam keadaan yang taat, bahwa dia adalah seorang yang rajin beribadah. Tetapi ketika dititipkan kepadanya harta yang banyak, kepintaran yang begitu cerdas, sehingga dia bisa menghasilkan dengan kecerdasannya itu banyak harta, dia justru menjadi orang yang melupakan keadaan ketika dia susah. Dia merasa bahwa nikmat yang dia dapatkan dalam kehidupannya itu murni karena kepintarannya. Dia merasa bahwa nikmat yang dia miliki saat ini itu bukan dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkataannya diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya kekayaan yang ada pada diriku, kemewahan yang sedang aku miliki ini, yang dapat kalian saksikan, itu berasal dari kerja kerasku. Ini merupakan kalimat, ini merupakan perkataan yang secara tidak langsung menganggap bahwa Allah tidak memberikan apapun kepada dirinya. Dia merasa sombong, dia menghadirkan rasa bahwa dialah yang membuat dirinya mulia saat itu juga. Maka diabadikan pula bagaimana akibat dari perkataannya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami benamkan dirinya, maka kami benamkan Korun beserta harta-hartanya, beserta rumah mewahnya, beserta kekayaan yang dimilikinya ke dalam bumi. Ini merupakan kisah yang sangat terkenal, para pendengar RI yang saya cintai. Maka kita seharusnya memang harus selalu berusaha untuk menghadirkan rasa syukur kita, kesadaran kita bahwa apa yang kita miliki hari ini, mulai dari pakaian kita, mulai dari kesehatan kita, mulai dari kekuatan kita untuk bisa menjalani aktivitas sehari-hari, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara agar kita terus bisa mensyukuri nikmat tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain, itu telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan dalam hadisnya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya. Barang siapa yang ketika bangun di pagi hari merasakan keamanan di tempat tinggalnya, merasa sehat dengan badannya, dan juga memiliki makanan yang dapat dia makan di hari itu, maka sesungguhnya ia seperti telah diberikan dunia dan seisinya. Apa maksudnya? Tiga hal ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Jika tiga hal ini sudah terpenuhi dalam hari-hari kita, maka tidak ada rasa yang lebih layak untuk kita tanamkan dalam hati kita kecuali rasa syukur. Karena ada saudara kita yang mereka belum bisa merasakan keamanan di rumahnya. Ada saudara kita yang saat ini mereka belum merasakan kesehatan dengan badannya. Dan ada saudara kita yang belum bisa merasakan nikmatnya makan, karena mereka tidak memiliki harta yang cukup untuk hanya bisa merasakan sepotong roti misalnya. Maka hendaknya kita selalu memperhatikan apa yang kita miliki hari ini, lalu menumbuhkan kesadaran bahwa ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan salah satu rasa syukur kita adalah dengan terus beribadah, terus memaksimalkan waktu-waktu kita untuk bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekurangan dan kesalahan yang tersampaikan berasal dari diri saya pribadi, dan segala kebenaran yang tersampaikan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup sesi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Agung Jamiksinga Raja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Ngurah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Ngurah Jelantik Jelagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk agama Islam.

وطلعت القمر.

وشرب ودرج الدنيا عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumaninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Sedekah bukan sekedar memberi harta, tapi juga menyejukkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu, sebuah hadis menyebutkan, sedekah tidak akan mengurangi harta, malah menambah keberkahan dan melapangkan rezeki. Di berbagai negara, tradisi sedekah muncul unik. Di Turki, makanan dibagikan di masjid dan jalanan. Di Indonesia, ada program beras zakat yang membantu ribuan keluarga. Sedekah bisa dalam bentuk materi, tenaga, atau senyuman sekalipun. Yang penting ikhlas dan konsisten. Mari jadikan sedekah bagian dari keseharian kita, karena setiap kebaikan sekecil apapun akan kembali berlipat kepada kita dan orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Siapa nih dari pendengar yang malam hari ini ada rencana mau keluar? Biasanya kalau keluar kita kan pakai parfum ya, untuk membuat diri kita wangi pastinya. Dan yang diharapkan dari parfum tentunya adalah wanginya ini tidak cepat hilang gitu ya. Nah, ada beberapa cara yang bisa Anda coba dulu nih ya. Misalkan parfum Anda yang Anda pakai wanginya cepat menghilang. Jadi yang pertama, ketika Anda menggunakan parfum, coba pakai deodoran terlebih dahulu ya. Ini bisa untuk mengurangi keringat dan juga bau badan. Nah, baru kemudian disemprot dengan parfum. Jadi wangi parfum yang disemprotkan ini tidak bercampur dengan bau keringat gitu ya. Kemudian berikutnya adalah dengan menggunakan body lotion. Jadi bagi Anda yang ingin membuat parfum lebih awet, oleskan terlebih dahulu lotion kepada tubuh yang ingin disemprot parfum. Jadi pelembabnya ini akan menjadi lapisan penahan di atas kulit kita yang membuat minyak dari parfum tersebut bisa menempel. Tidak lupa juga ada beberapa lokasi yang bisa Anda coba semprotkan ya. Contohnya adalah di nadi, pendengar. Ini merupakan tempat terdekat pembuluh darah dengan kulit. Titik ini memancarkan panas lebih tinggi pada tubuh, yang mana akan membuat wangi parfum lebih semerbak.

0: mendengar kata Bromo, yang terbayang mungkin lautan pasir dan juga sunrise. Tapi di balik keindahan Gunung Bromo, ada suatu tradisi besar masyarakat Tengger yang disebut Yatnya Karo. Yatnya Karo adalah hari raya utama suku Tengger. Perayaan ini digelar setiap tanggal 15 bulan Karo berdasarkan kalender Saka, sistem penanggalan yang sudah digunakan di Nusantara sejak abad ke-8 Masehi. Bagi masyarakat Tengger, Karo menjadi penanda pergantian tahun adat sekaligus momen untuk menghormati leluhur. Rangkaian upacara berlangsung sekitar 2 minggu. Diawali ritual di pura desa yang dipimpin dukun adat, dilanjutkan doa bersama dan juga persembahan. Salah satu bagian paling khas adalah tari sodoran. Tarian sakral yang dimainkan berpasangan sebagai simbol asal-usul dan keberlanjutan kehidupan manusia. Selain ritual keagamaan, Yatnya Karo juga menjadi momen silaturahmi. Warga saling berkunjung, mempererat hubungan keluarga, dan menjaga kebersamaan. Tradisi ini terus dilestarikan sebagai identitas budaya masyarakat Tengger hingga sekarang.
1: Terhubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Jepang berencana memanfaatkan 5 selat di Asia Tenggara sebagai jalur alternatif perdagangan laut. Dimana mereka juga khawatir ketegangan geopolitik dapat mengganggu jalur perdagangan utama, terutama di Selat Hormuz dan Selat Malaka. Pemerintah Jepang sendiri juga akan membuat peta laut secara rinci untuk membantu kapal menavigasi jalur alternatif tersebut. Rencananya, Jepang akan bekerjasama dengan Indonesia dan Filipina untuk memetakan wilayah perairan yang dapat digunakan sebagai rute cadangan. Pemetaan tersebut akan menyediakan informasi mengenai kedalaman laut, potensi bahaya, serta alat bantu navigasi bagi kapal dagang. Jalur alternatif itu mendengar diharapkan juga dapat digunakan apabila kapal harus menghindari rute utama melalui Selat Malaka akibat meningkatnya risiko geopolitik. Di satu sisi, Jepang sangat bergantung pada jalur laut untuk mendukung perekonomiannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan energi dan perdagangan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Pendengar, Wali Kota New York Zohran Mamdani mendesak pemerintah federal Amerika Serikat untuk bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional. Ia juga meminta pemerintah Amerika Serikat menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut Mamdani, pemerintah federal memiliki kewenangan untuk bergabung dengan ICC. Ia juga menilai pemerintah federal dapat melaksanakan surat perintah penangkapan yang telah dikeluarkan terhadap Benjamin Netanyahu. Pernyataan tersebut didengar disampaikan setelah Mamdani meminta pemerintahnya meninjau seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan surat perintah penangkapan ICC. Pemerintah kota New York tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi surat perintah tersebut. Namun, Mamdani meyakini pemerintah federal dapat memfasilitasi penangkapan Benjamin Netanyahu. ICC sendiri pendengar mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada November 2024. Keduanya diduga melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama konflik di Gaza.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah kamu, otak manusia tidak bisa membedakan rasa capek fisik dan capek emosional. Saat tubuh lelah, otak memberi sinyal untuk istirahat. Tapi saat emosi yang lelah, karena stres, overthinking, atau tekanan, otak tetap memberi sinyal yang sama. Rasa capek, lesu, dan kehilangan fokus. Itulah kenapa kadang kita merasa sangat lelah. Padahal seharian tidak melakukan aktivitas berat. Bukan badannya yang capek, tapi pikirannya yang terlalu penuh. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mungkin yang kamu butuhkan bukan tidur lama, tapi jeda untuk menenangkan pikiran.

Jangan lupa mendengar untuk selalu mendapatkan berbagai informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda di aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini gratis, tentunya tidak berbayar, dan bisa membuat Anda terus terhubung bersama dengan kami dimanapun dan kapanpun, apalagi melalui dengan smartphone Anda yang tentunya ketika lagi di luar kota pun juga tidak khawatir ya, dengan beragam informasi yang kami hadirkan ataupun dengan beragam program yang tentunya spesial kami hadirkan untuk Anda semua. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai bea cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

0: Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
3: Terpusat di Kopdes.
2: Ini tadi.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
4: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50. Termasuk
1: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
5: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
5: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti, gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam seperindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda. Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua seperindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu seperindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Cargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Isi Toshida itu apa?
8: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
10: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
8: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya terkait dengan itu ya.
9: Sementara itu advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
10: Permintaan dari siapa dulu nih?
8: Dari Pak Heri ya.
10: Terus?
8: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
10: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
8: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
10: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
8: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
10: Saksinya mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
8: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
10: Tidak ada yang menyaksikan.
9: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
11: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum dari forum bisnis ini, kata Dubes Johari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
12: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
11: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Johari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
14: ABU has put together, well, internally AI policy.
15: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
13: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
15: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
13: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
13: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
16: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
13: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
17: Program pemberdayaan IKM Hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
13: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
19: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
18: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
19: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
18: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
19: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
18: Jadi sampai saat ini kita masih
19: di Jakarta. Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
18: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
20: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPROK PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
21: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
20: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
22: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik. Terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
20: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali ke Prosatu dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, kami hadirkan di perjalanan Jember sore ini, Mimbar Islam, dengan tema Tenangnya Hati di Zaman Gaduh, bersama dengan Ustazah Imlaul Hasanah, SPDI, selaku penyuluh agama Islam, KAUA Sumber Sari. Sekaligus menjadi akhir dari perjumpaan kita semua di Jember sore ini. Saya Sendi Wira, tetap sama kami. Kami masih akan temani Anda di perjalanan Jember malam ini selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu kalimat yang maknanya lebih mulia daripada 1000 ucapan terima kasih. Satu kalimat yang menurut Syekh As-Sa'di merupakan kalimat pengakuan, kalimat kecintaan. Kita mengakui, kita menyadari dengan sadar bahwa segala bentuk kebaikan dan nikmat muaranya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan solawat kepadanya Allah menyelamatkan kami dari gelapnya kebodohan menuju cahaya hidayah. Menyelamatkan kami dari kesesatan menuju jalan ketakwaan dan menyelamatkan kami dari permainan dunia menuju nikmat akhirat. Sahabat religi pendengar setia RRI Pro 1 FM yang dirahmati Allah. Sejenak mari kita perhatikan, mari kita renungkan kebanyakan realita yang terjadi saat ini. Pagi biasanya kita buka HP, cek isinya berita yang kurang baik. Siangnya scroll medsos, isinya perdebatan. Malam, tidur mau tidur, yang dipikirkan cicilan, kerjaan, dan omongan orang. Saya jadi teringat pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddiqu fiha al-kadhibu wa yukadzibu fiha as-sadiqu wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fiha al-aminu wa yantiqu fiha ar-ruwaybidatu." Qila, wa marru waibidotu? Qala, ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amril ammah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan datang kepada manusia tahun-tahun yang sangat menipu. Para pendusta di zaman itu dianggap sebagai orang yang jujur, sementara orang yang jujur dianggap sebagai pendusta. Para pengkhianat pada zaman itu dipercaya, sementara orang-orang yang amanah justru dianggap pengkhianat. Pada zaman itu pula ruwaibidhah banyak berbicara. Rasulullah kemudian ditanya, siapa wahai Rasul ruwaibidhah itu? Maka kemudian Rasulullah menjawab, orang dungu yang membicarakan urusan-urusan manusia. Ruwaibidhah adalah bentuk tasghir dari kalimat robidhah yang artinya orang yang lemah, hina dan tidak berharga. Siapa ruwaibidhah itu? Yaitu orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak punya kapasitas, tidak punya amanah, tapi sok bicara dan didengarkan dalam urusan umat. Ciri-cirinya apa saja? Ketika dia berbicara tanpa ilmu, bisa menjadi komentator segala bidang, padahal ilmunya nol. Didengarkan dan diikuti, followersnya banyak, padahal isinya hoax, hanya bikin kegaduhan. Yang ketiga ciri-cirinya, membalikkan kebenaran. Yang jujur disalahkan, yang pendusta dibenarkan. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita yang pertama ketika kita berbicara, timbang dulu, ada ilmunya atau tidak? Amanah atau tidak? Kalau jawabannya tidak, maka lebih baik diam. Buat kita yang mendengarkan, jangan asal percaya. Cek dulu siapa yang bicara, ilmu dan amanahnya jelas atau tidak. Jadi, salah satu cara menenangkan hati di zaman ini adalah dengan mengurangi perkataan ruwaibidhah dan memperbanyak mendengar ulama dan Al-Qur'an. Sahabat religi, pendengar setia RRI Pro 1 FM yang dirahmati Allah. Saya ada 4 tips
yang mana bisa kita terapkan dan amalkan agar kita tenang di zaman yang gaduh. Mungkin zamannya tidak gaduh, dari dulu zamannya tidak berubah. Yang berubah adalah isi orang-orang di dalamnya. Yang pertama, mari kita kembalikan hati kita kepada Allah dengan zikir. Zaman gaduh itu membuat hati kita berisik. Berisik karena terlalu banyak yang kita pikirkan selain Allah. Padahal dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd Allah berfirman, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Zikir bukan sekedar subhanallah walhamdulillah. Zikir itu menghadirkan Allah di setiap keadaan. Nabi pernah mencontohkan, saat perang, saat takut, saat sedih, beliau paling banyak berzikir. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah di setiap waktunya. Prakteknya bagaimana? Pagi hari, sebelum kita pegang HP, mari kita berzikir terlebih dahulu. Sempatkan 5 menit untuk mengingat Allah. Kemudian zikir di saat cemas. Kalau ada masalah berat, Rasulullah selalu mengucapkan Hasbunallah ni'mal wakil. Kemudian juga zikir saat scroll HP. Kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari scroll yang tidak bermanfaat atau scroll yang bermudorot. Hasilnya, hati yang tadinya kayak radio rusak, pelan-pelan insya Allah bisa jadi jernih lagi. Tips yang kedua, redam kegaduhan dengan qanaah dan tawakal. Penyebab utama hati gaduh adalah karena diri kita terlalu sering membandingkan dengan orang lain dan takut akan masa depan yang sebenarnya belum terjadi. Padahal dalam Al-Quran, surah Thaha ayat 131, Allah berfirman, Dan janganlah kamu tunjukkan pandanganmu kepada apa yang telah kami berikan kepada sebagian dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia. Dalam hadis Bukhari juga dijelaskan, Lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu lebih pantas agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Qanaah itu bukan pasrah. Qanaah itu ikhtiar maksimal. Hasil sepenuhnya kita pasrahkan kepada Allah, lalu tawakal. Dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah berfirman yang artinya, Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tawakal itu kita bekerja, kita bergerak, kita berdoa dan kita usaha. Tapi hati kita sandarkan kepada Allah. Jadi, bila hasilnya belum sesuai, hati kita tidak hancur karena kita tahu Allah Maha mengatur. Coba kita cek yang bikin kita begadang semalaman itu apa. 90% bisa dipastikan adalah hal yang belum terjadi. Padahal Nabi mengajarkan lewat wahyu Allah yang ada di surat At-Taubah. La tahzan, janganlah kamu bersedih. Di kunci yang ketiga adalah jaga lisan dan jari kita dari kegaduhan. Zaman sekarang, kegaduhan terbesar ada di jempol kita. Komentar, share, dan debat. Padahal Allah juga sudah mengingatkan, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat yang selalu siap mengawasi dan mencatat. Rasulullah juga sering sekali mengingatkan kepada kita, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi, diam itu adalah ibadah. Di zaman gaduh, orang yang paling tenang adalah yang paling sedikit berbicara. 3 filter yang bisa kita lakukan sebelum kita komen atau share. Yang pertama, benar? Ada dalilnya kah? Ada faktanya? Yang kedua, perlu atau tidak? Kalau saya diam,
apa ada mudorotnya? Yang ketiga, baik atau tidak? Kira-kira kalau Nabi mengetahui komentar saya, Nabi ridho atau tidak dengan saya? Kalau tiga pertanyaan ini tidak lolos, maka diam adalah zikir terbaik. Kunci yang terakhir adalah kuatkan hubungan dengan Al-Quran. Obat paling manjur untuk hati gaduh adalah Al-Quran. Karena dalam surah Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, hai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit dalam dada. Apa saja penyakit dalam dada? Ada cemas, ada iri, was-was. Bisa jadi juga overthinking. Apa obat dari semua itu? Obatnya adalah Al-Quran. Nabi bersabda yang artinya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Bagaimana sih cara praktisnya di zaman yang gaduh ini agar kita bisa mendapati hati kita tenang? Coba kita upayakan setiap hari kita tidak pernah absen untuk membaca Al-Quran. Kita renungkan ayatnya, tidak perlu banyak. Baca satu ayat, tafsirkan, kita baca tafsirnya. Kemudian Al-Quran dulu sebelum HP. Bangun tidur, pegang mushaf dulu, baru pegang HP. 5-10 menit saja, tapi istiqomah. Jadikan Al-Quran sebagai teman curhat. Saat gelisah, buka Al-Quran. Di Al-Quran sudah ada. Dalam QS Al-Insyirah, setelah kesulitan ada kemudahan. Hati yang ditempeli Al-Quran setenang apapun, seriuh apapun badai di luar, di dalamnya akan tetap tenang karena sudah ada cahaya. Pendengar setia RRI Pro 1 FM yang dirahmati Allah, perlu kita ingat bahwa kita tidak bisa menghentikan kegaduhan dunia, tapi kita bisa menjaga ketenangan hati. Rasulullah hidup di zaman yang paling gaduh. Ada perang, ada fitnah, ada kemiskinan. Tapi beliau paling tenang. Karena apa? Karena empat hal tadi melekat dalam hidup beliau. Zikir, qanaah, menjaga lisan dan Al-Quran. Mari bersemangat dan berfokus pada hal-hal yang bermanfaat. Sisanya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan menutup penjelasan saya saat ini dengan doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tarudha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang tenang, jiwa yang ridho dengan ketetapanmu, yang qanaah dan merasa puas dan bahagia dengan pemberianmu. Ya Allah, tenangkan hati kami di zaman yang kebanyakan gaduh ini. Jadikan rumah kami sakinah, HP kami bermanfaat, dan lisan kami terjaga. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan malam ini. Saya Eti Darmiati bersama tim malam Pro 1 RRI Jember. Ada Bung Risman dan kawan-kawan yang bertugas malam ini, siap untuk kawal Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selepas rekan Sandy Wira temani Anda sejak sore hari tadi. Pendengar, rangkaian acara siap kami suguhkan untuk Anda malam ini. Dan kita awali dengan menyimak satu mini drama. Sebuah mini drama produksi teman-teman RRI Gorontalo. Kami pilihkan malam ini sebuah mini drama berjudul Ayah Tanpa Sosok. Selamat malam, selamat menyimak.
1: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
2: Ayah lagi tidak punya uang.
1: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
2: Sudah kubilang tidak ada uang.
1: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
2: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
1: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana?
2: Jangan mengejari ayah.

ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih.

0: Kan cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Marah. Ayah tahu. Apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang. Tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas

0: Ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan malam ini kami bisa menyapa dalam obrolan komunitas yang berkualitas. Saya Eti Darmiati bersama Bung Risman dan kawan-kawan yang bertugas malam ini. Saatnya kita menyimak perbincangan yang menghubungkan kita dengan jantung komunitas. Dan malam ini pendengar, kita akan mengenal lebih dekat sebuah komunitas yang sangat berbeda, yang punya peran besar di lingkungan kita, yaitu keluarga besar putra-putri Polri Resor Jember. Bagaimana kegiatan mereka, peran mereka juga dalam membangun sinergi. Kita akan gali ceritanya, program-programnya, visi-misinya. Dan tamu-tamu keren sudah hadir langsung di studio, alhamdulillah. Saya sapa dulu keempat tamu istimewa kita malam ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, maskulin sekali studionya. Satu persatu kami perkenalkan pada Anda searah jarum jam. Yang pertama ada Mas Bambang Sugiono SPD. Beliau menjabat sebagai penasehat keluarga besar Putra Putri Polri Resor Jember. Selamat datang di RRI Mas Bambang.
3: Alhamdulillah sehat Mas
1: Bambang. Sehat nih, okay. Lancar perjalanan tadi, belum macet ya?
3: Alhamdulillah lancar nih Pak.
1: Kalau besok nggak tahu nih, yeah. JFC jalan. Baik, kemudian di samping beliau, bahagia sekali juga kami malam ini kedatangan Aibtu Hadi Wibowo SPD. Beliau PS Kanit Bin Polmas Polres Jember, ngaten nggih.
4: Siap Ibu, terima ya. Kasih bisa menemani teman-teman di sini, bahagia sekali Bu, semangat.
1: Alhamdulillah, kami juga sangat berterima kasih dan matur nuwun. Nanti cerita banyak kan. Siap. Kemudian di sebelah kanan ini juga enggak asing lagi ada Mas Teguh Sapta AS, beliau menjabat sebagai ketua keluarga besar Putra Putri Polri Resor Jember. Selamat malam Mas Teguh, sehat?
5: Sehat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kemudian satu lagi, ini juga gak asing lagi nih. Dengan keluarga besar RRI beliau. Ada Mas Ria Sukaryadi Esos, wakil ketua keluarga besar Putra Putri Polri Resor Jember. Selamat datang di studio Mas Ria.
6: Terima kasih Mbak Eti.
1: Sekarang datang dengan pakai seragam ya.
6: Siap.
1: KBPPP. Beda kalau hari-hari biasa. Baik. Oke, kita awali obrolan kita malam ini. Tentu pertanyaan awal itu mewakili pendengar dan pemirsa. Kami ingin tahu sejarah atau apa awal berdirinya keluarga besar Putra Putri Polri Resor Jember. Mungkin nanti disambung dengan visi misi utama organisasi ini apa. Monggo Mas Bambang mungkin mengawali, monggo silakan. Oh, okay. Langsung Mas Teguh aja.
3: Sumpah, ketua.
1: Oh, ketua langsung. Sebagai ketua. Saya pikir penasihat dulu.
3: Ketua dulu.
1: Iya, monggo.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Selamat malam buat semua pemirsa, pendengar RRI tercinta. Tentunya terima kasih. Pertama saya sampaikan kepada RRI yang telah memberikan waktu dalam kegiatan operasi ini. Di sini kami sebagai ketua KPP Polri Resor Jember memang akan menceritakan sesuai yang ditanya Mbak Eti. Yopo cerita nih katanya begitu. Yang jelas
1: asal muasal.
5: Iya asal muasal itu yang jelas. Kalau mungkin saya potong aja lebih pendek ya. Jadi kalau dulu itu namanya itu kita anak kolong. Jadi KPP Polri ini berasal dari anak kolong. Siapakah si anak kolong ini? Anak kolong itu dulu waktu itu kekuatan kita adalah TNI, ABRI. ABRI itu isinya adalah TNI Polri. Nah, di situ ada organisasi dari anak-anak kolong, anak-anak dari TNI Polri itu organisasi yang bernama FKPBI kan begitu. Seiring waktu maka di tahun setelah reformasi berdirilah KBP Polri. KBP Polri ini dibentuk hasil dari Munas yang telah berdiri di tanggal 1 Maret 2003. Begitu.
1: 2003
5: berarti. Di 2003, sejak 2003 adalah KBP Polri. KBP Polri di bawah binaan langsung Kapolri.
1: Oke.
5: Begitu Kak Edi.
1: Kalau di Jember sendiri, Mas?
5: Ya, di Jember sendiri
1: apakah kami, sama otomatis?
5: Iya, jadi gini. Jadi KBP Polri ini binaan kita kan di atas kami adalah kalau tingkat daerah adalah Kapolres. Okay. Kapolres ini ada yang membidangi di sini Bimas. Kebetulan Pak Hadi ini yang sering menggembleng saya gaspol gaspol toa. Yang penting semangat kan begitu. Begitu Kak Edi. Kalau misi dan visi itu yang jelas KBP Polri ini membentuk sebuah organisasi yang nantinya akan menjadi sebuah organisasi yang solid, kuat, berwibawa dan modern. Tentunya modern. Iya. Kenapa demikian? Karena KBP Polri ini memegang teguh empat pilar. Empat pilar ini yang pertama adalah kita mengutamakan, mengembangkan dan apa namanya ya, untuk SDM lah, kita peningkatan kemampuan pengembangan SDM kita di anggota kami, yang bertujuan agar menjadi kita mempersiapkan lah dari anggota kita itu menjadi orang-orang yang siap katakanlah berintegritas gitu. Yang mana tujuan awalnya itu kami mengemban sebetulnya kepanjangan tangan dari Polri sendiri atau Bimas yang mewakili. Begitu Kak Edi.
1: Oke. Okay. Boleh geser ke Mas Ria? Geser. Mau menambahkan? Ya. Melengkapi
6: ya.
1: Apa yang disampaikan Mas Teguh.
6: Kalau saya ini kan gerbong susulan, Mas. Jadi sudah terbentuk, kemudian ada perubahan kepengurusan ya. Saya diminta oleh KBP 3 Polri Jember untuk bergabung dalam kepengurusan ini. Ya, karena saya juga anak polisi. Oke, siap. Oke, siap.
1: Harus ya.
6: Harus siap ya. Jadi kalau melihat teman-teman ini, lihat Mas Tugu ini, paling Bapak Mbian ya kayak yang ini.
4: Model-model
6: itu ada rasa seperti itu saya ini. Kalau melihat anak-anaknya polisi, paling Bapak Mbian yang ini model.
1: Soalnya kan pohon buah jatuh enggak jauh dari pohonnya.
6: Betul gitu.
1: Mau menggelinding kemana tetap ya.
6: Iya.
1: Oke. Okay. Baik, sebelum ke Pak Hadi, saya ke Mas Bambang.
5: Siap, Pak.
1: Kan biasanya sudah terlanjur dicap gitu ya.
5: Iya.
1: Anak-anak Polri itu sama seperti anak-anak TNI. Jadi apa ya istilahnya ya? Diara ini menakutkan ya enggak gitu. Tapi kan orang jadi anak, ya apa gitu. Ya. Menurut jenengan gimana?
3: Nah, jadi mungkin anaknya lebih menakutkan dari bapaknya kalau
1: gitu. Oh iya. Masuk.
3: Iya. Iya. Jadi karena bapaknya takut sama anaknya. Jadi ini, jadi kita ini terlahir dari keluarga Polri ya, jadi sudah terbiasa dengan tembakan yang keras seperti itu dan juga kedisiplinan, maka ini akan kita terapkan di kepengurusan KBP Polri yang ada di Jember. Harapan kita seperti itu. Jadi kita menggalang anak-anak Polri yang ada di Jember. Ya itu harapan kami ke sana nanti. Mungkin saya harapkan nanti dari Pak Teguh selaku ketua itu mengkader supaya kegiatan ini berjalan terus tanpa henti. Katanya tadi
5: Gaspol.
1: Nah, saya jadi penasaran ke Pak Hadi sekarang. Ya. Yang disebut Gaspol itu yang model bagaimana? Konsepnya kok teman-teman bilang, Mas Teguh dan kawan-kawan bilang, wah di Gaspol.
5: Tanpa rem.
4: Siap. Terima kasih Ibu waktu dan kesempatannya. Pada intinya kami dan teman-teman KBP Polri ini, sebenarnya beliau-beliau ini senior-senior saya Ibu. Kebetulan saya sekarang menjabat jadi Polri-nya ya. Jadi teman-teman ini dengan semangat gimana KBP Polri ini sebagai wadah yang positif Ibu dalam melakukan kegiatan ke masyarakat. Jadi saya dengan semangat juga mendukung gerakan yang ada di KBP Polri ini, terutama kegiatan positif-positif yang ada yang disebutkan tadi Mas Bambang itu. Yang pertama tercermin dari kegiatan kita kedisiplinan Ibu. Selain disiplin, yang terpenting kita di masyarakat itu selalu bermanfaat bagi sesama. Dengan semboyan kita, Bimas itu juga hadir berbuat bermanfaat. Jadi kita bersama KBP Polri Jadi tentunya kita selalu berbuat baik untuk kebaikan. Bila memang diperlukan, seandainya di suatu daerah atau di suatu lembaga yang membutuhkan kehadiran KBP Polri untuk memberikan arahan, masukan terkait kedisiplinan, itu juga kami juga berperan juga. Di bidang lain juga, di bidang sosial, sudah gerakan-gerakan KBP Polri kita monitor juga bagus, Ibu, di lembaga-lembaga masyarakat yang membutuhkan KBP Polri juga hadir di sana. Dan terima kasih saya ucapkan kepada pengurus, ini pengurus yang baru, Ibu. Oh, jadi
1: selamat ya.
4: Di bawah pimpinan Mas Teguh ini dan Pak Rias sebagai wakilnya, semangatnya luar biasa, Ibu. Dan semoga kedepannya pengkaderan ini makin terus kita tingkatkan bersama-sama dengan Polres Jember. Amin. Kita nantinya akan semakin besar dan lebih bermanfaat. Amin. Itu aja.
1: Amin. Terima kasih. Amin. Dan di dalam konsep juga ada unsur modern ya, Mas Teguh ya. Amin. Masuk di dalamnya. Ke Mas Bambang lagi. Bagaimana dengan kan ini beririsan atau bagaimana dengan FKPPI? Boleh dong kita tahu.
3: Sedikitan ya.
1: Sedikit. Jadi biar masyarakat juga bisa membedakannya.
3: Jadi gini, kami juga di KMFPPI ya, di Generasi Muda FKPPI itu adalah forum komunikasi putra putri TNI Polri. Jadi ada Polri-nya di sana. Okay. Sedangkan di KBP Polri ini khusus untuk putra putri Polri. Jadi perbedaan di situ. Kebetulan saya juga menjabat ketua cabang di Jember dan saya juga membantu ditunjuk juga jadi penasehat. Nah, kalau penasehat tugasnya kayaknya nasihati aja, bukan melakukan kegiatan sehari-hari.
1: Oh, gitu ya.
3: Iya. Nek salah ya tak kekeri, gitu kan ya. Jadi kalau dia mau butuh apa, mau minta petunjuk ya ke kita kan gitu. Nah, jadi tugas kita saya di pengurus KM, sebagai ketua KM itu pelaksana hariannya. Kalau di KBP Polri kan hanya memberikan petunjuk, arahan gitu. Lebih enak jadi penasihat sebenarnya daripada itu. Makanya nanti Pak Teguh ini saya dorong seperti saya didorong dulu. Jadi ketua harus begini
1: terus. Bisa merasakan posisi ketua.
3: Enaknya jadi ketua gitu. Karena ketua ini apa ya, mungkin kesulitan terbesar hanya di anggaran aja kalau gitu.
1: Itu batuk saya.
3: Tapi kita terbiasa bekerja tanpa anggaran, aja. Jadi bagaimana kita bisa sukses tanpa anggaran? Itu kalau kita sukses tuh sudah ke apa? Luar biasa sudah. Iya, jadi saya
1: keceplosan.
3: saya arahkan untuk bekerja tanpa memikirkan uang dulu. Okay. Programnya dulu ditunjukkan, baru kita bagaimana bisa melaksanakan. Saya selalu bilang, kalau kita sudah punya cita-cita, punya keinginan, itu separuh cita-cita sudah terlaksana. Separuh sudah. Tiga separuh pelaksanaannya saja. Jadi kalau Pak Teguh banyak cita-citanya, saya yakin itu akan terlaksana semua. Tapi susahnya kalau tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan ini yang bikin ini tidak akan maju. Jadi suksesnya orang itu karena cita-cita.
1: Oke, baik. Kemudian kami juga ingin mendapatkan gambaran kolaborasi atau kegiatan yang langsung bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat itu kira-kira sebagai pengurus baru nih, Mas Teguh. Nanti bagaimana? Kan tadi di awal saya bilang, orang kalau melihat putra-putri TNI Polri itu agak apa ya, ngeri gitu. Setiap datang kan selalu pakai seragam gitu. Orang Jawa bilang ulap ini. Ini gimana, Mas Teguh?
5: Nggih, jadi intinya memang di KBP Polri kami juga akan selalu mengerahkan.
1: Nuhun sewu, lebih dekat ke mic ya.
5: Okay. Jadi kegiatan jadi bakti sosial salah satunya itu yang bermanfaat di masyarakat tentunya. Kedua adalah banyak kalau kita sebutkan.
1: Oh, programnya sudah.
5: Kalau program ini sebetulnya kan hasil dari Munas dan Rakernas. Salah satu yang sudah diketok kita patuh harus kita kerjakan petunjuk saran dari pusat adalah kita yaitu dari pengkaderan. Salah satu pengkaderan ini nanti disesuaikan dengan kemampuan, minat dan bidangnya. Misalkan ada di kegiatan apa namanya seni budaya, olahraga, di situ kami bisa mencari bibit-bibit, misalkan kalau sepak bola nih. Nah, di situ kami melakukan dan harus melakukan kegiatan itu karena memang sudah dipatok hasil Rakernas tempo hari, salah satunya itu. begitu Bu. Sedangkan kalau kegiatan yang berbentuk di kemasyarakatan, ya itu juga saya rasa juga sudah berhubungan dengan masyarakat, karena kami nanti di KBP Polri ini tidak hanya KBP Polri saja yang main sepak bola, tapi dari situ ada kita tunjuk seksi sebagai seksi olahraga yang tentunya dia akan mengembangkan sayapnya, merekrut. Kalau di sini apa SOB apa Pak, sekolah sepak bola itu apa?
3: SSB.
5: SSB ini yang mungkin nanti kita akan lirik kenapa. Mohon maaf nggih, SSB ini perlu pengarahan dan bukan dikembel yang apa namanya
3: maka dikembel bisa ya, diarahkan
5: ada semacam itulah Pak Eti.
1: Jember gitu. Ini kantongnya kan banyak kan ya,
5: betul, makanya ya, sangat ya. Makanya kami salah satu melirik itu karena mohon maaf bukan tidak berhasil, kurang saja peningkatan mungkin gitu. Kurangnya komunikasi dan kurangnya mungkin apa ya yo anu fair gitu. Jadi disitulah ada kendala yang harus kita nanti mencoba menerobos sehingga KBP Polri ini menjadi suatu perkat, perkat persatuan, persatuan dari macam-macam organisasi. Tentunya itu yang kami utamakan karena nanti di situ kami akan beredukasi dengan kegiatan, dengan pemaparan-pemaparan sehingga mereka itu memahami dari salah satu kegiatan. Contoh misalkan kami dengan FKPP ini, mohon maaf ya saya ceritakan dulu saya wakil satunya.
1: Tapi sampai sekarang kan masih.
5: Saya dipecat sudah.
1: Enggak boleh rangkap jabatannya.
5: Iya, memang berarti Pak Bambang ini sudah saya anggap berhasil untuk mengkader kan gitu. Sebetulnya saya dikader untuk menggantikan beliau di GMFKPP. Karena memang kami unsurnya di kepolisian dan dibutuhkan, sedangkan ini juga kami pengurus baru ini semacam amanah wasiat. Karena sebelum kami, setelah itu kami mengadakan murses ya, musyawarah untuk ini seto. Pak Aris sebelumnya saya itu kan Pak Aris dokter itu meninggal dunia. Jadi ini seperti wasiat kepada saya. Maka wasiat ini kami harus melakukan dengan baik dan benar sesuai harapan bersama tentunya.
1: Begitu, berarti seluruh pengurus otomatis lepas dari FKPPI ya?
5: Iya, tapi saya masih bisa menjadi anggota, membantulah saling mensupport. Karena memang beliau juga yang jadi ketuanya, maka mau kami kan masih punya hubungan yang sangat erat, emosional kami masih erat sekali.
1: Sampai terbukti malam ini ya.
5: Begitu.
1: Baik. Nah, kemudian saya kembali ke Mas Ria.
6: Siap.
1: Tadi Mas Teguh menyebut ada apa istilahnya, regenerasi, rekrutmen, atau apa tadi sebutannya nggih? Lintas generasi ini kan?
5: Iya, jadi lebih di KBP Polri ini salah satunya kan kami adalah sebuah organisasi pengkaderan. Terutama pengkaderan ini, maka kita akan mengkader untuk mencetak adik-adik atau kita atau anak-anak bangsa ke depan ada menjadi anak-anak yang betul-betul menjadi anak-anak yang unggul, berintegritas kan begitu. Dengan cara kita banyak kegiatan, salah satunya ini saya potong ya, saya baru ingat lagi nih. Kita lagi mempunyai rencana nih, salah satunya adalah wisata monumen, wisata tugu-tugu pahlawan ya.
1: Oke, belum ada itu ya.
5: Nah, itu sudah sebetulnya tahun 25 harus sudah dilaksanakan. Kami sudah rakor dengan dinas-dinas terkait, cuman karena suatu hal belum terlaksana di tahun ini.
1: Saya nangkep nih, itu mungkin salah satu yang disebut Pak Hadi ya, harus gaspol nih.
5: Semua banyak ini habis gitu.
1: Mungkin banyak.
5: Iya, waktu dekat ini juga kami kan ingin bermanfaat dan beredukasi agar supaya kami sendiri anggota itu mempunyai integritas dan mempunyai jiwa patriot, mempunyai rasa kepedulian tentang Ibu Pertiwi dan tanah air. Salah satu kegiatan besok ini kita mengingat sebuah pahlawan ya, yang namanya kita kemas dalam kirab tapak tilas Letkol Suruci. Nah, itu yang akan kita segera lakukan juga. Nah, kendala yang kemarin harusnya sudah mulai berjalan karena pergeseran dari pimpinan tinggi, pimpinan kepolisian 1131 yang bergeser. Akhirnya kegiatan kita juga bergeser.
1: Efek ya.
5: Iya. Ini kan habis ini kita bergantian dengan kapolres yang baru juga akan berganti. Kita mungkin 105 Pak Adi ya. Serah begitu. Salah satunya itu. Jadi kegiatan itu makanya saya akan menjadi sebuah perekat yang mana nanti kita akan memberikan edukasi dengan kegiatan itu, dia akan timbul rasa cinta gitu loh, akan tanah airnya kan gitu, patriotismenya muncul, nasionalismenya muncul kan begitu. Itu harapan kami. Okay. Ya semoga apa yang kita upayakan sesuai dengan harapan.
1: Amin. Tapi, amin.
5: Makanya dari pembina sendiri Pak Kasat ini gaspol wis pokoknya kalau kesel gaspol semua harus dilakukan begitu. Tentang hasil enggak tuh, yang penting kita berbuat baik, tujuan baik. Begitu. Okay. Yang dimaksud gaspol.
1: Nah, bicara tentang kader, sekarang kan ada tantangan besar menghadapi generasi yang sekarang. Ada butuh jembatan untuk apa berkomunikasi dengan baik. Mas Ria.
6: Iya. Jadi sebenarnya potensi keluarga besar putra-putri Polri di Jember ini cukup besar, Mbak. Dan kebanggaan kita kan di Jember juga ada monumen perjuangan Polri ya. Itu kan menjadi simbol semangat. Karena anak itu mesti nurun bapak kan begitu ya, meniru. Nah, karena bapaknya secara organisasi itu juga setelah reformasi itu ada PP Polri, ada PPAD, Mbak, ada PPAL. Anaknya kan juga ngikuti tuh. Ada KBP Polri, ada Hipakat, himpunan anak-anak angkatan darat kayak gitu itu. Jadi sudah niru seperti itu. Nah sekarang bagaimana mengorganisir sebuah kekuatan yang besar tadi di Kabupaten Jember itu dari historisnya ada perjuangan Palagan Jumerto, perjuangan pasukan Polri di situ, kemudian dari banyaknya karena sampai kan di polsek-polsek itu kecamatan-kecamatan kan ada polisi itu. Nah ini tinggal mengorganisir gimana anak-anaknya ini kita bisa bersinggungan dengan, artinya bersentuhan dengan PP Polri misalnya. Kita ajak anak-anaknya untuk bergabung ataupun kepada polisi-polisi yang masih aktif. Tapi anak-anaknya mau berorganisasi, tidak ada ruginya kok dalam organisasi. Apalagi kegiatan KBP Polri yang saya ikuti selama ini sangat positif, Mbak. Beberapa kali kita melakukan kegiatan untuk masyarakat, diantaranya adalah apa yang pernah kita lakukan.
1: Nah, ayo cerita dong.
6: Ya, peringat yang 1 Maret kemarin itu di Jumerto kita melakukan dan melakukan FGD semacam diskusi dengan teman-teman anak-anak Polri di situ. Ya kita gali semua. Karena sebenarnya kalau curhat itu mengalami peristiwa perjalanan yang tidak berbeda anak-anak polisi itu, Pak. Kalau Mbak Iti tadi ngatakan apa ini anak Polri itu kesannya ditakuti. Sebenarnya anak-anak Polri lebih sering dibully, Pak. Betul itu, lebih sering dibully itu. Loh, ini kalau tanya betul merasakan seperti itu. Nah, karena itulah dengan sekarang kepolisian yang lebih presisi, lebih dekat dengan masyarakat ya. Ini perlahan-lahan bully kepada anak-anak Polri itu sudah menghilang karena masyarakat sudah merasakan bagaimana manfaatnya Polri bagi masyarakat. Nah, ini adalah merupakan bentuk perjuangan bagi kami keluarga besar Polri, bagian dari keluarga besar Polri, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa di kepolisian itu banyak satuan-satuan, ya tidak semuanya tukang tilang di jalan. Itu yang ditagih masyarakat ini, polisi itu tukang tilang, kan kayak gitu kan.
1: Ya, ini bukan saya loh ya.
6: Padahal Pak Kanit, Pak Kanit tidak pernah nilang ini kan tugasnya di situ. Nah, bukan tugasnya kan begitu ya. Jadi masing-masing itu ada tugasnya, bagian nilang ya di kepolisian lalu lintas kan begitu, Mbak. Tidak semua polisi langsung dicap sebagai tukang tilang. Tugas kami juga itu sebenarnya untuk menyampaikan, memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, itu karena itulah kaderisasi memang harus perlu kita pikirkan.
5: Betul.
6: Bagaimana menggerakkan KBP Polri itu tidak hanya di kabupaten tapi sampai di tingkat kecamatan. Nah, tentu perlu dukungan dari bapak-bapaknya. Kalau anaknya tidak diizinkan sama bapaknya, tidak akan mau
1: akan
6: itu.
1: Tidak
6: akan mau ya. Bapaknya mendorong, anaknya ada kemauan dan insya Allah akan memberikan manfaat untuk bangsa dan negara dan bisa mengangkat citra Polri di masyarakat. Menurut saya begitu, Mbak.
1: Ini kalau di jajaran pengurusnya ceplos-ceplos seperti ini, enak ini. Saya ke Pak Hadi. Kalau dari sudut pandang panjenengan, monggo.
4: Siap. Sebelumnya saya mau memberikan istilahnya gambaran bahwa KBP Polri dengan yang tadi Ibu, Ibu sebutkan itu dengan FKBPI,
1: FKBPI
4: ya. Kita memang sama-sama Bu. Jadi sinergitas antara Polri dan TNI itu tidak hanya di atas saja. Jadi sampai anak-anaknya pun kita sinergitas. Contohnya saya putra TNI. Bapak saya TNI dan pejuang. Jadi bapak saya pejuang 45. Kebetulan saya diamanati oleh negara menjadi Polri. Jadi kalau
1: ini sudah contoh nyata ya.
4: Iya, kalau ngomong sinergitas ya, sinergitas ini betul-betul ada. Jadi tidak hanya gambaran aja, oh sinergitas TNI Polri, bukan. Kenyataannya memang hingga anak-anaknya pun tetap, organisasi pun kita selalu bersama-sama antara FKGM, FKBPI dan KBP Polri ini terus bersama-sama.
1: Yang membedakan seragamnya mungkin ya.
4: Jadi tidak ada istilahnya kita itu, oh anaknya Polri, anaknya TNI, kita sama-sama. Kita membantu sama-sama demi negara ini, demi kebaikan. Dan untuk yang generasi, sebenarnya KBP Polri itu ada anggota yang, anggota apa Pak? Yang selain
5: luar biasa.
4: Ada anggota luar biasanya Bu.
1: Apa itu?
4: Jadi anggota luar biasa itu bukan dari putra-putrinya Polri.
1: Oh.
5: Jadi gini-gini
1: bukan
6: anak biologis Mas.
4: Coba dijelaskan oleh Pak Ketua ini.
5: Jadi gini, di anggaran dasar kita sudah dimartubkan di sana siapa sih anggota kita yang bisa masuk di organisasi ini. Ada tiga keanggotaan. Pertama adalah anggota biasa. Siapa anggota biasa? Anggota biasa adalah kami yang langsung turun langsung dari bapaknya petugas jaga polisi. Terus ada yang namanya anggota luar biasa. Siapa ini anggota luar biasa? Anggota luar biasa adalah anak dari saya misalkan, cucu dari anggota. Kalau saya adalah sebagai anggota biasa, anak saya itu luar biasa. Ada lagi satu namanya adalah anggota kehormatan. Jadi ini sama dengan di anggaran dasar di GMF KPPI. Ada tiga keanggotaan di sana, begitu. Jadi kalau seperti istri saya misalkan, itu bisa menjadi anggota, tapi tidak bisa menjadi pengurus. Yang bisa menjadi pengurus adalah anggota-anggota yang memang anggota biasa, yang mempunyai hubungan langsung, hubungan biologis langsung, begitu. Jadi bila Kak Itik mau bergabung dengan kita, boleh. Caranya ya harus menikah dengan salah satu. Kalau begitu aja
4: kan. Kehormatan.
5: Kehormatan semacam beliau ini. Kehormatan, anggota kehormatan adalah yang bagi mereka yang memang mensupport organisasi itu, mau support dengan segala macam gitu sehingga dia mendapatkan kartu KTA itu luar apa namanya kehormatan. Misalkan bupati bukan anaknya polisi nih, tapi selalu mensupport. Itu wajib kita iya, bisa-bisa saya harus menyematkan label ataupun memberikan seragam pada bupati ataupun siapa begitu. Kembali lagi seperti yang disampaikan Mas Ria tadi, banyak sekali memang dari anggota-anggota aktif ini anaknya yang sudah bisa berorganisasi tidak diarahkan. Kalau saya dulu Bu ngapunten Kak Iti, bapak saya itu mengarahkan itu ada organisasi
1: ikut
5: gitu. Ikut kami di situ menelaah dan terima, oh cocok gitu, ada organisasi satu misalkan parpol itu saya pernah dulu juga, oh kok nggak cocok saya mundur gitu aja. Dan alhamdulillah yang disampaikan sahabat kami Pak Ria itu betul adanya organisasi ini ada asas manfaat memang. Jadi kalau seperti organisasi kemasyarakatan ini memang jangan berharap mendapatkan duit, tapi kalau asas manfaat insya Allah kita mendapatkan di situ. Begitu Kak Eti.
1: Perjuangan mulia nih sebenarnya.
5: Iya, memang begitu.
1: Oke, Mas Bambang, dari sudut pandang Panjenengan.
3: Untuk masalah apa itu ya, KBP Polri tadi ya?
1: Iya.
3: Ya memang ini tugas berat ya, apalagi Mas Toko masih berapa tahun? Satu tahun belum ya?
5: Belum.
3: Nah, satu tahun, tapi sudah dari perjalanan sudah terlihat, sudah buktinya bisa hadir di malam ini. Nah, itu sudah kelihatan.
1: Salah satu bukti ya, itu.
3: Ya. Bukti bahwa Mas Toko ini sudah bekerja sehingga bisa tampil di sini. Ya. Itu nanti tinggal kita kan ini perlu edukasi, perlu sosialisasi dan sebagainya. Satu tahun itu perlu memperkenalkan diri, perlu. sehingga perlu adanya kegiatan-kegiatan yang akan diprogramkan ke depan
1: sebelum diomeli penasehat.
3: Kalau nanti dia tidak bisa jalan ya juga apa ini kok gak melaku ya gitu ya, jadi perlu apa, kita perlu mendorong ya, mendorong
1: tidak harus terjun langsung ya
3: tidak Pak harus, penasehat, ya, penasehat tidak harus terjun jadi mau dari mengawasi aja dari penasehat
5: itu. Omeli itu
3: ya itu, jadi
1: Pak Hadi menahan tawa.
3: Jadi kalau nanti Pak Teguh itu sudah jalan, sudah kita biarkan sudah jalan kan gitu. Penasihat tugasnya kan nasihat aja. Enggak mungkin turun di lapangan dan sebagainya. Jadi enaknya penasihat di situ. Tapi kalau enaknya di ketua, apa yang sudah tadi sampaikan, banyak enaknya itu, ya. Terus saya sampaikan tadi, katanya Mas Kia bahwa dibully ya, itu pasti itu.
1: Monggo bisa dikomentari.
3: Ya, dibully itu pasti sudah, Pak. Jadi anaknya polisi itu punya beban berat, ya, di sisi lain.
1: Karena sudah dicap, oh tukang tilang. Ya.
3: Tapi kita tetap bangga sebagai anak Polri.
5: Bangga.
3: Bangga sekali ya, dengan, karena kebetulan gini aja, kenapa saya bisa akrab dengan TNI, bisa kalau ini juga ada saya sudah sampaikan dengan Mas Hadi tadi.
1: Apa?
3: Ternyata Mas Hadi anaknya TNI kan.
1: Iya. Kalau Mas Bambang,
3: bapak saya itu Polri.
1: Oh.
3: Pak di saya dari bapak saya itu Polri semua.
1: Oh, baik.
3: Dari ibu saya itu TNI semua. Sehingga ibu saya
1: keluarga besar nih berarti.
3: Iya, jadi waktu itu Polri dengan TNI keluarga saya itu akur. Ya buktinya jadi saya ini.
1: Jadi angkat senjata satu, angkat senjata semua.
3: Tapi kemarin saya bilang, "Loh kok lebih dekat dengan TNI karena waktu itu ibu saya itu lebih dekat dengan ibu saya daripada dengan bapak saya gitu." Ternyata juga akhirnya kita didekat lagi dengan KBP Polri ini. Jadi harapan saya dengan adanya apa ya Polri ini kedepannya nanti saya berharap lebih baik lagi kan gitu.
1: Amin.
3: Dengan dibantu oleh anak-anak ini harus membantu ya, harus di depan ya membantu bapaknya gitu.
1: Siap.
3: jangan kita menjadi beban dari orang tua kita.
1: Asik. Gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong, apakah memang ada anggota yang masih belum memberi semangat putra putrinya untuk gabung, Pak Hadi? Untuk mengantisipasi itu biar semuanya jadi penuh semangat.
5: Ini enggak bahaya ya Pak ya kita?
4: Enggak, kita memang selalu berusaha Ibu. Jadi memang dinamika saat ini ya, perkembangan zaman itu memang berubah. Yang disebutkan oleh Pak Teguh tadi, kalau dulu gini, memang perlu pengertian yang lebih mendalam dan arahan dari orang tuanya. Nanti kedepannya mungkin kami dengan pimpinan tingkat Polres Jember kita melakukan edukasi-edukasi agar lebih anak-anaknya Polri ini lebih ikut ke dalam KBP untuk kepentingan yang lebih bermanfaat. Dan saya tambahkan lagi tadi sempat disebutkan wisata monumen atau wisata sejarah itu menjelang HUT RI, saya sangat ternyuh ya, kebetulan saya anak pejuang. Jadi kebanyakan sekarang, oke kita tetap mengakui dinamika atau perubahan zaman ini baik-baik aja sebenarnya. Kalau ada yang kegiatan, kita dukung yang positif-positif. Tapi kita jangan sampai melupakan tentang jasa-jasa para pejuang juga.
1: Nah,
4: di antaranya adanya KBP Polri dan GMF KBPI yang menuangkan rencana kegiatan terkait wisata monumen ini dalam hati saya yang paling dalam, saya sangat mendukung Ibu.
1: Ternyuh gitu Pak.
4: Iya, karena kenapa? Kalau generasi kita saat ini tidak tahu bahwa ada perjuangan sebelum kita merasakan saat ini.
1: Banyak memang yang masih belum paham begitu.
4: Betul. Dan jadi akhirnya tidak ada rasa apa ya? Rasa memiliki yang dalam. Oh, ternyata kita saat ini berada di daerah Jember yang sudah maju ini itu ada jasa-jasa para pejuang.
1: Iya. Hasil perjuangan.
4: Hasil perjuangan.
1: Iya.
4: Nah, di sana ada rakyat, ada TNI, ada Polri. Dan itu ya mungkin sebagian besar masih belum mengetahuinya itu. Nah, dengan program ini mungkin secara pribadi kalau saya sangat mendukung. Semoga di acara ini ada yang didengar oleh pihak-pihak terkait ataupun dinas-dinas terkait, kami sangat mendukung kegiatan tersebut. Mungkin dengan dukungan pihak-pihak terkait kita kan bisa berjalan ya Pak, beriringan dengan
1: sinergi,
4: semangat kita.
1: Sinergi, kolaborasi.
4: Kolaborasi. Akhirnya kita gaspol lagi Bu.
1: Berarti kata kuncinya Pak Hadi ini gaspol. Oke, saya ke live chat YouTube. Ini ada Mr. Morning. Ibu Eti dan teman-teman tim Obras RRI Jember keren kata beliau. Salam untuk bapak-bapak narasumber yang hebat. Oke. Ini beliau kepala LPP RRI Jember. Bapak Anak Agung Gede Ngurah. Terima kasih Bapak. Kemudian waktu kita tinggal beberapa menit, eman-eman ya, saya tidak buka telepon. Karena kami ingin mendapatkan cerita, apa yang cerita yang menginspirasi, tapi singkat-singkat saja. Monggo Mas Teguh dulu atau Mas Ria?
5: Inspirasi untuk apa ini?
1: Untuk pendengar dan pemirsa, biar mereka juga tergerak ambil bagian, karena toh ternyata tidak secara keanggotaan ada anggota luar biasa. Berarti kolaborasi juga dengan masyarakat yang meskipun dia bukan keturunan Polri gitu.
5: Monggo. Jadi kami berharap halayak umum tentunya di KBP Polri tidak harus anak polisi, tapi di situ ada bisa luar biasa, ada juga kehormatan. Monggo, saya berharap penuh banyak sekali anggota-anggota yang menjadi anggota kehormatan. Jadi mendukung penuh kegiatan KBP Polri yang saya yakini di KBP Polri ini selalu memberikan kegiatan bermanfaat baik untuk anggotanya sendiri, lebih-lebih ke masyarakat. Dengan contoh kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita wujudkan dan kita buktikan. Jadi kami tidak akan sekedar janji, tapi kami akan mempersembahkan bukti bahwa KBP Polri adalah sebuah organisasi organisasi kemasyarakatan yang bermanfaat baik untuk anggota dan masyarakat umumnya. Begitu.
1: Kalau mau gabung, apakah harus datang ke Polres?
5: Jadi
1: nyari Pak Hadi.
5: Okay. Jadi sebetulnya sudah di KBP Polri itu ada link sebetulnya.
1: Oh, oke.
5: Okay. Ada link sendiri. Cuma saya enggak hafal linknya, nggih, nanti coba saya catat. Dan yang jelas di situ kami kan habis ini roco nih. Kami akan mendatangi polsek-polsek. Sebagian sudah kami sampaikan.
1: Berarti 31 kecamatan
5: ya. Iya, paling enggak di situ, dari situ kan kita bentuk ketua sekretaris bendara. Minim 3 orang dulu lah. Di samping itu nanti bisa merekrut, karena saya yakin anak polisi ini banyak. Banyak begitu. Kayak saya sendiri aja, bapak saya punya anak ini 8, saya anak nomor 7.
1: Wah.
5: Nah, orang-orang gitu jadi itu satu orang anggota. Iya. Bayangkan kalau sekian anggota. Sekarang
1: nanti sesuai dengan namanya, keluarga besar.
5: Iya, makanya itu gitu. Kan kepolisian ini luar biasa tuh jumlahnya anggota. Makanya saya sudah bisa bayangkan bila mana setiap anak-anak dari anggota itu bisa bergabung, yang sudah jelas-jelas kita buat wadah ini, maka akan menjadi luar biasa tentunya. Karena di situ kami memang bukan bertugas ya. Niatan dari KBP Polri itu menumbuhkan rasa nasionalisme, patriotisme, agar supaya mengenang jasa para pahlawan dengan cara kegiatan-kegiatan, kan begitu. Itu sih.
1: Baik, seksi-seksi tadi disebutkan ada olahraga ini rencananya. Ya, sepak bola. Mungkin juga IT masuk ya.
5: Ada, makanya saya potong tadi kan ada modern. Jadi organisasi yang solid, kuat, ya tangguh tadi, terus modern, berwibawa. Modern ini kita fokus untuk globalisasi ini kan kita sudah memakai teknologi. Jadi segala urusan kami baik untuk pelayanan, baik untuk bla bla bla itu kita pakai teknologi. Itu yang kami maksud modern begitu. Siap.
1: Semoga lancar.
5: Amin, amin.
1: Di menit-menit terakhir apa yang belum tersampaikan Mas Ria?
6: Kami memanggil seluruh putra putri Polri di Kabupaten Jember untuk bergabung dalam KBP 3 Polri ya di Kabupaten Jember. Karena apa? Kita ingat kata-kata sesepuh Polri bahwa dalam kehidupan berbangsa dan negara ini ibaratnya Polri menjadi keranjang sampah. Seluruh persoalan itu seolah-olah menjadi tumpuan kesalahannya itu di Polri, kan begitu. Maka menjadi tanggung jawab kita sebagai keluarga besar Polri, bagian keluarga besar Polri ini, untuk menjelaskan, meyakinkan pada masyarakat bagaimana sebenarnya Polri ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan kelahiran bangsa ini juga tidak lepas dari perjuangan Polri. Ya. Baik kelahirannya dan mempertahankan kemerdekaannya di masa-masa revolusi pada waktu itu. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kalau bukan anak-anak Polri yang melakukan, siapa lagi? Kita sudah masak, makan ya, besar makan, sekolah dari gaji orang tua kita yang bekerja di kepolisian begitu ya. Inilah yang kita harapkan, bergabungnya anak-anak Polri di Kabupaten Jember.

0: yang berjiwa nasional, yang nasionalis ya, tapi berjiwa sosial. Ya. Harapannya seperti itu. Karena kita kegiatannya sosial yang menumbuhkan rasa nasionalisme, dan itu tetap dilakukan dengan Kaspol itu.
1: Iya. Iya, terima kasih Pak Penasehat. Kemudian gongnya ini Pak Aibtu Hadi Wibowo SPD, PS Kanit Bin Polmas.
2: Siap.
1: Polres Jember.
2: Intinya kami dari Satbimas Polres Jember, khususnya kami Bin Polmas Bu Ibu, mendukung sepenuhnya para teman-teman organisasi yang ada di wilayah Kabupaten Jember, yang saat ini terutama rekan kami KBP Polri, untuk kegiatan-kegiatan positifnya sangat-sangat kami dukung. Bila mana ada teman-teman lagi organisasi masyarakat yang butuhkan bimbingan atau konsultasi, kami Bimas Polres Jember selalu terbuka. Yang intinya Bimas hadir hadir berbuat bermanfaat bagi sama. Terima kasih Gaspol.
3: Gaspol.
1: Itu berarti ya kata kuncinya Gaspol. Gaspol. Baik, matur nuwun. Dan malam ini pendengar dan pemirsa, kita sudah mengenal lebih dekat keluarga besar putra-putri Polri Resor Jember. Semoga apa yang sudah direncanakan, berbagai program yang sudah terkonsep dengan baik, nanti berjalan lancar. Amin. Itu harapannya. Amin. Amin. Amin. Dan mewujudkan generasi yang nasionalis tapi sosial. Gaspol.
3: Pewaris tribrata ya.
1: Pewaris
3: tribrata.
1: Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Selamat malam pendengar setia RRI Jember Programa 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eti Darmiati bersama Bung Risman dan kawan-kawan yang bertugas malam ini bisa kembali menyapa Anda dalam program Ruang Budaya, sebuah ruang belajar bersama untuk menggali nilai-nilai luhur budaya Nusantara, khususnya kebudayaan Jawa. Malam ini terasa istimewa karena kita berjumpa pada hari Kamis Legi 23 Juli 2026 yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Ini sebuah momentum yang mengajak kita semua untuk kembali merenungkan bagaimana membentuk generasi penerus yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, dan tetap berakar pada nilai-nilai budayanya sendiri. Dalam beberapa bulan terakhir, pendengar dan pemirsa, Ruang Budaya telah menghadirkan serial Daur Hidup Masyarakat Jawa. Kita bersama-sama menelusuri perjalanan hidup manusia Jawa, mulai dari masa sebelum kelahiran, Ngapati, Mitoni, Tingkepan, proses kelahiran, kemudian makna sedulur papat, perawatan ari-ari, puputan puser, selapanan, kemudian juga tiron atau weton, hingga pada episode sebelumnya kita membahas selametan weton. Ini sebagai momentum syukur, introspeksi dan penyelarasan diri melalui pamoring sang pancer kalian sedulur papat. Namun karena antusiasme pendengar yang sangat tinggi pada episode sebelumnya, masih banyak pertanyaan yang belum sempat kita bahas secara tuntas. Oleh sebab itu, pendengar dan pemirsa, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut dari sudut pandang yang berbeda, yaitu bagaimana selametan weton sesungguhnya dapat dimaknai sebagai media pendidikan karakter bagi anak Jawa. Bahkan ini tetap relevan untuk kehidupan masyarakat modern. Tema ini yang akan menjadi fokus perbincangan kita malam ini, yaitu selametan wetonan sebagai pendidikan karakter anak Jawa. Nah, untuk membahas tema tersebut, seperti biasa, telah hadir dua narasumber yang tentu sudah tidak asing lagi bagi para pendengar dan pemirsa Ruang Budaya RRI Jember. Yang pertama, ada Bopo Raden Budi Siswanto Wongsojono. Beliau pini sepuh Yayasan Puri Asih Mustika Jawa di Jember, yang selama ini banyak mengkaji falsafah budaya Jawa melalui perspektif Kawruh Jendro Hayuningrat. Kemudian yang kedua, Ki Bagus Wijaya. Beliau ini pini sepuh Padepokan Wahyu Purbo Sejati Jember, yang akan mengulas berbagai laku tradisi serta implementasi ritual dalam kehidupan masyarakat Jawa. Sugeng dalu dolo napa? Salam rahayu. Sampai besosolen kula iki. Bapak Budi, sugeng rawuh Ki Bagus. Terima kasih telah kembali hadir di Ruang Budaya RRI Jember Pro 1. Ini sebagai napa? Awali obrolan, monggo katuran Bapak Budi.
1: Baik, Mbak Eti, matur nuwun. Pendengar RRI yang saya hormati, sebelum kita memasuki pembahasan malam ini, izinkan saya mengajak untuk sejenak menengok kembali perjalanan yang tadi sudah diungkap oleh Mbak Eti, di mana semua perjalanan hidup sejak dari sebelum manusia itu ada di dalam rahim sampai pada akhirnya dia masuk dalam fase kehamilan. Nah, sejak seri pertama kita belajar bahwa pendidikan manusia menurut leluhur Jawa sesungguhnya tidak dimulai ketika seorang anak itu lahir, melainkan sejak ia masih dalam kandungan. Karena itu kita mengenal yang disampaikan Mbak Iti tadi, Ngapati, Mitoni, Tingkepan, sebagai ungkapan syukur sekaligus ikhtiar batin untuk mempersiapkan lahirnya seorang anak yang kelak menjadi manusia berbudi luhur. Setelah itu kita mengikuti detik-detik kelahiran cabang bayi, kemudian memperkenalkannya dengan saudara papat, kemudian empat saudara yang mula-mula hadir dalam wujud nyata, yaitu sebagai kakang kawah, adi ari-ari, ketilan puser. Melalui mereka kita diajak memahami bahwa sejak awal kehidupan manusia tidak pernah berdiri sendiri, melainkan lahir dalam sebuah tatanan yang saling menopang. Perjalanan kemudian berlanjut pada perawatan hari-hari, puput puser sehingga selapan. Suatu rangkaian ini bukan sekedar adat istiadat, tetapi merupakan cara leluhur menanamkan kesadaran tentang asal-usul kehidupan. Penghormatan kepada orang tua dan rasa syukur pada Gusti Kang Hamur Beng Tumati. Pada seri berikutnya kita memasuki pembahasan mengenai tiron ataupun weton, yaitu mengenai identitas waktu, di mana kelahiran menurut penanggalan Jawa. Dan pada episode terakhir kita mulai mengupas makna selamatan weton sebagai saat manusia berhenti sejenak untuk iling lan waspada, bersyukur atas karunia kehidupan, melakukan introspeksi sekaligus memulihkan keselarasan antara sang pancer dengan sadulur papat. Namun karena banyaknya pertanyaan dari para pendengar, pembahasan tersebut sempat kita tuntaskan. Oleh sebab itu, malam ini kita akan melanjutkannya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau kemarin kita mencoba untuk menarik pemahaman masyarakat ke mungkin mitos, yeah. Nah, tapi kalau malam ini kita akan melihat bahwa selamatan weton sesungguhnya bukan hanya sebuah tradisi, melainkan juga sebuah metode pendidikan karakter yang diwariskan kepada oleh leluhur kepada anak cucunya. Maka apabila di Hari Anak Nasional ini mengingatkan kita akan pentingnya membentuk generasi yang berkarakter. Sesungguhnya leluhur Jawa telah meletakkan fondasi pendidikan itu sejak awal kehidupan mulai dialami oleh manusia itu sendiri dirangkai dalam daur hidup masyarakat Jawa. Salah satu puncaknya adalah selamatan weton yang akan menjadi pokok bahasan kita pada malam hari ini. Dan ini pokok bahasan yang terakhir ini, okay. Karena sudah dua episode, betul, kita bahas weton terus. Mungkin-mungkin apa yang kita diskusikan malam ini dapat menambah wawasan kita bersama sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya sebagai sumber nilai dan tuntunan hidup. Itu Mbak Eti, matur nuwun.
0: Ya, terus kita sudah belajar dan berusaha memahami bahwa daur hidup masyarakat Jawa itu satu rangkaian pendidikan kehidupan, kan? Yang sangat utuh, gitu.
1: Utuh.
0: Jadi leluhur kita, leluhur Jawa, sudah menanamkan nilai-nilai budi pekerti sejak anak berada di dalam kandungan. Kemudian membimbingnya melalui berbagai tahapan kehidupan. Siap. Sampai jadi manusia dewasa. Oke. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional, ini jadi sangat menarik, Bopo. Jadi bagus juga bahwa ketika selamatan weton tidak hanya dipandang sebagai sebuah tradisi atau upacara adat, tapi juga sebagai media pendidikan karakter bagi anak dan keluarga, ngaten nggih?
1: Bener.
0: Oke. Saya apakah ke Ki Bagus atau ke jalur telepon?
1: Ke jalur telepon enggak apa-apa.
0: Karena kemarin memang ada beberapa pertanyaan, bahkan di jalur WhatsApp juga ada yang belum tersampaikan, terjawab. Baik. Saya buka jalur teleponnya 0331336652, Ruang Budaya RRI Jember. Sugeng dalu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini ketagihan nih.
1: Kecanduan.
0: Budaya ya, kecanduan.
2: Pusing gak ya, Leon?
0: Pribon.
1: Pusing kalau gak mendengarkan budaya.
2: Budaya menikah.
0: Saya itu.
1: Kepilangan ya, dia orang Jawa.
0: Inge.
2: Kangen.
1: Inge, saya itu udah.
2: Saya itu. Tersulit mawarta sunjenengan. Sami rahayu wilu singje.
1: Amin. Pandangan ibu Buddha. Kita semua dikasih sehat udah.
2: Inge, amin. Pada nyuruh dari suami menikah.
1: Inge, Buddha.
2: Inggih, yang maringi napa nam jeneng drasianan ini kok dipun maringi anu nggih jeneng merah putih ngoten
1: to. Oh nggih. Jeneng Sengkala.
2: Artosipun
1: nika jeneng Sengkala, Bunda. Oh, jadi nggih, kalau ada dua versi. Kalau versi hanya selamatan biasa cukup merah dan putih nggih. Mencari medura tajin merah tajin poten gitu.
2: Oh iya leres.
1: Nah, tapi kalau misalkan itu dibuat komplit, Bunda, bedepakalah. Jadi tajin merah epakal poten, tajin poten epakal merah. Seneka, Bunda.
2: Engki leres.
1: Jadi pampak gini ke perengah.
2: Engki. Nah. Benih lelema kan itu.
1: Engki mon leleman tambah koning ya tengah seneka.
0: Panjang kan sakit betul.
3: Sakit. Semua bahasa.
1: Engki. Jadi mon merah kan bisa bede bere. Mon pote bede temor. Mon celeng bede selao. Mon biru nih kasar bede deja. Mencari betul biru, mana yang coba kan hijau. Biru daun. Ya,
2: Papa. Masa betul.
0: Lagi nih,
2: Bu. Udah pamer sama.
0: Kekal. Ini kejutan.
2: Ini niko namung nami, apa? Maringi nami, niko terus pun diparingi jenang.
1: Niku anu wonten sing matur jenang boro-boro.
2: Nggih. Sing wonten napa? Sekol niku lho.
1: Sekol Rasul. Nggih, Sekol Rasul, Sekol Pethak diparingi tiga ingkang dikoncek kulite. Nggih, Rasulan
2: niku. Jejen pasar.
1: Jejen pasar nggih. Jejen pasar jumlahnya ada lima. Nek macam itu jejen sepeken.
0: Beda, beda enggak?
3: Beda penyebutan.
1: Nah, beda penyebutan. Biasanya kalau jajan sepeken itu untuk anak putri bunda, karena harapannya biar cepat mendapat jodoh.
2: Oh,
1: makanya ketika ada anak yang usianya sudah di atas 25 tahun belum menemukan jodoh, pacar aja nggak punya, itu biasanya waktu lahir, waktu wetonan itu jajan pasarnya dikasih jajan pekenan. Jadi nggih, tujuh jajan yang tidak digoreng. Yang tidak digoreng nggih. Kalau
2: yen tiang jalar menika mboten tiang istri ngoten lah sinten ingkang badhe rapi lho ngoten.
1: Nah ini. Tapi anu, memang kebanyakan seperti itu Bunda. Biasanya mereng sepon nika ki menakan apa nomor segemi tahun gak bisa menabi kita tembaki kalau ben bekala kan posan gitu kalau ben judul posan. Pak baju tangan anak rek wah.
2: Tak kekaji ta menabi taan tak baju ya bon.
1: Nah, kene ka polam eta top orenge ku wah.
2: Dan menabi pasen apa nano bon laku.
1: Nah, sedek lagi.
2: Menabi pasen nak jadi tak laku kekaji tu.
1: Oke, kene ka menabi kita terpangki kalau ben saya nyelaper kan bener ya nyelaper biasa niki. Nah gak bisa terus waktu na keterbiaan gak bisa selamatin jadi kayak barengan jajan macam petok saya tak guring dah bunuh seneka tuti malet tulit niki saya buntuk asa enggak iwel-iwel seneka nah terus napa boleh guru saya utri gitu. Utri, mendut, seneka, sompil, kemudian sompil kasa kasih kuireng sabu ngomor kasa,
2: benda,
1: engke,
2: engke, engke,
1: kan benda apam sosro, engke, kasa kalau benda apam Klaten, seneka,
2: lemper,
1: engke, bu pacet, pacet dengan neka, engke. Noro debunda leluhur sebelum saya lopot ini kepi pada kepi alhamdulillah kibadar yang saya ngolati ini gak nikah ya.
0: Boleh oning sekuni nih.
1: Tak oning tau-tau kening ya.
2: Oke,
1: Bunda. Matur nuwun.
0: Cekap Bunda.
2: Nggih,
1: sampun. Matur sembah nuwun. Matur nuwun. Kangge
2: datang lintunipun
1: nggih. Nggih, insyaallah.
2: Dan welafiat barokah yusanipun paling barokah umur yang ingkang barokah.
1: Matur nuwun doanya. Amin amin amin. Nggih,
2: matur sembah nuwun.
1: Sakpangsulipun nggih, sami Bunda mugi sehat selalu. Waalaikumsalam.
0: Matur nuwun Bunda Yaya Kalisat. Menika wonten Mas Rendra Priyatna Semboro.
1: Wah.
0: Sugeng dalu, ada yang mau saya tanyakan. Nah, ini jember siap. Banget ini.
1: Jember banget.
0: Perbedaan selapanan atau weton lahiran itu apa? Kebetulan weton saya itu Kamis Pon.
1: Okay.
0: Lah katanya itu kalau weton Kamis Pon itu sukanya membantu orang, tulus dan bersifat keras, setiap kali ada masalah langsung ditolong. Kalau Senin Wage katanya itu wataknya galak dan gampang marah. Di dalam adat weton kelahiran itu apa memang betul? Mohon penjelasannya. Oh, betul sifatnya.
1: Nggih.
0: Niku terus masih panjang nih.
1: Nggih.
0: Perbedaan antara Senin Wage dengan Kamis Pon itu apa sama bagusnya atau bagaimana? Kalau orang Jawa itu biasanya kalau Kamis Pon tuh hari yang paling baik untuk akad nikah katanya. Kebetulan waktu itu saya pasti napa niki? Hitam. Aduh, napa niki?
1: Datang WA niki.
0: Nggih, panjang sekali. Pas weton saya itu apa diperbolehkan? Oh, hitan mungkin.
1: Oh, hitanan, sunat.
0: Oh, nggih. Terus terkadang juga kalau pas weton kelahiran tapi kok ora napa niki? Orang Umbul Rejo sini
1: melarang.
0: Nggih. Nanti ada jaluan jenang merah itu kenapa kok bisa kayak gitu ya?
1: Betul.
0: Bahkan ada satu, ada dua macam, ada yang jenang putih yang asin. Ada yang manis itu kenapa kok ada? Waru panjang nih.
1: Nggih.
0: Monggo matur nuwun Mas Rendra Priyatna Semboro.
1: Sepertinya sering masuk nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Bisa dijawab dulu dah? Atau telepon dulu, telepon dulu. Tenang Mas Rendra, jangan khawatir.
0: 0331-336652 Ruang Budaya RRI Jember. Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu. Salam Rahayu.
1: Rahayu.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Sehat Ki Budi?
1: Nggih, pangis tadi pun sehat kok.
0: Mas wonten saking
1: Batah
0: Balu.
4: Alhamdulillah. Kok sengaja mboten mlebet pinten semua niku. Lali napa mboten?
1: Botol ngaten nggih.
0: Oh, digangi ngaten nggih. Terus dites sak menika ngaten nggih.
4: Tapi nek kula terus terang ini Pak Epi.
0: Nggih.
4: Kalau di pas di Jumat, hari Kamis malam Jumat ke kayak gini ini kalau saya ini kayak melayani pasien jam 8 sudah saya tutup Mbak Epi.
0: Waduh.
1: Saking emane.
0: Demi Ruang Budaya.
4: Jadi setengah sembilan mandi, setelah itu makan, terus duduk manis santai mencermati Ruang Budaya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi memang kemarin-kemarin itu Ki Budi dan Ki Bagus, saya tidak masuk. Itu bukannya saya tidak mendengarkan kalau monitor
1: terus. Ya. Monitornya.
4: Alhamdulillah sudah bisa saya pahami. Akhirnya saya tidak masuk, cukup mendengarkan saja. Ngeten. Lain berhubung niki. Nah, sik menurut kula enten sing kurang jelas iku nek masalah selametan jajan sepeken niku apa diharuskan perempuan saja atau laki-laki sama ki?
1: Pada prinsipnya ya, itu laki-laki ataupun perempuan itu kan mengarahnya ke perjodohan saja.
4: Iya, iya benar.
1: Jadi laki-laki atau perempuan bisa, tapi dari awal ketika tadi Mas Hendra matur kan selapan itu apa pas tindak kelahiran. Nah, selapan itu adalah wetonan pertama sebetulnya. Selapan itu.
4: Wetonan pertama.
1: Jadi wetonan pertama. Nah, di saat wetonan pertama ini yang menentukan adalah saji. Ketika dia putri, harapannya umur 20 ke atas itu sudah dapat pasangan. Nah. Makanya terus sajenanya itu jajan macam itu yang tidak digoreng.
4: Iya, benar. Nah,
1: kalau cowok kan harapannya kalau bisa di atas umur 25. Karena mengacu pada sunah Rasul toh. Sunah Rasul 25 tahun menikah kan seperti itu. Nah, harapannya
4: itu sama saja laki-laki dan perempuan.
1: Nggih, kalau memang diharapkan untuk segera menikah karena mungkin faktor perekonomian orang tuanya kuat, ya enggak ada masalah kan menikah umur 25. Seperti itu. Tapi kalau orang tuanya ekonominya kurang kan anu Gus berdampak nanti. Wong ngomong anak si Jis keleleran, pemainnya nampak dari si Jis karyatan.
4: Bener-bener, Ki.
1: Okay.
4: Tapi tenang, Ki.
1: Pribadi, Gus.
4: Misalnya ini, Ki, ada yang masih belum ada jodoh, usia sampai 25 tahun.
1: Oke, okay, Gus.
4: Yang telpon ini juga siap menunggu, loh, Ki.
1: Oh, iya, Gus.
0: Waro-waro.
1: Spill tipis-tipis.
4: Alhamdulillah Ki Bagus,
1: nggih.
4: Ki Budi.
1: Nggih.
4: Sami-sami sehat.
1: Pangestu dipun.
4: Alhamdulillah. kayaknya sudah cukup jelas karena ini mempersingkat waktu karena waktunya cuma 1 jam gigi. Mudah-mudahan nanti sama Mbak Eti diusulkan bisa 2 jam gitu loh ruang budaya.
1: Iya sudah saya berbolak-balik itu tapi belum dapat ACC.
4: Jadi biar bisa ngobrol panjang.
1: Iya guys. Nanti kapan-kapan reunian aja guys. Kopdar.
4: Niki man kita sih jawab keadaan Mas Rendra.
1: Oke.
4: Bagi waktu. Matur nuwun Pak Eti.
1: Matur nuwun.
4: Mudah-mudahan Pak Eti selalu sehat.
1: Amin.
4: Meski budi mungkin ya tetap selalu sehat.
1: Amin.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rahayu,
1: rahayu.
0: Monggo.
1: Nggih.
0: Lah menika pripun?
1: Ndak apa-apa, monggo anu. Bentang tuntas ini wetonan. Enggak ini enggak tuntas.
0: Wetonan kan kathah, Pak Ji. Ruang budaya Sugeng Dalu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam, selamat kenal ke Budi dan ke Bagus.
0: Oh, Enki, waduh. Bapak siapa di mana?
5: Dari Pak Cip Muncar.
0: Pak Cip Muncar.
3: Muncar Banyuwangi.
0: Oh, Enki.
1: Aduh.
0: Monggo.
5: Rohanya tanya ani kan.
1: Ngereng. Tapi dan belum bisa jawab. Insya Allah bisa. Ngereng.
0: Agak mundur sedikit nih.
5: Kelahiran di Telogasa.
0: Aduh.
5: Kelahiran itu okay. Dengan kabin.
1: Oke.
5: Eti dana apa ke?
1: Rande telok kadisa montreng jebe dino renteng. Jadi harinya tuh rentengan. Contohnya ge, Jumat pon setuwake Minggu Kliwon. Itu neptunya 13, 13, 13. 3 hari ini tidak boleh untuk pernikahan ijab kabul atau resepsi, karena akan membawa bala. Kemudian ada dino renteng yang lain yaitu 14, 14, 14. Mulai Jumat Kliwon, Sabtu Legi, Minggu Pahing. Jadi Jumat Kliwon, Sabtu Legi, Minggu Pahing ini 14, 14, 14. Secara hitungan Jawa sebetulnya Jumat Pon itu jumlah 13. Baik tiba gedung. Kalau untuk menikah maka akan memberikan kemakmuran. Kok sayangnya renteng gitu loh.

0: Jadi kalau mencari jumlah 13 pakailah hari Senin Pahing. Senin Pahing, Seneca. Pak Cip. Janggolah menabi boleh salah sebut ki Pak Cip.
1: Pulang. Iki kan gula terong ngerti ya nih.
0: Oke, leres. Genika Randa Telok. Nama aslinya Keranda Tiga. Keranda Telon.
2: Keranda Telon.
0: Keranda itu artinya usungan mayit. Katil. Telon itu tiga. Jadi akhirnya berdampak mati rezeki, mati sandang pangan, mati rogo, termasuk mati nun sewu, mati pikiran. Biasanya man orang Jangkolang ki menabi kagun putra, kagedoin putra pas ijab kabul ki, ijab kabul pas are Randa Telok. Kenika lopote se bini se mengmeng, se lake biasa se mengmeng. Seneka. Mentak mengmeng ki ano, kadang begdumeng ki, begdumeng kesa kepi entara lako manto dibi se adu aja mas. Seneka.
1: Pacat kelerasan beda rompakan nengki.
0: Nengki ler. Seneka.
1: Entah mana.
0: Pon kadung.
1: Punten.
0: Oh.
1: Kan pon oning.
0: Nengki nengki.
1: Jadi selaku pagi ngapo toniga kan bisa epangki.
0: Nengki.
1: Anaran keterbiun pada keterbiun.
0: Leres. Bisa pelang akhirnya kan ki. Lari tau lari Randa Telok ya Seneka kan.
1: Lain ki. Monton oning kan. Paden bon bodo semalain.
0: Nengki bisa ngas tete.
1: Mon epak saya kan pekun.
0: Lah kini kan.
1: Makan kajalaka.
0: Leres.
1: Nengki. Terus mon umpamana antaran Sabto Pahing kasenin manis. Napai kocaran Randa Telok.
0: Punten Sabto Pahing ini kan jumlah belu belas.
1: Oke.
0: Terus ahad pon jumlah 12. Terus Senin Senin manis.
1: Ini kase Sabto Pahing dan Senin manis nih gak beda curun.
0: Oh, mon Sabto Pahing kasak belu belas, Senin manis nih kasanga. Oke, Senin nih kapampa, manis nih kalema, Sabto nih kasanga, Pahing nih kasanga. Jadi mana jumlah kadisa, sanga ketemu belu belas. Berarti telo polo
2: 27.
0: 27 ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, 12.
2: 27.
0: Petalekor.
1: Petalekor.
0: Oke, okay, mon petalekor kan bagus ta sih? Saya tak oleh ini kan mon segemi. Pak Cip. Jadi mon keterbian segemi ki, ini kan tak oleh.
3: Segemi ini kok berapa?
0: Selawi.
3: 25.
0: Jadi mohon mohon keterbiaan segemi kasa om pamannya ki laken neka 12 bininya 13 ini kan segemi ini kata oleh biasanya saya angel saya sogia angel saya geduk nepotra terus angel saya makmura.
1: Oh saya umpaman tepak kayak itu mantik
0: segemi ini. Nah tapi mohon pun ageduin potra insyaallah rezekena ngolpa, ngi ngolpa, bukan salah norok keterbina anakan, Seneka.
1: Oh, jadi sama mana Sabto Pahing.
0: Tepangki kalau bukan Senin manis bisa, petolekor kan salah, ngi bisa, saya. Kini ka om pamana ki, acuelan kelampi, acuelan emas, terus acuelan sandangan-sandangan ki bahan-bahan bangunan cocok. Oh. Tapi mana acuelan nasi tak cocok. Nggih itu. Nggih, umpama nikah perjodohan nikah bersifat umum nggih. Kalau dari kepegawaian nggih, kalau bisa ya jangan mengambil bidang-bidang hukum. Seneka, akhirnya nanti menjual belikan hukum malah. Seneka.
1: Nggih. Alhamdulillah bisa masuk.
3: Ya.
0: Seneka, Pak.
1: Telepon
0: mulai lambok, ini ngaki melolo, saya masuk
1: tak bisa.
0: Jangan belum mitong, kenapa ya? Tiba-tiba telepon.
3: Teleponnya. Ini ngaki, ini melolo. Duh.
0: Ngaki-ngaki, sih. Nah, Seneka, pun tepak rapak mencari betul lagi, Pak Cik. Ini kan rapak, Pak. Pancenengan kalau pun belum pun cukup. Ini ndik pengetahuan nah
1: pangaoning
0: ki leres leres Pak Cip.
1: Jadi sana cen pun eka binaki saya
0: ki bisa antara Senin manis ya Senin manis kalaben Sabto Pahing neka bisa bisa
2: jatuh di apa itu Pak
0: ha
2: kalau dibagi 7 tinggal
0: ya 27 Mas ha.

0: pasti ini.
1: Iya, tipe anu, tipe ratu. Rogo semboyong gitu.
2: Okay. Ratu. Kadina apa?
1: Kan mon eje berasa bedo bitongan ponco suto. Ponco sutonya ekorangin lemak. Aci. Jadi umpama nak gelek petel ekor ki. Mon ekorangin lemak lemak lemak kan kare dua.
2: Oke.
1: Okay. Nah, kare dua ini kan sandang pangan. Melana gelak kro, jadi mon eparingin usaha. Napa bayi, insya Allah mon gun ngakane tak repot sini kira.
2: Enki,
1: enki. Nah, tak kira angin. Bodo besi abri, keng montor mele montor kiko tu nyalengin kelu sini kira.
2: Mon di Andi tak ngene mau tang.
1: Nah, nika pas eh kemplang bi orang.
2: Mon di Andi tak ngene mau tang. Sini lagi pas angin.
1: Iya, leres leres kini kapan. Oh. Kita tekan salah.
2: Tak tekan. Okay. Keng
1: beki
2: tinggi beri sena kiu karuan.
1: Nah, kini kapan kau kebayan belis? Mereka tadi moso biasa nak. Seneka.
3: Joko Pak Jip.
2: Enki, alhamdulillah. Pon bisa masuk. Baiti tambahin ducem.
1: Doro wes.
2: Macam
1: patok lolo. Macam patok jadi.
3: Enki.
1: Enki. Tak mare deka.
0: Tak mare
1: bisa nyorot sekalian lagi.
3: Cukup gak Pak Cip?
1: Gak Pak Cip, pada sehat gak Pak Cip? Insya Allah lain hari tetap pagi boleh.
2: Enki.
3: Sampun.
2: Kangkui baeti.
3: Kalem.
2: Belajar matura baeti.
3: Neka belajar neka.
2: Ajar matura en siang hari male tak mate opur.
3: Oke,
2: setelangkong.
1: Oke, ngareng bisas.
2: Semoga parengna sehat wal afiat.
1: Amin amin amin amin.
2: Jauh dari pelin Allah.
1: Oke, sebalika Pak Cep pareng sehat sokan nggih.
2: Oke, ikhlaban akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ampun, cekap ge. Lah niki mboten cekap niku. Terus pundi niki? Setunggal maling.
1: Mangga katuran.
3: Ruang Budaya, selamat malam, Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu.
3: Nggih.
4: Ruang Budaya, selamat.
3: Mas Gadu. Ngapunten jalur WhatsApp niku panci anu kesulitan.
4: Saking nyoba.
3: Niki teng mriki mobil.
1: Nyoba terus.
3: Nggih.
4: Mulai Dugi Aupal kedisian sinten
1: Mas Hendra Budaya ya.
4: Ya ya. Sing kali ini Mas
0: Madun.
1: Betul, Gus Madun itu ketiga setelah Mas Hendra nggih.
3: Nggih.
4: Lah nggih niki wau
1: Pak Cip.
4: Pak Cip.
3: Nggih monggo nak menika Mas Gadu. Mas Gadu Firmansyah.
4: Lah nggih jangan-jangan ke kenapaan itu kantun gasal menit aku anu tak kesirep aja nih kok.
1: Betul tasih lumayan tasih.
4: Oke. Oke, matur nuwun Mbak Eti.
3: Nggih.
4: Nah, leres sanjange aktif niku wau.
3: Napa
4: panjenengan kedah sinau riyen Pak Matur.
3: Insyaallah. Mboten janji tapi duwedel kula niki sale.
4: Alhamdulillah Mbak Eti, saya pernah kerja di Situbondo. Jadi sedikit 90% bisa nangkap apa yang disampaikan Pak Cip sama Ki Bagus Ki Besi. Terima kasih waktunya. Memang betul apa yang disampaikan Ki Besi. Weton mulai dari ngapunten Ki Budi
1: bagus
4: mulai dari weton ini Pak Eti dari apa ya istilah bahwa keluarga saya Pak Eti tapi kalau di luar sana saya nggak tahu kelihatannya Ki Budi mengenai apa yang menjadi kehidupan kita mulai dari umur mulai dari apa itu mulai diciptakan oleh Allah di dalam kandungan itu sampai keluar dan sampai hari ini.
1: Okay.
4: Ini kalau saya lihat di luaran sana itu 50-50 sekarang ini Pak Anu itu.
1: Okay.
4: Jadi ada yang masih menjalankan adat-adat seperti
1: tradisi,
4: itu.
1: Tradisi,
4: ada yang tidak.
1: Oke.
4: Wis pokoknya metu selamatan beres.
1: Oke.
4: Tuh. Tapi kalau di keluarga saya masih kita
1: dukemi.
4: Jalankan. Iya, masih kita jalankan, masih kita dukemi. Mulai dari kita 3 bulanan.
1: Oke.
4: 7 bulanan.
1: Leres.
4: Sampai ke lahiran.
1: Lahiran.
4: Lahiran sampai ke selapan.
1: Selapan.
4: Ya.
1: Tedak siten.
4: Dari selapan
1: antar weton.
4: Selapan nanti
1: antar weton Mas.
4: Antar iya betul.
1: Antar weton terus tedak siten.
4: Terus ada turun tanah.
1: Nggih, turun tanah tedak siten.
4: Ya.
1: Terus nek tiang Jemberan, Lumajang turun tanah.
4: Iya, turun tapi, tanah. Tapi kalau, dalam hal ini ki, turun tanah itu sudah hilang. Sudah hilang, sudah tidak ada, sudah. Itu loh. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu 50-50 kan?
1: Betul.
4: 50 masih dijalankan, 50 sudah. Nah, itu. Tapi kalau zaman masih 70-80, insya Allah masih kita jalankan. Gih,
1: masih banyak orang melakukan. Ya. Gih,
4: jadi apa ya? Memang betul, Mbak Eti.
3: Gih.
4: Apa yang menjadi kehidupan kita mulai dari boleh dikatakan 3 bulan sampai kita setua ini ada Jawa ya, jangan sampai kita lupakan. Terus apa ya ngarani nyelapeti kelahiran gitu loh ya, kibudi
1: nggih wetonan
4: itu. Oh wetonan itu 1 bulan sekali kan,
1: 36 hari 35 hari sekali nggih.
4: Apa selapanan itu ya Yaki ya?
1: Nggih, awal namanya selapan, terus berikutnya weton.
4: Nggih,
1: pendak weton.
4: Itu. Saya di keluarga saya masih
1: melakukan.
4: Masih kita jalankan itu. Dan ada lagi seperti ini Mbak Eti, apa yang dibicarakan tadi mengenai jodoh. Tadi Ibu Di sudah disampaikan kan. Apa? Harinya ya.
1: Nggih.
4: Tanggalnya atau pasarannya kan gitu. Ini ada lagi ki. Kalau di Lumajang ya, di Lumajang istilahnya Jawa-Jawa Lumajang di lingkungan apa ya?
1: Lereng Semeru.
4: Pokoknya di Lumajang bagian yang masih bisa menjalankan adat Jawa masih.
1: Nggih.
4: Ada seorang perempuan ya. Mulai dari umur 20 sampai 22 yang sudah menginjak dewasa.
1: Nggih.
4: Ini satu kali dilamar
1: orang terus ditolak.
4: Ini gagal. Tak tahu di situ ada apa alasannya.
1: Nggih.
4: Bahkan sampai 5 kali, bahkan sampai 10 kali. Ya, itu gagal. Nah, akhirnya ada Jawa ini yang masih kita genggam. Seorang apa ya?
1: Bini sepuh.
4: Kita itu menyampaikan.
1: Bini sepuh ya.
4: Bini sepuh. Coba golek gedang sing woe mek sito.
1: Nggih.
4: Itu namanya sangkal.
1: Gedang sangkal.
4: Ya, gedang sangkal Mbak Eti. Punten Mbak Eti, bukan gurui nggih.
3: Nggih.
4: Gedang sangkal. Tapi alhamdulillah nggih.
1: Langsung nggih.
4: Tapi ya tidak
1: enggak semudah itu dari pisangnya.
4: 1 hektar kita tanami. Belum
1: nggih.
4: Apa tanami pisang enggak mungkin dalam
1: tokol si cidil nggih.
3: Nyarinya sulit dalamnya.
4: Jadi juarang, makanya kadang-kadang kalau orang yang tahu dibeli, walaupun 1 juta satu pisang itu dibeli. Yeah,
1: betul.
4: Itu loh, dibeli, gitu loh Mbak Eti.
3: Okay.
4: Jadi ini yang menjadi ini. Tapi nah ini banyak yang tidak tahu ki.
1: Okay.
4: Kata sing boten ngertos ngeten loh. Okay. Setelah dicarikan itu dimakan si apa?
1: Si putri yang gagal putri lamaran yang itu,
4: nggih. Tersebut, nggih. Nah ini. Alhamdulillah dalam jangka waktu
1: tidak terlalu lama, nggih. Langsung ada yang melamar.
4: Jodoh, akhirnya jadi.
1: Nggih.
4: Itu Mbak Eti yang
1: padahal sudah 10 kali dilamar orang gitu, nggih. Batal
4: betul,
1: terus.
4: Nggih. Betul. Itu loh. Makanya saya sudah sampaikan kalau di atas tahun 90-an ini kayaknya sudah tidak terpakai lagi.
1: Nggih, mulai berkurang. Betul.
4: Padahal sangat penting sekali loh, Ki.
1: Nggih.
4: Itu menurut saya loh, menurut saya sangat penting sekali karena apa? Di situ ada weton. Di situ ada hari, ada pasaran juga.
1: Pasaran, nggih.
4: Nah, kita melangkahnya untuk mencari pekerjaan atau mencari rezeki itu ada hitungannya juga kan.
1: Betul. Kalau mudeng gitu.
4: Ini aku kapan bisa lunggu bareng deh
1: penasaran
3: monggo katuran kapan-kapan
1: Panji ilmu nu angelek ro ketemu terus ketemu tadi gampang.
4: Nah itu ya enaknya kayak kemarin itu loh Ki.
1: Nggih. Gak sengaja
4: kan gak janji.
1: Nggih. Pas anuat acara halal biala tengah kebangge sampai
4: situ dipapak oleh Mbak Esi.
1: Nah, nah itu.
4: Mas Gandu, ayo tak kenal lo seseorang. Salah ndak kanten. Sayangnya di situ Ki Bagus mboten.
1: Nggih. Iya. Pas ada proyek itu. Ada. Enggak bisa ditinggal.
4: Mungkin saya bisa apa itu interaktif seperti ini.
3: Nggih.
4: Cuman hanya bisa menimba ilmu Mbak Iti.
3: Nggih.
4: Sama Ki Budi sama Ki Bagus.
3: Nggih.
4: Jadi kepertanyaan-pertanyaan ini kadang-kadang timbul, kadang-kadang cuma hanya kita sharing, Pak Edi.
1: Oke, terus.
4: Oke, gitu aja.
1: Ini gitu, yang positif.
3: Terima kasih. Iya,
4: malam Jumat untuk apa kedepannya. Doa untuk kita semua.
1: Insya Allah.
4: Masyarakat Kabupaten Jember juga masyarakat Kabupaten
3: Lumajang.
4: Sehat selalu. Pemimpinnya pun juga bijak.
1: Oke.
4: Sehat selalu. Sehat bukan hanya tubuhnya loh ya.
1: Ekonominya juga.
4: Ekonomi, lebih utamanya pikirannya. Nah,
1: tapi sih marahin meng-meng kan ekonomi ini. Pikirannya sehat, rancangan duit yang meng-meng akhir.
4: Hitungannya di situ. Itu namanya korup juga kan.
1: Nggak tahu gitu. Nggak,
4: terima kasih Mbak Eti.
1: Sehat selalu Mas Gandu, Mbak Terun. Bersamanya malam ini.
4: Mungkin kita panggil lagi.
1: Insya Allah, amin.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Mas Tenun, Mas Gandu Firmansyah. Onggo katuran yang Mas Rendra.
1: Mas Rendra,
3: singkat mawon tapi.
1: Ki bagus coba. PRP nyepil Mas Rendra. Tentang kenapa kalau apa namanya Hari Senggolo itu kok diselamati pakai jenang tadi itu.
0: Jenang Senggolo ya. Jadi kalau ada di dalam Jawa tadi saya mati mengapa hari kelahiran tidak boleh untuk melakukan sebuah
1: hitanan
0: terus mantenan, karena di hari itu manusia di saat dilahirkan itu kan bersimbah darah. Jadi bersimbah darah, jadi proses kelahiran itu kan bersimbah darah,
1: dianggap nerak sekor getih.
0: Nah takutnya nanti kedepannya jadi akan menjadi sugesti yang tertanam di dalam diri manusia itu dibonis dibosoro terus itu apa
1: tiba
0: rekoso
3: rapena
0: kehidupannya
1: berdarah darah
0: wayahe sudah mendapatkan sesuatu yang seperti yang lain, dia tetap harus berjuang terus kapan merdekai kan gitu. Jadi makanya untuk hari kelahiran itu dihindari untuk melakukan kegiatan
1: besar.
0: Dan juga perlu diingat bukan hanya hari kelahiran, tapi hari kematian leluhur.
1: Ya,
0: mungkin
1: sama.
0: Naasnya apa? Meninggalnya ibu, bapak, mbah yang pernah satu rumah.
3: Terus unsur satu rumah.
0: Okay. Unsur satu rumah.
1: Itu jadi, harus dihindari.
0: Harus dihindari.
1: Karena hari naas katanya.
0: Hari naasnya. Nah itu dihindari, dan juga yang pertama tadi di hari kelahiran itu juga dihindari. Mungkin yang tadi ditanyakan tentang Kemis Pon sama Senin Wage.
1: Kemis Pon sama Senin Wage.
0: Apakah ini
1: berjodoh
0: atau bagaimana?
3: Sama-sama keras katanya.
0: Apa sama-sama keras? Apa ini sudah menikah?
1: Ya terus, belum.
0: Atau belum? Nah,
1: karena itu kan sangat rawan. Nanti nek memang belum nikah, kita kan jadi pemecahnya nanti. Kalau sudah menikah, akan menjadi pen-trigger persoalan.
3: Lah,
1: Ya, tapi sebetulnya kalau saya spill sedikit tentang pon sama wage, itu kelihatannya baik-baik saja. Baik-baik saja. Biasanya sih kemisnya memang kalau ngomong kemisnya cenderung kaku kan, Mbak? Nah, tapi kalau Senin, tadi Senin kan maksudnya?
3: Senin
1: ini otoriter, Mbak. Senin ini pemimpin otoriter. Tapi bicara tentang wage, wage ini kayak watu. Watu ireng, guys.
3: Kaku.
1: Kaku.
0: Mutungan.
1: Tapi kalau pon itu cenderung nggak isoan, nggak teguan. Jadi sebetulnya pernikahan itu baik ketika dilanjutkan. Cuman Senin pon tadi disampaikan ya, itu kan 11 jumlahnya.
0: 11.
1: Terus Kamis wage 12. Nah di total 23.
0: Ini Kamis pon sama Senin wage.
1: Oh kewali ya. Kamis pon berarti 14. 15 mas.
0: 15.
1: Kamis itu 8. 8. Pon itu 7. 15. Terus Senin
3: wage.
1: Senin itu 4, wagenya 4 ya.
3: 8.
1: 8 tambah
3: 15.
1: 15. Berarti 23.
3: 23.
1: Bagus, Mbak.
3: Oh.
1: Tiba-tiba gedung. Itu kalau seandainya mau seandainya ini dalam konflik ya, bertahan aja sedikit.
3: Iya. Biasanya ngalah lah.
1: Nggih, biasanya setelah konflik itu terus ada rezeki besar. Itulah ciri khas perkawinan antara pon sama wage. Seperti itu.
3: Nggih. Waktu kita tinggal beberapa menit ternyata.
1: Nggih.
3: Penelpon terakhir menanya.
1: Monggo, kasihan nanti.
3: Nggih, singkat mawon tapi nggih. Ruang Budaya Sugeng Dalu.
5: Sugeng Dalu, selamat malam.
3: Malam. Dari Bapak siapa di mana?
5: Dari Jember Selatan.
3: Nggih, Bapak siapa?
5: Ali.
1: Pak Ali.
3: Pak Ali. Nggih. Monggo katuran. Langsung.
5: Selamat malam Mbak Iti ya.
3: Nggih, sama Bobo Budi, Ki Bagus.
5: Budi juga dan Bapak. Nggih. Ki Bagus ya.
1: Nggih.
5: Saya tak bisa bentahan noh.
1: Matur nuwun.
5: Matur nuwun.
1: Matur nuwun.
3: Matur nuwun. Matur
1: nuwun. Matur nuwun. Mari kita tata dia tata itu.
5: Hanya ada Bang Bor Ki Mas Ki.
1: Ki ngereng Mas Ali.
5: Anu, hanya tanya masalah kelahiran tadi.
1: Nggih.
5: Kelahiran ben bulan.
1: Nggih.
5: Kenapa nek bede ada napanya mana bede keistimewaan sendiri sini kali.
1: Oh, tong pitong
5: nah. Maksudnya mun lahir bulan Ramadan,
1: okay.
5: Bulan-bulan selain.
1: Nggih.
5: Okay. Apa lek bede pitong nah?
1: Oh, beda. Jadi mun pitongan Jabar Adisa ngangkui penanggalan saya kocak Pranoto Mongso. Nah, Pranoto Mongso nika penanggalan pada penanggalan umum pada bi Masehi keng bitena bede se dole korare, bede se 42 are seneka. Mun Masehi kan rata-rata antara belu lekor, telopolo, telopolo setongan seneka. Mun belu lekor kesak Februari. Nah, terus masing-masing bulan nggak bisa mana pasagi. Biasanya mun orang se lahir bulan pas neka, kelar melak neka. Toka apa nebuk tepuk sorot edung tak kena tedung kelar melah biasa lah manggil pun titi pun teng tas ketedungan sak kun leolean metong plafon sangki biasa lah terus mon soal deer tak nampek tapi saung guna ki peti tabuk nika kaya pun tak kenceng deer tak deer
5: nggon.
1: Lersi
5: ana apaan, Pak?
1: Nah, ketika wan biasa enggak nika. Jadi pengaruh pacet. Bulan kelahirannya pengaruh. Kebata koreng seneka.
5: Anu mas, apa nyaman? Tengku ngagungi kelahiran Ahad Beki lagi.
1: Panjenengan TV ki, Ahad Beki.
5: Ahad Beki mas, tandeng sepo dimin.
1: Oke.
5: Bulan-bulan Ramadan.
1: Oke lah.
5: Mon umumnya, apa nyaman lah? 17 Juni.
1: 17 Juli.
5: Juni.
1: Juni
5: 82.
1: Oke.
3: Oke, muda iki.
5: Wong udah ki ganteng ki. Terus mengenai napa nyaman lah. Sambutan weton.
1: Okay. Iki
5: kenapaan mun kang kuwi kula ning Mas?
1: Saya perlu. Eh, Bang Astete, napa ndak rumah?
3: Engki.
5: Iki sama aja mampu. Kang kuwi kang Astetian, ben kang kuwi kerjekian, boleh.
1: Oh.
5: Aku usaha.
1: Oke.
5: Iki ketemu dalu dar masih bagus.
1: Nah, seneka.
5: Sesuai dengan
1: cangkolang iki Mas Ali iki. Menabi panjenengan kesokan ngereng bisa WA dan bula karena betonnya kan mepet serba itu. Tapi ya cedek kami

0: 242 085 204
1: 221
0: 221 242.
1: Sampun. Waduh, salah ini.
0: 085 204 221 242.
1: Masih bingung.
0: Tadi
2: itu lubang. Semalam Mas Semalam jadi kurang ditrawar ini.
0: Gak gitu lubang, gak gitu lubang, wey.
1: Tore.
2: Oke.
1: Oke. Sampun.
0: 085 204 221 242. Oke. Okay. Langsung WA dan boleh Mas Ali sini kan, Ki. Ngering.
2: 085242.
0: Oke. Okay. 085204.
2: Iya. Oh. 085204
0: 221
2: 221
0: 242.
2: Oke.
1: Cukup nggih, Mas Ali?
2: Iki kelakon-kelakon iso ora.
0: Kere maki nyaman panjenengan lengkap kala ben tanggal lahir ki. Terus bi keterbina. Ya antos pun boleh WA panjenengan. Oke, Mas Ali, atas kelangkong.
1: Atas kelangkong.
0: Oke, waalaikumsalam.
1: Karena waktunya betul-betul tinggal beberapa menit. Ini akhirnya apakah jadi episode dari konsep awal ini episode terakhir. Kita belum keselamatan weton ini belum, apakah belum. Bisa apa betul-betul sebagai pendidikan karakter anak Jawa kan belum masuk ke sana.
0: Belum.
1: Datos pripun menika?
0: Nggih, kebijakan dewan penyiaran.
1: Untuk karena menutup sesi malam ini
3: masih menarik materi weton ini karena memang jarang diungkap ya apa rahasianya, apa itu sesajinya dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Mungkin masih bisa berlanjut di
1: insyaallah.
0: Di episode berikutnya.
1: Sepertinya memang apa istilahnya ya, upaya untuk mengenali diri itu besar.
0: Besar.
1: Nggak peduli dari generasi era berapa ini.
3: Betul. Cuman mau kemana bergurunya
0: atau mencari informasinya.
3: Mencari informasinya.
0: Nah ini peluang. Sekarang kalau memang suatu saat RRI mengadakan kopdar, tinggal bagaimana baiknya kan? Sepenting tenongnya di rumah no. Omongnya di kedana.
1: Untuk menutup sesi malam ini, monggo katuran Bopo.
0: Aduh, Ki Bagus, mungkin ada
1: sekilas bisa sampaikan Ki. Bopo gongnya.
0: Siap.
3: Iya. Seperti yang kami amati dari pertanyaan-pertanyaan ataupun tanggapan dari Bopo Gandul, dari Gus Matun, Bunda Yaya, sebuah pembelajaran bagi kita untuk apa yang disampaikan Mbak Eti tadi, untuk mengenali diri. Dan salah satunya ini adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang perlu dicontohkan kepada anak-anak kita. Nah, kalau orang tuanya sudah tidak melestarikan atau tidak melakukan selamatan wetonan atau ngilingi dino kelahiran, bagaimana kita akan mewariskan ini kepada putra-putra kita. Jadi ketika putra-putra kita itu juga diajak untuk melakukan selamatan wetonan ini, banyak nilai-nilai yang terkandung dan satu persatu dari diri itu akan muncul, akan mengenali dirinya lebih dalam lagi dan tentunya budi pekerti ketika sudah masuk ke makna-makna simbol yang ada di dalam selamatan weton itu akan menjadikan sebuah ilmu budi pekerti yang tidak akan terlupakan karena selamatan weton ini seperti sekolah SMK ya. Jadi ada teori, ada praktek. Jadi tanpa praktek kita nggak tahu apa itu yang harus kita kerjakan, apa yang ilmu yang ada di dalamnya tanpa adanya praktek atau tuntunan
0: secara langsung.
3: Langsung begitu sah.
1: Matur nuwun Ki Bagus Wijaya Pinisepo Padepokan Wahyu Purbo Sejati. Monggo Bapak Muji.
0: Saya sering ketemu dengan orang yang mendurhakakan anak-anaknya. Teruk kok kan iki kan gitu-gitu. Tetapi saya tidak menghakimi. saya juga tidak

0: menyalahkan anaknya ketika dia bertindak durhaka kepada orang tuanya, tidak hormat, atau ketika dikasih pitutur dia lebih menyela gitu nggih. Cuman guru saya pernah tanya sama saya, "Bud, aku takon nak, anakmu wis mbok ulang opo?" Beliau udah tanya, "Nanti anakmu akan kamu beri warisan apa? Tapi kamu sudah menyiapkan enggak piwulang untuk anakmu?" Nah, ternyata bekal untuk anak saya itu menurut guru saya bukan seberapa banyak harta benda saya berikan, tapi piwulang. Nah, saya bilang ya, kalau piwulang saya serahkan ke sekolahan guru kan gitu. Tapi menurut guru saya salah. Piwulang yang benar adalah satu teladan yang baik. Sebab apa? Contoh satu itu mengalahkan 1000 petua, 1000 petunjuk, seperti itu. Nah, hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional. Pertanyaannya itu, apa yang sudah kita tinggalkan buat anak-anak kita? Kalau itu hanya sekedar umpatan gara-gara anak kita tidak mengerti tata krama, sebetulnya bukan salah anaknya gitu loh. Tapi orang tua yang sudah tidak mewariskan sesuatu. Mungkin itu, Mbak Eti.
1: Turnuwun Bapa Raden Budi Siswanto Wongsojono, Pinisepuh Yayasan Puri Asih Mustika Jawa. Kita sudah dapatkan piwulang meskipun belum lengkap malam ini. Moga-moga bisa ketemu lagi di Ruang Budaya episode berikutnya. Akhirnya kami mesti pamit. Matur nuwun untuk semua yang sudah bergabung di jalur manapun. Insya Allah ketemu lagi dalam Ruang Budaya RRI Jember Programa 1. Sampai jumpa. Salam Rahayu.
0: Salam Rahayu.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: memperhatikan kenapa koki menggunakan topi tinggi berwarna putih? Dalam dunia kuliner, topi panjang ini berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan nama toque. Topi ini pertama kali diciptakan oleh Anton Cermi yang memiliki tinggi topi 18 inci dan harus disangga dengan kardus agar tetap berdiri tegak. Sedangkan warna putih melambangkan kebersihan. Uniknya nih, ternyata topi koki memiliki bermacam-macam model dan juga ukuran. Ada yang tinggi menjulang dan ada pula yang pendek melebar. Perbedaan model ini menunjukkan posisi para koki di dapur lo. Semakin tinggi topinya, semakin banyak pula pengalamannya. Selain tinggi, ternyata jumlah lipatan topi koki juga turut untuk menggambarkan kedudukan seorang koki. Topi koki yang memiliki lipatan terbanyak hingga 100 lipatan digunakan oleh koki yang memiliki kemampuan membuat resep telur dengan 100 cara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Program Santu Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Sugeng dalu para pamireng, selamat malam. Kita masih di perjalanan ruang budaya sesi yang kedua malam ini. Kami menemani waktu istirahat Anda di penghujung hari Kamis yang istimewa. Kamis Legi, tanggalnya 23 Juli 2026. 23 Juli setiap tahun di Indonesia kita peringati sebagai Hari Anak Nasional. Ini sebuah momen penting untuk merefleksikan kembali bekal apa yang sudah kita berikan untuk masa depan tunas-tunas bangsa. Nah, pendengar di keheningan malam ini, masih di ruang budaya sesi yang kedua, kami mencoba mengajak Anda untuk sedikit merenung begitu, membedah warisan tak berwujud. Apa itu? Warisan budaya Jawa yang syarat ajaran moral, simbolisasi doa orang tua, itu nampak dalam berbagai hal, mulai dari kulinernya, kemudian hitungan kelahiran anak, sampai refleksi falsafah Jawa dalam mendidik karakter anak di era digital saat ini. Kalau kita bicara tentang masa kecil di tanah Jawa, ingatan kita mungkin akan melayang pada tembang-tembang dolanan. Kalau Anda lahir dan besar di tanah Jawa, pasti tahu misalnya tembang-tembang mentok-mentok, atau gondol-gondol pacul, padang wulan. Nah, di zaman sekarang lagu-lagu ini mungkin mulai tergeser oleh gawai dan musik modern. Pernahkah kita menyadari bahwa lagu dolanan anak Jawa ini sebenarnya adalah salah satu metode parenting, jadi parenting genius dari para leluhur. Kita ambil contoh saja tembang mentok-mentok misalnya ya. Lagu yang sepintas lucu karena cerita tentang bebek yang malas. Ini sebenarnya adalah sebuah kritik sosial sekaligus nasihat mendalam agar anak-anak tidak memelihara sifat malas. Ojo keset, keset gitu ya. Atau kebetulan saya gak hafal nih liriknya. Lupa sudah. Gundul-gundul pacul. Ini mengingatkan kita bahwa seorang pemimpin yang tentu diawali dari masa anak-anak ya, tidak boleh sombong agar amanah rakyat tidak jatuh dan pecah. Intinya adalah leluhur Jawa tidak mendikte anak-anak dengan aturan yang kaku, melainkan menyusupkan kecerdasan emosional dan spiritual lewat kegembiraan bait-bait tembang atau lagu. Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah kita mengenalkan kembali pada anak-anak kita hari ini? Oke, kalau belum, mungkin kita bisa mulai dari rumah tentu, dan step by step istilahnya, sedikit demi sedikit. Karena dalam ajaran Jawa ini sebenarnya para leluhur menitipkan doa keselamatan bagi anak keturunannya lewat berbagai hal. Sebuah catatan kecil, semoga bermanfaat untuk Anda.

0: biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner. Fun fact-nya, Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ, ada juga situs Calo dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi, sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.
1: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
2: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok. Dudup nae pabrik rokoknya dah ne.
4: Enggak gitu Kak ne. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dalam suasana refleksi Hari Anak Nasional pendengar, dan terkait dengan budaya, khususnya budaya Jawa. Dalam tradisi Jawa, setiap kali seorang anak lahir, itu ada peringatan hari lahir, atau menginjakkan kaki pertama kali ke tanah. Terus ada berbagai hidangan khas yang disajikan. Bagi masyarakat modern, ini mungkin dianggap ritual biasa. Namun secara filosofis, bahkan dari warna makanan, ini juga melambangkan banyak hal. Jadi kehadiran, misalnya kehadiran bubur merah putih misalnya, itu adalah bentuk penghormatan atas asal-usul kehidupan sang anak, sekaligus juga doa agar si anak dijauhkan dari mara bahaya. Begitu pula dengan jajan pasar yang beraneka ragam. Ini menyimbolkan harapan juga agar kelak anak mampu bersosialisasi dan membawa keberkahan di tengah masyarakat yang majemuk. Jadi kuliner ritual Jawa mengajarkan kita satu hal, bahwa setiap anak tumbuh di atas fondasi doa yang tidak putus dari orang tuanya. Lalu bagaimana nilai-nilai Jawa ini bisa menjadi benteng bagi psikologis anak di era modern yang penuh tantangan? Pendengar, tantangan membesarkan anak di tahun-tahun saat ini, di era digital, ini tentu berbeda jauh dengan era keemasan tanah Jawa masa lalu. Di era sekarang, gempuran informasi dan teknologi, anak-anak kita luar biasa perjuangannya. Anak-anak kita rentan kehilangan identitas dan mengalami kelelahan mental sejak dini. Nah, falsafah Jawa ini memberikan panduan pola asuh yang luar biasa lewat frasa ngengulang lantiping ati, atau artinya menajamkan mata hati atau perasaan anak. Bahkan tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang berakar kuat pada budaya Jawa juga meninggalkan konsep yang kita sudah hafal pasti, ingarso sung tulodo ing madyo mangun karso tuturi handayani. Nah, di era digital saat ini orang tua ditantang untuk tidak sekedar menjadi pengawas gawai, tapi juga menjadi tulodo atau teladan nyata. Kemudian memberikan ruang bagi anak-anak untuk mandiri, namun tetap mengawal mereka dari belakang. Ini kurang lebih arti dari tuturi, dengan nilai tata krama atau orang Jawa sebut unggah-ungguh dan budi pekerti. Nah, ketika anak-anak dibekali dengan hati yang tajam dan tahu akan sopan santun, maka mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas otaknya, tapi juga luhur budinya. Ini sebuah ulasan singkat malam ini. Semoga membawa kita pada satu refleksi besar. Di Hari Anak Nasional tahun ini, anak-anak adalah titipan Gusti. Melalui apapun yang kita suguhkan pada anak-anak, lagu dolanan yang mendidik, doa yang terwujud dalam berbagai tradisi, sampai pola asuh yang berbasis budi pekerti, kebudayaan Jawa telah memberikan semacam cetak biru yang sempurna untuk mencetak generasi masa depan. Dan tugas para orang tua tentu, serta masyarakat pada umumnya, memastikan bahwa warisan luhur ini tidak berhenti di generasi kita, tapi terus mengalir ke nadi anak cucu kita. Semoga sesuatu yang singkat ini bermanfaat untuk kita renungkan bersama.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Ya. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak. Harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk

0: kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar setia RRI Jember Programa 1. Saya Eti Darmiati bersama tim malam masih terus setia menemani Anda malam ini. Dalam Jember malam ini, semoga kami bisa membawa ketenangan, kehangatan, dan secangkir inspirasi di penghujung hari yang istimewa. Acara Jember malam ini secara khusus memang kami dedikasikan untuk Anda yang sedang bersiap melabuhkan lelah. Dan tentu saja rasa hormat yang setinggi-tingginya untuk Anda para pejuang malam. Ya, apalagi di tengah atmosfer kota kita yang sedang berdenyut kencang menyambut sebuah gelaran akbar, yaitu GFC, Jember Fashion Carnival 2026. Pendengar, kalau kita bicara tentang GFC, ya, saat kita menyaksikan nanti, jadi 3 hari ke depan ya, mulai besok, Jumat, Sabtu, Minggu, jika kita menyaksikan megahnya kostum-kostum GFC 2026 yang melenggang di sepanjang jalur atau rute yang sudah ditetapkan di jalanan kota, kita sebenarnya sedang menyaksikan kelanjutan dari tradisi panjang peradaban manusia. Jika kita mau membuka catatan sejarah ribuan tahun yang lalu, bangsa Romawi kuno, peradaban Mesir, bahkan hingga ke masyarakat Nusantara, jadi era pra-kolonial ya, itu sudah menggunakan karnaval dan festival jalanan ini sebagai media ritual. Perayaan, rasa syukur, sekaligus juga ruang ekspresi seni yang tertinggi. Maka melalui GFC 2026, sejatinya Jember tidak sedang meniru bangsa lain. Kita sedang menorehkan tinta emas peradaban kita sendiri di era modern ini. Jadi, karnaval ini adalah bukti otentik bahwa sebuah bangsa telah mencapai titik peradaban yang matang, di mana manusia tidak lagi hanya berpikir tentang cara bertahan hidup, melainkan sudah mampu merayakan keindahan, merayakan keberagaman, merayakan imajinasi. Itu ada di GFC. Jadi GFC membuktikan bahwa dari sebuah kota kecil di Jawa Timur, Jember, kita mampu memancarkan energi kreatif yang diakui dunia. Namun jangan lupa, di balik megahnya panggung, terus tepuk tangan, dan segala macam kemewahan, ada jiwa-jiwa tangguh yang bekerja di balik layar kegelapan malam. Saya yakin ada di antara Anda yang setia menyimak kami juga terlibat begitu aktif dalam GFC dan Anda berada di balik layar. Selamat malam, selamat bersiap-siap untuk event yang luar biasa yang digelar di Jember.

0: Hai teman-teman, pernahkah kalian merinding padahal tidak sedang berada di tempat dingin? Merinding ternyata bukan hanya karena suhu rendah. Saat kita merasa takut, terharu, atau bahkan saat mendengar musik yang menyentuh, tubuh secara otomatis melepaskan hormon adrenalin. Hormon ini memicu kontraksi otot kecil di bawah kulit yang disebut arrector pili. Akibatnya, bulu-bulu halus di kulit berdiri dan muncullah sensasi merinding. Secara evolusi, respons inilah yang dulunya membantu nenek moyang manusia terlihat lebih besar saat menghadapi ancaman. Pada hewan berbulu, efek ini membuat tubuh tampak lebih mengintimidasi. Meski kini fungsi tersebut tidak lagi signifikan bagi manusia, reaksi ini tetap menjadi bagian dari sistem pertahanan alami tubuh. Menariknya, merinding juga bisa muncul saat kita merasakan emosi yang sangat kuat, seperti haru atau bangga. Ternyata, sensasi merinding bukan sekedar reaksi biasa. Di baliknya, ada kerja luar biasa antara tubuh dan emosi kita. Dari rasa takut hingga haru, semuanya membuktikan bahwa tubuh manusia dirancang dengan sistem yang begitu cerdas dan menakjubkan.
1: Wah, kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
2: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Untuk sahabat-sahabat yang sudah menyapa dari berbagai jalur, terima kasih banyak. Selamat beristirahat kami ucapkan untuk Anda yang sudah siap untuk beranjak ke peraduan. Yang masih harus melekan malam ini karena mungkin karena pekerjaan, shift malam, atau karena ada beban, kewajiban

Jember Fashion Carnival, Karnaval 2026 mendengar. Kemudian sebagai catatan saja, salah satu alasan mengapa peradaban besar di masa lalu mampu bertahan dari berbagai krisis adalah karena mereka memiliki identitas bersama yang kuat. Nah, Jember ini beruntung memiliki akar budaya yang beragam, yang sebagian orang menyebutnya budaya Pandalungan gitu ya. Meskipun sebenarnya lebih daripada itu, karena ragam etnis yang ada di sini bahkan belasan jumlahnya. Ini sebuah peleburan harmonis yang melahirkan masyarakat yang unik. Masyarakat Jember ini adaptif dan terbuka. Maka JFC 2026 sejatinya adalah manifestasi modern dari jiwa keberagaman itu. Kita bisa saksikan sama-sama besok ratusan talent yang luar biasa, desainer dan juga masyarakat berbaur dari berbagai latar belakang, bergotong royong tanpa sekat. Ini nilai kebersamaan pendengar yang harus kita bawa pulang ke rumah masing-masing, tidak hanya berhenti di GFC. Jika sebuah karnaval, apa istilah, beberapa teman menyebut ada peniti dan kain perca bisa diubah menjadi karya seni kelas dunia karena dikerjakan bersama-sama, maka kita bisa bayangkan apa yang bisa kita lakukan untuk kemajuan bangsa kita tercinta, kemajuan ekonominya, sosial, dan lingkungan hidup Jember. Jika semangat gotong royong ini terus kita rawat setiap hari. Sejarah peradaban dunia membuktikan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah memadamkan api kreativitas dan tidak pernah memadamkan persatuannya. Semoga ini menginspirasi Anda. Untuk sahabat-sahabat yang terlibat langsung dalam gelaran GFC, baik yang berada di depan atau yang di balik layar, selamat malam semuanya. Salam hangat dari Gracier Legend Panjaitan 61 Jember.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

bukan saja yang terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan pada kejadian tersebut. Aldous Huxley, filsuf Inggris.

harus terpisah, cakrakan muncul juga malam hari ini. Dan ini mengingatkan kita semua bahwa memang putaran waktu gak bisa kita cegah. Beberapa menit lagi kita mesti pisah. Pendengar, selamat malam kami ucapkan untuk Anda yang bersiap melabuhkan lelah. Selamat beristirahat. Biarkan apapun yang terjadi hari ini bisa menjadi mimpi indah yang menyuntikkan semangat baru esok pagi. Sementara untuk sahabat-sahabat, para pekerja malam yang masih berjaga hingga saat ini, tetap waspada, jaga kesehatan, dan percayalah, kontribusi senyap Anda, kontribusi senyap kita adalah bagian penting dari sejarah kota kita. Saya Eti Darmiati bersama tim Jember malam ini. Mesti pamit undur diri. Terima kasih kebersamaan kita yang sangat berharga. Selamat malam, sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita.
2: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.

ya Ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi Kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah

Saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun Anda berada, beberapa menit lagi kami akan segera undur diri dari udara. Akan tetapi jangan khawatir, esok pagi insya Allah kami akan kembali menyapa Anda mulai pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari Grasiar Legend Panjaitan 61 Jember, kami pamit, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Jember, program 1. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Jember. Kami mengundur kembali untuk edisi pagi hari ini Jumat 24 Juli 2026 dengan serangkaian acara menarik dari pagi, siang, sore dan malam hari nanti. Dari Jalan Lejen Panjatan 61 Jember, kami ucapkan selamat mendengarkan program acara terbaik kami dan Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Untuk edisi hari Jumat 24 Juli 2026, kami hadir kembali untuk serangkaian program acara yang akan kami awali pagi hari ini dengan Mutiara Pagi Berjaringan, Korwil Nus 10 Jawa Timur, yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Sampang, yang kemudian kami lanjutkan dengan Buletin Pagi pada pukul 6 hingga menit ke-30 lepas pukul 6 pagi. Informasi inspiratif dalam Jember pagi ini dapat Anda ikuti hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan Warta Berita Sentral disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Pada hingga menit 30 lepas pukul 7 pagi, pendengar, kami akan sajikan kembali untuk informasi inspiratif dalam Jember menyapa hingga menit 45 lepas pukul 7 pagi. Yang kemudian kami lanjutkan dengan info perakhiran cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari BMKG Banyuwangi. Selanjutnya pendengar, Dialog Jember Menyapa hadir pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan kemudian kami lanjutkan dengan Halo RRI pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, demikian tadi untuk daftar acara siaran program 1 RRI Jember edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Nantikan kami sesaat lagi dalam Mutiara Pagi Berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Sampang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijau

0: Jawa, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Terima kasih.

0: Nanti juga saya mengajak Anda untuk bergabung. Anda bisa bertanya jawab dengan narasumber kami pada pagi hari ini di line telepon 0323-323-661 atau 323-554, atau Anda juga bisa bertanya melalui via WhatsApp ya di 08777 atau 0874 kali 391008. Baik, pendengar, prinsip adab sebelum ilmu ini adalah fondasi utama dalam tradisi menuntut ilmu dalam Islam. Dan konsep ini menegaskan bahwa seseorang harus mengutamakan etika, moral, dan juga perilaku yang baik sebelum atau berbarengan dengan mempelajari suatu pengetahuan. Pepatah Arab yang masyhur, al-adabu fawqal ilmi, bermakna bahwa adab itu lebih tinggi atau lebih penting daripada ilmu. Nah, seperti apa pembahasan kita pada pagi hari ini? Saat ini sudah hadir langsung narasumber, yaitu Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang. Sudah hadir bersama kita Ustazah Latifatun Nahdia SHI. Kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih pagi hari ini di tengah di pagi hari yang memang masih gelap ya gitu ya.
1: Angin sih
0: anginnya,
1: tadi.
0: Anginnya kencang banget, kencang, ya. Kencang banget ya. Alhamdulillah sudah bisa hadir pagi hari ini, menyempatkan untuk berbincang-bincang bersama RRI pada pagi hari ini.
1: Ibu ya, Ustazah. Betul, betul.
0: Oke, sehat ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Ibu, topik kita adalah adab sebelum ilmu sebagai fondasi moderasi beragama di dunia pendidikan. Tadi saya juga menyampaikan bahwa adab itu lebih penting atau lebih penting lagi daripada lebih tinggi atau lebih penting daripada ilmu, begitu. Nah, barangkali Bu Ustazah, sebelum kita berbincang lebih dalam lagi gitu, lebih dalam ya berarti, yes. Ada. Oke, okay, yeah, yeah. Mungkin bisa disampaikan begitu Bu Ustazah, kenapa pagi hari ini atau hari ini kita tertarik begitu untuk mengangkat tema adab sebelum ilmu untuk dibahas pada pagi hari ini nih.
1: Oke.
0: Okay. Atau sebelumnya kenapa? Menyapa dulu nih kepada pendengar, karena kita saat ini berjejaringan Sekorwil 10 Jawa Timur.
1: Ya, assalamualaikum pendengar RRI yang saya cintai, yeah. Dan tentunya di pagi yang alhamdulillah sejuk.
0: Iya, yeah, alhamdulillah.
1: Semoga semuanya dalam keadaan sehat.
0: Amin, amin.
1: Dan selamat berjumpa kembali di Mutiara Pagi dengan tema yang mungkin saat ini sedang marak ya, karena yeah, banyak sekali orang yang berilmu tapi adabnya kurang.
0: Wes. Oke.
1: Ya. Dan kenapa di situ saya cantumkan ada moderasi beragama di situ? Karena itu nanti ada hubungannya dengan panca cintanya Kemenak.
0: Oh. Iya. Iya, oke. Ini barangkali bisa dijelaskan ini Bu Ustazah, kenapa ini tertarik? Jadi topik kita adalah adab sebelum ilmu.
1: Oke. Okay. Kenapa kita bicara adab bukan hanya ilmu, ya? Karena memang banyak sekali fenomena yang kita jumpai di akhir-akhir ya, masa-masa kebelakang ini. Jadi yang pertama, krisis kesantunan. Jadi ada tiga hal yang bisa saya catat ya. Yang pertama, krisis kesantunan. Kenapa saya catat di sini krisis kesantunan? Yang pertama, santun itu kan tidak hanya kepada yang lebih tua, tapi santun itu juga kepada yang lebih muda dan juga kepada sesama. Santun itu kan seperti itu.
0: Betul.
1: Sebenarnya. Nah, sekarang ini banyak sekali kan kasus perundungan, bullying ya, di dunia, betul, sekolah, di dunia masyarakat sendiri juga kan ada ya.
0: Kemarin juga lagi viral di Sampang juga ada.
1: Nah, iya itu. Dan juga tindak kekerasan yang mungkin ada di sekitar kita. Nah, ini yang pertama. Jadi, kenapa itu terjadi? Itu kan salah satu sebab dari krisis kesantunan yang dimiliki oleh orang-orang, manusia-manusia sekarang lah istilahnya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adanya orang-orang yang berilmu tapi tanpa adab. Jadi mungkin banyak ya kita dengar dan kita tahu bahwa banyak sekali perdebatan-perdebatan tentang agama itu justru dilakukan oleh orang-orang di kalangan terpelajar.
0: Apalagi yang sudah berilmu tinggi begitu.
1: Ya, sebenarnya berdebat seperti itu bukan tidak boleh.
0: Yeah.
1: Boleh memang. Itu kan salah satu sarana kita untuk menuangkan pikiran kita.
0: Betul.
1: Itu sangat boleh. Tapi ketika perdebatan itu dilakukan dengan keras kepala tanpa mau mendengarkan apa yang orang lain
0: sampaikan.
1: Sampaikan dan mau mendengar pendapat lain di samping kita. Nah, itulah yang nantinya menjadikan ilmu kita menjadi sia-sia gitu loh. Bahkan di salah satu imam madhab ya, salah satu imam madhab, Imam Syafi'i, yang orangnya terkenal kealimannya, bahkan ilmunya masih kita gunakan ya, sumber ilmunya sampai saat ini
0: begitu. Okay.
1: Itu beliau berkata, ro'i sawabun yahtamilul khata'. Wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Itu yang artinya begini. Pendapatku mungkin benar, tapi mungkin mengandung kesalahan. Pendapat orang lain salah mungkin menurutku, tetapi mungkin itu yang mengandung kebenaran. Ini untuk sekali berimam Syafi'i yang hafalannya kemudian ilmunya itu sudah tidak kita ragukan lagi, beliau masih serendah hati itu untuk bisa menerima pendapat orang lain. Apalagi kita yang masih bukan apa-apa ini.
0: Betul.
1: Gitu. Itu yang kedua. Jadi ilmu yang tanpa adab. Yang ketiga itu godaan ya, di era digital ya kita tahu, yang mungkin dimana kita diberi kebebasan dalam bermedia sosial. Itu
0: ya saat ini begitu ya.
1: Ya. Okay. Apalagi ini membuat adab anak kepada guru, kemudian adab seorang guru juga kadang ini mulai luntur. Bahkan sebagai seorang guru kan seharusnya menjadi contoh, bukan hanya memberi contoh, tapi menjadi dirinya contoh. Kan seperti itu.
0: Oke, jadi role model lah gitu ya, ibaratnya begitu.
1: Betul.
0: Oke, jadi ada beberapa fenomena-fenomena barangkali tadi yang Bu Ustadzah sampaikan begitu. Kenapa topik ini perlu kita bahas begitu ya? Apalagi ya itu tadi dalam dunia pendidikan juga ini nanti masuk ke dalam dunia pendidikan begitu.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah kalau menurut Bu Ustadzah, fenomena apa yang barangkali kali kita udah buat penting itu ya, fenomena penting. Ada yang bilang juga banyak orang pintar tapi kurang santun begitu. Nah ini dia, barangkali setuju nggak sih sama pandangan itu begitu? Banyak orang pintar tapi kurang santun.
1: Nah itu tadi karena tidak ada adab sebelum ilmu, karena adab ini pintu masuknya ilmu sebenarnya. Bukan kita berilmu dulu baru beradab, tapi adabnya didahulukan.
0: Adab dulu baru berilmu gitu.
1: Baru berilmu. Okay. Maka nanti ketika kita berilmu, ketika adab kita sudah baik, maka ilmu yang nantinya kita dapatkan itu nanti lebih berkah lah istilahnya, lebih baik ketika kita menyampaikan kepada orang lain.
0: Begitu ya. Makanya adab lebih penting begitu. Jadi
1: Karena adab itu pintu masuknya ilmu itu gitu loh. Bukan tentang ilmunya itu sendiri, tapi istilahnya gini. Kita mau masuk ke rumah, kita kan punya kunci. Nah, adab itu kuncinya.
0: Iya, masuk kalau rumah kita, kalau enggak punya kunci enggak bisa masuk dong.
1: Iya. Bisa aja masuk dibobol kan?
0: Oh iya, yang betul.
1: Nah, gitu. Itu kan kalau tanpa adab kan seperti itu. Atau kita ke rumah orang nih, ke rumah orang enggak ketok pintu langsung masuk aja nyelonong kayak gitu. Itu ibaratnya adab tanpa ilmu. Tanpa adab.
0: Oke, nah ilmu adab dulu baru ilmu begitu. Adab itu apa sih begitu, Bu Ustazah? Dalam konteks menuntut ilmu dan kenapa memang juga harus didahulukan begitu?
1: Kalau menurut Imam Malik bin Anas itu kenapa penting mendahulukan adab dan perilaku sebelum menuntut ilmu secara mendalam, itu karena memang dengan adab kita bisa menelaah ilmu itu dengan lebih baik. Bukan hanya asal pintar, bukan hanya asal yang penting aku pintar, yang penting aku cerdas, yang penting aku tahu.
0: Betul, kan, ada yang mengatakan nggak perlu menjadi orang pintar gitu, yang penting adabnya bagus begitu. Ada yang mengatakan begitu ya kan?
1: Iya. Bahkan begini, adab ketika menuntut ilmu itu akan membawa kita kepada sikap yang lebih rendah hati. Ya kan, nggak sombong, kemudian lebih santun, kemudian juga lebih menghormati kepada perbedaan yang ada. Nah itu. Jadi ketika sudah masuk ke situ, ketika kita sudah bisa beradab dalam berilmu, maka ketika menghadapi perbedaan yang ada di masyarakat, kita akan lebih santun menghadapinya. Jadi, nah, itu nanti yang akan masuk ke moderasi beragamanya.
0: Gitu ya. Nah, oke, jadi gitu. Seperti tadi yang Bu Stada sampaikan di awal tadi, ketika dalam satu forum misalnya, kalau kita tidak tanpa adab begitu, jadi satu permasalahan itu juga tidak dilakukan dengan kepala dingin atau ada adab begitu, ini juga tidak akan baik jadinya begitu ya kan.
1: Iya, makanya kan kalau misalnya sedang diskusi panas, gontok-gontokan kan.
0: Ya, udah.
1: Ya. Lempar kursi, lempar apa yang ada kan gitu. Itu kan sebenarnya ilmu tanpa adab kan itu.
0: Betul.
1: Kalau kita bisa menerima pendapat orang lain, artinya kita boleh menyanggah apa yang orang lain katakan meskipun itu berbeda dengan kita, kita boleh sanggah. Tapi kalau misalnya mereka tidak menerima, kita cari jalan tengah.
0: Itu menggunakan adab begitu, kembali lagi begitu ya. Oke, tapi bagaimana Bu Stada, barangkali apa yang terjadi jika seseorang ini punya ilmu tinggi tapi minim adab gitu?
1: Nah itu dia.
0: Nah apa yang terjadi kira-kira? Saya bisa bayangkan. Tadi yang Bu Stada sampaikan, lempar kursi dan lain sebagainya.
1: Iya, gitu. Itu yang terjadi ketika kita berilmu tapi tidak beradab. Kita akan sulit menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, kamu salah. Dan lebih cenderung mudah mengkafirkan orang lain.
0: Ya, itu lebih egoistis lah ibarat kata-kata sekarang gitu kan.
1: Iya, jadi lebih cenderung mengkafirkan orang lain, menganggap orang lain itu salah dan hanya kita yang benar. Nah, itu kan yang sangat kurang dari orang yang berilmu tapi tidak beradab.
0: Oke, banyak contoh-contoh saat ini begitu ya, apalagi dengan kecanggihan teknologi, dengan membebaskan kita bermedsos begitu. Iya. Banyak etika-etika dalam bermedsos yang barangkali tidak dipahami oleh orang-orang begitu.
1: Bahkan saya dulu ketika pendidikan di pesantren, yang ditekankan oleh Bu Nyai saya itu tawadunya.
0: Iya.
1: Adabnya.
0: Oh, gitu.
1: Bukan pinternya yang dicari sama Bu Nyai, itu bukan yang pinter.
0: Tapi yang beradab.
1: Tapi yang santun. Yang cara bahasanya, yang cara bertutur bahasanya itu yang baik.
0: Dan itu terbukti ini akan membawa diri kita juga menjadi orang yang tenang begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Lebih tenang. Jadi ketika
0: dampaknya apa itu Bu Ustazah?
1: Dampaknya ya
0: ke diri kita sendiri begitu.
1: Kalau mungkin di awal-awal dulu itu sulit sekali menekan. Menekan ego itu kan sulit sekali. Betul. Apalagi di masa-masa usia 20-an atau belasan lah ya, belasan menuju 20 itu kan, itu sulit sekali menekan ego Mbak.
0: Masa-masa labil-labil lah begitu.
1: Iya, jadi kita tuh kayak, aku tuh yang benar tuh begini seharusnya gitu. Jangankan kepada guru ya, kepada orang tua kan kadang kita.
0: Betul.
1: Di dalam Islam itu kan, jangankan sampai berbantah-bantahan. Wala takul lahuma ufin. Gak boleh hanya berkata ah saja kepada kedua orang tua kita, kan gak boleh. Apalagi sampai berbantah-bantahan. Masalah kecil seperti sendal aja, itu kan gak boleh.
0: Gitu, gitu ya, memang banyak hal yang tidak boleh kita lakukan. Makanya adab itu perlu banget begitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke, nah Bu Ustazah tadi menyampaikan bahwa ini nanti masuk ke adab, ini masuk kepada moderasi beragama tadi ya.
1: Iya.
0: Yang seperti topik kita pada pagi hari ini begitu.
1: Ya, itu topik utamanya sepertinya sebenarnya di situ.
0: Sebenarnya di situ poinnya di situ. Karena ini memang lagi ini baru ya.
1: Ini? Baru lama tapi ya gimana ya bilang baru. Cuman memang sekarang ini saya sedang diberi tanggung jawab untuk menyebarkan informasi tentang moderasi beragama ke sekolah-sekolah gitu loh. Karena memang ini untuk anak-anak muda. Kalau moderasi beragama di tingkat orang-orang yang sudah dewasa kan itu sudah pernah. Nah, ini yang tingkat anak-anak muda.
0: Nah, barangkali bisa dijelaskan nih gitu. Moderasi beragama sendiri begitu ya, yang barangkali kita sering kita dengar begitu Bu Ustazah. Barangkali saat ini ada dari Gen Z.
1: Iya, benar.
0: Yang mendengarkan kita begitu.
1: Jadi moderasi beragama itu kalau dalam Islam itu kita kenal dengan wasatiyah. Jalan
0: apa
1: tengah.
0: Itu? Oh, jalan tengah.
1: Jalan tengah. Nah, moderasi beragama di sini, jalan tengah di sini bukan berarti jalan lemah.
0: Jalan tengah itu apa?
1: Bukan jalan tengah. Jadi kalau misalnya ada dua hal, ada di tengah-tengah. Bukan berarti ketika kita berusaha menerima pendapat orang lain dan menganggap pendapat kita
0: benar?
1: Tidak, gitu loh.
0: Oh, gitu. Oke, okay,
1: ternyata potong. Pendapat mereka yang lebih benar. Itu bukan berarti pendapat kita lemah.
0: Oh.
1: Tapi itu adalah salah satu jalan di mana kita mencari jalan tengah demi mencari kenyamanan dan kedamaian bersama.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
1: Itu moderasi beragama. Nah, moderasi beragama di sini itu ada 4 indikator yang bisa kita lihat. Ini menurut di Kemenak ya. Itu ada 4 indikator yang bisa kita lihat. Yang pertama, di komitmen kebangsaan.
0: Oke, komitmen kebangsaan.
1: Ya, gitu yang ya, pertama itu komitmen kebangsaan. Di mana kita punya Pancasila, kita punya undang-undang, dan kita punya NKRI. NKRI harga mati kan?
0: Betul.
1: Itu kan gitu kan ya. Nah, itulah ada salah satu komitmen kebangsaan. Nah, orang yang sudah memiliki salah satu itu sudah berarti dia bisa bersikap moderasi gitu, moderat gitu loh. Jadi Pancasila dan NKRI ini menjadi bingkai kehidupan beragama dan bernegara di lingkungan masyarakat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu toleransi.
0: Ya, nah ini penting banget nih kalau toleransi.
1: Nah, itu. Toleransi. Kenapa toleransi ada di nomor dua? Karena ketika kita dihadapkan pada dua sisi perbedaan sikap dan sifat manusia ya, apalagi berbeda ras dan agama. Nah, ini ketika kita memiliki sikap dan sifat dengan penuh toleransi, kita bisa lebih menghargai orang lain, tidak mudah mengkotak-kotakan manusia, tidak mudah menyalahkan orang lain. Itu kalau kita sudah memiliki itu, yang kedua. Yang ketiga, anti kekerasan. Nah, ini ketika menyampaikan pendapat, sampaikanlah dengan santun, sampaikanlah dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, tidak dengan kekerasan. Nah, dengan cara itu akan membuat anak-anak kita yang melihat ya, anak-anak kita yang melihat cara kita menghadapi persoalan, oh berarti tidak harus dengan kekerasan ya, dengan cara yang lembut pun bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu yang harus kita tekankan.
0: Okay.
1: Kemudian yang keempat, ini akomodatif budaya lokal. Jadi kita harus tahu budaya di daerah yang kita tinggali ya, kita tempati. Kita harus tahu, kita harus terima tradisi yang ada di sana tanpa menyalahkan apa yang sudah orang-orang terdahulu lakukan. Hanya saja nanti mungkin bisa kita sesuaikan dengan agama kita mungkin ya kan. Tidak perlu menyalahkan terlalu frontal, tapi kita sampaikan dengan santun, dengan baik. Sekiranya tradisi yang tadi memang sudah mendarah daging itu mungkin bisa tetap dilaksanakan, tapi dengan tata cara yang mungkin bisa lebih diterima oleh agama masing-masing.
0: Oke, jadi ada semacam budaya-budaya lokal yang memang ini sudah dilakukan sejak dulu kala begitu.
1: Nah,
0: dan
1: iya.
0: Ya, memang harus kita ikuti begitu, tetapi juga kita harus mengikuti ya, ajaran agama kita.
1: Kita saring dulu. Kita saring dulu.
0: Enggak juga langsung mentah-mentah ditolak begitu ya, Bu.
1: Enggak usah. Enggak enggak mentah-mentah kita tolak, dan tidak mentah-mentah pula kita terima gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi kita sesuaikan dengan kondisinya seperti itu.
0: Oke, baik. Perjalanan kita masih panjang hingga pukul 6 nanti di Mutiara Berjejaringan Korwilnus 10 Jawa Timur. Dan nanti juga saya akan mengajak Anda untuk bertanya jawab. Anda bisa bertanya dengan Ibu Ustazah kita pada pagi hari ini ya, di line telepon kita 0323-665-396 atau di 0323-663-661 atau melalui via WhatsApp di 087-4x391008. Anda juga bisa berkomentar atau komentar ya di akun YouTube RRI Sumenep. Baik Bu Ustazah, kita masih akan berbincang-bincang lanjut dengan topik kita pada pagi hari ini, namun kita harus break sejenak. Kita akan ikuti yang satu ini.
2: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.

0: Bentar, Mi. Nih.
1: Oh, apain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya tambah banyak.
5: Ini dia menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi,
3: ini kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Sintung, Manyitong Kaawa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintung terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintung adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintung terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Solla Rabbuna. Kesenian Sintung ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Baik, kita masih di program Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur yang disiarkan juga dirilai oleh RRI Sumenep, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, SP Kediri dan juga SP Tuban. Dan pendengar, kita masih bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Ustazah Latifatun Nahdia ya, penyuluh agama Kantor Kemenag Kabupaten Sampang, dengan tema kita pada pagi hari ini adalah adab sebelum ilmu sebagai fondasi moderasi beragama di dunia pendidikan. Dan juga kami juga mengajak Anda untuk bisa bertanya dengan narasumber kita pada pagi hari ini di line telepon 0323-663-661 atau 323-554 atau melalui via WhatsApp di 087-4x391008. Baik, kita terima dulu, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jawa Barat.
1: Dari Jawa Barat, assalamualaikum. Dengan Bapak siapa, Bapak?
2: Ahmad Irwan, di Bandung Timur.
1: Bapak Ahmad di Bandung Timur, begitu Pak?
2: Ahmad, lengkapnya Ahmad Irwan Syah. Oh. Ahmad Irwan aja, biar nggak panjang.
1: Ahmad Irwan di Bandung, begitu ya Pak ya? Kumaha damang, Pak?
2: Pangesto.
1: Pangesto, ya. Oke.
2: Nah, kalau jadi anak buah KDM harus semangat dalam segala hal.
1: Betul, ya. Pak KDM ini ya.
2: Begini.
1: Oke. Okay. Ya Pak, silakan.
2: Masalah adab beragama.
1: Betul.
2: Nah, mungkin ini tidak jauh dari tema Bu. Agama sering artikan dengan lakum dinukum waliyadin kan.
1: Ya.
2: Agamaku. Kan seringan beginilah. Kalau Islam setiap agama punya aturan tersendiri, aturan masing. Kalau Islam kan dalam Islam tidak boleh kan itu juga kecuali urusan sosial. Nah di sini makanya di sini Bu ada yang non Islam, saya punya teman non Islam mengatakan begini, kok umat Islam makanya tidak ada toleransi setiap ada hari besar Ka'bah belum mengucapkan selamat hari raya. Itu kata saya begini, kan itu aturan tersendiri Bu. Dengan menghormati tidak mengganggu itu sudah toleransi. Kalau tidak mengucapkan selamat raya itu ada aturan. Nah, bagaimana menurut Ibu Saudara tentang sejauh mana itu lakum dinukum waliyadin, agamaku dan kan dalam hukum tidak boleh kan menjual agama yang sudah punya agama atau mengajak agama yang lain, itu ada di Indonesia ada aturannya kan, tidak diperbolehkan. Ada undang-undangnya, tidak boleh misalkan di negara kita memaksa harus masuk ke agama yang lain. Nah itu bagaimana buat Ibu Ustazah? Terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Irwan, begitu ya, di Jawa Barat ini. Wah ini jauh loh Bu Ustazah ya.
3: Iya. Yeah. Gak nyangka yang nanya jauh. Gak nyangka.
1: Iya, okay. Ini bagaimana Bu Ustazah bisa langsung menjawab ini?
3: Oke, okay. Lakum dinukum waliyadin, agamaku, agamamu. Itu sebenarnya memang menjadi patokan kita dalam beragama dan ini juga diterapkan oleh Nabi kita. Jadi beliau pada saat itu bagaimana bersikap moderat ya pada saat itu. Jadi kalau menurut Bapak memang tadi itu kalau memang sudah mendekati ke akidah, bukan ke ranah sosial. Kalau ranah sosial memang kita harus toleransinya memang jelas ya.
1: Betul.
3: Tapi kalau memang sudah ke ranahnya ke akidah, ke keyakinan, kita harus mantapkan diri kita dulu nih Pak. Sudah sejauh mana keimanan kita yang memang sekiranya itu tidak mengganggu, tidak merubah keimanan kita. Jadi begini, ketika tadi mengucapkan selamat apa?
1: Selamat hari raya, Natal, misalnya.
3: Misal. Kalau memang itu hanya diniatkan hanya sekedar mengucapkan, itu kan salah satu cara kita menghormati sebenarnya.
1: Toleransi, begitu.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Yang penting tidak ada niatan untuk mengucapkan selamat dengan apa namanya ya? Selamat dengan apa yang ada di dalam Natal itu sendiri.
1: Oh gitu.
3: Misalnya.
1: Jadi hanya lisan saja. Begitu.
3: Iya. Jadi tidak kan ada juga di dalam hadis ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Jadi segala sesuatu itu kan tergantung dengan niatnya. Ya, dan segala apa yang kita lakukan juga tergantung pada apa yang kita niatkan kan gitu. Jadi kalau misalnya memang mengharuskan kondisi kondisi itu mengharuskan kita untuk mengucapkan entah itu selamat Natal atau yang lain sebagainya itu, ya monggo, daripada nanti apa, jika memang ketika kita tidak mengucapkan itu menyebabkan perpecahan di masyarakat kita, monggo, yang penting tidak merusak akidah kita sendiri. Tapi ketika itu mungkin bisa menjadi pilihan untuk tidak perlu mengucapkan, tidak perlu.
1: Begitu. Oke.
3: Jadi tergantung kondisi dan situasi yang ada pada saat itu dan siapa yang sedang kita hadapi.
1: Oh begitu ya. Jadi dilihat kondisi, konteksnya dulu, iya. Begitu ya. Oke, baik, itu Pak Ahmad Irwan ya di Jawa Barat.
3: Jadi ini memang sebenarnya ada di apa namanya, di garis batas sebenarnya. Agak ini juga sih saya. Tapi memang ini harus kita luruskan juga. Jadi sekedar mengucapkan dengan meyakini apa yang ada di dalam hari raya itu dua hal yang berbeda. Artinya kita dengan mengucapkan itu bisa membuat mereka bahagia, mungkin menyenangkan orang lain.
1: Pahala ya, juga itu berarti ya.
3: Ya meskipun tidak dikatakan berpahala, tapi kan itu bisa menjadikan kita lebih apa namanya ya, keteraturan dan
1: ya mungkin karena bertoleransi,
3: keseimbangan yang ada
1: begitu.
3: Itu iya.
1: Oke, baik. Itu tadi Pak Irwan ya di Bandung.
3: Di Bandung, Jawa Barat.
1: Oke, terima kasih. Dan yang lain barangkali saya juga masih menunggu yang ingin bertanya jawab langsung dengan narasumber kita, Ibu Ustazah Latifatun. Kita ada penelpon lagi, Ibu. Assalamualaikum. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa, di mana Bapak?
4: Dengan Bapak Muhammad.
1: Bapak Muhammad di mana Bapak?
4: Dari Sampang.
1: Dari mana Pak?
4: Dari Sampang.
1: Oh, dari Sampang. Oke.
4: Ya.
1: Iya, Bapak Muhammad, barangkali ada yang ingin ditanyakan Pak dengan Bu Ustazah kita pada pagi hari ini. Topik kita terkait adab.
4: Ya, terkait adab. Terima kasih Bu Ustazah yang penjelasannya luar biasa. Ini pencerahan terutama bagi anak-anak kita terkait masalah adab. Pertanyaannya saya sekarang yang di sekolah itu banyak yang kita diajarkan adab, adab dan ilmu juga. Nah, bagaimana ketika seseorang itu memiliki ilmu tanpa disertai adab, apa dampaknya kepada keluarga kita?
1: Oke. Dampak itu saja keluarga, dampak di dalam keluarga jika ilmu tanpa adab begitu ya Pak ya?
4: Iya.
1: Oke, baik.
4: Sebelumnya terima kasih kepada Ustaz yang luar biasa.
1: Oke, terima kasih Bapak Muhammad dari Sampang. Assalamualaikum. Baik Pak, Ibu Ustazah tadi sebenarnya sudah kita bahas di awal begitu ya.
3: Sudah apa? Kita bahas dan sebenarnya akan kita bedah.
1: Akan kita bedah lagi di sesi saat ini begitu ya, karena kita masuk ke dalam moderasi beragama. Nah ini tapi gak apa-apa, kita harus jawab ini.
3: Oke, baik. Baik Bapak, terima kasih. Itulah kenapa sekarang itu saya mendapatkan tugas untuk menyebarkan moderasi beragama ini ke lingkungan sekolah-sekolah tingkat menengah di Kecamatan Sampang sebenarnya.
1: Oh, di Kecamatan Sampang.
3: Hanya saja kemarin saya itu dapat undangan dari kecamatan lain. Alhamdulillah juga dari Camplong kemarin itu saya diminta mengisi dan ya ini yang saya isi selain tentang kepesantrenan, tapi juga ini kemarin saya sisipkan.
1: Gitu. Oke, tapi untung juga ini bisa langsung di RRI ya. Jadi luas itu banget ini penyebarannya.
3: Betul. Jadi tadi bagaimana moderasi apa adab ya?
1: Betul.
3: Adab di dalam rumah, dampaknya itu bagaimana?
1: Ilmu tanpa adab begitu di rumah seperti apa nanti?
3: Oke. Adab ini kan tadi saya sampaikan kalau adab ini adalah salah satu pintu masuknya kita untuk berilmu. Nah, adab ini juga menjadi fondasi untuk kita bermoderasi beragama, dalam moderasi beragama. Jadi adab ini adalah fondasinya. Fondasi awalnya kita itu dalam bersosial gitu loh. Jadi ketika kita adab baik, adabnya baik ya, adabnya baik, rendah hati, hormat kepada yang tua, hormat kepada guru, hormat kepada siapapun yang ada di lingkungan masyarakat kita, yang lebih muda pun kan bisa kita hormati juga. Maka dari situ itu akan membuat cara pandang kita lebih terbuka akan perbedaan pendapat yang ada di sekitar kita. Gitu loh. Jadi ketika adab sudah baik, cara pandangnya juga sudah baik, maka nantinya ketika kita sudah dua ini sudah baik, sikap beragama kita pun akan lebih toleran kepada yang lain.
1: Wah, ini
3: tidak
1: berarti
3: mudah menyalahkan orang-orang yang tidak sama
1: dengan kita, begitu. Oke, jadi bisa dikatakan antara adab dan moderasi beragama ini memang benar-benar berhubungan, begitu ya,
3: betul
1: Bu
3: sekali. Ustazah, ya. Makanya adab ini fondasinya moderasi beragama. Nah, ketika tadi sudah adabnya sudah baik, melahirkan cara pandang yang lebih baik, kemudian membuat sikap kita dalam beragama juga lebih baik, maka nanti akan lahirlah sikap kita yang lebih moderasi. Moderasi dalam beragama, gimana kita dapat melakukan banyak hal dengan cara yang seimbang dalam memperhatikan itu.
1: Betul.
3: Kemudian dan tanpa adab, ya tanpa adab, ilmu itu bisa menjadi alat untuk menjadikan kita merasa paling benar. Nah, itulah salah satu sikap yang tidak moderasi lah intinya.
1: Kalau dalam keluarga itu seperti apa itu, Bu Ustazah?
3: Kalau dalam keluarga gini, tadi kan bapaknya bagaimana di sekolah dan keluarga. Sebenarnya wujud adab dalam ekosistem pendidikan ini kan ada tiga pilar ya. Ada tiga pilar, ada guru, ada anak di sekolah, kemudian ada orang tua. Nah, tiga pilar ini betul-betul saling berhubungan. Yang pertama, ketika guru sudah menjadi teladan yang baik, dia memberikan contoh yang baik, dia menegur dengan cara yang lebih baik, kemudian dia mengajarkan bagaimana cara toleransi yang baik, maka sebagai siswa dia nanti akan bisa menghormati gurunya dengan lebih baik. Dia akan bisa lebih berbicara santun kepada gurunya, bersikap lebih baik, dan nantinya akan membuat dia juga ke orang tuanya juga menjadi lebih baik.
1: Dampaknya ke rumah juga, begitu, dalam keluarga.
3: Tapi jangan salah, adab di sini tidak hanya di sekolah, tapi juga harus kita mulai dari rumah. Ketika di rumah sudah kita bekali dengan adab yang baik, di sekolah gurunya juga ternyata memberikan stimulus
1: dengan baik,
3: tentang
1: begitu.
3: Adab yang baik, maka tidak, bukan mustahil anak ini nanti menjadi anak yang betul-betul beradab.
1: Betul, berarti memang adab itu memang dimulai dari rumah dulu, begitu.
3: Rumah
1: ya,
3: dulu.
1: Ustazah. Ustazah, sebelum kita lanjut, ada yang mau ingin bergabung kembali, kan ada tadi menunggunya sangat lama.
3: Oh gitu.
1: Kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana?
5: Fatim.
1: Ibu Fatim di mana, Ibu?
5: Iya, di Sampang, Mbak.
1: Oh, di Sampang. Oke, Ibu Fatim. Silakan, ada yang ingin ditanyakan pada pagi hari ini?
5: Iya, menarik sekali karena sekarang yang namanya adab sebelum ilmu itu agak-agak mulai terkikis, Gi. Dan takutnya kan juga anak gitu ya, kita sebagai orang tua itu kan ada rasa khawatir anak terkikis juga karena dari lingkungan teman-temannya gitu. Kemudian kita di rumah udah berusaha, tapi di luar kita gak tahu. Sebenarnya yang paling prinsip kita sebagai orang tua itu sebelum yang ke arah tadi disampaikan Ustazah, kitanya sendiri harus gimana, Ustazah? Jadi supaya anak itu juga gak terkikis gitu. Jadi kita udah menyiapkan bekal adab gitu ya. Kita udah pesan ke anak, terus kita juga udah kasih contoh. Nah tapi kalau
1: di luaran begitu ya, kita gak tahu.
5: Apa yang harus kita lakukan supaya anak itu terbentengi, supaya itu apa ya istilahnya, teguh gitu,
1: kokoh lah begitu, dari rumah tuh udah kokoh
5: Kan anak itu filternya kurang gitu kan, masih belum gitu.
1: Baik. Ya, begitu saja, Bu Fatim.
5: Ya.
1: Terima kasih, Bu Fatim.
5: Iya, sama-sama.
1: Ya, gimana ini, Bu Ustadzah? Bagaimana kita, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua begitu di rumah ya? Karena kita juga tidak bisa mengawasi anak kita 1-24 jam gitu kan.
3: Ya, kembali lagi, tadi kan memang saya sampaikan di awal bahwa rumah itu adalah tempat pertama anak mendapatkan ilmu, ya kan? Dan adab. Nah, itu adalah tempat pertama. Kemudian selain di rumah ada sekolah. Di sekolah juga ada guru-guru yang baik yang sudah kita tahu, oh benar nih sekolahnya misalnya sudah baik. Kemudian di rumah kita sudah merasa kita sudah cukup baik untuk memfilter apapun yang mungkin bisa diterima anak kita di luar. Nah, ini bisa menjadi salah satu tantangan kita memang bagi orang tua-orang tua di masa kini ya, yang era digitalnya luar biasa ini. Jadi kita selain memfilter dari sekolah dan rumah, kita juga harus tahu, kita harus bisa menerapkan ke anak-anak kita bahwa bahwa kamu itu suatu saat akan hidup dengan duniamu. Orang tua dan sekolahmu ini hanya sebagai backinganmu aja di belakang, kan gitu kan ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua, kalau sudah ikhtiarnya sudah, kita rasa ikhtiar kita udah cukup banyak, udah cukup baik untuk memfilter hal-hal yang negatif tadi itu ke anak kita. Yang perlu kita ingat lagi, ada Allah yang ada di samping kita, yang selalu menjaga anak-anak kita. Kita titipkan kepada beliau.
1: Itulah kekuatan doa gitu.
3: Iya. Kalau saya begini, ikhtiar saya sudah cukup. Di sekolah sudah saya sekolahkan di tempat-tempat yang mungkin pilihan, menjaga akhlak gitu ya. Kemudian di rumah sudah saya tekankan beberapa aturan yang memang itu untuk menjaga adabnya anak-anak. Tapi di luar itu kan kita tidak tahu dengan penjagaan di luar bagaimana. Maka cukup kita titipkan kepada Allah dengan Fatihah 11 kali kalau saya setiap selesai sholat untuk khusus untuk anak-anak saya.
1: Ini apa namanya, ilmu di pagi hari ini ya. Jadi Al-Fatihah 11 kali.
3: Iya, dan ini rutinitas saya setiap selesai sholat. Karena saya, anak saya satu di pesantren. Anak saya satu masih di rumah ya, satu di pesantren. Nah, ketika di pesantren itu kan kita enggak tahu ya di sana tuh ada apa, bagaimana dia, entah dia sedang apa, kan kita enggak tahu. Apalagi kalau tidak di pesantren misalnya, di luar bersama teman-teman. Maka cukup ketika aturan itu sudah kita buat, ketika semuanya ini sudah kita sudah, kita tinggal titipkan saja kepada Allah. Kalau saya melalui Fatihah 11 kali memang.
1: Jadi
3: dan ini terbukti sebenarnya.
1: Gitu ya.
3: Iya. Jadi ketika koneksi kita kepada Allah dan kepada anak ini melalui Fatihah ini, kita dawamkan, kita rutinkan. Apa yang terjadi dengan anak kita di pesantren itu kayak nyetrum gitu.
1: Oh gitu. Jadi misalnya kontak gini, batin gitu.
3: Jadi gini, kok tiba-tiba mimpi anak saya, kok tiba-tiba anak. Nanti tiba-tiba ada telepon dari pesantren, ibu anaknya sakit.
1: Oh begitu.
3: Langsung berangkat saya, ibu begini. Oke, berarti ini adalah salah satu cara kita mengkoneksikan diri kita kepada anak kita melalui rob kita.
1: Betul, betul. Gitu. Wah, ini luar biasa, nanti bisa diterapkan juga begitu ya Bu Ustazah.
3: Iya. Karena kan kalau kita apa ya, kalau kita 24 jam, 1 kali 24 jam mengawasi anak kita, kan kita enggak mungkin gitu loh.
1: Iya.
3: Enggak mungkin. Jadi kita serahkan saja penjagaan yang terbaik itu kepada Yang Maha Menjaga.
1: Oke. Nah, ini juga salah satu ini salah satu semacam ini ya, ungkapan dari orang tua yang barangkali sebenarnya tadi saya mau tanyakan nih untuk orang tua yang sedang mendengarkan, apa yang bisa mulai diterapkan di rumah gitu sebenarnya tadi, tapi karena Bu Stada tadi sudah menjawab begitu apa yang dilakukan, ya ini salah satu suara dari orang tua begitu.
3: Iya, betul.
1: Iya, baik, itu tadi Bu Fatim di Sampang ya, dan waktu kita sangat tidak memungkinkan begitu Bu Ustazah, sebenarnya masih panjang, barangkali ada bisa lebih dipersingkat saja barangkali Bu Ustazah, bagaimana juga kita menjaga atau tantangan menjaga adab di era digital, kemudian solusi dan responnya tuh seperti apa begitu.
3: Oke, kalau di era digital kan banyak nih ustadz-ustadz ceramah di TikTok, di Instagram kan,
1: betul.
3: Nah, kita biasakan untuk saring sebelum sharing.
1: Oh, saring dulu sebelum sharing, begitu.
3: Kita saring dulu apa yang beliau sampaikan. Jika memang itu baik untuk di-sharing ke orang lain, silahkan sharing. Tapi jika itu mengandung kekerasan atau mungkin hal-hal yang kurang baik, stop di kita. Tidak perlu kita sharing ke orang lain. Itu yang pertama. Kemudian, kalau kita lihat anak kita ini lebih santun kepada gawainya daripada ke orang tuanya.
1: Nah, untuk saat ini begitu.
3: Iya. Ketika HP-nya jatuh, duh HP-ku. Jangankan jatuh, diduduki saja kan. Nah, itu. Itu bagaimana caranya biar anak itu tidak terlalu fokus kepada HP-nya tapi fokus kepada kita. Itu hanya kita yang tahu sebenarnya di rumah. Ini sebenarnya panjang ya pembahasan ini panjang.
1: Hanya karena memang terbatas dengan waktu begitu ya.
3: Tapi ini singkat saja. Kemudian bagaimana informasi-informasi keagamaan tadi itu betul-betul yang instan, tanpa sanad dan tanpa adab keilmuan, itu kurang baik. Jadi apa yang kita terima di media sosial itu kalau tidak kita saring dulu itu akan bahaya buat kita sendiri. Kemudian tadi Mbak Rini, kita waktu jeda tadi itu kan ada ini ya, ada iklan tentang
1: budaya.
3: Budaya apa tadi ya?
1: Sintung.
3: Itu sebenarnya salah satu budaya yang baik.
1: Iya.
3: Kearifan lokal yang baik yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita lanjutkan. Kenapa? Tadi pakai pelepah apa itu ya? Pelepah pohon apa, itu? Apa tadi itu? Saya lupa. Pohon
1: siwalan.
3: Siwalan
1: ya, betul. Ya.
3: Jadi pelepah pohon siwalan yang dibaca itu adalah berjanji. Tapi memang ada tarian-tariannya ya, Dek. Itu memang adatnya mungkin dirubah menjadi berjanji dan bacaan-bacaan sholawat.
1: Tapi itu tidak masalah begitu ya.
3: Itu tidak masalah. Okay. Jadi itu ketika
1: kearifan lokal barangkali itu ya.
3: Kearifan lokal ketika adab dan ilmu kita bisa apa ya, kita sinkronkan, nah itu bisa menjadi lebih baik.
1: Oke, luar biasa. Ibu, karena waktu kita sangat terbatas barangkali nih yang terakhir ya. Oke. Kalau harus memberi satu pesan singkat untuk pendengar RRI Jawa Timur pada hari ini pendengar di mana saja, karena juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dengarkan di mana saja begitu. Apa pesan begitu dan harapan khusus untuk kita, dunia pendidikan kita ke depan begitu dengan topik kita pada pagi hari ini? Singkat saja barangkali Bu Ustazah.
3: Oke. Ada satu catatan saya di sini. Ilmu akan memenuhi kepala kita, tapi adab akan memenuhi hati kita. Ilmu membuat kita mampu berbicara, sedangkan adab mengajarkan kapan harus berbicara dan bagaimana menghargai sesama. Bangsa yang besar bukan hanya dibangun oleh orang-orang pintar, tetapi oleh orang-orang yang berilmu sekaligus beradab.
1: Oke, quotes pagi ini yang luar biasa begitu ya. Banyak ilmu yang kita dapatkan bersama Ibu Ustazah pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan, ilmu yang diberikan ini sangat bermanfaat begitu ya Bu Ustazah.
3: Amin, para semoga bermanfaat.
1: Amin, amin. Baik, terima kasih Bu Ustazah sekali lagi pada pagi hari ini sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan pagi hari ini nanti dengan segala aktivitas. Mungkin dengan kesempatan kita bisa sambung kembali.
3: Amin.
1: di program lain.
3: Di program-program yang lain, oke. Oke,
1: baik, terima kasih sekali lagi Bu Ustazah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian tadi bincang-bincang kita di Mutiara Pagi bersama Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Ibu Ustazah Latifatun Nahdia SHI, dengan tema kita adalah adab sebelum ilmu sebagai pondasi moderasi beragama di dunia pendidikan. Program Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur yang juga disiarkan oleh RRI Sumenep, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, SP Kediri dan juga SP Tuban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga yang sudah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Saya Rini Wahyudi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih, selamat pagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
3: Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti program acara Mutiara Pagi, siaran berjaringan yang disiarkan langsung dari RRI Sampang. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi dari berbagai wilayah di Tapal Kuda, terangkum dalam buletin berita pagi hari ini untuk edisi Jumat 24 Juli 2026, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember hari ini Jumat 24 Juli 2026. Pemkab Bondowoso menginventarisir kebutuhan sarana penunjang jalur wisata IJEP. Gunung Semeru Lumajang berstatus siaga, warga dan wisatawan diimbau waspada.

0: seluruh itu sekaligus memetakan jalur rawan kecelakaan di sepanjang jalur wisata. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso melakukan survei jalur menuju kawasan Ijen, mulai dari Desa Garduata Kecamatan Tapen hingga Paltuding Kecamatan Ijen. Survei itu dilakukan untuk menginventarisasi kebutuhan sarana keselamatan lalu lintas, mulai dari rambu, marka jalan, hingga penerangan jalan umum. Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Dinas Perhubungan Bondowoso Rubianto mengatakan, langkah itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melintas menuju kawasan Ijen. Menurutnya, kawasan Ijen merupakan salah satu destinasi wisata nasional, sehingga aspek keselamatan dan kelengkapan infrastruktur lalu lintas perlu menjadi perhatian.
2: Ya, nanti gini Mas, karena kami kan sudah mengajukan lokasi rawan kecelakaan ke Kementerian Perhubungan.
3: Iya.
2: Artinya nanti kita minta bantuan untuk memenuhi sarana prasarana yang ada di wilayah Garduata Kawah Ijen ini sebagai wilayah rawan kecelakaan. Karena memang syaratnya harus lokasi rawan kecelakaan. Iya. Syarat untuk mendapatkan anggaran dari pusat itu Mas, sehingga nanti kita akan inventarisir semuanya, kebutuhannya berapa.
1: Selain melakukan pendataan sarana dan prasarana, Dishub juga akan memberikan edukasi kepada pengendara kendaraan bak terbuka atau pickup yang digunakan untuk mengangkut pekerja menuju kawasan Ijen. Rubianto menilai penggunaan kendaraan itu perlu menjadi perhatian karena sebagian kendaraan pengangkut penumpang dengan muatan berlebih atau overload, dan kondisi bak kendaraan yang dinilai belum representatif ini juga berpotensi meningkatkan resiko kecelakaan termasuk kendaraan terguling. Ia menjelaskan belum tersedianya angkutan umum menuju kawasan Ijen menjadi salah satu faktor pekerja menggunakan kendaraan tersebut untuk menuju wilayah Ijen. Namun, penggunaan kendaraan dengan muatan berlebih tetap dinilai membahayakan keselamatan penumpang. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Baik pendengar, informasi berikutnya, status Gunung Semeru Lumajang hingga saat ini masih berstatus siaga atau berada pada level 3. Menyusul kondisi status gunung tertinggi di Pulau Jawa itu, wisatawan hingga masyarakat sekitar gunung dilarang melakukan aktivitas hingga radius 5 km dari pusat erupsi. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
4: Aktivitas Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur masih berada pada level 3 atau siaga. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Api Semeru periode 23 Juli 2026 pukul 6 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu tercatat mengalami 15 kali erupsi. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Semeru Mukdas Sofyan AMD dalam laporan MAGMAF EAR menyebutkan erupsi yang terjadi memiliki amplitudo 10 hingga 22 mm dengan durasi 69 hingga 166 detik. Selain erupsi, seismograf juga merekam satu kali gempa guguran dengan amplitudo 10 mm selama 60 detik, 5 kali hembusan dengan amplitudo 4 hingga 6 mm, serta 2 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 25 hingga 32 mm. Secara visual, Gunung Semeru dominan tertutup kabut 0 hingga 2 hingga kabut 0 hingga 3. Asap kawah tidak teramati dan sempat terjadi hujan gerimis 1 kali. Kondisi cuaca di sekitar puncak terpantau berwarna berawan hingga mendung, suhu udara berkisar 19 hingga 22 derajat Celcius dengan angin tertiup lemah ke arah barat daya. Sementara itu, Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, ketika dikonfirmasi RRI mengatakan jika pihaknya tidak henti-hentinya menghimbau agar masyarakat mewaspadai potensi terhadap bahaya Semeru. Masyarakat dilarang beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak. Di luar jarak tersebut, warga juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besukobokan karena rawan perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak.
5: Jadi mengingat status Gunung Semeru masih pada posisi level 3 atau siaga, kami dari pemerintah daerah.

0: dalam hal ini BPD Kabupaten Lumajang tetap mengimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di kawasan 3676 atau kawasan Semeru untuk mematuhi rekomendasi dari BVMBG, diantaranya adalah tidak melakukan aktivitas pada ring 5 km dari puncak, tidak melakukan aktivitas sepanjang daerah aliran sungai Curah Kobuan.
1: Masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak karena rawan terhadap lontaran batu pijar. Warga dihimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak, terutama Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar dan Besuk Sat. Potensi lahar juga mengancam sungai-sungai kecil yang merupakan anak Sungai Kobokan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
2: Pendengar, Yayasan Amal membantu sesama Lumajang intens melakukan pendampingan pengobatan dan perawatan terhadap balita yang menderita gagal jantung. Diketahui sejak awal Januari hingga saat ini, sudah ada beberapa pasien gagal jantung kalangan balita yang tertangani oleh pihak yayasan tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
1: Yayasan Amal Membantu Sesama atau AMS Lumajang menggelar perjanjian pendampingan dengan keluarga pasien di Desa Kebon Sari, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Perjanjian itu ditujukan untuk Muhammad Alfarizi, balita berusia 23 bulan yang telah dia didiagnosis menderita kelainan jantung bawaan atau tetralogi avalot atau TOF. Secara fisik, kondisi anak tersebut ditandai dengan kulit yang tampak membiru. Ketua Yayasan AMS Lumajang, Dr. Niken Suyanti, SHMM, mengatakan perjanjian dengan keluarga pasien penting dilakukan sejak awal. Kegiatan penandatanganan tersebut dilaksanakan bersama IWAPI Lumajang dan disaksikan langsung oleh Babinsa serta Babin Kamtibmas setempat.
3: Di apa yang terakhir, Bu?
4: Kesehatan.
3: Ya,
4: nah, di kesehatan ini kita fokusnya memang di anak-anak kelainan jantung bawaan. Memang fokus di sana. Kita sejak tahun 2017. Nah, untuk saat ini kita punya 280-an pasien. Nanti di Kabupaten Lumajang aja. Kita AMS ini terdiri dari beberapa lini ya, lintas sosial anaknya. Itu. Di aktivitas untuk AMS apa aja yang dilakukan untuk khususnya di kesehatan, setiap minggu kita ke Surabaya untuk kontrol 3-4 kali. Yeah. Karena memang di rumahnya kan tidak ada dokter jantung anak, sehingga kita melakukan pendampingan, kita bantu administrasi, kita daftarkan.
1: Niken juga menjelaskan pendampingan AMS berorientasi terhadap kemanusiaan. Pihaknya akan membantu meringankan beban keluarga baik dari sisi administrasi maupun kebutuhan lain selama proses pengobatan. Sementara itu, Ketua Komunitas Adventure Makelar Surga atau AMS Lumajang, Endang Rumiati, menyebut rujukan rumah sakit untuk Muhammad Alfarizi belum dapat dipastikan. Tim masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari pihak medis. Dengan adanya perjanjian ini, AMS berharap proses pengobatan Alfarizi dapat berjalan tanpa hambatan administrasi, sehingga keluarga dapat fokus pada perawatan anak. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Mendengar, pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda memusnahkan sekitar 3.000 botol minuman beralkohol hasil sitaan dari 3 perkara pelanggaran peraturan daerah tentang peredaran minuman beralkohol tanpa izin bupati. Pemusnahan dilakukan di jalan Alun-Alun Utara, tepat di depan kantor Bupati Lumajang pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati, didampingi Wakil Bupati Lumajang Yuda Aji Kusuma bersama jajaran Forkopimda sebagai bentuk komitmen bersama dalam menegakkan peraturan daerah sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti bukan sekedar pelaksanaan putusan pengadilan, tetapi juga menjadi pesan edukatif bagi masyarakat agar tidak memperjualbelikan maupun mengkonsumsi minuman beralkohol secara ilegal. Pendengar, Komisi 4 DPR RI meninjau pelaksanaan komitmen lingkungan PT Bumi Suksesindo PT BSI di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi pada Kamis 23 Juli 2026. Kunjungan kerja tersebut difokuskan pada pelaksanaan persetujuan penggunaan kawasan hutan serta pengelolaan investasi yang berkelanjutan. Rombongan dipimpin Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, didampingi anggota Komisi 4 asal Banyuwangi Sumail Abdullah dan Sony T. Dana Paramita, serta perwakilan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan. Kunjungan juga dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fias Tiandani dan jajaran manajemen PT BSI. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pemanfaatan kawasan hutan bagi kegiatan pertambangan tetap diikuti pemenuhan kewajiban lingkungan serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Pendengar, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur melakukan monitoring distribusi air bersih di Dusun Lumpang, Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari penanganan dampak kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Lumajang pada tahun 2026. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Isnugroho, menyebut hingga saat ini pengiriman air bersih diprioritaskan untuk 2 kecamatan terdampak paling parah, yaitu Ranuyoso dan Gucialit. Penetapan wilayah prioritas itu berdasarkan pada tingkat kekeringan dan kebutuhan masyarakat terhadap pasokan air bersih. Pendengar, untuk mencegah kebocoran pajak hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, pemerintah daerah setempat akan memaksimalkan fungsi tax monitor di masing-masing hotel dan restoran. Tax monitor merupakan alat perekam data transaksi usaha yang dipasang pada mesin kasir untuk menghitung pajak daerah secara otomatis yang harus dibayar oleh pengusaha hotel dan restoran. Bupati berencana memanggil semua pengusaha hotel dan restoran di Situbondo untuk memaksimalkan pemanfaatan tax monitor sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan masih banyak pengusaha yang menolak agar tax monitor terkoneksi dengan pemerintah daerah sehingga pembayaran pajak secara real time bisa termonitor dan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel dan restoran bisa optimal. Pendengar, Polres Bondowoso meraih peringkat pertama kinerja indikator kinerja pelaksanaan anggaran kategori pagu besar se-Kabupaten Bondowoso. Penghargaan tersebut diberikan dalam forum group discussion evaluasi pelaksanaan anggaran semester 1 tahun 2026 yang digelar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Bondowoso, di mana penghargaan tersebut diterima dalam kegiatan yang berlangsung di Aula KPPN Bondowoso. Forum tersebut dihadiri Kapolres Bondowoso AKP Dr. Aryo Dwi Wibowo, Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik SH SIK MSC, Karumkit Bayangkara K3 Bondowoso, AKBP Dr. Sukardi Yunus SPAN MKes, Kepala KPPN Bondowoso Heru Kutanto SH, serta sejumlah kuasa pengguna anggaran, bendahara dan pejabat pengelola keuangan dari Satuan Kerja Wilayah Bondowoso, Situbondo, Probolinggo dan Kota Probolinggo. Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara selama semester 1 tahun 2026. Selain mengevaluasi capaian kinerja anggaran, kegiatan juga menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman terhadap kebijakan perbendaharaan terbaru serta memberikan apresiasi kepada satuan kerja dengan kinerja pengelolaan keuangan terbaik. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Pendengar, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani kalah di babak 16 besar China Open 2026. Sabar Reza kalah dari pasangan Inggris Ben Lynn Saint Vandy 18-21 dan 12-21. Pertandingan berlangsung selama 42 menit di lapangan Two Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Kamis 23 Juli 2026. Ini merupakan pertemuan dan kekalahan kelima Sabar Reza atas Ben Lynn. Menurutnya pendengar, dengan kondisi lapangan berangin, Ben Lynn tetap mampu mengontrol laju shuttlecock dengan baik. Dengan kondisi lapangan yang berangin, mereka bagus dalam mengontrol laju shuttlecock saat menang angin atau kalah angin. Kendati mengalami terus kekalahan atas pasangan Inggris ini, Sabar tidak putus semangat untuk balik mengalahkan mereka. Ia berharap dapat berjumpa kembali dengan Ben Lynn berjumpa kembali dengan Ben Lynn besar Reza di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini mengapresiasi keberhasilan Timnas Putri Indonesia mempertahankan gelar Piala AFF Putri 2026. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi bukti nyata kemajuan sepak bola putri Indonesia melalui pembinaan yang semakin berkembang berkelanjutan. Timnas Putri Indonesia memastikan gelar juara setelah mengalahkan Laos dengan skor telak 5-0 pada partai final Rabu 23 Juli 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Sepak Bola Kuala Lumpur, Malaysia dengan Garuda Pertiwi tampil dominan sepanjang laga hingga akhir. Erick menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pemain, pelatih, dan official atas keberhasilan mempertahankan gelar juara bergengsi tersebut. Ia menilai prestasi itu merupakan hasil kerja keras, disiplin, pengorbanan, serta semangat pantang menyerah selama menjalani turnamen. Pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan dan dalam buletin berita pagi, kita ikuti komentar RRI dengan topik paradoks menutup celah sindikat tindak pidana perdagangan orang yang disusun dan dibacakan Hidayat.
2: Selamat pagi. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah luka yang terus menganga dalam tubuh bangsa. Tetapi ironisnya, ia kerap dihadapi dengan langkah-langkah setengah hati. Para pelaku semakin cerdas, jejaring mereka semakin rapi, sementara negara, baik pusat maupun daerah, masih sering sibuk memadamkan api jika dibandingkan dengan mencegahnya sejak percikan api pertama itu muncul. Jika tidak ada perubahan paradigma yang cukup serius, maka Indonesia akan terus menjadi ladang empuk bagi para predator kemanusiaan. Ketika pencegahan tindak pidana perdagangan orang mengalami kegagalan, maka hal itu bukan karena kurangnya regulasi, melainkan lemahnya eksekusi. Pengawasan migrasi tenaga kerja masih sibuk dengan tumpukan berkas manual. Sementara sindikat sudah menggunakan aplikasi terenkripsi, identitas palsu, serta taktik penipuan digital yang jauh lebih modern. Di banyak daerah, koordinasi antar instansi justru beroperasi layaknya pulau-pulau terpisah dan bukan sebagai satu sistem penjaga pintu utama. Selama ini pencegahan tindak pidana perdagangan orang terlalu sering dikerdilkan menjadi seminar dan kampanye moral yang tidak menyentuh akar masalah sedikit pun. Mereka yang menjadi korban sudah tidak butuh lagi yang namanya slogan. Mereka hanya butuh sistem yang melindungi sejak dari kampung halaman hingga negara tujuan mereka masing-masing. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah melakukan digitalisasi dalam hal pengawasan migrasi. Setiap proses perekrutan, pelatihan hingga penempatan harus benar-benar terekam dalam satu sistem nasional yang mudah diaudit, bukan dibiarkan kabur di celah-celah birokrasi. Saudara pendengar dan pemirsa RRI, ketika kita berbicara soal tindak pidana perdagangan orang, seolah kita selalu dihantui dengan catatan hitam banyak korban pulang dengan trauma mendalam setelah mengalami eksploitasi fisik, seksual, hingga ekonomi. Namun alih-alih menerima perlindungan penuh, justru mereka kerap diperlakukan seakan-akan merekalah yang menjadi pihak yang salah. Pemulihan korban harus menjadi bagian utama dalam strategi pencegahan. Tanpa pemulihan ekonomi dan psikologis, korban hanya berputar-putar kembali ke jerat yang sama, yakni memudahkan sindikat untuk mengulangi kejahatan mereka. Ada sedikit catatan untuk ditanam dalam benak kita bersama. Tindak pidana perdagangan orang bukan sekedar angka statistik. Ia adalah perbudakan abad modern yang menodai martabat bangsa. Indonesia tidak boleh membiarkan dirinya diatur oleh sindikat yang menghisap keringat dan hidup manusia demi keuntungan. Pencegahan harus menjadi strategi ofensif, bukanlah hanya defensif. Dalam hal ini, negara tidak boleh hanya hadir setelah korban muncul. Namun, negara harus benar-benar hadir sebelum korban pertama itu jatuh. Perdagangan orang adalah kejahatan yang tumbuh ketika negara lengah. Untuk itu, di titik inilah, kelengahan bukan lagi menjadi kehilafan, melainkan keterlibatan melalui pembiaran. Dan pembiaran adalah sesuatu yang tidak boleh lagi terjadi di hari-hari berikutnya. Sekian komentar, selamat pagi.

0: bicara soal tindak.
1: Ya baik, pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Aprilia Perbasari bersama rekan operator Diego serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Salam. Pemulihan korban harus menjadi bagian utama.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pagi hari ini bersama saya Aprilia Perbasari yang tentu saja siap untuk kembali menghadirkan serangkaian informasi. Temani Anda yang saat ini tengah memulai rutinitas pagi dengan cuaca yang cukup agak mendung sedikit sih sebenarnya. Tapi tunggu saja, dalam beberapa menit ke depan pendengar, saya pastikan bahwa kondisi cuaca akan cerah kembali dan Anda siap untuk melanjutkan rutinitas di pagi hari ini. Pendengar, tentunya beberapa informasi ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Jember, pendengar ya. Seperti yang kita tahu bahwa pada hari ini hingga hari Minggu ke depan, pendengar ya, kita ada perhelatan event setara event internasional seperti itu, yaitu Jember Fashion Carnival, pendengar. Nah, pastinya ada serba-serbi dan juga keunikan-keunikan yang ada ya, di mana acara tahunan ini memang selalu menyita perhatian publik, baik publik dari dalam negeri maupun mancanegara. Nah, selain itu juga kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhubungan Kabupaten Jember, Jawa Timur ini akan menerapkan rekayasa lalu lintas dan penutupan sejumlah ruas jalan selama pelaksanaan Jember Fashion Carnival 2026 pada 24 Juli hingga 26 Juli mendatang, pendengar. Dan kebijakan tersebut diterapkan untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan Jember Fashion Carnival sekaligus mengurangi potensi kemacetan di kawasan perkotaan Jember. Pendengar, Kepala Dishub Jember Gatot Riyono ini mengatakan rekayasa lalu lintas dilakukan secara bertahap mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga seluruh rangkaian acara selesai setiap harinya. Nah, pendengar, rekayasa lalu lintas dan penutupan jalan tersebut berlaku pada Jumat hari ini hingga minggu depan, hingga minggu tanggal 26 Juli 2026 maksud kami. Setelah rangkaian karnaval selesai setiap hari, ruas jalan yang ditutup akan kembali dibuka untuk umum. Nah, pendengar, tentunya ada beberapa ruas jalan yang nantinya ini mungkin tidak akan bisa Anda lewati, pendengar, ya, karena memang sudah mulai diadakan penutupan siang nanti. Kira-kira di mana saja? Kita akan lanjut informasinya sesaat lagi.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Nah, pendengar, ada beberapa ruas jalan yang ditutup menyesuaikan jalur karnaval yang digunakan setiap hari. Jadi saat World Kids Carnival pada hari ini, pendengar, dan Wonderful Archipelago Carnival Indonesia pada Sabtu, ada beberapa ruas jalan yang ditutup ya, yaitu sepanjang Jalan Sudirman mulai Alun-Alun Jember hingga Kota Sinema Mall atau KCM. Nah, sementara untuk Minggu, pendengar, saat Grand Carnival digelar, ini penutupan jalan diberlakukan di jalur yang lebih panjang ruasnya, yaitu Jalan Sudirman, Jalan Sudarman mulai Alun-Alun Jember, kemudian Jalan Sultan Agung, Jalan Gajah Mada hingga Gor PKPSO Kaliwates. Jadi di setiap persimpangan yang terdampak penutupan jalan di Sub Jember ini akan menempatkan petugas, pendengar, untuk mengatur arus lalu lintas sekaligus memberikan petunjuk kepada pengguna jalan. Selain itu juga rambu penunjuk arah juga disiapkan untuk memudahkan masyarakat mencari jalur alternatif selama pelaksanaan Jember Fashion Carnival 2026.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Kancing baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa, kancing mulai digunakan sebagai pengancing pakaian. Sejak saat itu, kancing sudah menjadi bagian penting dan terus digunakan hingga sekarang.

0: pengumuman dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak